0: Jadi sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Potrojayan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran kondisi amannya Indonesia. Pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Inilah warta berita selengkapnya 22 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Potrojayan. Harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya,
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Potrojayan Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Loyal. Penyerapannya kan malah bagus ya. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap, bisa diserap MBG dengan bagus. Jadi sekarang menu-menu MBG sudah bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
2: Sementara, Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
3: Ini kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini nggak raih suatu gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih, nek masalah bumbon kan bisa bervariasi, nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa. Karena tinggal substitusi kan.
2: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
0: Kita beralih ke wilayah lainnya, kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobby Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon, dan Papua Nugini, ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
5: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas di negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
4: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan Gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
6: Nanti akan ada berbagai kegiatan baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui Bapak, ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi pasien-pasien biasa membutuhkan operasi.
4: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zarotin Aljana berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Hari-hari ini solar langka di dunia.
9: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
8: Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri, saudara. Dari mana? Dari kelapa sawit. Dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan, kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib. The miracle plant, the miracle crop. Dari kelapa sawit, kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
9: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
10: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
9: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
7: Nah, proses pembukaan lahan ini gimana, Pak?
11: Ya. Skemanya nanti cetak sawah.
7: Bukan. Ini cetak tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang. Insya Allah ke depan E50.
12: Proses penyakit.
7: Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu 30 miliar dolar. Artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat devisa kita.
12: Proses penyiapan lahannya sudah sampai sejauh mana, Pak?
7: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
11: Berarti mulainya di tahun depan?
7: Ya, doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
9: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batubara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri dan tanggapan mereka berikut ini.
13: Kalau menurut saya, Mbak, program ini bagus sih karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar bukan dari dalam negeri.
14: Tentunya sih Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya Kak.
15: Menurut saya yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.

0: Editorial.
1: Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50 agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri, lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Yu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu Henny Hamida dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda. Saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perak dan 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik. Terima kasih, Risti.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, baik. Terima kasih, Risti. Dan selamat pagi, pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar, dan lalu lintas dari arus baliknya yaitu dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang dalam situasi ramai lancar, sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke Jalan Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport yang Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang trafik light sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan melakukan trafik light sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mangkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang sudah membersamai kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Senang sekali Hari Sukma masih ya menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti pendengar. Dan juga untuk para pendengar Pro 1, khususnya untuk Anda yang punya bisnis online atau jualan di marketplace, ada info penting banget nih untuk pendengar dan wajib sekali untuk disimak supaya nanti operasional usahanya juga makin siap.

bruto di atas 500 juta rupiah dalam setahun. Dan juga untuk sistem pemungutan bakal dilakukan langsung secara otomatis oleh platform marketplace mitra seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Jadi pastinya penjual nanti nggak perlu repot untuk setor sendiri. Dan pastinya pendengar, langkah ini diambil pemerintah demi menciptakan kesetaraan antara pelaku usaha daring dan juga toko konvensional. Jadi untuk para seller online, nah sekarang bisa disiapkan ya dari pencatatan usahanya supaya nanti pas di tanggal 1 November 2026 semuanya sudah semakin rapi pastinya. Dan pastinya Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda di Pro 1 RRI Denpasar, dan stay tune terus ya pendengar. Setelah ini kita akan lanjutkan kembali untuk dengerin lagu-lagu pilihan Pro 1 berikutnya.

0: Gagasan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Husein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Husein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sang saka merah putih.
1: Paci, ku lihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iya, sudah, Maci. Cepat, ya.
1: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
2: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Paci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
2: Maci, sapu mobil gimana nih?
3: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
4: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
5: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
3: Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang mungkin baru saja bergabung membersamai kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Hari Sukma masih ya temani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti. Dan juga pendengar makin kesini pastinya gaya hidup kita memang kayaknya semakin praktis gitu ya. Serba praktis dan juga serba cepat. Tapi di balik kenyamanan modern ini, nah ada juga nih satu hal penting yang seringkali kita lewatkan dan juga abaikan, yaitu adalah mengenai kesehatan jantung. Serta pendengar melansir dari artikel kesehatan terbaru dari rri.co.id, para ahli medis mengingatkan bahwa pola hidup modern menjadi salah satu pemicu utama meningkatnya resiko gangguan kesehatan jantung, bahkan di usia yang sangat muda loh. Karena ada beberapa kebiasaan harian pendengar yang sering kita nggak sadari, diantaranya itu bisa memicu, yaitu memicu dari gangguan kesehatan jantung itu sendiri. Adapun kebiasaan harian yang kita sering nggak sadari itu pendengar, diantaranya yang pertama terlalu lama duduk di depan komputer atau scrolling HP seharian. Lalu yang kedua, sering mengonsumsi makanan olahan, tinggi garam, gula, serta lemak jenuh atau lebih familiarnya kayaknya disebut sebagai junk food ya pendengar. Lalu yang ketiga, jam kerja yang padat tanpa diimbangi istirahat yang cukup. Nah ini juga bisa bikin tekanan darah Anda melonjak, lalu juga hormon stresnya juga gampang sekali tinggi pendengar. Jadi pastinya supaya jantung kita tetap prima, yuk mulai pelan-pelan diubah ya pendengar. Jadi Anda bisa sekali untuk luangkan waktu minimal 30 menit sehari untuk jalan kaki kecil atau olahraga ringan, lalu kurangi junk food juga. Dan yang paling penting lagi pendengar, pastikan waktu tidur Anda juga cukup. Nah, pastinya pendengar, investasi kesehatan itu paling berharga ya, dan dimulai juga dari kebiasaan yang kecil yang tentunya bisa kita lakukan setiap hari. Jadi untuk para pendengar yang ingin membaca atau menyimak secara lebih lengkap lagi mengenai ulasan dan tips kesehatan mengenai ini ya, resiko gangguan kesehatan jantung ini, Anda bisa sekali untuk langsung baca nanti ya secara lebih lengkap nanti di laman kami rri.co.id. Dan pastinya Hari Sukma masih akan tetap temani ruang dengar Anda. Setelah ini kita akan dengarkan dulu satu lagu dari Ardito Pramono, Waking Up Together With You.

0: punya tetangga yang beda keyakinan. Asik banget tau. Kalau hari raya, kita sering dikirimin makanan. Sebaliknya, pas kita yang hajatan, mereka yang paling semangat bantu parkiran. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Tapi jujur deh, kadang ada aja gesekan kecil karena kita ngerasa paling benar. Padahal, moderasi beragama itu mulainya dari hal-hal kecil di depan rumah kita sendiri. Misalnya nih, nggak muter musik kenceng-kenceng saat tetangga lagi ibadah, atau tetap nyapa dengan senyum meski cara berdoa kita beda. Simpel kan? Kita nggak perlu jadi sama untuk bisa jalan bareng. Moderasi itu bukan soal mengurangi keyakinan, tapi soal bagaimana kita bersikap di tengah perbedaan. Tetap teguh pada iman tanpa lupa menghargai orang lain.
1: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
2: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
3: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
2: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
1: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melarang pengemudi ojek online atau ojol membeli BBM jenis Pertalite. Namun mari kita cek faktanya. Pendengar, dikutip dari cek fakta kompas.com, juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menegaskan, hingga saat ini tidak ada kebijakan apapun terkait pengaturan penggunaan Pertalite bagi pengemudi ojol. Anggia juga menyatakan pengemudi ojol termasuk kelompok rentan yang aspek kesejahteraannya selalu dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan nasional. Narasi larangan ojol membeli Pertalite memang pernah muncul pada bulan November 2024 setelah Bahlil mengisyaratkan bahwa BBM bersubsidi tersebut difokuskan untuk kendaraan berplat kuning seperti angkutan umum. Namun pada Desember 2024, Bahlil mengklarifikasi bahwa pengemudi ojol tetap berhak mendapatkan Pertalite melalui skema khusus bagi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Kesimpulannya pendengar, klaim Bahlil melarang pengemudi ojol membeli Pertalite adalah hoax. Pemerintah menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan yang melarang pengemudi ojol menggunakan Pertalite. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan dan juga hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Seperti biasa pendengar udah jam 9 dan ini waktunya kita akan bersama-sama untuk menyimak dialog Denpasar pagi hari ini. Yang dimana hari ini topiknya seputar waspada kejahatan cyber yang tentunya akan dipandu juga oleh rekan saya Zanuar Setiaji. Nanti di pukul 9.05 kita akan mulai. Tapi sebelum itu pendengar kita akan dengarkan dulu satu lagu dari Anet Senandung Asmara.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
1: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
2: Siapa saja, mulai dari pencurian akun, manipulasi data pribadi hingga pembobolan rekening bank. Pelaku kejahatan digital sering memanfaatkan rasa panik, takut, atau iming-iming keuntungan instan untuk mengelabui korbannya. Agar terhindar dari kerugian, penting bagi Anda untuk mengenali jenis-jenis penipuan digital yang paling marak terjadi serta langkah taktis untuk melindungi diri. 5 modus penipuan siber terpopuler, pertama phishing dan smishing. Penipuan melalui email, SMS smishing, atau pesan instan yang menyamar sebagai pihak resmi dari bank, kurir, ekspedisi, dan pemerintah. Tujuannya adalah mengarahkan Anda ke situs palsu untuk mencuri kata sandi atau data perbankan. Kedua, aplikasi atau .apk. Modus yang menggunakan file aplikasi modifikasi melalui WhatsApp, seperti menyamar sebagai undangan digital, tagihan pajak, atau aplikasi identitas kependudukan digital IKD palsu. Jika diinstal, aplikasi ini dapat memata-matai isi ponsel dan mencuri kode OTP. Ketiga, pencurian kode OTP atau one-time password dan PIN. Pelaku menipu korban lewat telepon atau chat agar bersedia memberikan kode verifikasi transaksi atau login demi mengambil alih akun keuangan. Keempat, akun palsu aparat atau layanan resmi. Munculnya akun media sosial tiruan yang menyamar sebagai pihak kepolisian seperti Siber Polri atau customer service bank untuk memeras korban atau mencari data pribadi. Serta kelima, investasi online bodong. Penawaran skema keuntungan cepat dan besar tanpa risiko melalui grup chat atau aplikasi investasi tak berizin. Ciri-ciri utama penipuan online. Kenali tanda-tanda berikut saat bertransaksi atau berkomunikasi di ruang digital. Urgensi tinggi, mendesak Anda untuk segera bertindak dengan ancaman pemblokiran akun atau hangusnya hadiah. Meminta data sensitif, meminta nomor PIN, OTP, kata sandi, atau foto kartu identitas seperti KTP. Kemudian tautan mencurigakan, alamat situs web atau domain menggunakan ejaan yang janggal, misal bukan .go.id atau .co.id resmi tetapi versi gratisan. Langkah perlindungan diri atau prinsip 3V. Guna meminimalkan risiko diretas atau ditipu, terapkan panduan praktis ini. Pertama berhenti, kemudian verifikasi, lalu baru bertindak. Gunakan proteksi berlapis. Aktifkan autentifikasi 2-faktor atau 2FA di semua akun e-commerce, media sosial, dan perbankan. Gunakan pula password yang berbeda di setiap akun. Jangan klik sembarangan. Tolak membuka tautan atau link atau mengunduh dokumen lampiran dari pengirim tidak dikenal. Jaga kerahasiaan kredensial. Jangan pernah membagikan OTP, PIN, atau password kepada siapapun, termasuk pihak yang mengaku sebagai petugas bank atau polisi. Unduh dari toko resmi. Selalu pasang aplikasi melalui Google Play Store atau juga Apple App Store, serta rutin perbarui sistem operasi perangkat Anda.
3: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Yanuar Setiaji di Dialog Denpasar hari ini, Selasa 22 September 2026. Dan hari ini kita akan membahas tentang topik waspada kejahatan cyber. Dan saat ini telah bergabung di studio Pro 1 ada dua narasumber, yaitu ada kita sambut ini ada Bu Dr. Ini Made Ras Amanda Gelgel, SOS MSI Majelis Etik AMSI Bali. Selamat pagi, Bu.
4: Selamat pagi.
3: Oke, dan yang kedua ada Ibu Dr. Diah Ratnasari Haryanto, SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana. Selamat pagi, Bu.
4: Selamat pagi.
3: Oke. Sebagai informasi, di Dialog Denpasar pagi hari ini bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan bisa di-download di App Store maupun Play Store, dan mungkin bisa disaksikan atau dilihat di streaming kita di RRI Pro 1 Denpasar. Dan bagi Anda yang ingin berpartisipasi atau bergabung bersama kita bisa melalui WhatsApp di 0896781238330 atau telepon di 0361222161. Dan pendengar Pro 1, kejahatan cyber kini hadir dengan berbagai modus, mulai dari phishing, APK palsu, pencurian OTP hingga akun palsu. Dan pelaku juga memanfaatkan kepanikan dan kelengahan korban maupun mendapat data maupun keuntungan. Lalu bagaimana cara mengenali modus tersebut dan apa yang perlu dilakukan ketika menjadi korban? Kita akan membahasnya bersama Ibu Diah dan Ibu Amanda nih. Mungkin kalau dari kita mulai dari kondisi saat ini nih. Penggunaan media sosial dan berbagai platform digital semakin menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Mungkin kalau dari Bu Amanda nih, bagaimana Anda melihat perkembangan kejahatan cyber di tengah kondisi tersebut ini, Bu?
4: Iya, terima kasih. Jadi kalau kita misalnya, salam kenal ya, Dia. Jadi apabila kita melihat keadaan sekarang ya, bagaimana sebenarnya kehidupan nyata ini sudah kemudian bergerak ke kehidupan maya ya. Bagaimana waktu yang dihabiskan untuk bermain media sosial ataupun internet itu sudah selama dengan waktu bekerja dan waktu tidur. Jadi nah oleh karena itu maka semua bentuk-bentuk yang biasa terjadi di kehidupan nyata juga bergeser ke kehidupan maya. Makanya kita kemudian kenal dengan kejahatan-kejahatan cyber ataupun misalnya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi berbasiskan media digital ini gitu. Nah, perbedaannya adalah kalau misalnya dahulu itu kita ketemu nih sama yang kira-kira siapa yang mau ngejahatin kita, ternyata ujungnya ngejahatin kita. Kalau sekarang kita anonim kan sifatnya. Kalau media digital itu kita tidak tahu mereka sebenarnya siapa, ada orangnya atau tidak, atau hanya mesin ataupun yang lainnya. Nah kalau sekarang ini akhirnya dan juga trust issue di masyarakat itu juga kadang mereka melupakan. Jadi kalau misalnya di masyarakat itu kalau udah kenal orangnya, udah pernah ketemu, udah bisa percaya nih. Nah hal seperti itu gak bisa nih dibawa ke dunia maya. Jadi tingkat kepercayaan pada seseorang atau pada akun tertentu itu bisa dengan mudahnya sangat percaya atau dengan mudahnya sangat tidak percaya. Nah masalahnya kemudian sekarang ini semua transaksi-transaksi misalnya transaksi online, transaksi keuangan, transaksi pertemanan, semua juga bersifatnya akhirnya berbasisnya digital. Jadi mau tidak mau sekarang ancaman-ancaman akan kejahatan cyber itu menjadi sangat-sangat tinggi. Seringkali kita dengar bahwa ada kalau dulu masih SMS link ya, itu mudah dikenali. Pokoknya kalau masuk suruh klik-klik jangan seperti itu. Kalau sekarang kan bentuknya sudah sangat-sangat-sangat kreatif ya, seperti itu. Dan ini menjadi ancaman juga untuk para pengguna media digital yang seringkali tidak aware pada saat-saat tertentu. Kalau kita bicara literasi digital, masyarakat sudah cukup tinggi nih, sudah mengetahui nih, hati-hati bisa jadi ini, bisa jadi itu. Tetapi pada saat momen-momen tertentu, masyarakat itu bisa lupa akan teorinya seperti itu. Apalagi pada saat keadaan panik, saat keadaan tiba-tiba kok WA-nya kok terblokir ya, disuruh tunggu, udah gitu tiba-tiba ada SMS masuk atau apa masuk, tolong diklik gini-gini-gini untuk memperbaiki misalnya aplikasi percakapan Anda. Dalam kondisi psikologis seperti itu, maka langsung tuh diklik, padahal ternyata dia scamming atau dia ternyata merupakan salah satu bentuk kejahatan. Jadi ini tidak pernah berhenti nih untuk awareness terhadap ancaman kejahatan digital. Kita udah mulai pintar, ada aja kemudian modus-modus lainnya. Mungkin Mbak Dia lebih paham nih modus-modus kejahatan gitu kan. Seperti itu. Okay. Itu sih dari saya. Jadi masyarakat sudah mulai pintar, tetapi yang melakukan kejahatan juga sudah mulai kreatif juga. Seperti itu.
3: Tapi melebihi ya kreatifnya. Mungkin kalau dari sisi hukum ini, ketika berbicara mengenai kejahatan cyber ini, sebenarnya apa yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan cyber dalam perspektif hukum ini?
5: Oke. Nah, tadi sudah dijelaskan ya mengenai fenomena cybercrime di dunia, tidak hanya di Indonesia begitu ya. Ini kejahatan kan sudah lintas negara dan lain-lain begitu. Untuk mengenali begitu, kita harus cari tahu dulu definisi daripada apa sih cybercrime. Kalau dulu istilahnya dengan kejahatan mayantara atau kejahatan dunia maya begitu yang sering. Dan tapi sekarang kalau kita lihat fenomena, saya menambahkan karena tadi pagi iseng saya harus mengecek dulu data statistik berapa sih begitu ya. Jumlah sebelum masuk ke
4: mengkriteria.
5: Ya, kita harus tahu bagaimana perkembangannya kan, dan dosen tidak hanya melihat perkembangan di berita tetapi juga melakukan riset nih di terutama di Bali bagaimana begitu. Oh, tadi saya cek di data statistik begitu di Indonesia dia punya satu website yang baru begitu ya mengenai patroli cyber. Tapi kok angkanya kecil di sini saya lihat. Hanya penipuan online 14.496. Lalu di sini ada judi online. Ini jenisnya banyak, nanti kita mungkin bicara contoh ya. Ada prostitusi online dan lain-lain yang paling sering, ada perdagangan orang dan lain-lain. Banyak sekali jenisnya bicara tentang online. Tapi paling sering nih sekarang penipuan online. Mungkin bertanya pada di sini, apakah kita pernah menjadi korban begitu ya? Seperti tadi dicatatkan oleh Ibu. Nah, ciri yang utama, udah pastikan media yang digunakan adalah online. Begitu kita bicara tentang kejahatan mayantara atau kejahatan bicara tentang dunia maya begitu ya. Ada beberapa pakar yang menyatakan pengertian mengenai kejahatan cybercrime ini, seperti Bardan Namawi Arif mengatakan bahwa tindak pidana cyber berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi internet dan cyberspace. Secara sederhana begitu ya, agar masyarakat paham mengenai apa sih kejahatan cybercrime ini, memang kejahatan atau segala aktivitas kejahatan kriminalitas yang memang menggunakan itu seperti jaringan internet, komputer begitu, dan juga di sini bisa perangkat digital lainnya. Apalagi sekarang fenomenanya kita tidak bisa lepas daripada gadget misalnya salah satu ya. Jadi kalau sekarang eranya memang era digital begitu. Tidak lagi kita mungkin ditanya apakah masih menonton televisi untuk mencari berita, pasti udah pasti semuanya di handphone. Nah, itu. Jadi karakteristiknya pertama adalah dia pasti menggunakan jaringan internet begitu. Ataupun menggunakan perangkat, tidak hanya komputer, laptop, sekarang gadget macam-macam ya jenisnya, tapi dia melakukan media tersebut. Seperti itu intinya daripada bicara tentang pengertian dan cirinya ya.
3: Oke, okay. Kalau melihat tadi kan berbagai kasus juga kan yang muncul kejahatan melalui media digital memiliki banyak bentuk kan. Mungkin kalau dari bagaimana hukum di Indonesia mengatur tindak pidana yang dilakukan melalui media sosial atau platform digital ini, Bu?
5: Ya, tadi saya menyambung ya. Oh, ada fakta seperti itu. Ini harus dijelaskan. Faktanya jumlahnya hanya segitu, tapi kita kejahatan cybercrime ini masuk seperti fenomena gunung es yang tidak semua kasusnya terungkap. Oke, tadi saya melontarkan pertanyaan kepada pendengar semua. Semua mungkin Bapak Ibu semua ada yang di rumah, apakah pernah menjadi korban? Karena kita tidak sadar atau tidak sadar saat lengah. Walaupun kita sering mendengar literasi ya, di mana-mana sekarang kita mendengar cara-cara untuk tidak kena sebatas tidak sebagai korban, tapi pernah, pasti banyak yang pernah begitu. Dan angka ini hanya angka statistik yang memang terlapor, tapi banyak sekali yang tidak terlapor. Masyarakat tidak mau melapor karena prosesnya rumit dan yang lain. Nanti kita bicara tentang proses penegakan hukumnya. Tapi dari segi negara di Indonesia sudah banyak sih sebenarnya ya perangkat aturannya, tapi nanti kita bicara tentang penegakan hukumnya ya. Yang pertama sudah pasti dia mengenai undang-undang IT ya, undang-undang ITE. Dia memang bicara tentang undang-undang IT ini adalah bicara tentang penyebaran informasi, intinya yang merupakan bisa menimbulkan gitu ya, menimbulkan kerugian kepada masyarakat, tetapi dia melalui media internet ataupun online lah bahasanya, ataupun jaringan informasi lainnya, itu undang-undang IT. Kemudian kita punya KUHP yang baru ya, KUHP yang baru. Kalau KUHP yang lama kan kejahatan paling pencurian seperti itu ya, mungkin pendengar sering dengan kejahatan konvensional pencurian, lalu juga ada penipuan paling sering seperti itu, pemalsuan dan perusakan barang. Nah, di undang-undang KUHP kita yang baru bisa dilihat mengenai kejahatan-kejahatan itu. Tetapi nanti secara kalau misalnya dikatakan cybercrime ini harus dengan online gitu karakteristiknya, dia akan menggunakan undang-undang IT, karena di dalam hukum pidana mengenal asas lex specialis derogat legi generalis. Habis itu juga undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Nah, tadi sempat dikasih contoh karena kita belum nyebutin contohnya apa aja gitu ya. Data kita dicuri tiba-tiba banyak sekali SMS tuh isinya semuanya penipuan begitu ya. Saya nggak pernah buka SMS karena udahlah capek melihatnya seperti itu. Dan undang-undang yang lain, mungkin undang-undang tentang penyiaran dan lain-lain ini memang mengatur begitu. Tapi yang paling krusial adalah undang-undang tentang IT, undang-undang tentang apa tadi, KUHP ya begitu ya. Dan juga mungkin undang-undang yang lainnya terkait dengan telekomunikasi, penyiaran, termasuk pornografi, karena kejahatan cyber itu tidak hanya mencuri ya, tapi juga bicara tentang seksualitas, bicara tentang pembulian, banyak hal sebenarnya bicara tentang cybercam seperti itu intinya.
3: Oke, ya. Siap. Mungkin kalau dari Bu Amanda ini Bu, kan salah satu persoalannya juga kan masih banyak masyarakat yang mudah mempercayai terhadap pesan atau informasi yang diterima melalui media sosial. Mungkin kalau menurut Bu Amanda ini, mengapa masyarakat masih mudah menjadi korban itu? Kenapa sih Bu?
4: Ada banyak hal yang sebenarnya kenapa kemudian masyarakat dengan mudah mempercayai apa yang ada di media sosial atau yang lainnya. Karena prinsipnya gini, jadi pertama kali kita misalnya ada perkembangan teknologi informasi, misalnya dari cetak kita ke radio, dari radio ke televisi, itu sensenya, filosofinya itu adalah perkembangan teknologi untuk kemajuan manusia seperti itu. Jadi apa yang dikatakan di radio, apa yang dikatakan di televisi, itu diharapkan sebelumnya dianggap telah melalui proses yang memang ada verifikasi, gatekeeper seperti itu. Nah, pada saat ini pola pikir yang sama itu masih juga terjadi yang ada di dalam benak-benak, terutama untuk generasi-generasi tertentu ya, gitu. Nah, jadi biasanya yang terkena penipuan seperti ini memang mungkin Mbak dia punya datanya pada usia-usia berapa seperti itu. Karena pendekatannya kemudian akan berbeda. Karena kalau kita bilang generasi itu hanya mitos, tapi itu fakta, itu terjadi gitu kan. Jadi gap generasi itu memang benar terjadi. Misalnya untuk usia yang baby boomers, mereka akan memang lebih cepat percaya dengan apa yang diberikan misalnya di laman-laman media sosialnya. Beda dengan yang anak-anak yang lebih generasinya lebih muda seperti itu. Karena itu kembali kepada pola pikir, pola konsumsi seperti itu. Dan biasanya mereka kecenderungannya bertanya kepada teman yang memang seumuran seperti itu. Jadi misalnya dan jarang sekali kalau beberapa riset saya bertanya kepada anak-anak muda misalnya, apakah Anda memberitahukan kepada ibu, bapak, kakek, nenek, om, tante Anda apabila ada ini untuk tidak? Mereka cenderung mengatakan tidak. Karena bagi dia tidak mau ikut campur, dibilang so tahu, belum tentu diterima juga oleh orang tua dan yang lainnya seperti itu. Jadi kecenderungannya adalah mereka berputar di dalam diri bersama kliknya mereka sendiri, dan akhirnya hal-hal tertentu ini mereka jarang melakukan verifikasi. Itu sering kali juga terjadi. Itu untuk generasi yang mungkin yang lebih tua. Generasi yang lebih junior lagi, yang lebih muda lagi, permasalahannya juga tetap ada. Nah, kalau yang lebih muda, yang middle age itu rata-rata kayak yang 20 sampai 30-an itu banyak sekarang itu yang terkena love scam. Love scam itu lucu, bukan lucu sih, antara jadi kayak banyak terjadi ini di teman-teman di TKW ataupun yang lainnya. Itu banyak sampai ada kanal-kanal untuk melindungi mereka. Jadi kayak di love bombing gitu loh, di saya suka kamu bla bla bla bla bla seperti itu, karena mereka jauh, mereka juga mungkin hanya bertemu dengan orang yang dia rawat seperti itu. Akhirnya merasa ada yang memperhatikan, merasa ada yang memperdulikan. Jadi dengan santainya mereka bisa tuh mengirim uang gitu kepada orang ini gitu, padahal orang ini tidak nyata gitu. Kita buatkan rumah seperti itu, saya buatin rumah buat kita, nanti kamu pulang ke Indonesia, nanti kamu kesini. Itu banyak. Nah, itu beda lagi tuh permasalahannya. Jadi begini, bagaimanapun juga mereka-mereka ini, kita ini, netizen ini kan adalah seorang manusia yang bagaimanapun juga pasti mereka punya kelemahan-kelemahan tertentu. Nah, kelemahan-kelemahan atau kekosongan-kekosongan itu pinter banget nih dimasukin sama kejahatan-kejahatan, modus-modus kejahatan ini seperti itu. Jadi kalau saya bilang mereka itu pasti orang pintar sebenarnya, sampai punya modus-modus yang bisa membaca gitu. Jadi dia bisa membaca, oh si A sifatnya ini nih, jadi saya harus pendekatan kalau menipu seperti ini nih, si B seperti ini. Itu kan luar biasa, dia kayak bisa membaca perilaku audiens gitu bahasanya seperti itu. Jadi kalau ditanya kenapa, karena satu, mereka memahami bagaimana kita itu sebagai manusia, netizen itu sebagai manusia, bukan hanya sebagai alat atau akun seperti itu. Dan mereka masuknya seperti itu gitu. Dan juga kurangnya juga misalnya teman-teman juga, kita juga harapkan teman-teman media dan yang lainnya memberitahukan modus-modusnya seperti apa nih. Nah, itu kan jarang tersosialisasikan nih gitu loh. Hati-hati ya, jangan percaya pada cinta, kan sulit ya kalau bicara kayak gitu kan. Nah, contohnya seperti itu gitu kan. Nah, modus-modus dan cara-cara dan sosialisasi dan modus-modus terbarunya ini menurut saya perlu selalu diinformasikan nih. Ada loh modus terbaru seperti ini, ada loh modus yang terakhir kayaknya modusnya lagi yang mau jual beli tanah tuh, yang sering saya baca tuh, jual beli tanah. Dia tiba-tiba ngirim duit 100 juta loh, berani dia ngetoh. Ngetoh tuh apa ya? Ngirimin duluan lah 100 juta, 50 juta, tapi nanti dia minta kirim balik terus segala macam. Nah, kemudian jadi masalah. Nah, beda-beda nih kasusnya. Jadi menurut saya kita juga harus lebih aware modus-modus apa nih yang dilakukan nih gitu. Karena mereka seperti ini, 2-3 langkah ke depan gitu loh.
3: Siap. Nah, mungkin kalau melihat persoalan tadi Bu, mungkin kalau dari segi hukum seperti apa ini Bu? Kalau apa istilahnya untuk mencegah ini seperti apa ini Bu?
5: Oke. Tadi yang pertama mencegah pasti itu harus kita pahami dulu nih apa Tadi saya sebutkan memang kejahatan ini memang dilakukan dengan cara-cara tertentu. Artinya medianya pasti online dulu ya, habis itu dia pasti dia ilegal gitu ya, dan sudah pasti dia akan merugikan itu pada akhirnya. Dampaknya merugikan tidak hanya material, tadi saya bilang kejahatan cybercrime tidak hanya bicara tentang, kalau bahasa hukum pidananya adalah kejahatan tentang kebendaan ya, tetapi bicara tentang kehormatan, habis itu juga bicara tentang sampai ada perdagangan orang ini dan lain-lain begitu, luar biasa, extraordinary crime namanya seperti itu. Lalu kemudian tadi setelah mengenali, tadi benar selalu mengikuti berita ya gitu. Oh waktu itu scam phishing lagi ngetren sampai penggunaan kartu ATM lah gitu ya. Dengan itu paling banyak tentang kejahatan perbankan gitu ya. Itu banyak sekali di mana nasabah-nasabah itu dirugikan ataupun kasus-kasus itu kita harus ikuti begitu. Dan yang kedua tadi ya, tadi dikatakan ini menyambung nih, menyambung tadi narasumbernya. Dia kan biasanya kejahatan itu berapa langkah lebih maju ya gitu ya, sampai di depan begitu. Kita harus bisa membentengi diri begitu ya, tidak hanya meliterasi diri sendiri untuk mengingatkan kembali, karena memang dalam situasi terdesa ataupun panika atau apa, kadang-kadang kita nggak sengaja pencet. Apa yang harus dilakukan itu yang harus tenang dulu mungkin ya, tidak usah panik dan segala macam, harus tenang, nanti ada langkah-langkahnya yang lebih spesifik lagi, mungkin kita bisa berikan contoh ya. Setelah itu kemudian untuk menghindari gitu, coba pelajari bagaimana untuk memberikan protek atau keamanan terhadap sistem yang kita gunakan. Mungkin kalau kita punya akun, bagaimana caranya membuat keamanan pada akun tersebut, seperti itu. Kalau misalnya di perbankan kita menggunakan punya tabungan atau apa, ATM dan segala macam, berulang mengganti pas itu sering sekali ya, literasi itu yang sering kita gunakan. Jangan sampai memberikan identitas, termasuk ini yang saya bilang PDP, perlindungan data pribadi. Kadang-kadang ada aja yang masih foto KTP disebarin di sosmed itu ya. Itu salah satu juga, selain ada telepon masuk memang mengatasnamakan bank ataupun media-media ataupun pihak-pihak lain ya, hati-hati sih sebenarnya. Jadi untuk menanggulangi atau mencegah, karena mencegah lebih penting pada ya seperti itu, karena represifnya kita bicara tentang penegak hukum susah sekali untuk cybercrime ini di Indonesia salah satunya ya. Ya pertama sih mencegah, berhati-hati terhadap tadi ya, memang ini indikasi nih gitu ya. Yang kedua tahu langkahnya, ketika nggak sengaja mengklik harus ngapain gitu bahasanya ya. Apakah langsung telepon tentang misalnya bank apa gitu untuk diblokir, kemudian ingat lagi yang lain-lain ya, yang ingat-ingat yang lain memblokir misalnya media-media yang bisa menimbulkan kerugian seperti platform ya ataupun di sini e-commerce mungkin ya. Jangan sampai kita dibobol itu, sampai kita melakukan transaksi itu banyak kasusnya. Kita tidak ada belanja tetapi tiba-tiba peleter gitu ya bahasanya. Ada itu kasusnya, ada memang. Di samping ATM ini melanjutkan ya tadi dikatakan bahwa secara kriminologi kita bicara tentang kosa kejahatan, memang faktor usia itu salah satu memang paling banyak terkena sebagai korban itu adalah bukan remaja, bukan ini memang
3: udah berumur.
5: Dia nggak ngerasa kena, tapi dia memang kena. Dan jangan katakan hanya umur hanya orang yang tua bahasanya, orang udah lanjut usia ataupun fase itu ya, karena baru-baru ini berapa pekan ini masih ada loh yang mengirim surat undangan pernikahan itu, itu kan juga banyak. Itu masih ada nih, padahal yang di scam itu adalah ini orang dari dinas apa gitu, saya nggak sebutin karena saya dapat itu undangan, masih ada. Saya dikirimin, saya nggak download, dikirimin lagi, saya blok akhirnya gitu. Jadi harus ada, kita harus tahu harus bahasa sederhananya harus melakukan apa setelah itu gitu sih. Dan penegakan hukum nanti di akhir kita bicara penegakan hukum.
3: Oke, Bu Amanda nih, mungkin kalau dalam kondisi seperti ini Bu, kemampuan masyarakat kan mengenali informasi di ruang digital menjadi penting nih Bu. Mungkin seberapa besar nih Bu peran literasi digital dalam mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan cyber nih Bu?
4: Iya, jadi sebenarnya yang kalau kita selalu gembar-gemborkan tentang digital, literasi digital ya. Nah, kita selain pertama kali bicara tentang skill, kemampuan dia untuk mengoperasikan, mengetahui semua layanan-layanan dalam platform tersebut, itu kan masuknya ke digital skill. Setelah itu kan kita bicara tentang digital awareness nih. Kalau sekarang ini kita harus mengenali gitu kan, mengenali informasi yang bodong, mengenali akun-akun yang merupakan mungkin bukan akun-akun akun yang benar seperti itu. Nah sekarang kalau dengan tantangannya seperti ini, mungkin kita bisa menawarkan tidak cukup sekarang digital awareness, tapi kita juga harus bikin digital ini ketangguhan digital gitu. Jadi resilience, jadi harus punya ketangguhan nih. Jadi kita harus punya ketangguhan dalam artian apabila terjadi ancaman-ancaman secara digital itu tuh kita sudah terbiasa dan kita sudah tahu langkah-langkahnya seperti apa. Seperti tangguh bencana nih gitu kan. Udah nih Indonesia udah sering banget kan kalau misalnya ini kita harus tangguh bencana, punya backpack yang isinya untuk bla bla bla, kalau ini harus kemana, ini harus kemana. Nah, mengapa kita tidak melakukan itu terhadap di dunia digital seperti itu? Jadi ketangguhan secara digital. Jadi misalnya apabila ini nggak sengaja ngeklik, dia udah harus tahu nih kalau tidak sengaja keklik apa yang harus saya lakukan gitu. Kalau misalnya ternyata tidak sengaja misalnya mengirimkan KTP, apa yang harus segera dilakukan seperti itu? Gak mungkin ganti KTP kan ya seperti itu? Itu gak mungkin. Tapi apa yang harus dilakukan? Jadi kenapa kita tidak kemudian membiasakan, kemudian mensosialisasikan satu level lebih tinggi nih? Ketangguhan digital. Jadi itu biasanya bisa dimulai dengan kebiasaan-kebiasaan. Jadi kayak literasi, aware, sadar, awas ini kemudian diharapkan membentuk sebuah pola kebiasaan digital yang aman buat dirinya dan juga orang lain. Karena kan kadang kita aman buat kita, tapi terkadang kita gak sadar kita membuat orang lain yang tidak aman. Contohnya kalau sekarang saya lihat sudah banyak orang-orang yang aware bahwa kalau kita foto di tempat umum nih, terus kita mau posting, orang yang ada muka-muka orang yang ada di tempat kita posting itu harus di-blur. Kalau enggak kita pakai AI, hapuskan muka-mukanya seperti itu kan. Tapi itu jadi penting karena kita harus menghormati tadi perlindungan data pribadi dan yang lainnya. Nah itu. Nah kalau usulan dari saya adalah mari kita tingkatkan sekarang sosialisasinya tidak hanya digital awareness tapi juga ketangguhan digital itu. Itu okay. Sih.
6: Oke, okay. Bu, kalau dari Bu Diah nih Bu, dalam penanganan kasus seperti ini, pelaku sering menggunakan identitas palsu atau berada di lokasi yang berbeda dengan korban ini. Mungkin kalau tadi kan juga Bu Amanda berbicara tentang

0: penegak hukum, saya tidak bicara tentang di daerah mana begitu ya, tapi masih di Indonesia, di Bali dan segala macam misalnya ya, salah satu dijadikan masalah adalah, jadi penegak hukum mengatakan masalahnya adalah ya kurangnya sarana prasarana ya gitu, SDM terutama. Tapi kita memang menyadari bahwa, dan kita mengetahui di setiap instansi terutama penegakan hukum, pasti yang pertama garda terdepan adalah kepolisian. Dia, mereka punya bagian-bagian yang memang ahli di bidangnya begitu. Itu yang pertama. Tetapi itu yang senyatanya dilontarkan ketika kita bertanya, melakukan wawancara, apa masalahnya atau kendalanya, kenapa tidak semua berhasil. Tapi saya bilang bukan semua tidak berhasil, tapi ada kok kasus-kasus yang berhasil memang ditangani ataupun ditegakkan dalam konteks ini penegakan hukumnya baik ada gitu. Tetapi banyak sekali kasus-kasus, apalagi kasus kecil Bapak ya, ketika udah masyarakat malas melapor karena paling tidak diproses kah, paling tidak berhasil kah mendapatkan si pelaku. Karena memang kesulitan bicara tentang cybercrime ini kan beda ya dengan pencurian, beda dengan kejahatan konvensional nih, ada bukti dan yang lain. Paling kita nanti memerlukan bukti, tadi agak sedikit lewat ya. Salah satu faktor yang memang kita harus tahu juga ketika kita nggak sengaja begitu ya, untuk mengklik ataupun ini dikasih akan jadi korban nih, siapkan bukti, itu yang paling penting ya. Screenshot kah, ataupun bukti-bukti itu, karena itu menjadikan awal mula kita bisa melakukan pelaporan begitu. Nanti mungkin di bagian yang lain kita bicara tentang itu gitu.
1: Karena dulu saya juga punya contoh dan itu pun terjadi di kakak saya juga. Karena pada saat itu kan juga dia lagi di jalan dan ternyata ada telepon. Kayak udah kayak di ini diarahin ke bagian ATM, ketika ngeklik udah hangus semua, udah pindah ke bank. Untuk melapor ya udah nominalnya walaupun tidak besar pun juga lumayan pas pada saat itu karena memang dibutuhkan kan. Ya udah akhirnya diikhlaskan. Nah, menurut kebanyakan tuh korban juga masih malas untuk lapor untuk
0: kan itu menjadi masalah sebenarnya. Jadi ini di sesi ini selalu kita mengingatkan kalau menjadi korban jangan takut melapor gitu ya. Karena itu jadi pelaku terus dong melaksanakan aksinya ketika kita sebagai korban malas ataupun seperti apa gitu.
1: Bu, kalau untuk Bu Amanda nih Bu, kita kan juga sering banget menemukan modus-modus yang terlihat cukup meyakinkan, misalnya melalui pesan, berisi tautan atau akun yang seolah-olah berasal dari pihak resmi yang tadi disebutkan Bu Diah nih. Mungkin apa saja tanda yang perlu diperhatikan masyarakat untuk mengenali modus tersebut ini Bu?
2: Ini udah macam-macam nih ya sekarang. Jadi kalau misalnya jadi kalau misalnya tergantung nih, kalau pokoknya kalau yang perlu di aware adalah kalau dari ini aja ya, kalau dari tampilan itu banyak caps lock tuh biasanya dia. Caps lock udah gitu. Kemudian panjang untuk kita kemudian tidak cukup teliti untuk membaca. Kemudian ada ajakan-ajakan yang agak provokatif seperti itu. Nah, yang terpenting itu kalau ada klik link seperti itu. Itu kalau misalnya dia dari akun-akun tertentu. Nah, yang perlu dilihat lagi misalnya apakah benar dia adalah akun resmi. Itu yang pertama kali. Harus dilihat juga nih apakah kemudian akun resminya itu kan kita bisa lihat. Karena bisa jadi dia namanya tuh mirip-mirip nih, misalnya RRI nih gitu kan, RRI Denpasar, nanti dia bikin akun RRI DPS, kan mirip loh. Kita jadi percaya, oh ini Mas Yanuar nih ngajakin aku kerjasama tapi gini-gini gitu kan. Jadi oh iya boleh, ternyata bukan. Nah, karena tapi dia pakainya RRI DPS. Jadi dia mirip, dimirip-miripin dengan sesuatu sama media tuh banyak banget. Jadi media tuh banyak yang tiba-tiba kanal KPK, kita bingung. KPK nggak pernah bikin kanal gitu kan. Dan jadi teman-teman di AMSI itu suka mikir bahwa ini parah banget nih, banyak nama-nama, bahkan di Dewan Pers juga hati-hati dengan media-media yang mengatasnamakan tiba-tiba Suara Polri gitu kan, nggak ada gitu kan. Nah, itu satu, kenali akunnya. Nah, masalahnya kalau dulu kita masih bilang kalau centang biru berarti udah verified gitu. Nah, sekarang centang biru bisa dibeli 300.000 di Shopee gitu kan, misalnya kayak gitu kan. Itu bisa dibeli segala macam gitu. Nah, jadi kayak wah ini nggak bisa lagi kita berpegang pada centang biru tersebut. Jadi harus dilihat juga kapan nih akun kemudian hadir. Jadi kita bisa lihat di bio-nya kapan dia ada dan siapa nih followersnya. Sangat curigai kalau misalnya dia adalah mengatasnamakan kayak perusahaan atau organisasi besar, tapi akunnya baru ada kayak Oktober 2025 gitu kan, kayak baru kemarin, itu harus curigai. Udah gitu followernya hanya 100 gitu kan, kayak gak mungkin kan, kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itu sih yang harus dicurigai. Itu kalau misalnya dia berkedokan organisasi ataupun

0: lembaga atau apapun. Tapi kan banyak juga yang akhirnya keluarnya itu dia sebagai sosok ya, sosok yang dianggap oke, cantik dengan AI ini kan banyak foto bisa dimanipulasi seperti itu. Nah itu yang harus benar-benar, karena yang diserang itu adalah personal, hatinya, bukan hati ya, tapi namanya perasaan, dia sebagai personal, bukan lagi untuk mengejar misalnya kayak perusahaan-perusahaan besar yang tadi, yang berkedok perusahaan-perusahaan besar. Tapi saya juga menarik nih Bu Dia, kalau misalnya kan harus di screenshot nih segala macam bla bla bla. Nah, apakah misalnya nanti juga harus diperhatikan juga, karena ada teknologi-teknologi lain yang kita harapkan bukan hanya bentuknya screenshot gitu, yang bisa merekam bentuk-bentuk kejahatan atau modus-modus saat modus operandi itu berjalan. Karena bisa jadi kan, apakah kemudian screenshot itu bisa dijadikan bukti gitu kan? Nanti kalau bilang ini kan bisa jadi AI gitu kan? Apa AI ini sekarang gitu kan bisa terjadi. Apakah harus ada saksi, ada percakapannya apa? Ini makin sulit ini kita untuk kalau kita mau lapor tapi buktinya apa? Screenshot transferan uang? Yakin ini gimana ya? Kan kita juga jadi salah gitu kan? Karena buktinya hanya perspektif kita, subjektifnya si korban gitu kan? Itu kan jadi sulit juga nih ya Bu ya gitu. Nah itu juga kayaknya masih jadi PR kita semua ya gitu.
1: Oke, kalau melihat kasus yang disampaikan Bu Amanda ini, mungkin kalau dari sudut hukum ini seperti apa nih Bu?
2: Iya, tadi langsung saya ingat ya, menarik, lalu berpikir nih gimana caranya ya. Masyarakat dalam konteks dia sebagai korban, oke, mungkin dia sudah pernah mendengar nih, mungkin kebetulan pendengar sekarang hari ini mendengar gitu, oh iya, narasumber mengingatkan kita untuk selalu men-screenshot bukti perekaman dalam bentuk tulisan nih ya. Kalau alat bukti di dalam konteks hukum pidana kan memang untuk dapat diproses suatu kasus itu, artinya laporan itu bisa diproses menegakkan hukum begitu kita bicara, harus ada dua alat bukti itu minimal gitu ya. Nulis tesis itu udah asas yang prinsipil, harus dua alat bukti. Nah satu tuh kan itu bentuk screenshot dan lain-lain itu alat bukti surat. Satu lagi nih, gimana? Apakah kita ada saksi? Kalau nggak ada bagaimana? Lalu saya menarik, apakah, langsung saya berpikir nih ide-ide baru nih. Apakah
0: abis ini ada riset baru?
1: Langsung riset baru
2: nih. Kita bicara tentang penegakan hukum nggak bisa satu pihak saja begitu kan, Bapak. Tidak bisa mengandalkan hanya penegak hukum misalnya kepolisian saja. Tentu harus ada masyarakat, peranan yang lain-lain. Saya berpikir media-media provider-provider apakah bisa? Itu kan kita bicara tentang hukum, bicara tentang kejahatan, semua aspek harus terlibat seperti itu. Apakah bisa kan setiap percakapan itu apakah otomatis terekam apa tidak gitu ya? Oh iya. Mungkin kalau kejahatannya korupsi kan kita pernah mendengar ya. Pernah mungkin Ibu mendengar ada yang memang bisa disadap gitu bahasa ya. Tapi kalau hal-hal ini kan tidak. Kan kemungkinan provider juga ketika merekam harus izin percakapan kita pada hari ini akan direkam gitu. Iya, menarik kembali. Karena itu juga data pribadi tidak boleh juga direkam sembarangan ya. Itu menarik. Menarik sekali sebenarnya.
1: Oke, siap. Mungkin sebelum kita melanjutkan perbincangan kita akan jeda sebentar dan tetap di 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Perkenalkan, aku Abigail dari Pemogan. Jadi menurutku kewaspadaan terhadap kejahatan cyber itu sangat penting ya untuk di era sekarang. Karena sekarang tuh hampir semua data pribadi kita mulai dari mbanking, aset digital kita tuh terhubung ke internet. Jadi kalau kita clueless dan atau kita asal klik link sembarangan tuh resikonya fatal banget. Mulai dari kita bakal kena phishing atau akun kita dihack, mungkin sampai rugi finansial. Jadi cyber awareness tuh udah jadi essential skill, wajib di era digital biar kita nggak gampang jadi sasaran hoax.
4: Perkenalkan, nama aku Bagus, aku dari Singaraja. Menurut aku, penjagaan kejahatan siber merupakan tanggung jawab bersama dengan pengguna internet sebagai pihak yang paling berperan dalam menjaga keamanan data dan menggunakan teknologi secara bijak. Pemerintah, aparat, dan penyedia teknologi juga memiliki peran melalui aturan, pengawasan, dan perlindungan keamanan. Sekian dari aku, terima kasih.
5: Halo, perkenalkan, saya Melita, saya dari Gianya. Pesan saya kepada masyarakat dalam mewaspadai kejahatan cyber yaitu jangan cepat percaya dengan pesan-pesan yang dikirim melalui SMS ataupun WA yang saat ini banyak sekali terjadi. Dan jangan share data pribadi Anda ataupun kode OTP yang jika Anda merasa tidak sedang melakukan verifikasi apapun. Contohnya, link-link hadiah atau chat-chat minta transfer yang mencurigakan. Pastikan bingung ya sebenarnya.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
6: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama saya Yan Arstiaji di Dialog Denpasar hari ini, Selasa 22 September 2026. Dan kita masih membahas tentang topik waspada kejahatan cyber dengan dua narasumber, yaitu ada Ibu Dr. Nima Deras Amanda Gelgel dan Ibu Dr. Diah Ratnasari Haryanto. Ya, mungkin melanjutkan perbincangan tadi, mungkin kalau dalam dalam proses pelaporan, korban biasanya kan memiliki bukti berupa percakapan, tangkapan layar, nomor rekening atau tautan. Mungkin seberapa penting kan bukti-bukti digital itu dalam proses penegakan hukum ini, Bu? Kalau dari perspektif hukum seperti apa nih, Bu?
2: Iya. Ini juga suatu informasi yang sangat penting ya untuk para pendengar yang memang kita harus harus tahu nih ya, harus melakukan apa tadi yang saya katakan. Yang pertama, kita bicara tentang proses penegakan hukum, kita bicara tentang sistem peradilan pidana Indonesia. Yang tadi saya katakan gerbang utama paling pertama penegak hukum itu instansinya adalah kepolisian, di mana ada tahapan laporan ataupun pengaduan, gitu bahasanya adalah pelaporan gitu ya, di tingkat penyidikan. Kalau udah masuk, kalau ketika mengetahui peristiwanya disebut dengan penyelidikan, tapi ketika ini peristiwa tindak pidana sudah dinyatakan merupakan tindak pidana, itu tahap penyidikan. Yang pertama harus dibawa adalah alat bukti. Ya tadi saya katakan minimal dua alat bukti. Jadi sebagai korban sudah harus menyiapkan ya alat buktinya apa itu apa. Seperti tadi contohnya banyak mengenai alat-alat bukti yang memang bisa dijadikan alat bukti, salah satunya alat bukti surat yang kalau tercetak ke surat ya begitu ya Pak ya. Bisa juga saksi ataupun keterangan dan yang lain begitu. Jadi itu harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam KUHAP sebagai alat-alat bukti begitu. Kemudian nanti ketika itu laporannya dengan alat bukti dianggap cukup begitu, kepolisian nanti pada akhirnya penyidik akan memproses gitu, dilakukan pemeriksaan, itu tahap penyidikan untuk menemukan nanti siapa pelakunya begitu. Ketika ditemukan pelakunya, proses pemeriksaan di tingkat penyidikan dan seterusnya, nanti sampai kalau udah sampai P21 bahasanya ya, lalu ke kejaksaan, lalu diperiksa di pengadilan dan akhirnya diputus bersalah atau seperti apa. Tapi ini berbeda ya, karena ini adalah kejahatan cybercrime. Kalau di dalam kepolisian dia punya unit-unit sendiri nih, yang akan berbeda masuknya. Jadi kalau misalnya ke kantor kepolisian ingin tahu yang mana untuk menangani cybercrime, di situ yang melapornya gitu.
1: Oke, siap. Mungkin kalau dari Bu Amanda, Bu kalau ketika masyarakat menemukan akun atau konten yang diduga merupakan bagian dari kejahatan cyber, mungkin apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang sebaiknya dihindari nih, Bu?
0: Tergantung nih dia mau jadi masyarakat yang seperti apa.
1: Iya.
0: Jadi kalau misalnya satu yang kita harapkan ya, yang seperti Pancasila harapkan itu adalah dia melakukan pelaporan. Jadi yang kalau dia menjadi warga negara yang sangat aktif dan ini warga negara yang luar biasa, itu adalah dia misalnya menemukan, dia dia simpan buktinya, kemudian dia laporkan gitu kan, walaupun dia tidak menjadi korban, memberikan awareness kepada orang lain, hati-hati dengan ini gitu kan, wah netizen yang baik hati gitu kan, seperti itu yang memang kita harapkan semua orang melakukan itu ya, setelah dia sadar kalau ini adalah akun yang bermasalah, kemudian di-share kepada yang lain, memberikan notifikasi dan juga memberikan awareness dan juga kesadaran kepada yang lain. Tetapi kalau misalnya kita untuk menyelamatkan diri sendiri aja dulu gitu, itu gak apa-apa banget gitu kan. Jadi kalau misalnya ada seperti itu, pertama kali akun tersebut, kalau misalnya dia di media sosial yang masuk ke platform ke timeline-nya kita, yang seperti itu bisa kita laporkan. Itu laporkan, yang tadi kan pertama laporkan kepada pihak yang berwajib, yang di Indonesia dan juga di teman-teman atau teman-temannya netizen yang lain. Yang kedua itu bisa dilakukan, laporkan kepada si platformnya, itu bisa dilakukan. Jadi ada titik tiga biasanya di pojokan, entah di atas, entah di kiri, di kanan, di bawah, ada titik tiga, terus ada yang bilang report this akun, report this post, seperti itu. Itu silahkan, saya suka tuh ngerjain itu tuh di saat-saat senggang. Itu jadi kayak ini kayaknya akunnya bodong, saya bilang ini report. Akunnya kita report seperti itu kan, kita report segala macam bla bla bla. Itu bisa dilakukan walaupun mungkin antara didengar dan tidak didengar, seperti itu. Tapi kan kalau semakin banyak yang report kepada platform, maka akun tersebut akan di-ban, seperti itu. Indonesia kan sering melakukan itu kan. Kalau misalnya nggak suka sama seseorang atau apa yang dari luar negeri, di-report nih gini-gini tidak adil. Dulu pernah wasit kayak gitu kita kan. Nah marilah kita gunakan hal-hal yang sangat masif ini di Indonesia ini untuk hal-hal yang positif seperti itu. Yang kedua, yang ketiga untuk diri kita sendiri, itunya dipencet, kemudian dibilang I don't like this, ini saya nggak suka ini, atau saya tidak tertarik dengan ini. Kan biasanya sekarang platform memberikan pertanyaan, apakah Anda suka dengan isi-isi seperti ini, kita harus jawab tidak gitu, biar kemudian dia tidak mampir lah di kita dalam bentuk apapun, dalam sponsor atau apapun. Itu sih kayaknya tiga. Jadi satu, lindungi diri sendiri dengan bilang ini tidak tertarik, hapus akunnya, hapus postingan-postingan tentang ini. Kedua, report kepada platform. Yang ketiga, cancel culture itu berlaku, atau kita minimal memberitahu pada yang lain, yang ini hati-hati gitu kan. Gitu. Kayaknya kalau di grup keluarga, kalau saya seperti itu kirim terus, kayaknya saya bentar lagi di-kick sama keluarga. Ini kerjaannya ngasih tahu aja ya, gitu. Tapi kadang itu penting ya, biar aman, biar enggak ada yang tertipu, biar semua nyaman, karena ruang digital ini kan kita harus jaga kenyamanan kita dan dengan dalam hati menjaga amannya kita dan amannya orang lain.
1: Oke, siap. Mungkin kalau dari segi hukum nih, Bu, di tengah perkembangan modus kejahatan tersebut, bagaimana Bu, masyarakat dapat mengetahui hak-haknya ketika menjadi korban kejahatan cyber ini, Bu?
2: Oke, ingin melanjutkan ya, izin tadi, karena baru saya jelaskan mengenai pelaporan yang konvensional ke kantor polisi. Karena saya beberapa kali bertemu lah dengan Polda atau instansi-instansi, mereka sudah punya program-program untuk memudahkan kita untuk melapor. Itu salah satunya. Seperti tadi pagi yang saya lakukan, menghubungi website, ternyata ada patroli cyber memang khusus ya. Di situ ada pasti media-media pelaporan. Dan satu lagi, kalau di Polda dia punya aplikasinya, pernah disosialisasikan. Itu disediakan sarana itu memudahkan pelaporan. Tapi kembali lagi, kalau dicara itu dianggap kurang cepat, bisa datangi kantor kepolisian. Kemudian ini saya bilang, cybercrime ini kan tidak hanya bicara tentang kasus-kasus kebendaan ya, selain itu seperti misalnya berkaitan dengan data diri, juga berkaitan dengan misalnya tindak pidana kekerasan seksual, dia punya ada dinas-dinas atau lembaga-lembaga yang terkait yang bisa membantu kita untuk melakukan pelaporan gitu. Jadi tidak kan tidak semua korban berani gitu ya Pak ya, jadi itu bisa didampingi begitu. Kemudian tadi pertanyaan selanjutnya, tadi pertanyaannya mengenai
1: perspektif dari
2: tips dari
1: dari
2: mengenali gitu
1: ya, mengenai
0: tips apabila ada akun yang ternyata
2: Oke, lanjutkan pertanyaannya sama gitu. Oke. paling sering tuh dengar OTP, OTP gitu ya. Pertama OTP itu nggak boleh dibagikan siapapun, siapapun yang paling berkuasa dunia ini kayaknya nggak boleh kita memberikan tahukan OTP. Itu pintu masuk ya Bu, rasanya OTP itu ya, rahasia sekali. Untuk mengenali yang kedua, kejahatan itu pasti harus kalau kita bicara tentang tindak pidana atau kejahatan, pasti kan ada yang diincar bahasanya itu oleh si pelaku. Yang pertama, sering sekali mengenai kerugian material dalam artian bentuknya uang lah, yang bisa memberikan keuntungan-keuntungan bagi pelaku. Ketika ada suatu peristiwa atau suatu kondisi, apapun itu yang terkait dengan transaksi uang misalnya seperti itu harus sudah memikirkan dua kali lipat untuk berhati-hati gitu. Apakah benar, meskipun timingnya pas gitu, ini ada ini, emang ada ini, apa ini, tapi harus double check dulu untuk menghubungi mungkin pihak-pihak yang terkait dan yang lain gitu ya. Tapi sebenarnya tadi udah dijawab dengan sangat jelas ya dengan Ibu narasumber yang sebelumnya seperti itu, mengenai gimana sih kita mengenali yang seperti lebih rincinya sudah dijelaskan tadi sebenarnya.
1: Gitu. Oke, siap. Tidak terasa ini waktu sudah mau jam 10 nih. Mungkin kita sebagai penutup mungkin ada pesan atau harapan Ibu di tengah perkembangan teknologi yang tidak bisa kita hindari ini. Mungkin apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar tetap aman dan bijak menggunakan ruang digital? Mungkin dari Ibu Amanda dulu, Ibu.
0: Oke. Terima kasih. Jadi apabila saya mau kasih, bukan memberikan ya, mau sharing tentang apa harapannya terhadap masyarakat dalam menjaga, tadi saya sudah bilang dunia digital ini adalah ruang bebasnya kita sebenarnya, ya bebas tanda kutip ya. Yang saya harapkan adalah mari kita jaga bersama-sama, dan apabila kita ini adalah sebenarnya, kalau di media sosial ini kan adalah sebenarnya pengguna aktif ya, jadi beda dengan media massa di mana kita hanya menerima, kita di sini juga kita aktif, mari kita gunakan privilege itu, keaktifan itu untuk kemudian tidak hanya menjadi kan bahwa ini adalah kesadaran literasi saja, tetapi juga bagaimana kita aktif mengamankan diri sendiri dan teman-teman kita, saudara kita, dan semua netizen yang ada di media sosial. Dan yang terpenting saya juga ingin mengajukan tentang ayo kita punya ketangguhan digital itu tadi. Ketangguhan digital ini adalah selalu ingin belajar, selalu juga siap bersiap diri dan tahu harus melakukan apa apabila terjadi modus-modus atau kejahatan-kejahatan atau ya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di media sosial. Itu sih masyarakat Indonesia diharapkan, Bali terutama, dan pasar juga diharapkan punya ketangguhan itu. Ketangguhan itu sehingga kita aman dan nyaman di ruang yang kita gunakan bersama ini.
1: Oke, mungkin kalau dari Bu Diah ini Bu, mungkin apa pesan yang ingin disampaikan Bu kepada masyarakat Bu?
2: Kepada masyarakat, yang pertama meskipun kita sudah artinya kita sudah tahu, kita sudah paham bagaimana caranya untuk berhati-hati begitu ya untuk penggunaan segala macam yang berkaitan dengan internet ataupun media-media elektronik yang kaitannya dengan cybercrime ini ya, mungkin selalu bersikap tenang gitu dalam situasi apapun, dan meskipun tidak sengaja artinya menekan tautan atau mengirim atau segala macam yang terkait dengan modus banyak sekali sekarang ya, itu harus tenang dan harus tahu nih apa yang harus dilakukan, karena ketika situasi panik dan itu semua bisa menjadi kendala ya. Kemudian bicara tentang penegakan hukum, karena saya memang spesifik bicara tentang hukum pidana atau tindak pidana di sini ya. Kita tidak boleh pesimis terkait dengan penegakan hukum ya, karena kita yang akan akhirnya bisa membuat suatu perubahan gitu ya. Ketika tadi saya katakan tampilkan data kok dikit sekali ya, karena banyak nih kasus-kasus yang tidak terungkap atau tidak dilaporkan dengan banyak alasan ataupun banyak permasalahan di masyarakat gitu ya. Di sini kita harus saling ataupun gini, kita harus memposisikan kita sebagai orang yang sangat berperan gitu dalam konteks penegakan hukum, tidak hanya sebagai korban. Kalau korban ayo kita kuatkan diri untuk melapor begitu, karena ini sisi preventif juga, ketika kita melapor kita bisa mencegah korban lagi yang lain gitu. Ketika pelaku masih berkeliaran, otomatis dia bisa melakukan kejahatan kepada orang lain begitu. Jadi dengan diri kita bisa melakukan pencegahan untuk akhirnya bisa tertangkaplah si pelaku begitu. Yang kedua, ayo dampingin para korban tuh karena takut. Kan kalau kita bicara tentang penipuan atau apa yang berkaitan dengan Maria udahlah gitu. Tetapi bukan bahasa yang udah itu tidak ya. Kadang-kadang masyarakat seperti itu, tapi tidak boleh. karena nanti akan jatuh lagi korban-korban berikutnya. Apalagi berkaitan dengan cyber-cyber yang berkaitan dengan kekerasan seksual, bullying gitu. Ayo, kadang-kadang korban kita takut, malu gitu. Ayo kita dampingi sebagai masyarakat untuk memberikan kekuatan pada mereka, untuk mendampingi mereka untuk melapor. Seperti itu yang masalah tidak terungkapnya semua gitu ya. Dan semangat untuk kepolisian juga dan penegak hukum yang lain. Kan tidak hanya bicara kepolisian, penegak hukum yang lain juga seperti itu.
1: Siap. Terima kasih untuk kedua narasumber yang telah hadir di Studio Pro 1. Ada Bu Nim Ade Rasamanda Gagal dan Ibu Diah Ratna Saria Haryanto, dan semoga perbincangan kita dapat menjadi manfaat untuk masyarakat luas, khususnya di Provinsi Bali. Saya Yanuar Setiaji serta rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tetap di 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
10: Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Para pendengar setia Pro 1, tadi kita sudah simak bersama-sama sesi dialog pagi dan pasar pagi hari ini dengan topik waspada kejahatan cyber. Jadi untuk para pendengar yang tadi mungkin kelewatan, gak sempat untuk ngikutin dialog pagi tadi, Anda bisa langsung ke Facebook kami pendengar di RRI Pro 1 Denpasar, karena pastinya di sana juga akan ada tayangan ulangnya yang bisa Anda simak. Dan karena Denpasar pagi hari ini sesi dialog juga sudah berakhir pendengar, jadi kebersamaan Sukma dan juga para pendengar juga harus berakhir di sini. Tapi Anda tak perlu khawatir, karena setelah ini rekan saya Suandi akan menemani ruang dengar Anda sampai jam 3 sore nanti. Jadi stay tune terus pendengar di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
11: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
12: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya.
13: 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya.
14: 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
15: Pro 1 RRI Denpasar.
16: Banyak warga mengeluh kenaikan harga yang terjadi terutama ketika menjelang hari raya atau musim tertentu. Kata ahli sih, itu yang dinamakan inflasi. Inflasi berpengaruh dan merugikan konsumen karena gaji atau penghasilan menjadi stagnan. Tetapi biaya pengeluaran atau belanja membengkak karena kenaikan harga barang atau jasa yang menjadi kebutuhan utama.
17: Yuk kita dengarkan yuk kata ahlinya.
18: Dengan digitalisasi kita akan lebih mudah mencari barang, lebih mudah mencari barang, lebih mudah untuk bertransaksi, otomatis permintaan akan meningkat. Ya, jadi semakin gampang kita bertransaksi, semakin gampang kita mencari barang, itu permintaan akan meningkat. Saat permintaan meningkat, maka harga akan menjadi lebih stabil, Paul ya. Jadi harga akan menjadi lebih stabil. Jadi tidak ada lagi yang namanya monopoli, tidak ada lagi ada perusahaan yang bisa menguasai harga dan lain sebagainya. Ya, jadi istilahnya konsumen itu lebih mudah mencari pembanding. Saat dia lebih mudah mencari pembanding, saat dia lebih barang lebih banyak tersedia di pasar, maka permintaan yang tinggi ini dapat dipenuhi oleh ketersediaan barang yang ada di pasar, sehingga harga akan menjadi lebih stabil, sehingga inflasi akan menjadi lebih turun.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

dari Jalan Haimuruk nomor 70 Denpasar, ada Marion Jola featuring Rai Putra. Ini rilis tahun 2018 ya, dengan judul Jangan. Jangan kemana-mana untuk Anda. Dan waktunya saya Wandi Aziz akan menemani Anda hingga pukul 3 sore. Untuk Anda banyak informasi yang akan saya hadirkan. Informasi menarik dari dalam negeri atau juga dari luar negeri. Apapun itu, ada ekonomi, olahraga, berita yang lagi hype atau juga apa sajalah ya. Nanti akan saya hadirkan beserta single-single asik yang akan Anda nikmatin di siang hari ini ya. Hingga pukul 3 sore nantinya. Masih dengan Wandi di sini, dan tembang pertama sudah saya hadirkan, tembang kedua akan saya hadirkan, ada Naf dengan Kenalkan Aku Pada Temanmu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan

0: informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
3: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet.
2: Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
4: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
2: Hah? Masa sih?
5: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar, ada Yofi Widianto featuring Hevi ya, dengan Semenjak Ada Dirimu. Untuk sekarang kita harus update stok kantong darah ya. Kita langsung terhubung oleh Ibu Mega dari PMI Provinsi Bali yang akan menginformasikan stok

0: kantong darah dan juga di mana Anda bisa berdonor untuk hari ini. Silakan Ibu Mega, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Terima kasih Bapak. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1 Denpasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Selasa 22 September 2026. Adapun untuk ketersediaan golongan darah A, 75 kantong, golongan darah B, 152 kantong, golongan darah O, 129 kantong, dan golongan darah AB, 8 kantong. Dan untuk kegiatan donor darah pada pagi hari ini, yang pertama kita berada di RSJ Manasanti Mahotama Provinsi Bali, Jalan Kasuma Yuda nomor 29 Kawan Bangli di jam 8 pagi. Kemudian di Holiday Inn Resort Bali Canggu, Jalan Pantai Batu Bolong, A nomor 93XX Canggu Kuta Badung di jam 10 pagi. Kemudian di GWK Culture Park di jam 11 siang dan di Matahari Duta Plaza Jalan Dewi Sartika di jam 1 siang. Dan untuk kegiatan donor darah pada hari Rabu 23 September 2026, yang pertama kita berada di Bali Island School di Jalan Danau Buyan 4 nomor 15 Sanur di jam 8 pagi. Kemudian di PT Kanmo Group di Haifayana Sunset Road di Jalan Sunset Road nomor 6 Bandung di jam 10 pagi. Kemudian di Dream of Aventus Hotel Kuta di jam 2 siang. Dan untuk di lapangan Bajir Sanirenon kita masih buka gerai donor darah menggunakan bus di jam 3 sore. Dan bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang langsung ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi atau datang ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali yang beralamat di Jalan Trenggulis 1 nomor 27 Penati Denpasar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas kembali.
0: Baik, terima kasih Bu Mega dari PMI Provinsi Bali. Untuk Anda ya pendengar, dimanapun Anda berada, Anda bisa langsung hubungi PMI untuk Anda yang mau donor darah. Kita akan berlanjut dengan single berikutnya. Ada Astri, spesial buat Anda, It's Okay If You Forget Me.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perkat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Extended featuring Ellie Goulding dengan Mama. Untuk para mama yang mungkin hari ini atau pagi ini lagi sibuk ya, kayaknya benar-benar sibuk lah ya, untuk persiapkan makan siang untuk keluarga atau untuk anak bayinya atau untuk suaminya yang mungkin biasanya makan siang harus pulang ke rumah. Guys, keren lah ya para mama. Sehat selalu para mama. Oke, kita langsung ke rri.co.id ya. Perolehan medali ya hingga hari Minggu tanggal 20 September 2026, kontingen Indonesia ternyata meraih total 5 medali pada ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Ya, 1 medali perak dan 4 medali perunggu. Untuk perak itu disumbangkan oleh Sumaya, itu dari cabang tekbal nomor tunggal putri. Kemudian untuk perunggu itu disumbangkan oleh Seraf Naro Siregar. Untuk cabangnya ada Wusu dan Changguan. Untuk yoga, tekbal tunggal putra itu dimenangkan atau diperoleh oleh Yoga Ardika Putra. Dan tim bergu putra itu dimenangkan oleh softball tenisnya dan Lecha Al Humaira Lubis dari cabang olahraga karate yang komite 68 kg. Wah, keren ya. Dan Menpora juga mengapresiasi kerja keras para atlet dan pelatih. Ia meminta seluruh atlet untuk tetap jaga fokus, kemudian selalu disiplin dan menjaga kondisi fisik serta bertanding dengan percaya diri agar dapat terus menambah perolehan medali untuk Indonesia di Asian Games ini ya. Mudah-mudahan motivasinya terpenuhi ya Pak Menpora. Kita hadirkan Angie Calvalk featuring Yofi dengan judul Sebatas Mimpi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Jalan yang muruk nomor 70 Denpasar. Ada Anima dengan Asal Kau Bahagia. Untuk hari ini pasti bahagia ya untuk yang punya dolar. Nah, rupiah dibuka melemah dalam pembukaan perdagangan hari ini. Ya, mengacu dari data Bloomberg, rupiah terpantau dibuka turun 0,25% atau 45 poin ke posisi 17.892 poin per dolar Amerika Serikat. Indeks dolar Amerika Serikat menguat menyusul pernyataan Hawkins, pejabat The Fed, Austin Goolby, ya, dan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia Rabu besok diperkirakan akan mempertahankan suku bunga untuk rupiah. Masih dengan Wandi sini, untuk Anda yang pengen tahu detail tentang melemahnya rupiah, Anda bisa langsung kunjungi laman resmi kami di rri.co.id.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman gak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

Jalan Hamburg nomor 70 dan pasar ada Magic Expectation ya untuk Anda. Sekarang pukul 11 lebih dari 1 menit dan kita akan segera hadirkan buat Anda gelar wicara budaya ini bersama MDA Bali dan dengan tema ketika adat seni budaya Bali bertemu inovasi kekinian. Bagaimana adat dan budaya Bali bertahan di era globalisasi? Nah, Anda bisa langsung simak ya melalui frekuensi 105,2 MHz atau juga melalui RRI digital, RRI streaming dan juga live Facebook Pro 1 Denpasar. Untuk narasumber kali ini ada Dr. E. Gusti Ayu Agung Risa Mahendra Dani, AMD, KOM, SPD, MPD. Kemudian juga ada Ida Bagus Ketut Suarjate, SSN, SFIL ya, MAG. Kemudian presenternya nanti akan dipandu oleh Ninyoman Kasih. Nah, untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap di Denpasar siang ini.

0: Diam! Yuk! Bisa diam gak kamu? Kelenang, kelening. Bikin otak pusing aja kamu.
1: Ah, Bapak. Ayu kan senang belajar alat musik tradisi. Ayu senang menggambal. Ayu senang nari. Itu loh hobinya Ayu loh, Pak.
0: Arrah! Gak usah. Kamu belajar yang lain aja. Kamu tahu kan? Daerah kita ini merupakan daerah pariwisata. Semestinya kamu belajar bahasa asing, seperti bahasa Inggris, guna memudahkan kamu untuk mencari pekerjaan. Pokoknya kamu tidak boleh megamel. Titik.
2: Loh, ada apa ini, Beli? Kok ribut-ribut?
1: Ini, Paman. Bapak marah-marah aja sama Ayu. Ayu belajar menggambel aja nih marahin.
2: Beli, semestinya Beli senang kalau Ayu mau belajar menggambel. Aku mendirikan sanggar ini bertujuan untuk mengajarkan seni dan budaya kita yang adiluhung ini, Beli.
0: Arrah.
2: Hei, biarkan Ayu berkembang dengan menjalankan hobinya untuk berkesenian. Semoga dia nanti menjadi seniman besar dan bisa mengharumkan nama keluarga kita. Ingat, Beli, Bali dikenal dengan destinasi pariwisata budaya. Kesenian adalah salah satu bagian dari itu, Beli.
3: Mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan seni sebagai penyokong pariwisata budaya Bali.

0: ya, aja selamat muda.
1: Pagi, selamat siang maksud kami, selamat siang Om Swastiastu, pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Kembali berjumpa dengan saya pada dialog setiap Selasa akhir bulan, yaitu dialog Gelar Wicara Budaya yang mengangkat tentang adat budaya, seni, dan yang berkaitan dengan tradisi yang ada di Pulau Dewata. Dan pada siang hari ini, pendengar, topik dialog Gelar Wicara Budaya RRI Denpasar mengangkat tema terkait ketika adat seni budaya Bali bertemu dengan inovasi kekinian. Bagaimana adat dan budaya Bali bertahan di era globalisasi. Tentunya ini topik yang sangat menarik untuk kita perbincangkan selama kurang lebih 50 menit ke depan sampai dengan pukul 12 nanti. Dan pendengar yang ingin berpartisipasi nanti boleh di WhatsApp 089678123830 dan juga media sosial Facebook Pro 1 RRI Denpasar, dan tentunya di live Pro 1 RRI Denpasar 105,2 MHz. Dan pendengar, tidak berpanjang kata, langsung saja kita sapa dua orang narasumber dari Majelis Desa Adat MDA Provinsi Bali yang sudah hadir langsung di studio untuk nanti bersama-sama berdiskusi terkait topik Gelar Wicara Budaya pada siang hari ini, yaitu yang pertama sudah tidak asing lagi, Bapak Ide Bagus Ketut Suarjate, SSN Esfil MAG. Kita sapa Tuaji Suarjate ya. Terima kasih Tuaji sudah hadir kembali di studio Pro 1 RRI Denpasar untuk bersama-sama nanti berbincang-bincang ya. Dan yang kedua juga sudah tidak asing lagi, ketemu lagi nih dengan Ibu Dr. I Gusti Ayu Agung Risa Mahendra Dani AMDKOM SPD MPD. Terima kasih Bu Agung sudah hadir kembali di studio. Beberapa bulan lalu juga berdua ya, Haji Sareng Bu Gung yang menemani saya di sini untuk berbincang-bincang terkait untuk siang hari ini terkait ketika adat seni budaya Bali bertemu inovasi kekinian. Nah, bagaimana adat dan budaya Bali bertahan di era globalisasi ini? Baik Tuaji dan Bu Gung Risa, kita tahu bersama saat ini kita tidak bisa menghindar ya dari gempuran teknologi, kemajuan teknologi, dan juga banyak sekali media sosial juga luar biasa perkembangannya. Dan ini tentunya kita tidak bisa menampik akan berpengaruh terhadap adat dan budaya Bali. Nah, kalau sejauh ini bagaimana, nanti bisa bergantian Tuaji Sareng Bugung memberikan pendapatnya, saat ini apakah mulai ada dampaknya atau mulai ada kekhawatiran perkembangan teknologi ini bisa mengikis adat budaya Bali di saat ini. Dua Ji, boleh siapa duluan?
2: Jadi kita sudah mendengar ya banyak sekali efek-efek yang ditimbulkan ini secara negatif dulu ya Bu ya, dari teknologi itu terkait dengan adat dan budaya Bali gitu. Jadi banyak sekali budaya-budaya yang masuk dari luar, kemudian keengganan untuk mempertahankan budaya, mungkin ya karena sudah milik sendiri biasanya ya, jadi terkadang menganggap sepele budaya tersebut, begitu ya Bu ya, sehingga ini punya dampak negatif terhadap keajegan Bali sendiri, karena budaya itu kan ada sistem ya Bu di dalamnya, ada nilai, ada norma, ada cara hidup, ada pandangan gitu ya. Sehingga kalau misalkan budaya ini digerus begitu ya dengan nilai-nilai budaya lain, pasti ada perubahan gitu ya. Nah, teknologi ini menjadi salah satu media karena informasinya tidak lagi, kalau kita belajar budaya, cara hidup itu kan masuknya di lingkungan sosial. Ya kan Bu, jadi kalau belajar ketemu teman-teman, ketemu orang tua, kata orang tua seperti ini, ya itu nilai yang kita ambil. Tapi sekarang adanya teknologi, informasinya itu tidak lagi berada hanya pada tatanan masyarakat secara sosial, tapi juga ke pintu-pintu rumah anak-anak sendiri melalui handphone. ya Bu ya. Nah, ini menjadi dasar mungkin banyaknya efek negatif yang timbul dari teknologi. Tapi kita tidak bisa pungkiri bahwasannya teknologi juga banyak punya dampak positifnya, Bu, untuk budaya kita. Contohnya saja bahasa Bali. Dulu saya dari kecil itu tidak pernah sedikit ya melihat lontar ya Tuh Haji ya.
0: Betul.
2: Nah, sekarang bahkan Pemprov itu sudah banyak mengeluarkan program terkait digitalisasi dari lontar naskah lontar tersebut gitu ya. Jadi teknologi ini sebenarnya punya dampak negatif jika memang digunakan sesuai manfaat atau kegunaan dan fungsinya dari teknologi tersebut. Jadi sekarang kalau orang sudah, bahkan ada itu pengembangan teknologi augmented reality, jadi kita tinggal scan aja naskah lontarnya muncul dan bisa dipelajari gitu ya. Jadi sebenarnya menurut saya ada dampak efeknya secara sosial, mungkin itu karena satu ketidaksiapan kita terhadap adanya, maksudnya perubahan nilai-nilai itu ya Bu ya. Terus yang kedua masih ada kesalahan penggunaan dari fungsi teknologi itu sendiri gitu Ibu.
1: Jadi intinya ada dua. Memang segala sesuatu itu ada positif negatifnya.
0: Ya, rubi nede lah kalau istilahnya.
1: Silakan Tuan
0: Cik. Apa yang disampaikan oleh Bu Gung Risa memang seperti itu, Bu. Jadi kalau Titi yang melihat dari perspektif budaya, di mana budaya itu kan selalu akan berubah seiring perubahan zaman, seperti teori perubahan nih kan. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Akan tetapi dengan teknologi yang begitu sangat pesat di dari negara maju, kita kan negara berkembang Bu Gung ya. Kita negara yang sangat santun, sangat berbudaya, adinya itu bagian daripada aset kita Bu. Jadi dengan begitunya majunya teknologi dari barat, dari Amerika, Eropa maupun dari Cina, demikian. Akan tetapi kita jangan sampai kehilangan identitas dan jati diri. Dan kita pun juga sekarang sudah menggunakan teknologi digitalisasi di dalam pelaksanaan seni budaya termasuk agama. Nah, di tiang-ring desa adat pun juga beberapa desa adat pun sekarang sudah melakukan digitalisasi kependudukan desa adat. Salah satunya desa adat Gesiman. Jadi untuk krama tamiu atau masyarakat pendatang yang tinggal di wewidangan pelemahan desa adat Gesiman Bunika, mereka sudah menggunakan sistem teknologi digitalisasi Bu. Jadi krama tamiu yang datang terdata, di input oleh perjurunya, terus krama yang krama tamiunya yang menetap, apakah krama tamiu yang kos dan lain sebagainya, Nika sudah digitalisasi. Jadi kita tidak anti dengan teknologi, demikian Ibu. Nah, termasuk di dunia seni Ibu, sekarang para seniman kita, terutama seniman kerawitan Ibu, mereka sudah menggunakan AI juga, digitalisasi ini ke Bu, AI membuat gending atau irama gending Nika sudah melalui digital, hingga mereka membuat sebuah karya ini lebih cepat, lebih gampang. Nanti mereka tuangkan dalam bentuk realnya, dalam bentuk gamelan. Hingga gamelan ini kan merupakan salah satu musi identitas kita sebagai masyarakat Bali. Ada selendro, laras pelog, berbagai macam jenis gamelan ring Bali, semar peguling, gong kebiar angklung dan lain sebagainya. Termasuk gamelan-gamelan yang ada di desa-desa tua, seperti Tenganan kayak selonding, gambang, yang seperti Nika, saron. Nah, Niki sudah di dalam membuat sebuah instrumen gamelan yang disebut dengan yang dijadikan acuan ke dalam lontar Aji Prakempo dan Gurnita nih kan, sudah mulai digitalisasikan oleh generasi muda kita, dan mereka pun sangat inovatif sekali Ibu. Nah, ini bermanfaat sekali juga untuk kemajuan daripada seni budaya kita, hingga mengikutilah perkembangan teknologi secara positif nih ke Bu. Nah, jadi Titi yang di MDA Niki sebagai petaju satu kebetulan membidangi seni budaya, dengan Bu Gung ya, seni dan budaya, mencoba dan berupaya bersama-sama kepada masyarakat suku Bali yang ada di desa adat Puniki agar mengembangkan seni budayanya dengan digitalisasi punika yang dilakukan oleh para yewana kita, Bu Gunge, para yewana kita, dan niki juga upaya-upaya kita, Ibu. Jadi kan tidak segampang seperti membalikkan telapak tangan, Ibu. Perlu ada koordinasi dari berbagai instansi yang keterkaitan, baik dari Dinas Kebudayaan, baik dari MDA di Baga 1 maupun dari Kementerian Agama, bahkan dari pendidikan-pendidikan yang bergerak di bidang seni dan budaya. Dan harapan kami di MDA puniki, Ibu, kalau memang disetujui oleh pemerintah, para seniman kita, seniman kerawitan, seniman tari, seniman tradisi kan adalah, baik seniman seni rupa juga, Bu, agar pemerintah niki betul-betul memperhatikan kesejahteraan beliau. Bukan melalui pertunjukan setiap tahun sekali Pesta Kesenian Bali aja, Bu. Agar Pesta Kesenian Bali sebagai wadah untuk berapresiasi para seniman Bali tidak sampai di situ saja. Bukan hanya selesai diberikan penghargaan dan lain sebagainya pada seniman kita. Kesejahteraannya ini perlu dipikirkan, pembinaan, terus kesejahteraannya, apapun itu bentuknya, kalau memang bisa kita upayakan untuk penguatan seni budaya kita yang semakin lama tergerus oleh pengaruh globalisasi. Napi malih IA ini kan, Bu, sangat punapi nggih, sudah memasuki dunia tiga dimensi gitu, Bu, ya. Nggih, ampun masuk dunia niskala niki, Bu. Tidak berbicara yang ada sekarang, berbicara yang tidak ada tetapi yang benar-benar ada. Demikian kira-kira, Ibu.
1: Ya, baik, Tu Haji tadi banyak, kalau Tu Haji lebih banyak dampak positifnya ya tadi yang disampaikan. Yeah, yeah. Dan yang menarik ini Tu Haji tadi menjelaskan terkait sekarang buat buat irama gamelan yang pakai AI gitu ya. Yeah. Ini satu sisi memang membantu ya, lebih cepat prosesnya, lebih cepat, mungkin lebih banyak karya yang bisa dihasilkan.
0: Betul, betul.
1: Tetapi apakah juga tidak menjadi satu kekhawatiran kalau misalnya pakai AI itu nanti dampak negatifnya itu seperti apa?
0: Makanya di sini ada pembinaan, Ibu, karena dalam melakukan inovasi seni budaya tradisi Bali, di situ ada ketentuannya, Ibu. Sebagai seniman nika ada wiraga, wirasa, dan wirama. Wiraga puniki tingkah laku. Wirama ini adalah sebuah nyanyian yang dikeluarkan dari hati nurani yang disebut dengan wirasa. Nah, kita sebagai manusia puniki kan yang menjadi mendasarnya kan adalah wirasanya, Ibu. Ada rasa gitu ya. Kalau ibarat kayak sayur tanpa garam gitu lah istilahnya. Garamnya nika kan rasanya, Bu. Ya nika ya kira-kira, Ibu. Nah, sekarang yang terjadi di generasi muda kita nika keluar dari itu, Bu. Mungkin yang viral salah satunya adalah seni pertunjukan sakral nika, Bu. Yang viral niki kan banyak sekali juga mendapat aduan masyarakat ketitian kepribadi melihat fenomena tari Sidokaryo yang tariannya yang aneh. Bagaimana kira-kira, Gus Haji, ketika dia keluar dari ketentuan wirama, wirasa, dan wirage, dan seni tarinya ada etika, estetika, dan logika. Di situ juga ada gerak tarinya nika, ada juga tanang tangkap tangkis di situ, Bu. Berarti itu bukan itu dia. Bukan itu dia. Berarti nika sudah keluar dari pakem-pakem. Ketika keluar dari pakem, berarti itu bukan itu dia. Perlu dia mempelajari lagi sesungguhnya seperti apa tarian sakral Sidekarya itu. Seperti apa tata caranya menarikan, seperti apa tata caranya menyanyikan ketika topeng Sidekarya niki mengeluarkan nada-nada nyanyian. Seperti apa caranya topeng Sidekarya punika mengeluarkan seloka-seloka. Jadi tidak sembarangan, termasuk ngelur, Bu, mujur seperti itu nih kan ada tata caranya, tidak asal teriak-teriak saja. Ada wirasa di situ, ada wirama di situ, ada wirage di situ. Ketika dia melakukan nika dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada, tak sudah itu, Bu. Ketika keluar dari itu tanpa taksu. Ya, hanya sebatas keluar begitu saja, enggak terarah lah gitu. Nah, karena niki berkait dengan spiritual, taksi unika kan spirit ibu. Okay. Sudah barang tentu tidak tepat sasaran secara hakikat agama Hindu Dresde Bali. Nika akan justru menimbulkan energi yang negatif. Teknologi nggak itu, saya yakin itu adalah sebuah teknologi. Begitu kira-kira ibu.
1: Artinya walaupun AI itu sekarang membantu kita dalam menjalankan.
0: Iya, tapi jangan sampai meninggalkan identitas dan jati diri akar daripada budaya nih ibu.
1: Boleh memanfaatkan AI tapi mungkin setelah keluar, seperti misalnya membuat gamelan, setelah keluar hasilnya itu di harus ada yang paling apa namanya itu wirasa bagaimana agar gamelan itu memiliki wirasa seperti itu ya.
0: Anak muda mungkin kan sukanya ke kontemporer ibu. Kontemporer itu jadi musiknya nih keluar begitu saja, tetapi memang teratur gitu. Kalau leluhur kita, pengingsir-pengingsir kita membuat sebuah karya seni gamelan nika, beliau nika berdasarkan aksara. Makanya nada-nada suara selendro velog nika kan sesungguhnya menyuarakan dasar aksara nika bu. Sang bang tang nama siwaya nang neng nung neng nung nang neng nung neng nung. Nika dasar aksara. Makanya ketika seorang seniman kerawitan yang berkait dengan sakralisasi, mereka menyuarakan gamelan nika sudah menyuarakan dasar aksara. Sudah menyuarakan makro dan menyatukan dengan mikro hingga terjadinya keharmonisan makro dan mikro Buana Alit dan Buana Agung. Moksata menjaga kita. Nika kira-kira bu sederhananya.
1: Baik. Ya tidak, sesungguhnya kalau orang yang benar-benar memahami gamelan itu, kalau seperti saya yang tidak mengerti seperti itu Aji sampai ke apa namanya melambangkan dasar aksara, kan hanya menikmati alunannya saja. Itu
0: kan beda penikmat dan pelaku bu ya. Kalau tiang sudah pelaku.
1: Kalau saya penikmat.
0: Penikmat ibu.
1: Baik. Ada telepon masuk, kita tahan dulu Bu Gong. Sayang Tu Aji. Selamat siang. Selamat siang. Om Swastiastu.
3: Iya, Om Swastiastu.
1: Iya, Om Swastiastu, silakan.
3: Om Swastiastu juga untuk Bapak Ibu narasumber ya.
0: Iya, Swastiastu.
1: Dengan Pak Agung.
3: Dengan Ramadan ini.
1: Oh, Ramadan. Ya, suaranya mirip soalnya. Silakan.
3: Saya ini dengan Mbak siapa ya?
1: Bu Agung Sarang Tuaji.
3: Oh iya Bu, selamat beraktivitas, salam sehat selalu ya.
0: Iya, salam sejahtera.
3: Saya ini paling suka ini Pak Ibu. Suka baca-baca sejarah zaman dulu di YouTube, saya nonton videonya seperti Pura Unuwatu, Trihita Karna, atau orang Bali Aga, Dang Hyang apa, Dang Hyang
0: Dwijendra
3: Mirapi ya itu. Terus tentang Pura Luhu, apa itu Nusa Penida, Pura Danu, Pantai Kuta, Pura Tirta, Empu, lalu air terjun apa sekumpul ya?
0: Iya, Tirta Empul.
3: Iya, Pura Lempuyung dan sebagainya. Lempuyang ya.
0: Iya.
3: Sawah kering ya.
0: Iya. Lanjut.
1: Iya.
3: Pura Taman Ayun gitu. Pura Tanalot dan seterusnya. Nonton kerajaan-kerajaan zaman dulu di Majapahit dan sebagainya. Jadi pertanyaan saya bahwa orang zaman dulu, anak keturunan kan tentu pasti sampai era zaman sekarang kan tentu ada anak keturunannya.
0: Betul.
3: Hidup berbaur dengan kita di zaman modern, pasti kan anak keturunan itu pasti ada. Cuma kesaktiannya apakah itu diganti dengan misalnya di apa itu namanya sains dan teknologi itu menggantikan ilmu gaib misalnya. Bisa mendahulu kan kemampuan memprediksi cuaca ya.
0: Betul.
3: mengobati penyakit atau merancang strategi perang itu kan mempunyai banyak kesaktian mistis dan seterusnya. Tapi di era modern kemudian kemampuan ini apakah telah digantikan oleh sains ilmu medis ya, sains teknologi ya modern saat ini. Artinya mereka zaman dulu kan orang-orang sakti, jadi pergeseran nilai dari pola pikir itu ya, masyarakat zaman dahulu kan menghabiskan banyak waktu untuk bertapa ya, bermeditasi ya, dan melakukan apa itu spiritual di hutan atau gunung ya. Manusia modern kan ini mengalihkan fokus energi dan kesaktian mereka ke bidang lain yang apa lebih relevan yang di zaman sekarang seperti pendidikan, bisnis,
0: betul,
3: teknologi, politik dan seterusnya. Mohon bisa sedikit dijelasin apa tentang ini kehilangan pewaris tapi telah di apa implementasikan di era modern sekarang ini. Karena orang-orang dulu luar biasa kesaktiannya, itu yang saya kemana kesaktian pada zaman dulu anak keturunan itu kemana? Kan Majapahit itu kebanyakan pindah ke kerajaan gel-gel di apa Kelungkung itu ya, yang mau menjadi orang Bali atau bercampur lah antara ibu bapak orang Bali, mamanya orang Jawa, tapi sudah berbaur jadi satu sekarang.
0: Gimana
3: ya, mohon sedikit sejarahnya ya. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Ramadan.
3: Siang.
1: Iya, ini kalau saya tangkap nih intinya kalau dulu kan orangnya sakti-sakti seperti itu ya. Ini apakah sekarang ini sudah tergantikan dengan sains dan teknologi? Silakan Tu Haji Sareng Bugong.
0: Titi yang sangat setuju sekali apa yang disampaikan oleh beliau bahwa sains ini berbicara metafisik, Ibu, sudah berbicara energi niki. Termasuk kita menggunakan media sosial seperti sekarang bisa video call, bisa Zoom, kita berbicara banyak orang melihat mukanya langsung. Nika kan berbicara metafisik, saya Nika Bu. Nika memang sangat sangat relevan sekali pada zaman sekarang pun Niki yang berkaitan dengan metafisik, berbicara di balik yang ada dan berpikir di balik yang ada dan berbuat di balik yang ada gitu. Jadi itulah sesungguhnya yang benar-benar ada. Nah, akan tetapi kita manusia pun Niki hidupnya dibatasi, Bu. Manusia Niki hidupnya dibatasi. Mungkin kalau sekarang Niki umur manusia paling tua 85, Ibu ya. 85. Nah, ketika sains teknologi puniki, teknologi ini tidak dilandasi atau tidak dibondasikan dengan etika-etika sosial yang berkait dengan moralisasi, niki juga akan berdampak tidak baik sekali. Sama ibaratnya nuklir, kalau nuklir ini kan sesungguhnya digunakan secara positif kan sangat baik sekali dan bermanfaat sekali dengan kesejahteraan manusia. Ketika itu tidak dilakukan dengan baik dan dilakukan dengan negatif, sudah barang tentu akan berdampak kehancuran pada alam semesta. Kalau di agama Hindu namanya pralaya gitu ya. Namanya pralaya, hilanglah semuanya itu gitu. Nah, karena kita manusia niki adalah makhluk yang berbudaya, gitu sabunika, hingga teknologi sains pun niki jangan sampai menghilangkan bahkan membunuh bahkan membakar pun niki etika-etika sosial kita sebagai makhluk yang berbudaya. Manusia ini kan makhluk yang pemikir, Ibu. Segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia ini kan dilakukan oleh pikiran, dilaksanakan dengan kesadaran dan kecerdasan manusia. Begitu kira-kira, Ibu. Titi yang sangat setuju sekali. Mungkin aplikasinya bagaimana? Kita mau enggak kehilangan identitas kita dengan dalih perubahan teknologi? Kalau kita mau kehilangan identitas kita, berarti kita sudah mengkhianati diri kita dan dengan leluhur kita. Begitu kira-kira. Karena budaya timur sama budaya barat kan sudah barang tentu berbeda sekali, Bu. Kita secara budaya lebih maju daripada barat. Kita secara teknologi lebih maju barat daripada budaya timur. Kita harus akui itu, Bu. Karena kita

0: Lalu yang kedua, sumber daya untuk majisnya juga lebih banyak, ya Bu ya. Jadi untuk belajar, waktu untuk mempelajari hal tersebut banyak dan panjang, dan aksesnya juga sangat luas begitu ya. Kalau zaman sekarang tujuannya kan berbeda Ibu ya. Jadi kemampuan yang ingin dimiliki itu adalah kemampuan intelektual justru, karena dengan kemampuan intelektual lah jadinya anak-anak sekarang mampu memajukan dirinya sendiri gitu ya Bu ya. Entah itu mendapatkan penghasilan lebih tinggi, pengetahuan yang lebih banyak gitu ya, pengabdian yang lebih luas gitu. Jadi kalau zaman dulu skupnya hanya perang, sekarang banyak, bisa jadi guru, bisa jadi dokter, guru pun bisa jadi tenaga kesehatan, betul, bisa jadi pelayan masyarakat, betul, gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya itu terletak tidak tergantikan, tapi karena perubahan zaman akan kebutuhan individu SDM-nya itu seperti apa menyebabkan paradigmanya berubah. Tapi kalau dikatakan magisnya berubah, sebenarnya tidak ya Bu, karena sepanjang ada ritual pasti ada magis, gitu ya Bu ya. Betul. Jadi adat dan budaya masyarakat Hindu itu bergantung, seninya juga sangat bergantung kepada budayanya. Begitu. Sepanjang bergantung kepada ritual. Jadi sepanjang ada ritual pasti ada seni, pasti ada adat, pasti ada agama gitu. Jadi itu sangat berkaitan erat gitu masyarakat Bali ini. Jadi magisnya pasti terasa karena ritualnya terus berjalan begitu ya Bu. Cuman skupnya itu tidak lagi kepada individualnya begitu, tapi skupnya lebih kepada bagaimana kita mampu mencapai Tuhan seperti yang Tuaji tadi sampai. Moksartam jagadita ya caiti dharma. Jadi bukan duniawi lagi tujuannya. Tujuannya itu sudah kepada Tuhan begitu.
1: Nah, lanjut lagi tadi Bapak Nika menyampaikan tertarik melihat sejarah Bali, apalagi beliau menyebutkan nama-nama pura seperti Lempuyang, Tanah Lot, Besakih, dan tempat-tempat pelukatan. Leluhur kita dari Bali, dari dulu niki di Bali selalu memuliakan gunung dan laut Ibu. Makanya leluhur kita sebagai umat Hindu Bali, Hindu Dresta Bali, membangun tempat suci niki di tempat-tempat yang tinggi-tinggi dan di pinggir laut. Tujuannya apa? Tujuan Nika adalah memuliakan gunung dan laut. Kenapa gunung dimuliakan? Kenapa laut dimuliakan? Karena manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang paling sempurna, agar manusia pun Nika dan alam semesta bisa bertahan hidup, tidak berlaya, tidak hancur. Karena manusia Nika tidak bisa hidup tanpa gunung dan laut. Coba bagaimana kira-kira kalau alam niki tidak ada gunung dan tidak laut Bu, seperti gurun pasir Ibu. Iya. Nah, disitulah leluhur kita membuat pura di gunung dan membuat pura di pinggir laut sebagai pemuliaan gunung dan laut. Kita ada di dataran rendah Ibu. Kita di dataran rendah ini ketergantung sekali dengan gunung dan laut. Kehidupnya itu apa? Ada air Ibu. Makanya air ini adalah sumber kehidupan. Ketika gunung tidak ada, laut tidak ada, air pun tidak ada. Bagaimana kira-kira manusia tidak ada air dan tidak ada laut? Apakah kita bisa mengandalkan Zion saja Ibu? Kira-kira seperti itu. Jadi leluhur kita ini sesungguhnya lebih 1000 tahun ke depan pemikirnya memikirkan alam ini Ibu. Nah sekarang kita sebagai regenerasinya, minimal kita bisa merawat, memelihara, dan memuliakan warisan leluhur kita ini agar keberlangsungan kehidupan alam semesta dan seisinya termasuk manusia, bagian daripada isi alam semesta, agar tetap terjaga, hidup damai seperti trihita kerana ini kan sampun periangan ketuhanannya, pawongannya, manusianya, pelemahnya adalah alamnya. Niki harus terjaga karena manusia niki tidak bisa. Makanya konsep daripada trihita kerana masyarakat suku Hindu Bali ini luar biasa. Apabila kita betul-betul memaham, jangankan kita orang Bali, orang Indonesia, bahkan dunia pun juga mengakui konsep trihita kerana ini luar biasa. Mampu menjaga kedamaian, kesejahteraan, dan keharmonisan kehidupan manusia dan alam semesta serta seisinya Ibu.
2: Oh ya, baik. Jadi dapat dikatakan Tu Haji Bugung ya, kalau dari pertanyaan Pak Ramadan tadi, artinya warisan-warisan yang dulu itu sebenarnya tidak tergantikan oleh sains dan teknologi, tapi justru dikolaborasikan malah ya.
1: Dialkulturasikan ya, Ibu. Ya. Masa kita dengan dalih teknologi sains harus kita meninggalkan identitas dan jati diri kita yang berkaitan dengan spiritual.
2: Benar. Contohnya usade juga itu kan masih sampai sekarang masih
1: bisa
2: dipakai dalam
1: betul.
2: Bisa di-

0: akses kemajuan
1: betul.
0: Ke dokter.
1: Nah, negara pun membuat undang-undang kan acuannya adalah AWG-AWG, Bu. AWG-AWG-nya juga, Bu Gendani. Apalagi kita desa adat ini kan 600 tahun yang lalu sudah ada, Bu. Negara ini baru 85 tahun, Bu.
0: Ya, baik-baik. Menarik sekali di perbincangan kita pada siang hari ini.
1: Betul.
0: Namun Tuan Haji, Bu Gong, kita jeda sejenak ya. Inge. Untuk yang pesan-pesan berikut ini.
1: Inge.
2: Untuk semua.
3: Tahukah kamu kenapa Bali disebut sebagai Pulau Dewata? Nah, menurut Profesor Bandem, sebutan Pulau Dewata erat kaitannya dengan konsep kosmologi Bali yang berhubungan dengan keyakinan agama Hindu di Bali. Konsep kosmologi yang dimaksud adalah Dewata Nawasango, yakini 9 dewa yang menjaga Bali di setiap arah penjuru mata angin, termasuk di tengah. Konsep ini disebut Pangider Buana atau mengelilingi alam. Dengan demikian, masyarakat Bali dengan kepercayaan Hindu meyakini dewa sebagai sinar suci Tuhan menjaga Bali di segala penjuru arah mata angin. Berdasarkan hal inilah, julukan Pulau Dewata dapat dimaknai sebagai pulau yang menjadi tempat tinggal para dewa-dewi dalam ajaran agama Hindu.

Legong merupakan sekelompok tarian klasik Bali yang memiliki pembendaharaan gerak yang sangat kompleks dan terikat dengan struktur tabuh pengiring yang konon merupakan pengaruh dari gambuh. Kata legong berasal dari kata leg yang artinya gerak tari yang luas atau lentur dan gong yang artinya gamelan. Legong dengan demikian mengandung arti gerak tari yang terikat oleh gamelan yang mengiringinya. Gamelan yang dipakai mengiringi tari legong dinamakan gamelan Semar Pangulingan. Penari legong yang baku adalah dua orang gadis yang belum akil balig. Ditarikan di bawah sinar bulan purnama di halaman keraton. Kedua penari ini disebut legong, selalu dilengkapi dengan kipas sebagai alat bantu. Pada beberapa tari legong terdapat seorang penari tambahan disebut condong yang tidak dilengkapi dengan kipas. Struktur tarinya pada umumnya terdiri dari pepeson, pengawak, pengecet, dan pekat. Dalam perkembangan zaman, legong sempat kehilangan popularitas di awal abad ke-20 oleh maraknya bentuk tari kebiar dari bagian utara Bali. Usaha-usaha revitalisasi baru dimulai sejak akhir tahun 1960-an dengan menggali kembali dokumen lama untuk rekonstruksi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Baik, pendengar, kembali ke dialog gelar wicara budaya pada siang hari ini. Tentunya sangat menarik, tadi sudah dibahas bagaimana perkembangan, bagaimana adat dan budaya Bali di tengah perkembangan teknologi yang kemajuannya begitu cepat saat ini. Ada telepon lagi, kita angkat dulu Tuan Haji ya, bareng Bu Gung, karena topiknya memang menarik ini.
2: Ya,
1: selamat siang Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Mbak, maaf, masih Ramadan satu kali, saya lupa ya.
2: Oh iya, wah, silakan Pak Ramadan.
3: Ini Pak, ya Ibu, saya lupa tanya, saya kan baca sejarah kerajaan-kerajaan zaman dulu, termasuk kerajaan Hindu-Bali kan. Nah, kenapa kalau Pati Gajah Mada kan dikenal dengan Sumpah Palapa? Kan seluruh Nusantara ya bisa menguasai, bisa menjadi kerajaan Majapahit. Gitu. Tapi hanya satu-satunya kerajaan pulau yang tidak bisa ditaklukkan adalah Pulau Bali.
2: Betul.
3: Karena menurut para ahli sejarah mengatakan bahwa karena orang Bali itu sangat kuat akar budaya.
2: Betul.
3: Akar budayanya sehingga tetap pada Hindunya dan tidak perlu cari tokoh spiritual baru. Karena orang Jawa di zaman kerajaan Majapahit itu ada yang pindah ke Bali dan terus mengajarkan agama Hindu di
2: situ. Setuju, setuju.
3: Jadi memberikan ya, jadi tetap itu jalan. Jadi tokohnya sudah ada. Jadi mereka tidak dipengaruhi untuk beralih ke tokoh spiritual baru. Gitu. Nah, sedang juga Selat Bali, terjadi Selat Bali Gunung Agung. Ya, itu kan kenapa Selat Bali terpisah dengan apa Banyuwangi yang cuma sedikit itu, yang cuma berapa meter itu. Lalu tidak bisa membangun jembatan. Itu ada sejarah semua. Saya senang sekali
2: nonton YouTube. Betul sekali. Mari kita hormati itu Bang Ramadan ya.
3: Iya, yang luar biasa. Dan sekarang dilebur menjadi kan anak keturunan sampai zaman ini kan pasti ada. Tetapi dengan cara yang lain kan gitu. Misalnya ilmu kedokteran dulu kan sakti-sakti bisa mengobati orang yang begitu luar biasa ya. Nah, itu Bali satu-satunya yang tidak bisa ditaklukkan oleh oleh Gajah Mada karena itu budaya, akar budaya yang sangat kuat itu.
2: Betul.
3: Mohon pencerahan, terima kasih.
2: Selamat
3: pagi Om Santi, Santi, Santi Om.
2: Langsung saja Bu ya.
1: Santi, Santi Om. Ya, silakan Tuan Haji.
2: Lah, luar biasa ki Pak Ramadannya, betul-betul beliau sebagai napi pemerhati ya Bu ya. Di Bali ini kan yang membuat kuat Bali ini kan adalah desa adat. Betul. Karena desa adat ini adalah benteng daripada Bali. Nah, maka daripada itulah kami sebagai petajuh di MDA Provinsi Bali sebagai majelis tertinggi desa adat atau pesikian atau penyatuan 1500 desa adat Bali. 1500 desa adat di seluruh Bali, dan Bali ini bisa kuat karena desa adat. Inilah keistimewaan Bali. Dan negara pun juga betul-betul harus melindungi melindungi keistimewaan Bali sebagai kekayaan Nusantara, sebagai kekayaan negara. Karena Bali hanya memiliki aset budaya, Bu Gung. Dan pelaku budaya di Bali ini adalah desa adat. Caranya untuk merawat budaya di Bali sebagai kekayaan negara bangsa Indonesia ini adalah merawat desa adat. Karena desa adatlah sebagai penopang menjaga eksistensi Bali. Nah, benteng Bali ini desa adat. Karena kami memiliki istimewa seperti Yogyakarta. Nah, maka daripada itulah Bapak Gubernur Bali Wayan Koster semenjak beliau menjadi gubernur dari 2019 di situ beliau mengeluarkan Perda 4 2019 dan lahirlah MDA. Ini merupakan upaya beliau untuk menjaga Bali sebagai kekayaan daripada bangsa Indonesia agar betul-betul tidak tapi tidak berubah lah oleh pengaruh-pengaruh globalisasi. Termasuk Trihita Kerana ini kan ada di desa adat, Ibu. Ya. Setiap desa adat di Bali, 1500 desa adat ini kan mereka memiliki hukum-hukum adat yang berbeda-berbeda, Ibu, yang disebut dengan catur dresta, loka dresta, sastra dresta, kuno dresta, lan loka dresta. Maka daripada itulah kami di Majelis Desa Adat Provinsi Bali, kami di Provinsi Majelis Agung dan Kabupaten Majelis Madya dan Kecamatan Majelis Alit, di sini regulasinya sudah becek, sudah bagus sekali. Sebagai mengaplikasikan Perda 4 2019 seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ramadan, bagaimana Patih Gajah Mada mempersatukan Nusantara, dan memang Bali tidak bisa ditaklukkan karena begitu kuatnya. Ini pun juga tidak lepas daripada konsep dari Sang Brahmana Mpukuturan di abad ke-10 dan yang terakhir Dangyang Dujendre atau Dangyang Nilarte di abad ke-15, hingga Bali puniki, Bali ini bisa kuat seperti sekarang secara kultur, sosial, budaya, termasuk teologinya dan agamanya. Satu-satunya agama Hindu di seluruh dunia yang paling kuat itu adalah Bali. Yang paling kuat itu adalah Bali. Bahkan Bali jelas konsep kehinduannya itu jelas dan bisa diseragamkan. Tidak lagi dibagi-bagi dengan aliran-aliran yang tertentu-tertentu. Kami di Bali adalah agama Hindu ajaran Siwa Sidanta. Konsep Gamatirta namanya, Bu Gung. Konsep Gamatirta ini kan seperti yang saya sampaikan tadi, pemuliaan gunung dan laut. Tirta ini kan air, sumber daripada kehidupan. Dan Gamatirta ini kan juga ada dari berbagai aspek, Ibu, sebagai identitas kita. Dari aspek alamnya adalah Gunung Segara. Ini kan namanya Jiswa Mandala, Ibu Gung. Dari aspek geologinya adalah keturunan dari pada identitas kami sebagai masyarakat suku Bali yang disebut Caturwangsa, Satria Brahmana Wesya Sudra. Jadi konsep Caturwangsa ini kan bukan konsep tinggi rendahnya manusia. Jadi konsep Caturwangsa ini kan adalah konsep etika, estetika, sosial masyarakat suku Bali. Karena di dalamnya ada Puri, ada Puru, ada Para, ada Pura, dan ada Purana. Purana inilah yang dijadikan dasar hukum di dalam pelaksanaan agama. Makanya hukum adat di Bali tidak boleh diintervensi oleh hukum agama. Karena hukum adat di Bali, setiap desa adat sudah dijiwai oleh hukum agama. Makanya hukum agama Hindu di Bali tidak sama dengan di Jawa, apalagi dengan India. Karena setiap desa adat ini kan sudah memiliki hukum adat yang dijiwai oleh hukum agama yang disebut dengan sastra dresta. Ini kan ada dalam lontar Haji Suwamandala namanya, Ibu. Itu yang dijadikan sebuah kebenaran. Makanya kami di MDA Provinsi Bali, Petajuh, termasuk Majelis Alit, Majelis Semadia, termasuk yang desa adat. Kebetulan Titian, saya sering diminta untuk sebagai penceramah, pendharma wacana, pendakwah lah seperti itu. Selalu menyuarakan tentang niki, Ibu, hingga masyarakat di desa adat, 1500 desa adat niki, hanya baru beberapa saja, Ibu, beliau pun sangat setuju dengan pengetahuan yang sering Titian atau sering saya sosialisasikan tentang hukum adat yang dijiwai oleh hukum agama dalam ajaran agama Hindu Dresta Bali, konsep Siwa Sidanta Bali Gamatirta itu.
1: Baik, ya itulah kenapa Bali tidak bisa dikuasai. Masih tidak terpengaruh oleh pengaruh dari budaya luar karena adat budaya.
2: Yang penting orang Bali kuat. Itu satya, Bu. Satya artinya. Setia gitu ya. Artinya konsisten ya. Seperti ada di beberapa purana atau lontar saya apa namanya kalau enggak salah Rogo Segara Bumi. Gumi Bali ini hancur tidak bisa dihancurkan oleh orang luar Bali. Gumi Bali ini hancur ketika orang Bali sendiri yang menghancurkan.
1: Sudah tidak setia lagi.
2: Iya, makanya itu. Kalau bahasa Balinya, Bu, nih, Gumi Bali niki wog nak Bali kan nenyidang wog Gumi Bali kan. Kalau luar Bali tidak bisa. Maka daripada itulah orang Bali harus betul-betul memahami identitas dan jati dirinya. Jangan sampai terpengaruh oleh pengaruh globalisasi yang memberikan ke apa namanya?
1: Kemudahan-kemudahan.
2: Nah, gitu kira-kira Bu Gong.
1: Baik. Nge. Nah, kalau dari Bu Gong ini kan sangat penting sekali bagi seperti kata Tu Haji, apa namanya, menanamkan kecintaan, betul-betul memahami jati diri kita sebagai orang Bali. Bagaimana anak muda sekarang ini, Bu Gong, jangan sampai mereka justru nanti karena terlena oleh kemajuan teknologi, kemajuan media sosial saat ini, nanti malah lupa dengan jati diri sebagai orang Bali, Bu Gong.
4: Iya. Jadi kalau tadi sebenarnya budaya agama Hindu, kenapa kita disebut orang berbudaya gitu ya, orang Bali khususnya budaya Hindu, budaya Bali ini bisa berkembang, itu karena sebenarnya bagaimana masyarakat itu mempraktekkan agama Hindu, itu agamanya khususnya Hindu itu sesuai dengan apa yang dimandatkan gitu oleh leluhurnya. Jadi kita punya namanya Trihita Karana, jadi ada hubungan dengan Tuhan, bagaimana apa masyarakat Bali ini melakukan proses ritual gitu ya Bu ya. Lalu ada namanya pawongan gitu, bagaimana menjaga secara etika juga kita dijaga, bagaimana harus bersosialisasi dengan masyarakatnya gitu, berbicaranya harus seperti apa, etikanya, bahkan etika dan etiket, tata cara bicara dan kepantasan itu juga diatur. Betul, gitu. Betul. Sampai dengan bagaimana kita menjaga ekosistem dan lingkungan. Bahkan juga sebenarnya upacara ritual ini seperti taur kesange itu kan untuk
2: penyeimbangan
4: alam semesta,
2: gunung
4: gitu,
2: dan laut,
4: ya. Gunung dan laut, bahkan ngejot pun artinya kita sedang memberikan makan gitu ya Bu ya, kepada betul. Alam dan sekitarnya, penjagaan ekosistem. Nah, perilaku-perilaku yang kita lakukan secara praktikalnya Bu ya, secara setiap hari kita lakukan gitu ya, perlu dipahami esensinya, diteruskanlah secara turun-temurun. Betul. Gitu, itulah jiwa dari masyarakat orang Bali sendiri. Oh, saya ini berkontribusi tidak kepada diri saya sendiri. Betul. Saya berkontribusi pada alam, pada sesama, kepada Tuhan juga Bu. Sehingga kalau ini dipahami, tidak mungkin kita lupa identitas. Betul. Kita sebenarnya
2: Trihita Karana itu dah.
4: Jadi tidak mungkin lupa, walaupun banyak apapun anak-anak itu suka K-pop sekarang ya. Suka banget K-pop. Iya, saya juga suka gitu ya. Mungkin karena tampilannya menarik, musiknya easy listening, betul, penikmat betul. Ya, bukan pelaku praktisi gitu. Tapi saya juga suka gamelan gitu, Bu, ya. Jadi sebagai esensi diri, jangan sampai kita menyanjung budaya orang lain tapi kita lupa dengan budaya kita. Padahalnya orang luar negeri sampai belajar ya, Bu, yoga ke Bali, gamelan, terus diajarkan di universitasnya di Jepang. Diajarkan gitu, di US diajarkan. Sebenarnya lebih kaya sebenarnya budaya kita dan ingin gitu dipelajari. Itu juga sebenarnya jadi ekonomi loh Bu untuk kita. Ya kalau misalkan anak-anak muda sadar, itu bisa jadi daya tarik ekonomi sebenarnya.
2: Ada nilai komoditi
4: ya. Benar sekali. Nah, itu mungkin dipandangnya awalnya tidak ada manfaat ya Bu, tapi ternyata kalau kita telusuri banyak sekali manfaatnya.
2: Betul.
1: Baik, baik. Ini tidak terasa nih Tu Haji sama Bu Gong,
2: lebih lagi.
1: Kurang 5 menit padahal banyak sekali ya yang ingin masih kita perbincangkan. Tapi dari perbincangan tadi dapat apa namanya, kalau saya tangkap bahwa bagaimana kemajuan teknologi di era globalisasi ini tidak akan mampu menggerus adat dan budaya Bali. Betul. Selama kita sebagai orang Bali setia. Terhadap warisan leluhur para pendahulu kita ya.
2: Kalau Tiang sebutkan Satyam Siwan Sundaram.
1: Ini itu aja sekalian
2: closing ya. Baik para pemirsa RRI Pro 1 Denpasar, kami dari MDA Provinsi Bali mengajak saudara-saudara umat manusia kenang ya, umat manusia baik apapun agamanya. Ketika kita tinggal di Bali, mari kita bersama-sama menjaga, merawat Bali ini, Ki. Bali ini yang betul-betul mampu memberikan kesejahteraan kepada diri kita sendiri, kepada Bali, negara, bahkan dunia. Karena Bali merupakan bagian daripada sentralnya harmonisasi alam semesta, termasuk dunia pun. Karena dunia ini kan bulat, bagian daripada isi alam semesta, dengan konsep Trihita Karana yang diwariskan leluhur dengan jalan Satyam Siwam Sundaram. Satyam itu artinya konsisten dengan bakti kepada leluhur kita. Siwam itu dengan kesucian pikiran dan perkataan dan perilaku. Sundaram itu dengan keindahan, dengan hati nurani, ketulusan dan keikhlasan. Demikian Ibu.
1: Baik, Suksumat Waji, Bu Gong, silakan.
4: Kalau dari saya, Ibu, jadi kalau kita lihat apakah akhirnya teknologi ini mampu mengganti atau menggeser gitu ya Bu ya nilai-nilai budaya dari masyarakat sendiri, itu tadi tergantung kepada bagaimana sebenarnya masyarakat memfungsikan teknologi ini sebagai alat ya Bu ya, tools, bukan pengganti tapi pembantu dari pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan seperti pendokumentasian seni tadi Bu, pendokumentasian ritual gitu ya Bu ya, pelaksanaan upacara itu sebenarnya sampai dengan sistem subak pun sekarang itu kan sebagai salah satu warisan UNESCO itu menjadi transformasi teknologi pengairan itu seperti apa gitu ya Bu ya, sebenarnya sudah ada dari dulu, hanya saja bentuknya perubahan itu sudah ada tapi hanya saja bentuknya sekarang lebih digital gitu Bu ya, itu aja saya sampaikan bahwa tidak ada kalau misalkan kita sebagai masyarakat sendiri memahami gitu esensi dari nilai-nilai tersebut. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bu Gong Risa Tuaji Suarjate. Tidak terasa sudah habis di penghujung waktu ya. Dan dari perbincangan kita tadi dapat disimpulkan bahwa adat dan budaya Bali tidak akan tergerus selama kita bisa menjaga warisan leluhur. Betul. Apa yang sudah diwariskan oleh para pendahulu, para pendiri Bali lah seperti itu, sejak zaman dulu dan semaju apapun teknologi, tidak akan, kita orang Bali akan tetap ajak bersama adat dan budayanya. Karena itu mari kita bersama-sama menjaga adat dan budaya Bali. Baik, terima kasih kepada Pak Ramadan, dan juga ada di media sosial Facebook ada Pak Arya Astra dan juga Pak Oka Mulyarta yang atensi sedari tadi. Terima kasih dan kita bertemu lagi dalam gelar wicara budaya di bulan selanjutnya. Kembali ke penyiar di studio, Om Santi, Santi, Santi.
2: Ya, Om Santi, Santi, Santi, Santi, Om.
5: Baik pendengar, kita akan segera haturkan puja Trisandya, dan terima kasih untuk Anda yang masih setia di sini, untuk Anda yang ketinggalan untuk mendengarkan dan juga menonton ya, menonton gelar wicara budaya bersama MDA Bali. Anda langsung kunjungi Facebook kami di Pro 1 Denpasar.

terdekit berarti aksi kirlan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranggalabur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun terdekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per.

Ketinggian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: Lionel Messi resmi pensiun dari timnas Argentina pada 31 Agustus 2026 mengakhiri 21 tahun karir internasionalnya di usia 39 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah Argentina menjadi runner-up Piala Dunia 2026 dan wafatnya ayahnya yaitu Jorge Messi pada awal Agustus. Messi meninggalkan warisan luar biasa, 207 caps, 125 gol, dan trofi Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis McAllister menyebut keputusan ini mengejutkan, namun penuh rasa syukur.
1: Nah, itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
0: Asosiasi sepak bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nur Diansyah.

0: Go.
1: Tim Nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di Pusat Sepak Bola Nasional Clairefontaine, Paris, Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan tim nasional Prancis diantaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push-up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tanding di mana Zidane membagi skuadnya menjadi 2 tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Selesai latihan, bek tim nasional Prancis yang juga memperkuat Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan perdana di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Sungguh menyenangkan, hari ini lebih merupakan sesi adaptasi, juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Cis, yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxence Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih, Zidane, mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal, ada staff baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi tim nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final beregu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesha Rose, Feby Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Fei Sanxie, Xin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok serta takluk dengan skor 41-110. Seusai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wahyu Mada Srinata Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: First quarter and the end.
2: Kami bermain baik di kuarter pertama dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami.
1: And then yeah.
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2026.

Kita beralih ke informasi lainnya di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusri kepada RRI kemarin Bandar Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan Porprov ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan Porprov kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabur-cabur yang betul-betul siap dan mempunyai atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabur yang dipertandingkan. Di kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan, dan mungkin basket 3-on-3.
2: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
3: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di Ekip Mila. Kalau yang bisa kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
2: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABT Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini. Karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah. Tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.

Jalan yang buruk nomor 70 Denpasar. Bagaikan langit. Kalau di luar sana langitnya kayaknya mendung-mendung panas gitu ya. Adem-mendung ada panasnya juga ya. Oke, tadi kita sudah bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga dan juga kalau sekarang waktunya kita akan informasikan banyak ya informasi yang lain. Masih saya ambil dari rri.co.id nanti. Dan kamu tetap harus stay tune, jangan pindah frekuensi ya pendengar. Masih dengan Wandi di sini dan kita juga nanti akan hadirkan berita lintas di waktu siang yang akan saya bawakan ya, informasi ter-up to date untuk siang hari ini atau per hari ini di hari Selasa tanggal 22 September 2026. Untuk Anda yang masih mengunyah, masih makan siang di kantin atau juga makan siang di beberapa resto pilihan Anda atau mungkin bawa bekal ya. Apapun itu, ya mudah-mudahan jadi lebih semangat dan lebih bisa fokus untuk mengerjakan tugas-tugas di siang hari ini ya. Karena sudah makan, sudah masuk energinya untuk bisa terus bertarung lagi di siang hari ini untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Oke, setelah lagu yang agak ngebeat, kita akan kembali ke single berikutnya. Single tahun 90-an ya. Ada Lita Zen dan Yana Yulio dengan Emosi Jiwa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
4: Tari pendet merupakan tarian tradisional dari Bali, pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura, tempat ibadat umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun, seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi ucapan selamat datang. Meski tetap mengandung anasir yang sakral dan religius. Pencipta atau koreografer bentuk modern tari ini adalah Iwayan Rindi. Tarian pendet sempat menjadi kekayaan budaya Indonesia yang diklaim oleh negara tetangga Malaysia.

Ada Taylor Swift featuring Brandon Urie dengan Me. 42 menit dari pukul 12 siang, pendengar. Saya ambil dari laman resmi rri.co.id. BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi hingga 4 meter yang berlaku pada 21 hingga 24 September 2026. Peningkatan gelombang ini dipicu oleh kecepatan angin mencapai 25 knot di wilayah utara dan selatan ekuator, dan gelombang setinggi 2,5 meter hingga 4 meter itu berpeluang terjadi di Samudra Hindia, meliputi perairan barat Aceh, kemudian juga ada Nias, ada Mentawai, Lampung hingga selatan Jawa, dan juga Bali dan Nusa Tenggara. Sementara gelombang 1,25 hingga 2,5 meter itu berpotensi melanda Laut Jawa, kemudian Laut Selat Makassar hingga perairan Papua. Dan BMKG mengimbau nelayan dan operator kapal untuk tetap waspada demi keselamatan pelayaran. Selengkapnya bisa Anda kunjungi di laman resmi kami di rri.co.id. Kita hadirkan lagu yang buat kita semangat ya. Ada Tifa dengan Kau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tari Kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari Kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
4: Tembok, kamu kok kotor sekali?
5: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
4: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
5: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
4: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
5: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
4: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik, ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Perry dengan Jar of a Heart. Hey, tenang ya, dengerin lagu itu. Raih bos kinerja terbaik 8 sekolah di Busung Biu itu diminta imbaskan praktik baik. 8 sekolah dasar penerima bos kinerja terbaik tahun 2026 di Kabupaten Busung Biu Buleleng mendapat penguatan mutu pendidikan di SD Negeri 1 Tinggarsari. Kepala Dikpora Buleleng Ida Bagus Gede Surya Barata meminta sekolah penerima tidak hanya fokus pada capaian administratif tetapi juga mengimbaskan inovasi dan praktik baik ke sekolah lain. Kepala Dikpora juga menekankan pentingnya tiga aspek utama yaitu sistem penjaminan mutu internal, penguatan literasi, numerasi, serta digitalisasi pembelajaran. Dan jika Anda tertarik untuk berita ini, Anda langsung bisa kunjungi di laman resmi rri.co.id. Kami akan hadirkan Warta Berita Lintas Dewata Siang nanti setelah lagu yang berikut ini. Ada Angga Chandra dengan Semua Demi Kamu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Kalau nggak ada infrastruktur sampah yang memadai, sampah pun juga. Kalau infrastruktur drainasenya nggak bagus, banjir. Terus tingkat kriminalitas ada.
2: Kemajuan pariwisata di Bali itu tidak terlepas dari keberadaan seni yang menjadi tulang punggung atau jantung dari pariwisata.
3: Selamat siang. Maraknya investasi di Bali dinilai memicu kemacetan, krisis sampah hingga inflasi. Seni dan budaya lokal memiliki peran strategis memperkuat identitas pariwisata Bali. Dari Ayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Selasa 22 September 2026, bersama saya, Wandi Aziz.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar, Lintas Dewata Siang ini kami awali terkait maraknya investasi di Bali yang dinilai memicu macet, krisis sampah, hingga inflasi. Hal ini menjadi sorotan anggota DPD RI Ray Mantra. Ia mengingatkan investasi tanpa ditopang infrastruktur memadai justru akan menurunkan kualitas pembangunan.
1: Kalau nggak ada infrastruktur sampah yang memadai, sampah pun juga. Kalau infrastruktur drainasenya nggak bagus, banjir.
5: Maraknya investasi yang terpusat di wilayah Bali Selatan dinilai perlu diimbangi dengan pengawasan yang konsisten dan penataan infrastruktur. Anggota Komite 3 DPD RI Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra mengatakan, kemudahan perizinan melalui online single submission atau OSS kerap dipersepsikan secara keliru sebagai lampu hijau untuk membangun tanpa pengawasan ketat. Menurut Rai Mantra, ketidakseimbangan antara laju investasi dan infrastruktur pendukung mulai memicu berbagai persoalan teknis hingga sosial di masyarakat.
1: Kita ini ada pemahaman yang mungkin berbeda antara OSS yang dianggap itu hanya NIB aja dia bisa membangun. Banyak persepsi, tapi yang paling penting adalah konsistensi di dalam pengawasan. Nah itu yang paling penting bagi saya. Kalau nggak ada infrastruktur sampah yang memadai, sampah pun juga. Kalau infrastruktur drainasenya nggak bagus, banjir. Terus tingkat kriminalitas ada.
5: Rai Mantra menambahkan pertumbuhan investasi yang dipaksakan tanpa memperhatikan kapasitas pendukung akan menurunkan kualitas hasil pembangunan atau mengalami diminishing return. Selain memicu masalah kemacetan dan penumpukan sampah, laju investasi tak terkontrol juga berpotensi mendorong inflasi yang merugikan masyarakat adat.
1: Kalau kita menginginkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, itu akan mengalami inflasi dan stres. Kalau inflasi yang tinggi, justru yang menjadi korban masyarakat adat. Ada ketidakmampuan masyarakat adat untuk memelihara kehidupannya. Makanya semua itu ada batasnya.
5: Rai Mantra menekankan pentingnya mengendalikan laju pembangunan. Ia menyebut pembatasan yang dimaksud bukan untuk melarang investasi masuk, melainkan mendorong investasi berbasis kualitas agar pertumbuhan ekonomi tetap sejalan dengan kapasitas daerah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Pendengar, persoalan sampah dinilai mengancam kualitas lingkungan dan keberlanjutan pariwisata Bali. Untuk itu diperlukan penguatan pengelolaan berbasis desa melalui pembinaan TPS 3R, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan.
6: Persoalan sampah menjadi salah satu tantangan dalam menjaga kualitas lingkungan dan keberlanjutan sektor pariwisata di Bali. Pengelolaan sampah yang belum optimal berpotensi memengaruhi kebersihan destinasi wisata, kualitas ekosistem, serta daya saing pariwisata di tengah persaingan antar daerah tujuan wisata. Pemerhati lingkungan Bali Ketut Gede Dharma Putra kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, penanganan persoalan sampah perlu dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan, mengingat Bali memiliki ketergantungan yang kuat terhadap sektor pariwisata.
7: Mari kita bersama-sama menyelesaikan perang terhadap sampah ini, karena sebagai daerah destinasi wisata yang demikian terkenal, sedikit saja ada persoalan persampahan itu gaungnya atau informasinya meledak viral di bahkan di seluruh dunia, dan itu berbahaya karena pesaing-pesaing destinasi wisata seperti Bali itu sangat banyak.
6: Lebih lanjut, penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dinilai perlu menjadi perhatian melalui optimalisasi tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle atau TPS 3R di masing-masing desa. Pengelolaan TPS 3R tidak hanya membutuhkan dukungan sarana dan prasarana, tetapi juga pembinaan kelembagaan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang menangani persampahan.
7: TPS 3R di masing-masing desa itu harus benar-benar dibina dengan baik, diberikan pelatihan khusus tenaga kerjanya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah petugas-petugas yang menangani persoalan persampahan, mereka senang dengan kerjaannya. Artinya mereka mendapatkan penghasilan yang memadai dari pekerjaan di bidang persampahan ini.
6: Penguatan pengelolaan sampah melalui pembinaan TPS 3R dan peningkatan kompetensi tenaga kerja menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan lingkungan pariwisata. Kolaborasi pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan pengelola destinasi wisata diperlukan untuk memastikan persoalan sampah ditangani secara sistematis, sehingga kualitas lingkungan dan daya tarik pariwisata Bali dapat terus dipertahankan. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Pendengar, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kejahatan siber di media sosial. Pengamanan akun dan privasi dinilai krusial untuk mencegah modus manipulasi psikologis serta pencurian data pribadi.
8: Perkembangan teknologi internet dan media sosial yang pesat belum selalu diimbangi dengan kecakapan literasi digital masyarakat. Kondisi ini dimanfaatkan pelaku kejahatan cyber melalui berbagai modus seperti social engineering, phishing, hingga peretasan akun perbankan dan media sosial dengan memanfaatkan kepanikan, rasa takut, maupun kelalaian korban. Ketua DPW Mafindo Bali Dimas Fadila Aprilian Santosa kepada RRI menjelaskan bahwa pengamanan data pribadi perlu diawali dengan memperkuat sistem verifikasi akun, meskipun langkah tersebut terkadang dinilai kurang praktis.
9: Terkait dengan kejahatan cyber, pada prinsipnya itu memang sebagian besar banyaknya penipuan digital itu diawali dari pendekatan psikologis. Setiap dari kita, kalau misalkan ingin aman secara digital, pasti kebalikannya, yaitu tidak nyaman. Kenapa? Bayangkan saja setiap akun password kita kalau bisa itu berbeda-beda. Terus habis itu kita juga belum lagi mengaktifkan double autentikasi. Jadi pilihannya pingin nyaman tapi aman atau aman tapi nggak nyaman.
8: Ancaman kejahatan cyber juga dihadapi kreator konten dan pengguna aktif media sosial yang rutin membagikan aktivitasnya di ruang digital. Peretasan, impersonasi atau pemalsuan identitas melalui akun palsu serta penipuan melalui pesan pribadi menjadi risiko yang perlu diantisipasi dengan membatasi penyebaran informasi sensitif. First runner up Putri Hijab Fluencer Bali 2025 sekaligus konten kreator Dian Pancawati menekankan pentingnya bersikap bijak dan berhati-hati sebelum membagikan informasi maupun mengklik tautan di media sosial.
10: Karena sekali informasi pribadi itu tersebar, kita tuh tidak akan tahu atau tidak bisa kontrol bagaimana informasi itu bisa digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi berpikirlah sebelum mengeklik, berpikir sebelum membagi, dan jangan takut untuk bertanya atau melakukan verifikasi ketika merasa ada sesuatu yang mencurigakan.
8: Masyarakat diharapkan tidak mudah tergiur tawaran mencurigakan, mengaktifkan fitur autentikasi dua faktor, serta melakukan verifikasi terhadap informasi maupun tautan yang diterima guna mencegah kerugian akibat kejahatan cyber. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Kejahatan cyber terus berkembang seiring meningkatnya penggunaan internet dan platform digital. Penipuan online menjadi salah satu modus yang banyak terjadi. Sementara pencurian data dan penyalahgunaan informasi pribadi juga menjadi perhatian. Karena itu, masyarakat perlu memahami aturan hukum serta tetap tenang dan berhati-hati saat beraktivitas di ruang digital. Berikut perbincangan Januar Setiadi bersama dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Dr. Diah Ratnasari Haryanto.
11: Baik Bu Diah, ketika berbicara mengenai kejahatan cyber, sebenarnya apa saja yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan cyber dalam perspektif hukum Bu?
12: Untuk mengenali begitu, kita harus cari tahu dulu definisi daripada apa sih cybercrime. Kalau dulu istilahnya dengan kejahatan mayantara atau kejahatan dunia maya begitu yang sering. Dan tapi sekarang kalau kita lihat fenomena, saya menambahkan karena tadi pagi iseng saya harus mengecek dulu data perkembangannya kan. Dan dosen tidak hanya melihat perkembangan di berita, tetapi juga melakukan riset nih di terutama di Bali bagaimana begitu. Oh tadi saya cek di data statistik begitu di Indonesia dia punya satu website yang baru begitu ya mengenai patroli cyber. Tapi kok angkanya kecil di sini saya lihat hanya penipuan online 14.496. Lalu di sini ada judi online. Ini jenisnya banyak. Nanti kita mungkin bicara contoh ya. Ada prostitusi online dan lain-lain yang paling sering ada perdagangan orang dan lain-lain. Banyak sekali jenisnya bicara tentang online. Tapi paling sering nih sekarang penipuan online. Mungkin bertanya pada di sini apakah kita pernah menjadi korban begitu ya. Ciri yang utama udah pastikan media yang digunakan adalah online. Begitu kita bicara tentang kejahatan mayantara atau kejahatan bicara tentang dunia maya begitu ya.
11: Kalau melihat berbagai kasus yang muncul, kejahatan melalui media digital memiliki banyak bentuk. Bagaimana hukum di Indonesia mengatur tindak pidana yang dilakukan melalui media sosial dan platform digital?
12: Yang pertama sudah pasti dia mengenai undang-undang IT. Ya, undang-undang ITE. Dia memang bicara tentang undang-undang IT ini adalah bicara tentang penyebaran informasi, intinya yang merupakan bisa menimbulkan gitu ya, menimbulkan kerugian kepada masyarakat, tetapi dia melalui media internet ataupun online lah bahasanya, ataupun jaringan informasi lainnya. Itu undang-undang IT. Kemudian kita punya KUHP yang baru, ya KUHP yang baru. Kalau KUHP yang lama kan kejahatan paling pencurian seperti ya, mungkin sering dengan kejahatan konvensional pencurian, lalu juga ada penipuan paling sering seperti itu, pemalsuan dan perusakan barang. Nah di undang-undang KUHP kita yang baru bisa dilihat mengenai kejahatan-kejahatan itu, tetapi nanti secara kalau misalnya dikatakan cybercrime ini harus dengan online gitu karakteristiknya, dia akan menggunakan undang-undang IT karena di dalam hukum pidana mengenal asas lex specialis derogat legi generalis. Habis itu juga undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Nah tadi sempat dikasih contoh karena kita belum nyebutin contohnya apa aja gitu ya. Data kita dicuri tiba-tiba banyak sekali SMS tuh isinya semuanya penipuan gitu ya. Saya nggak pernah buka SMS karena udahlah capek melihatnya seperti itu. Dan undang-undang yang lain mungkin undang-undang tentang penyiaran dan lain-lain ini memang mengatur begitu. Tapi yang paling krusial adalah undang-undang tentang IT, undang-undang tentang apa tadi yang KUHP ya begitu ya. Dan juga mungkin undang-undang yang lainnya terkait dengan telekomunikasi, penyiaran, termasuk pornografi, karena kejahatan cyber itu tidak hanya mencuri ya, tapi juga bicara tentang seksualitas, bicara tentang pembulian, banyak hal sebenarnya bicara tentang cybercam seperti itu. Intinya
11: dalam penanganan kasus seperti ini, pelaku sering menggunakan identitas palsu atau berada di lokasi yang berbeda dengan korban. Apa tantangan terbesar bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap kejahatan cyber?
12: Ini by riset ya Bapak ya, dan mungkin kacamata saya menganalisis bagaimana situasi di Indonesia misalnya kan, kita tidak bisa membandingkan dengan negara yang maju begitu, yang dengan kualitas teknologi kemampuan yang luar biasa. Tapi saya yakin kok di Indonesia tuh banyak orang-orang pintar di bagian bukan cybernya ya, tetapi di bagian ya bicara tentang bukan bagian kejahatannya maksud saya, cyber terkait dengan ini. Jadi yang pertama dari hasil riset tuh banyak sekali kalau diwawancarai begitu penegak hukum, saya tidak bicara tentang di daerah mana begitu ya, tapi masih di Indonesia, di Bali dan segala macam misalnya ya, salah satu dijadikan masalah adalah, jadi penegak hukum mengatakan masalahnya adalah ya kurangnya sarana prasarana gitu, SDM terutama. Tapi kita memang menyadari bahwa dan kita mengetahui di setiap instansi terutama penegakan hukum pasti yang pertama garda terdepan adalah kepolisian. Dia mereka punya bagian-bagian yang memang ahli di bidangnya begitu. Itu yang pertama. Tetapi itu yang senyatanya dilontarkan ketika kita bertanya melakukan wawancara apa masalahnya atau kendalanya, kenapa tidak semua berhasil. Tapi saya bilang bukan semua tidak berhasil, tapi ada kok kasus-kasus yang berhasil memang ditangani ataupun ditegakkan dalam konteks ini penegakan hukumnya baik ada.
11: Apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar tetap aman dan bijak menggunakan ruang digital, Bu?
12: Kepada masyarakat, yang pertama meskipun kita sudah artinya kita sudah tahu, kita sudah paham bagaimana caranya untuk berhati-hati begitu ya untuk penggunaan segala macam yang berkaitan dengan internet ataupun media-media elektronik yang kaitannya dengan cybercrime ini ya, mungkin selalu bersikap tenang gitu dalam situasi apapun. Dan meskipun tidak sengaja artinya menekan tautan atau mengirim atau segala macam yang terkait dengan modus banyak sekali sekarang ya, itu harus tenang dan harus tahu nih apa yang harus dilakukan, karena ketika situasi panik dan itu semua bisa menjadi kendala ya.
11: Demikian perbincangan saya bersama Dr. Diah Ratnasari Haryanto, SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana. Sekian dan terima kasih.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Mendengar kita ke berita selanjutnya, BB POM di Denpasar menggelar Focus Group Discussion atau FGD yang bertajuk Obatku Aman, Masyarakatku Sehat. Bersama kita cegah peredaran sediaan farmasi ilegal atau obat setelan. Langkah ini sebagai upaya untuk menekan peredaran obat setelan. Dan kita akan tersambung oleh rekan kami Dayu Priska. Silakan Dayu Priska.
13: Iya, baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Dapat saya laporkan bahwa Balai POM di Denpasar berhasil usai melaksanakan fokus group discussion atau FGD yang bertajuk Obatku Aman, Masyarakatku Sehat, bersama kita cegah peredaran kesediaan farmasi ilegal di Aula Bima Kantor Balai POM di Denpasar sejak pagi tadi. Di mana pendengar, dari peredaran obat setelan ilegal ini menjadi salah satu ancaman serius terhadap keamanan obat dan juga kesehatan masyarakat. Dari data kerawanan kesehatan obat dan makanan periode 2022-2025, tercatat sedikitnya 205 kasus terkait obat setelan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Kepala Balai Besar POM di Denpasar, Igusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, mengatakan bahwa obat setelan ini tidak dapat dijamin keamanan, khasiat, dan juga mutunya karena pada umumnya tidak mencantumkan informasi penting mengenai komposisi, indikasi, aturan pakai hingga tanggal kedaluarsanya. Dan ia juga mengatakan bahwa obat setelan ini merupakan campuran beberapa tablet obat atau kapsul yang dikemas menjadi satu yang biasanya ditawarkan untuk mengatasi keluhan atau penyakit tertentu, di mana hasil pengawasan menunjukkan bahwa obat setelan ini dapat mengandung berbagai jenis obat keras, diantaranya kortikosteroid, antibiotik, analgesik, dan juga berbagai macam obat keras lainnya. Dan berdasarkan analisis pengisian kuesioner terkait dari gambaran fenomena obat setelan yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis BPOM, peredarannya memang masih didominasi temuan dari sarana offline, di mana sarana peredaran ini umumnya seperti tempat-tempat yang tidak resmi seperti toko obat, warung, kios, toko jamu, hingga pasar tradisional. Sementara itu untuk penggunaan obat setelan ini didominasi oleh masyarakat ekonomi menengah kelas ke bawah dengan literasi kesehatan yang relatif rendah, sehingga kelompok ini seperti petani, nelayan, pedagang, supir, buruh, ini banyak yang menjadi sasaran dari si pengedar obat ini. Dan selain itu juga untuk mayoritas penggunaan obat ini menuju pada kelompok usia dewasa hingga lanjut, yakni usia 40 tahun. Dan Kusuma Dewa juga mengatakan bahwa tingginya penggunaan obat setelan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, diantaranya anggapan bahwa obat ini lebih manjur dan lebih cepat menyembuhkan, bahkan harga yang lebih terjangkau dan mudah diperoleh tanpa konsultasi dengan dokter, serta keterbatasan dari akses terhadap layanan kesehatan formal. Dan melalui FGD ini diharapkan dapat terus meningkatkan upaya edukasi dan juga pengawasan terhadap beredarnya obat-obatan ini, sehingga nantinya masyarakat tidak mudah tergiur dengan iming-iming cepat pulih, tetapi mendapatkan dampak kesehatan yang sangat membahayakan ketika penggunaan obat dalam waktu yang lama. Demikian informasi yang dapat saya laporkan. Kita kembali ke studio Pro 1. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih rekan Dayu Priska. Kita ke informasi berikutnya, pendengar. Gubernur Bali Iwayan Koster menargetkan pembangunan kawasan inti pusat kebudayaan Bali selesai sebelum Juni 2028. Target tersebut disiapkan untuk mendukung pelaksanaan Pesta Kesenian Bali ke-50 di kawasan pusat kebudayaan Bali.
14: Bulan Juni kita sudah melaksanakannya di kawasan pusat kebudayaan Bali di Kabupaten Lungkung.
15: Gubernur Bali Iwayan Koster menargetkan groundbreaking pembangunan kawasan inti pusat kebudayaan Bali dilaksanakan pada 24 November 2026. Saat ini penyusunan detail engineering design atau DED kawasan inti masih dalam proses dan ditargetkan rampung akhir September atau paling lambat awal Oktober. Pernyataan tersebut disampaikan Koster dalam rapat paripurna ke-51 1 DPRD Provinsi Bali, masa persidangan 1 tahun 2026-2027 di ruangan sidang utama gedung DPRD Provinsi Bali. Ia menjelaskan, DED mencakup sejumlah fasilitas utama seperti panggung terbuka, panggung tertutup, dan berbagai sarana pendukung kawasan. Koster mengatakan, proses tender pembangunan ditargetkan mulai pada awal Oktober 2026.
14: Terkait pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali, zona inti, sekarang ini MK lagi kerja. Target selesai akhir September, paling lambat awal Oktober. Disusun DED perencanaan untuk zona intinya, panggung terbuka utama, madya, panggung tertutup, segala macam. Target tender mulai awal Oktober, proses tender awal Oktober. Sudah dihitung asumtara ini. Bisa diproses lebih cepat tendernya tanpa melanggar aturan. Pada hari baik tanggal 24 November 2026 ini, kita akan groundbreaking.
15: Pembangunan tersebut diproyeksikan selesai pada Desember 2027 atau paling lambat Februari 2028 untuk penyelesaian seluruh bagian dasar. Koster menegaskan, penyelesaian kawasan inti juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan seni dan budaya Bali pada 2028.
14: Groundbreaking 24 November, Astungkara, Desember 2027 selesai. Buru-buru lompat dikit Februari 2028. Sebelum Juni 2028 semua fasilitas yang dasar selesai. Kalau itu sudah selesai, zona intinya yang kaitannya dengan fasilitas budaya untuk pentas seni Pesta Kesenian Bali ke-50 tahun 2028 bulan Juni, kita sudah melaksanakannya di kawasan pusat kebudayaan Bali di Kabupaten Lungkung.
15: Pembangunan pusat kebudayaan Bali tersebut diarahkan menjadi salah satu kawasan yang mendukung kegiatan seni dan budaya Bali, termasuk pelaksanaan Pesta Kesenian Bali ke-50 pada Juni 2028. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
3: Seni dan budaya lokal dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat identitas serta keberlanjutan pariwisata Bali. Di tengah perkembangan teknologi, kecerdasan buatan atau AI mendorong pentingnya pelestarian kreativitas dan keaslian karya seni generasi muda.
6: Seni dan budaya lokal menjadi bagian strategis dalam memperkuat identitas sekaligus mendukung keberlanjutan pariwisata Bali. Keberadaan seni tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi budaya masyarakat, tetapi juga menjadi daya tarik yang memperkaya pengalaman wisatawan dan mempertahankan karakteristik pariwisata daerah. Kepala SMK Negeri 1 Sukawati Bali, Dr. Iputu Puspayana mengatakan, seni memiliki keterkaitan erat dengan perkembangan pariwisata Bali.
16: Seni itu adalah bagian dari darah daging sebuah pariwisata di Bali. Maka dari itu, kemajuan pariwisata di Bali itu tidak terlepas dari keberadaan seni yang menjadi tulang punggung atau jantung dari pariwisata kunjungan wisatawan di Bali saat ini.
6: Lebih lanjut, Dr. Iputu Puspayana menekankan pentingnya mempertahankan keaslian karya seni di tengah perkembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. Menurutnya, kreativitas manusia perlu terus diperkuat agar seni Bali tetap memiliki karakter, nilai budaya, dan sentuhan personal yang dihasilkan melalui proses berkarya secara langsung.
16: Di tengah gempuran teknologi AI saat ini ya, bagaimana kita sebagai pelaku seni di Bali khususnya saat ini tuh jangan kita tergoyah dengan itu. Bahwa hasil karya anak-anak yang merupakan langsung dari goresan tangan itu adalah sesuatu yang metaksu.
6: Ia menilai penguatan keterampilan seni generasi muda menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga keberlanjutan budaya sekaligus mendukung ekosistem pariwisata Bali. Karya seni yang lahir dari kreativitas dan keterampilan peserta didik diharapkan mampu mempertahankan nilai budaya lokal serta beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitasnya. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Informasi selanjutnya, pendengar, seorang sopir truk asal Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat atau NTB mengalami nasib naas. Korban tewas seketika usai terkena ledakan ban depan truk yang dikemudikannya. Sesaat setelah korban sempat memeriksa kondisi roda tersebut di rest area pekutatan Jalan Denpasar Gilimanuk, Kabupaten Jembrana.
17: Sudiman Nurdiman, 41 tahun, seorang supir truk asal Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB, mengalami nasib naas. Korban tewas seketika usai terkena ledakan ban truk Hino Lohan bernomor polisi L8915UB yang dikemudikannya saat berhenti di res area pekutatan Jalan Denpasar Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Minggu malam kemarin. Dari informasi, peristiwa tragis yang terjadi sekitar pukul 19.10 WITA ini berawal saat korban mengangkut muatan snack dari arah Gilimanuk menuju Denpasar bersama rekannya Samsul Hadi. Saat melintas di kawasan Jembatan Pulukan, keduanya mendengar suara aneh berulang dari arah roda depan kanan. Mendengar keganjilan tersebut, korban menghentikan kendaraan di res area pekutatan untuk memeriksa kondisi armada. Samsul sempat memeriksa area kolong kabin terlebih dahulu, namun tidak menemukan kendala. Giliran korban masuk ke bawah kabin dekat roda depan untuk mengecek secara langsung, ban truk tiba-tiba meledak dahsyat. Saat dikonfirmasi RRI kemarin, Kapolsek Pekutatan Kompol Benyamin Niki Julu membenarkan insiden kecelakaan kerja yang menewaskan pengemudi truk tersebut. Kapolsek menjelaskan, saat korban sedang memeriksa sumber bunyi di bagian ban depan kanan, terjadi ledakan ban pecah yang sangat keras. Korban terkena hantaman ledakan dan terbentur sasis kendaraan hingga mengalami pendarahan hebat dan meninggal dunia di tempat. Melihat korban tergeletak tak sadarkan diri, rekan korban segera meminta bantuan warga setempat dan petugas pengepres ban di sekitar lokasi untuk memanggil ambulans sebelum melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pekutatan. Petugas kepolisian bersama tim medis dari Puskesmas Pekutatan serta tim Inapis Satreskrim telah mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP, mengumpulkan keterangan saksi dan mengevakuasi jenazah korban. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
3: Dari dunia olahraga dilaporkan langkah Bali United di awal musim Super League terhenti setelah harus mengakui keunggulan Borneo FC 0-1 di Stadion Segiri Samarinda. Hasil tersebut sekaligus menjadi kekalahan pertama Serdadu Tridatu setelah mengawali kompetisi dengan 2 kemenangan beruntun.
18: I'm very disappointed today. I think that we played not good today. So you can see also on the pitch, we played too low tempo. We can do much better.
19: Bali United menelan kekalahan perdana musim ini setelah takluk 0-1 dari tuan rumah Borneo FC pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Segiri Samarinda. Gol tunggal kemenangan Borneo FC dicetak Juan Villa melalui eksekusi penalti pada menit ke-54. Pertandingan berlangsung dengan tensi tinggi dan diwarnai 3 kartu merah yang dikeluarkan wasit Naufal Adia Fairuski. Rifat Marasabesi dan Rahmat Arjuna mendapat kartu merah pada menit ke-35, sementara tim Rick River diusir keluar lapangan pada menit ke-70. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan penampilan timnya yang dinilai tidak mampu menjalankan skema permainan yang telah disiapkan. Meski perubahan strategi dilakukan untuk meningkatkan tekanan pada 20 menit terakhir, upaya tersebut belum mampu mengubah keadaan.
18: I'm very disappointed today. I think that we played not good today.
20: Jadi menurut Johnny dia sangat kecewa dengan hasil ini. Jadi secara kita main bagus. Sebenarnya juga kena dua kartu merah. Dia nggak melihat apa ini kepada tentang atau wasit. Jadi dia mau buat timnya bisa main lebih bagus untuk depannya. Di babak pertama kita tidak main terlalu bagus. Tapi punya sudah bagus. Tapi kita sangat bagus. Babak dua kita curangan dari Bud. Jadi dia selanjutnya.
18: The second red card was not a red card. So,
19: sementara itu, bek kiri Bali United, Tim Skepens, mengaku timnya melakukan sejumlah kesalahan mendasar. Menurutnya, dalam pertandingan dengan tensi tinggi, kesalahan kecil dapat berdampak besar terhadap hasil pertandingan.
21: Yes, what coach said, it was a really tough game.
20: Kita nggak boleh main gampang kehilangan bola, mungkin salah hati kehilangan bola, dan juga menyebabkan gol masuk. Kemudian, kita fight bagus di dalam
19: Kekalahan di Samarinda menjadi kekalahan perdana Bali United musim ini. Dari 3 pertandingan, Bali United mengoleksi 2 kemenangan dan 1 kekalahan, serta berada di posisi ke-6 klasemen sementara dengan raihan 6 poin. Reporter RRI Denpasar Oscar Obet melaporkan.
3: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Maraknya investasi di Bali dinilai memicu kemacetan, krisis sampah hingga inflasi. Seni dan budaya lokal memiliki peran strategis memperkuat identitas pariwisata Bali. Mewakili tim redaksi, saya Wandi Aziz bersama redaktur Ayurini mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
0: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

Pelestarian Kebudayaan atau BPK Wilayah 15 mengusulkan kawasan Kertagosa dan Museum Semarajaya di Klungkung ditingkatkan statusnya menjadi cagar budaya peringkat nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama pemerintah Kabupaten Klungkung yang diterima Wakil Bupati Cokerda Gede Surya Putra di kantor Bupati Senin 21 September 2026. Kepala BPK Wilayah 15 Iskandar Eko menyebut Klungkung memiliki potensi cagar budaya yang kaya dan berperan penting dalam sejarah nasional. BPK juga siap mendampingi peningkatan kuantitas dan kualitas cagar budaya di Klungkung. Wabub Cok Surya menyambut baik dan mendukung penuh usulan tersebut. Menurutnya, cagar budaya merupakan bagian penting dari identitas daerah yang harus dirawat dan dilestarikan. Pemkab Klungkung berharap sinergi dengan BPK Wilayah 15 terus diperkuat demi menjaga warisan budaya leluhur. Naskah ini sudah dibuat dengan alur yang natural untuk dan itu informasi yang buat Anda dari Pemkab Klungkung.

0: Sampah makanan sudah menjadi perbincangan di berbagai negara. Negara kita juga tidak lepas dari isu tersebut. Bahkan Indonesia pernah menjadi penghasil sampah makanan terbesar kedua di dunia dengan estimasi sebesar 300 kg limbah makanan per kapita setiap tahun. Lebih miris lagi, tindakan membuang makanan ke tempat sampah dapat berkontribusi menyumbang kenaikan suhu bumi. Timbunan limbah makanan di tempat sampah terkonversi menjadi metana yang berpotensi pada pemanasan global 21 kali lebih besar dari CO2. Bila ada keinginan membuang sampah makanan, maka kita harus tetap ingat dampak dari setiap tindakan yang dilakukan. Bau busuk yang keluar dari sampah organik dapat mengganggu indera penciuman. Oleh karena itu, tindakan apapun yang dilakukan semestinya dipertimbangkan secara matang untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Kalau sisa makanan tidak bisa lagi ditangani lebih lanjut, mengolahnya menjadi pupuk kompos merupakan alternatif yang jitu.
1: Mau ketemu Camer nih, mampir ke minimarket dulu ah.
2: Ini kembaliannya ya, Mbak. Makasih.
1: Mbak, saya duluan aja dong.
3: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
1: Oh iya, maaf Pak, belanjaan saya kan dikit juga.
3: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
1: Saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
3: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
2: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
1: Hah? Papa?
3: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
2: Om.
4: Vina, Papa nggak setuju kamu sama orang yang nggak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
1: Om. Yang gimana nih?
2: Ah, kamu sih. Ya.

Album apa ini ya? Album Banda Neira ya, atau penyanyi Banda Neira ini dirilis tahun 2013 dengan judul Di Atas Kapal Kertas. Asik lagunya ya. Wah, keren lagunya. Dan pendengar, kita akan jelang informasi yang berkaitan dengan cek fakta nanti, tapi ada informasi yang menarik saya kutip dari rri.co.id ya. Ini terkait Bakom RI kerahkan tim khusus cegah penyebaran hoax bencana. Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia atau Bakom RI mengerahkan tim komunikasi khusus ke lokasi bencana guna mencegah penyebaran berita bohong atau hoax yang dapat memicu kepanikan warga. Tenaga ahli Bakom RI, Dr. Muhammad Hidayat menyampaikan bahwa tim ini bertugas menyajikan data secara transparan dan akurat serta menggelar konferensi pers hingga 3 kali sehari untuk menjawab keraguan publik. Dan pemerintah terus memperkuat integrasi komunikasi lintas lembaga demi keselamatan masyarakat. Dan Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi rri.co.id untuk berita selengkapnya. Masih dengan Wandi di sini, kita hadirkan Cesario All Star dengan Matahari di Hati.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengatasnamakan Menteri ATR atau BPN Nusron Wahid dan menyebut semua menteri menyetor uang hasil korupsi. Namun mari kita cek faktanya. Dikutip dari cekfaktakompas.com, narasi tersebut beredar di tengah pemberitaan mengenai kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan atau HGB PT Summarecon di lingkungan ATR atau BPN. Namun KPK belum menetapkan Nusron Wahid sebagai tersangka dalam perkara tersebut. KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka termasuk sejumlah pihak yang disebut sebagai orang kepercayaan Nusron. KPK juga mengungkap adanya sejumlah penerimaan uang dalam perkara tersebut. Tetapi tidak ada keterangan resmi yang menyatakan semua menteri menyetorkan uang hasil korupsi kepada Nusron Wahid. Karena itu, narasi yang mengatasnamakan Nusron perlu dibedakan dari fakta penyidikan KPK yang sedang berjalan. Kesimpulannya, klaim bahwa Nusron Wahid menyebut semua menteri menyetor uang hasil korupsi adalah hoax. Narasi tersebut mencampurkan isu yang beredar dengan perkara dugaan korupsi di lingkungan ATR atau BPN yang masih dalam proses penyidikan. Semoga ke depan kita masih memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
3: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik. Di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan. Ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.

0: Lenny Kravitz dengan Frankenstein. Ini single yang dirilis tahun 2014 ya. Kalau Frankenstein juga ada filmnya ya. Nah, kalau bicara tentang film, mungkin Anda pasti nungguin filmnya ini, Star Wars ya. Nah, kalau ini ada film, judulnya World War Z ya. Dan Brad Pitt kembali bintangi sequel World War Z. Aktor Brad Pitt ini dipastikan kembali membintangi sequel film World War Z yang diproduksi oleh Paramount. Dan film garapan sutradara Edward Berger ini juga menggandeng Dennis Kelly sebagai penulis skenario, sementara Brad Pitt bertindak sebagai pemain dan produser. Proyek sequel ini melanjutkan kesuksesan film perdananya yang berhasil meraup pendapatan global hingga lebih dari $540 juta Amerika Serikat. Selengkapnya Anda bisa langsung kunjungi laman resmi kami di rri.co.id.
1: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
2: Oh ya?
1: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
2: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
1: Tapi namaku bener, Yan.
2: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
1: Waduh.
2: Nah kan?
1: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
2: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
1: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
3: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: ada yang bisa kepindah lain hati ya. Kalau sudah cinta mau gimana? Kalau kita cinta dengan buah hati, nah ini ternyata ada influenza A ya, itu harus diwaspadai. Influenza A ini intai buah hati Anda, dan Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAAI itu menghimbau para orang tua untuk mewaspadai ancaman influenza A pada si kecil. Dan berbeda dari flu biasa, varian virus ini sangat cepat bermutasi dan berisiko memicu gejala berat, terutama bagi anak-anak yang kelompok rentan ya. Dan dokter menyarankan memberi vaksinasi serta menjaga kondisi fisik anak untuk menekan risiko penularan. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di laman resmi rri.co.id.
1: Dewo, lo tau gak? Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
2: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
1: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
2: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
1: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
2: Prosesnya ribet nggak, Bay?
1: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
2: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
1: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Waktunya kentongan.
5: Jangan panik. Jika Anda terluka akibat digigit hewan seperti anjing, kucing, dan kera, atau hewan penular rabies lainnya, apa yang harus dilakukan? Pertolongan pertama yang dapat dilakukan saat terkena luka gigitan hewan rabies adalah mencuci luka gigitan dengan sabun atau deterjen pada air mengalir selama 10-15 menit. Hal ini dilakukan karena virus peka terhadap suasana basah. Berikan antiseptik seperti Fofidon iodin atau alkohol 70% pada luka gigitan hewan atau bagian yang terkena jilatan hewan. Terakhir, segeralah mencari dokter untuk mendapatkan tata laksana selanjutnya.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Denpasar siang ini dengan Wandi, dan pastinya 5 menit dari sekarang kita akan segera bergabung ke Pro 1 Jakarta untuk 100% Indonesia Nasional. Dan hostnya itu ada Isan Tarore dan juga ada Dede Firdaus, dan bintang tamunya Ima Nain dan Seni Liga. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana ya. Dan pastinya saya juga pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk 5 jam kebelakang tadi yang sudah menemani saya di sini, dan saya juga sudah menemani pendengar untuk menikmati siang hari hingga sore. Kita ketemu lain waktu, dan Sehat selalu. Bye-bye.

0: Kadang hubungan tak perlu buru-buru diberi nama, karena dari ketidakjelasan justru lahir cerita yang menyenangkan. Maumu apa mengajak kita menikmati rasa yang tumbuh meski belum tahu akan dibawa kemana, antara rasa, canda, dan kebingungan. Maumu apa menjadi cerita ringan tentang hubungan yang belum menemukan jawabannya.
1: Yes, 100% Indonesia. Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya buat semua pendengar yang lagi dengerin kita, seperti biasa di hari Selasa, 100% Indonesia nasional.
0: Betul.
1: Tapi aku memang suka ganti-ganti ya partnernya ya.
0: Gak apa-apa,
1: gak apa-apa ya.
0: Biar banyak temen ya.
1: Biar banyak eksplorasinya juga ya.
0: Cuma nyesuainnya agak susah ya.
1: Jujur, yuyur janggal. Ya, jadi yang pasti hari ini aku Isan Tarore ditemani sama
0: Dede Firdaus.
1: Ya, hari ini seperti biasa juga kita selalu bawa bintang tamu yang spesial.
0: Iya.
1: Kayaknya sih dari kata-kata yang tadi itu kayak sebenarnya itu lirik lagu atau apa? Apa ya?
0: Mm-hmm.
1: Soalnya ini gak biasa nih, sajak-sajak yang tadi barusan dibacain tuh kayak gak biasa gitu. Jadi mungkin ini ada hubungannya juga kali ya dengan bintang tamu kita hari ini ya, Mas Dede.
0: Nah, maunya apa?
1: Maunya apa ya?
0: Kita tanya langsung.
1: Aku sih maunya duit.

0: Oke, ya hari ini yang pasti pendengar bintang tamu kita luar biasa. Kita tanya aja lah, maunya apa sih? Belum tahu siapa ini bintang tamunya, maunya apa. Makanya maunya apa dulu?
1: Apa ya?
0: Nah, yang nyanyi aja bingung. Ini dia, ada Bang Iman Jiro.
2: Halo Bang Iman. Halo.
0: Imanin.
1: Imanine bisa, Imanine bisa.
0: Imani.
1: Imanine.
2: Biasanya apa? Imanine.
1: Imanine bisa, Imanine bisa.
0: Imanine. Ya,
1: harusnya
0: Imanine
1: aja.
0: Harusnya Bang Iman ini berdua ya, Bang ya?
1: Harusnya berdua.
0: Harusnya berdua, tapi hari ini ternyata partnernya Seni Liega.
1: Seni Liega sedang Liega berhalangan karena sakit.
0: Oh.
2: Oke. Okay. Tapi enggak apa-apa.
0: Namanya unik ya, Seni Liega.
2: Seni Liega.
0: Mm-mm.
2: Bener ya?
0: Kayak orang India, tapi looks-nya orang Korea.
2: Oh iya?
0: Orang Jepang. Itu gimana itu? Ini tapi ngomong-ngomong, Bang Iman, congrats ya, ya untuk
2: single barunya.
0: Maunya apa?
2: Maunya apa?
1: Maumu apa?
2: Oh, maumu apa jadinya?
1: Maumu apa?
2: Oh, Pak Produser, salah Pak Produser.
0: Maumu apa?
2: Maumu apa?
0: Kalau aku sih, itu tadi udah aku bilang, maunya duit. Maumu apa?
2: Kamu?
0: Iya. Yeah. Tolong,
2: tolong.
0: Bang Iman, mau bu apa? Ini berarti ceritanya tentang?
1: Ini ceritanya tentang suatu. Jadi kalau dilihat dari liriknya ya, kamu datangnya tanpa aba-aba dan kamu datang bawa rasa gitu kan. Jadi suatu hubungan yang baru, baru ketemu gitu, terus kayak ngerasa, ini gimana ya gitu kan, kalau orang baru ketemu baru ini, tapi kayak ada sesuatu tapi kayak yang belum apa ya, belum pasti
0: belum tahu arahnya
1: mau kemana gitu kan. Ya udah akhirnya jadinya itu tadi, dan kebetulan yang bikin lirik kan kebetulan sama Shani juga ya.
0: Oh, jadi memang kolaborasinya bukan hanya bernyanyi tapi bikin liriknya juga.
1: Lirik ini yang bikin juga barengan sama Shani. Dan Shani itu kebetulan dia seorang konten kreator yang suka bikin masak-masak gitulah.
0: Masak-masak tapi nyanyi.
1: Iya. Tapi dia suka bikin kontennya tuh enggak kontennya itu yang masak-masak gitu loh, dia masak apa gitu. Makanya di situ di lirik lagunya kan ada yang
0: mengajak menikmati rasa
1: hatimu berubah lagi, kadang manis asin pahit, ya itu kan kayak kesit, arah-arah yang ke situ ya,
0: arah-arah ke masak-masakan ya
1: gitu.
0: Oke, sensasi rasa.
1: Jadi ya nyambung-nyambung situ lah, terus memang akhirnya di belakang dibilang mau jadi kita nih apa ya, ya udah terserah lah gitu maksudnya. Kayak belum jelas gitu maksudnya.
0: Ya mau apa berarti memang benar-benar ceritanya tentang orang yang sebenarnya nggak tahu juga arah hubungannya ini mau kemana.
1: Iya.
0: Tapi ya udah jalanin aja.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi mau rasanya pahit, manis, asin, asem,
1: ya,
0: itu
1: terserah lah gitu kan.
0: Terserah lah.
1: Yang penting di belakang lagunya kan liriknya ada itu ya, terserah lah gitu kan.
0: Gitu ya.
1: Mm-mm.
0: Aku ngerasain lagi nih baru-baru ini.
2: Tapi ini bintang tamunya Kak Iman.
0: Oh iya.
2: Nanti ada sesi lagi.
0: Makanya salah deh ini bintang tamunya Kak Iman. Soalnya relate-nya lagunya ke aku, maumu apa?
2: Relate-nya sama gitu ya.
0: Iya. Karena aku ada pengen, berarti ini lagu bisa aku pakai nih buat aku spill ya. Maumu apa sih sebenarnya gitu?
2: Oh iya. Bisa-bisa tuh buat kode-kode orang juga bisa tuh ya.
0: Oke. Berarti Bang Iman ini lagunya baru rilis.
1: Baru rilis
0: di tahun ini. Bulan.
1: Di tahun ini bulan kemburan 2 bulan yang lalu kalau enggak salah ya.
0: 2 bulan yang
1: kalau
0: lalu.
1: Video klipnya baru minggu lalu video klipnya.
0: Maumu apa?
2: Bisa ketemu sama Seni Liega gimana?
1: Nah, itu jadi awalnya kita saya dihubungin sama pihak Indo Music Record. Waktu itu kan Indo Music Gram ya ini, Indo Music Record. Jadi kita bikin konten lah, mau bikin konten sama si Seni ini, waktu sama saya juga.
2: Oh, Seni yang di Indo Music Gram. Tahu, sudah dengar, suka lihat.
0: Bukan
2: yang cover itu kan?
0: Ya, tapi bukan yang Fales itu ya.
2: Emang iya ada?
0: Enggak ada.
2: Tahu.
1: Jadi waktu itu kita bikin konten, kebetulan saya ada bikin konten juga, terus dia bikin konten juga, terus akhirnya ditemuin di, apa namanya, kayak bikin versi lagunya dia yang melangkah waktu itu ya. Akhirnya bikin, terus kayaknya pas pada saat itu kok kayaknya matching nih suaranya nih, gitu loh. Kayaknya suara saya sama suaranya sini itu kayaknya kok matching lah gitu kan.
0: Dari kawin situ, ngeblend
1: gitu. Dari situ akhirnya pas itu yang konten itu keluar tuh banyak banyak yang ini kan permintaan, ayo dibikin dong lagu ini, dibikin ini apa namanya, dibikin rilis secara ini DSP segala macam. Nah, setelah itu akhirnya kita pikir, ah yaudahlah kita bikin aja sekalian project lagi gitu kan. Dan kebetulan sih ada lagu yang memang saya simpen lumayan lah, lumayan agak lama. Udah saya bikin agak lama tapi nggak saya keluarin gitu, belum saya rilis. Nah ini kayaknya cocok buat ini nih gitu. Akhirnya udah kita ketemuan lagi ngobrol, terus saya kasih denger lagunya. Terus yaudah akhirnya saya ini bikin liriknya segala macam, sama akhirnya saya kurasi juga. Jadi itu pokoknya kita rekaman itu cuma sehari dua hari lah, untuk musik sehari, abis itu vokal sehari.
0: Bukan main. Nah,
2: kita jadi nih lagunya.
0: Ini proyek Roro Jonggrang ya. Si maumu apa sih sebenarnya?
2: Coba kita sapa di line telepon ya.
0: Iya, tapi ini maunya pendengar, mau untuk bergabung.
2: Ada Bang Benny Jo dari Manado. Selamat siang Bang Benny.
0: Halo.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bung Benny Jo dari tadi sudah bergabung ya.
3: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore yang bareng siapa nih Bung Iksan?
0: Dede Firdaus.
2: Ya, Dede Firdaus, Bang Benny.
3: Dede Firdaus, kirain Hedi Yunus.
0: Jauh banget tuh.
3: Oke deh, salam sehat ya per kalian saya.
0: Amin, sama-sama. Bung Benny Jo juga sehat-sehat ya. Bung Benny Jo mau tanya apa nih?
3: Dirhair selalu ini. Kita langsung ke Mas Iman ya. Iman Nine boleh. Bang Iman, pertanyaan Bang Iman ya. Selain lagu Maumu Apa, selain lagu Maumu Apa, mungkin ada lagu-lagu terbaru selain Maumu Apa? Itu ya pertanyaan pertama.
0: Okay.
3: Pertanyaan kedua, Bang Iman, asal daerah mana sih? Anak mana, daerah mana gitu?
0: Ini
3: itu aja ya, aja pertanyaannya. Bung Iksan, mau salam ya.
0: Boleh. Silakan, Bu.
3: Lagi menyiar di Pro 1 Manado ya, penyiar favorit gue. Ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, ya Ibu Ike semangat sampai tutup siaran tentunya. Ada Bung Lemon di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Bung Kendi Toli, Angkel Gaji Padang, Ibu tadi Sorong juga, Bu. Ada Saplak Bayep, Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Farida Paru, Ayu
0: Maluku Tengah. Semuanya sama kayaknya nih sama Bung Benny Jo nih.
2: Oke, Bang Benny.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua disapa loh. Iya. Termasuk ini Bung Albert bau-bau juga disapa nih tadi nih. Halo Pak Albert.
2: Terputus.
0: Ya.
2: Oke. Okay. Langsung jawab.
0: Ini kayaknya dia belum menyimak banget loh. Ini kalau bintang tamunya ini Iman ini, Bang Iman ini sebenarnya vokalisnya J-Rock juga loh.
2: Iya.
0: Jadi Bung Benny Jo mungkin makanya dia bertanya-tanya
2: ada lagu apa aja, katanya.
0: Lagunya ada apa aja. Terus iya, selain lagu Maumu Apa ini ada rilisan lagi nggak sih tahun ini?
1: Iya. Gitu. Kalau untuk Iman ini ya, project Iman ini kan ada project solo project saya ya,
0: dengan nama
1: Iman ini. Itu sudah ada beberapa lagu yang rilis, mungkin sekitar 9 laguan lah yang udah rilis di DSP ya. Itu
0: solois.
1: Nah, itu sebagai soloisnya ada judulnya, ada Hanya Dirimu, ada Menyelam ke Dalam Hati, ada juga yang baru rilis banget itu instrumental From Heaven gitu kan. Terus ada juga Jalan-Jalan di Langit Ketujuh. Jadi lumayan ada banyak kalau yang baru-baru ini ya.
0: Judul lagunya agak deep-deep semua ya.
1: Ya,
0: curahan hati kayaknya nih.
1: Gitu. Jadi kalau untuk J-Rocks-nya baru juga rilis kemarin. J-Rocks juga baru rilis juga Merdeka. Jadi di tahun ini sebenarnya rilisan saya banyak juga sebenarnya.
0: Gitu. Banyak banget. Makanya Bung Benny Jo bisa nanti periksa lagi, cek lagi di
2: lagunya
0: di media sosialnya Imanine ya, atau I'm a Nine, whatever you call it.
1: Media sosialnya Imanine J-Rocks Official.
0: Imanine J-Rocks Official. Dan gitu nanya juga tadi Bung Benny Jo, aslinya orang mana sih?
1: Asli kalau lahir Jakarta.
0: Jakarta.
1: Lahir Jakarta, tapi
0: darah
1: campur-campur lah. Ada Sunda bisa, Jawa juga bisa gitu loh.
0: Mirip-mirip ternyata kita campur-campur. Tapi looksnya Jepang ya.
2: Oke lah, tapi kita break sebentar ya. Ini juga mungkin yang udah penasaran sama pendengar Pro 1 yang sudah mendengarkan di siang hari ini ya.
0: Tapi kenapa? Ternyata sebelum break ini masih ada satu penelpon lagi yang mau bergabung.
2: Ada dua malah.
0: Kita tampung dulu, kita tampung dulu, kita tampung dulu. Kita tampung dulu. Ada Bang Ari di Samarinda, halo.
2: Halo Bang Ari.
0: Halo Bang Ari.
4: Selamat siang.
2: Iya, siang Bang Ari.
4: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ori. Bang Ori di Samarinda.
4: Ini dari Ori di Samarinda.
0: Oke, Bang Ori mau tanya apa Bang Ori?
4: Langsung aja ya.
0: Iya.
4: Bagaimana Bang Imani bisa melejit melalui lagu-lagu kolaborasi yang menanjak sampai saat ini?
0: Amin. Oke.
4: Lagunya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan pendengar Pro 1 RRI Jakarta.
0: Oke. Ya. Ada lagi?
4: Itu aja.
0: Oke, siap.
4: Terima kasih banyak.
0: Oke.
2: Terima kasih Bang Ori. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita beralih Hanafi Padang. Halo Bang Hanafi.
5: Halo. Halo, selamat siang Bang Dede, Bang Isan Tawe, Bang Iman, satu spesies Indonesia, estetikan saya banggakan Indonesia.
0: Mantap, udah Hanafi. Udah Hanafi mau tanya apa nih udah?
5: Ya mau nanya ini Bang Iman ini kelahiran kota mana?
0: Oke, lahiran tadi udah dijawab sebenarnya Jakarta. Terus?
5: Ya, saya mau nanya lagi. Kalau Intan ini pernah masuk di ini jadi kontesan di pencarian bakat. Ini adiknya atau kakaknya?
0: Siapa?
2: Siapa?
5: Intan yang itu saudaranya si Iman.
0: Oh ya. Intan.
2: Oh ada ya. Ada. Oke. Nanti dijawab ya. Nanti. Tahu loh ini udah Nabi.
0: Oh. Dia berarti searching.
2: Update
0: searching.
2: Ya. Terima kasih ya.
0: Oke. Okay,
2: terima kasih udah.
5: Itu aja. Terima kasih banyak buat Bang Ian, kemudian Bang Aga Gazi, Kak Ahmad, Megan Itabu, Nancy Petran, itu aja.
2: Oke. Okay.
5: Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Terima kasih.
2: Okay. Jawab aja kalau gitu ya, biar ya, boleh. Nanti lupa ya.
0: Boleh. Tapi masih ada satu lagi tuh, Bang satu Ari. Bang Ari di Samarinda.
1: Tapi dicatat kan ya tadi ya?
0: Dicatat. Tenang aja.
2: Ada ininya. Ada...
0: Bang Ari, gimana Bang Ari?
6: Ya.
0: Iya. Bang Ari, halo.
6: Ya.
0: Silakan.
2: Bang Ari, silakan dengan Bang Iman.
6: Ke Samarinda.
2: Iya.
0: Oh deh, pertanyaan itu kapan ke Samarinda?
2: Kapan ke Samarinda?
0: Oke deh, ya. Bang Ari di Samarinda, terima kasih banyak. Oke, sebelum dijawab, kita dengerin dulu kali ya lagu-lagu dari Bang Iman ya.
2: Okay.
0: Boleh kali ya.
2: Ini kata
0: boleh
2: bang,
0: ya.
2: Kata Bang Iman, ini maunya apa sih? Bingung banget.
0: Ini bingung maunya apa?
2: Kita di sana soalnya. Ini kita ikutin aja. Kita ikutin aja ini mau apa ya? Iya.

0: Masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih bareng sama Isan Taruri dan juga bintang tamu kita ada Imanin, ya.
1: Betul.
0: Imanain, ya. Imanain, ya. Semuanya lah itu ya.
1: Tapi sebelumnya kita sapa dulu ya yang sudah mendengarkan kita di seluruh Indonesia. Ini ada dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
0: Iya, ada juga yang lagi dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Nah, untuk yang telepon sabar ya.
0: Iya, sabar ya. Itu ada Teh Dinda, ya.
1: Ada Teh Dinda. Ada Ica, ada Upi, sebentar ya.
0: Atau kita angkat dulu sekalian kita kumpulin aja deh.
1: Nanti jawabnya banyak banget kayak konferensi pers.
0: Aman. Kata Bang Iman aman kalau selama dicatat, kata dia gitu.
1: Jadi kita angkat dulu ya.
0: Iya, Ica. Halo Ica. Ica di dinding.
1: Kita Ica terputus ya. Ica, kita beralih. Upi.
0: Halo Upi di Bone. Halo Upi. Terputus Upi. Juga kayaknya Upi.
1: Terputus ya, oke.
0: Ya udah, berarti memang kesempatan Bang Iman buat menjawab ya Bang Dede ya. Ternyata itu di alasannya. Oke, gimana Bang Iman? Ini ada pertanyaan tadi dari Bang Ori di Samarinda tadi. Dia nanya, ini kan kalau G-Rock kan abang sama band G-Rocknya. Sedangkan sekarang ada proyek Imanin ini, Imanin. Yaitu
2: Imanine.
0: Itu ini kolaborasi keberapa berarti untuk Solois?
2: Kalau Solois ini sebenarnya kan emang apa ya, project yang bisa dibilang ada yang saya sendirian, ada saya juga nanti akan ada
0: kolaborasi
2: sama seperti kayak Seni ini kan. Tapi memang kalau untuk yang sama Seni ini yang kedua kali sebenarnya.
0: Kedua kali.
2: Yang pertama keluar ada lagunya judulnya Melangkah gitu ya.
0: Oke.
2: Nah, terus yang ini yang lagu kedua, Mau Apa? Kalau untuk apa namanya, kolaborasi berikutnya nanti kita lihat lagi proses lah.
0: Nah itu tadi soalnya pertanyaan dari Bang Ori, apakah ini juga salah satu strategi mungkin untuk biar namanya makin melejit juga, atau justru Bang Iman ini pengen ngajak orang-orang yang baru-baru, yang mungkin orang lain belum terlalu known banget, tapi ternyata abang ngajak mereka kolaborasi untuk namanya juga jadi lebih dikenal lagi gitu.
2: Kalau saya sih lebih ke cocok-cocokan ya.
0: Cocok-cocokan.
2: Kayak tadi misalkan kayak pas saya bilang, wah suaranya pas nih untuk lagu ini.
0: Ngeblend gitu. Banget ya.
2: Ngeblend nih buat lagu ini nih, kayaknya bisa nih buat di kalau dikerjain lagunya bareng-bareng gitu loh. Kayak
0: jadi,
2: gitu sih.
0: Terus, jadi nggak mesti siapapun itu ya.
2: Jadi mungkin tiba-tiba ketemu siapa yang cocok bisa jadi gitu. Maksudnya. Kayak itu kan sebenarnya kita nggak tahu ke depannya gimana ya.
0: Betul.
2: Cuma saat ini yang ya cocok ini saatnya menurut saya ya Seni ini sih.
0: Seni gitu. Jadi itu salah satunya juga ya. Terus ini juga ada pertanyaan tadi dari Uda. Uda
1: siapa tadi? lupa kan?
2: Uda
1: Hanafi.
0: Iya, Uda Hanafi. Udah Hanafi dia nanya, Intan ini suaranya saudara abang.
1: Siapanya?
0: Ajang pencarian bakat.
2: Iya betul, kalau dibilang nanya Intan ya itu adik saya memang.
0: Adik kandung. Yang satu Iman, yang satu Intan. Berarti satu lagi adiknya Isan.
1: Enggak terima enggak? Bagaimana terima enggak dulu nih?
0: Kata dia enak aja lu ngaku adik gue. Sorry Bang.
1: Enggak apa-apa. Kita ketemu dulu ya kayaknya udah ya. Ditungguin ini. Ica, selamat siang Ica.
0: Halo Ica.
1: Ica
0: terputus Icanya. Upi.
1: Kita ke Upi.
0: Halo Upi juga terputus.
1: Upi.
0: Ya udah coba kita angkat Teh Dinda, ya. Teh Dinda di WhatsApp coba ya. Halo Teh Dinda.
3: Halo Isan.
0: Iya.
3: Ruang rindu.
1: Kan salah program kan. Baru bangun kayaknya Teh Dinda nih.
3: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Ikan juga Iman.
0: Iya, halo Teh Dinda.
1: Silakan Teh Dinda.
3: Iya. jadi kalau dengar nama Dede ingat lagi makan bareng sama Dede nih, Isam nih, Teteh nih.
1: Kapan tuh?
0: Kapan Teteh makan sama Bang Dede?
3: Lupa dia.
0: Oh, dia kebetulan ikan Nemo, Teh Dinda. Bentar lupa dia, short term memory dia.
1: Harus harus kesini ya. Lagi, harus kesini lagi Teh Dinda.
3: Teteh datang nanti bawa ini, bawa sesuatu nanti ya, kita
1: aman,
3: makan.
1: Aman.
0: Sudah, ya? Oh gitu, ya. Oh gitu Teh Dinda. Giliran aku ada nggak dibawain apa-apa. Ya udah Teh Dinda mau tanya sama apa, Bang Iman?
3: Iman, Iman selamat siang Iman.
2: Halo, selamat siang Teh.
3: Kalau mau tahu, tadinya kan di Zirok masih aktif,
2: masih aktif. Baru juga rilis lagu juga.
0: Merdeka
3: tuh. Zirok dulu ya. Yeah. Menurut Iman ini Zirok ini berkiblat kemana sih? Kan lagunya agak-agak keras gitu kan. Berkiblatnya kemana?
2: Oke. Okay. Ini catat dulu ya, dicatat dulu.
0: Mana?
3: Grup mana gitu kan ya? Dua nih di yang bareng Sandy ya, Sandy kan namanya?
0: Sandy Liega.
3: Sandy. Yeah. Buat Sandy sama Sandy juga warna Zirok-nya masih ada, terus cuma agak-agak sedikit turun gitu ya.
0: Agak lebih soft gitu maksudnya Teteh ya.
3: Iya betul. Teteh nyimak tadi lagunya. Masih ada sih warna dari Zirok-nya. Memang sengaja dibuat kalau dengan Seni apa memang sengaja dibuat agak beda nih
0: lebih cool down gitu ya. Oke.
3: Agak-agak ya. Itu sih pertanyaan dari Teteh. Oke, Iman. Dilanjut sukses buat Iksan juga sukses Iksan.
1: Ya, buat Teteh. Siap, Dinda. Terima kasih.
0: Sehat-sehat, Teteh. Hanupis.
3: Iya, bangga kan Indonesia.
0: Oke, terima kasih banyak, Teh. Terus ada telepon lagi?
1: Ya, Prabu.
0: Halo.
4: Halo.
1: Halo, Prabu. Waalaikumsalam. Dari Batam ya?
4: Iya, dari Batam, Bang Iksan.
1: Iya. Oh, oke. Silakan sama Bang Iman.
0: Silakan, Bang Prabu. Mm-hmm.
4: Iya kedengarannya Bang bintang tamunya tadi Eminem.
0: Bukan Eminem, Imanine. Jauh banget Eminem.
4: Keren kali Eminem mau ke sini ya.
0: Oh, udah gitu Eminem tiba-tiba lancar kali bahasa Indonesianya.
4: Iya, sehat ya bintang tamu.
2: Iya, terima kasih.
4: Alhamdulillah. Mau tanyanya satu aja sih.
1: Apa tuh?
4: Kapan bisa duet sama Bang Isan Tarore? Tuh?
0: Mati kita, oke siap. Oke.
4: Tiga, ini salamnya tiga apa?
0: Tiga boleh silakan.
4: Banyak. Apa satu kontainer?
1: Ya udah silakan.
0: Satu kolam.
4: Kalau Bang Isan yang bertiga ini kan udah di atasnya spesial ya.
0: Iya dong.
4: Mau salamin ini aja tadi ada titipan dari penyiar radio RRI Surakarta. Namanya Mbak Citra katanya nanti salamin buat Bang Iksan katanya kapan mampir ke Solo katanya.
0: Oke, okay. Siap. Nanti disamperin ke Solo deh.
4: Iya, samperin. Ya. Jangan ajak itu katanya, jangan ajak Denada.
0: Allahu Akbar, masa lalu itu masa lalu. Yuk lanjut.
4: Iya, terus. Terus salam buat ini Kak Puja di Papua. Terus satu lagi buat bintang tamu kan udah super spesial ya.
0: Yes.
4: Salam buat itu aja lah yang di Tanjung Pinang ya. Rizky Hoirul Huda.
1: Oke,
4: mungkin itu aja. Ya. Makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Bang Al.
0: Rokan Hulu.
1: Halo.
0: Halo Bang Al.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum semuanya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, gimana kabarnya ini? Sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, ini baru masuk pertama gabung ini.
0: Oh, oke, okay, mantap. Namanya Al, Rokan Hulu, baru saya dengar juga.
1: Silakan Bang Al.
5: Iya, kabar baik nih.
0: Okay, alhamdulillah. Mau tanya apa Bang Al sama Bang
5: Iman ini? Iya, ini aku mau bertanya ini ya sama Jirok ya. Iya, aku tuh dari dulu-dulu kan udah suka tuh nyanyi-nyanyi Jirok gitu semuanya. Kayak lagu duet yang dari apa tuh judulnya?
0: Yang mana?
5: Kau Curi Lagi.
1: Kau Curi Lagi.
5: Iya. Iya, pokoknya ke Jirok itu enggak usah diragukan lagi, udah bagus.
0: Iya, keren.
2: Terima kasih.
5: Keren itu, rocknya bagus.
2: Terima kasih.
0: Rock yang masih bisa diterima.
5: Iya bagus itu, aku suka tuh nyanyi-nyanyinya.
0: Ada lagi Bang?
1: Udah itu aja.
5: Salamnya buat personel Gerok, semoga sehat selalu ya.
2: Amin.
5: Ya,
2: amin. Amin. Makasih.
5: Iya, iya, okay. Makasih.
1: Terima kasih Bang Al. Selamat siang.
2: Jangan lupa dengerin lagu-lagunya terus ya.
0: Iya. Yeah. Okay. By the way tadi belum dijawab loh. Intan ini berarti memang adik kandung.
2: Adik kandung, adik kandung.
0: Memang nyanyi juga.
2: Nyanyi-nyanyi
1: dia. Oh. Dia apa itu? Di mana itu?
2: Dia pernah ikut ajang bakat di stasiun apa, stasiun TV lah, salah satu stasiun
0: TV. Sama sama aku ajangnya.
2: Kayaknya beda. Ya, mungkin ya.
0: Oh iya,
2: mungkin ya.
0: Oke oke oke oke.
2: Tapi okay, mungkin okay. Beda angkatan kali ya.
0: Iya pastilah
1: pasti.
0: Ya. Kan gue berasa muda kalau seumuran lagi sama Inta. Kan saya angkatan jebot.
2: Kan enggak, soalnya enggak kenal, makanya enggak ini kan.
0: Iya, tapi beda. Pasti beda banget angkatannya. Terus ada pertanyaannya lagi dari Teh Dinda tadi. Ini kan tadi cara bernyanyinya memang terlihat lebih di tone down gitu, santai, lebih santai gitu ya. Lebih chill gitu, lebih enggak terlalu ngerok, tapi tetap masih ada karakternya Bang Iman gitu. Memang apa sengaja dibuat seperti itu atau gimana?
2: Ya kalau memang dibilang akan ada karakternya saya, ya tetap ada, karena memang kan suaranya suara
0: gift-nya memang udah begini gitu ya, kan.
2: Memang pasti akan ada, tetap ada karakternya gitu. Tapi betul. Kalau dalam segi musiknya apakah dibuat berbeda? Memang saya bikin berbeda gitu daripada J-Rock, dan dalam artian ini memang pengen yang lebih santai aja gitu loh. Lebih menyesuaikan ke lagunya gitu kan.
0: Lebih ke Gen Z sih tadi aku dengernya.
2: Ya mungkin ya, saya juga nggak mikir itu sebenarnya waktu saya bikin.
0: Oh, Gen Z banget.
2: Gitu kan, waktu saya bikin ya kebayangnya gitu aja gitu kan. Jadi kebetulan ya karena saya kebetulan kan yang bikin emang semua musik kan saya yang bikin nih, di instrumen segala macam. Jadi memang kepikirannya ini dibikin santai lah, di kuping juga santai.
0: Jadi nggak beban dengerinnya.
2: Kan hidup ini kan mungkin udah banyak yang lagi stres apa gimana, tapi dengan didengarkan musik jadi lebih apa ya, lebih terhibur lah gitu loh.
0: Benar-benar.
2: Kapanpun benar, bisa didengarin, waktu malam, pagi, siang, sore, kapan aja.
0: Iya gitu. Kan memang buat beda kan, kalau sama Ciro kan pagi-pagi tuh biar semangat ya kan.
1: Ngerok banget kan ya.
0: Tiba-tiba baru mau jalan, ya ya. Gitu. Ya kan gitu. Jadi semangat paginya gitu.
1: Ada lagi tadi.
0: Itu perbedaannya ya, memang sengaja dibikin berbeda. Ya, ya. Terus juga dari gitu pertanyaannya, Mas Prabu kapan duet sama ya? Kapan duet sama Isan katanya.
2: Bisa diatur-atur ya,
0: kira-kira kita ya. Ngeband gak suaranya? Aduh, Pak Prabu ini ada-ada aja sumpah deh.
2: Tadi udah denger lagu apa tadi? Yang itu?
0: Yang mana?
1: Diana. Diana. Di remake aja kalau enggak lagu Diana berarti.
0: Ampun. Aduh, suhu-suhu aku ini ngeri banget. Luar biasa. Ini kita angkat lagi telepon.
1: Iya, dari Sulawesi Selatan ya. Bang Jaya, selamat siang Bang Jaya.
0: Halo Bang Jaya.
6: Siang.
1: Halo, siang.
6: Halo,
1: siang.
6: Bung
0: Dede
1: Daud. Iya.
2: Iya Bang Jaya.
1: Silakan Bang Jaya dengan Bang Iman.
6: Selamat siang juga buat Mas Imam. Saya mau tanya, ini Mas Imam berapa bersaudara? Pernah kesopen ya?
2: Pernah apa?
1: Apa? Kenapa?
0: Halo?
1: Halo?
0: Bang Jaya.
6: Ini Mas Imam berapa bersaudara?
0: Oh, berapa bersaudara? Terus apalagi pertanyaannya?
1: Bang Jaya,
6: sudah pernah ke Sopeng ya?
0: Tidak pernah kemana?
6: Sudah pernah ke Sopeng ya?
1: Sopeng. Sulawesi mungkin ya? Sulawesi ya?
0: Oke. Oh,
1: ya.
0: Oke.
1: Okay. Udah itu aja Bang Jaya. Ya,
6: Sulawesi Selatan.
0: Iya.
6: Ya itu ada pertanyaannya, Bung Irsang.
1: Terima kasih. Okay.
0: Terima kasih banyak Bung Jaya.
6: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
6: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Kata tugas sensus ya, nanyanya berapa bersaudara katanya.
0: Agak-agak serem ya. Sumber hartanya dapat dari mana? Tuh, tadi ditanya pernah ke Sopeng enggak?
2: Sopeng tuh
1: Sulawesi. Daerah Sulawesi Selatan katanya Sulawesi tadi.
2: Sulawesi Selatan ya. Sopeng kayaknya mungkin pernah kali ya. Pokoknya Sulawesi Selatan sih mungkin pernah kali.
0: Cuma karena saya lupa. Sering road show dulu ya.
2: Iya. Mungkin pernah kali ya. Sulawesi Selatan ya.
0: Tapi selama Sulawesi ini jadwal banyak mana Bang? Banyak jadi Sulawesi kah atau tetap dengan J-Rock juga?
2: Saya lebih mengutamakan J-Rock.
0: Bisa gitu ya. Jadi kayak imaninnya itu kayak ya udah untuk DSP aja, gue dapat royalti aja. Gitu.
2: Enggak juga sih, maksudnya gini, kalau secara apa, secara jadwal gitu ya, kalau misalkan di hari yang sama bentrok apa gimana, tentu saya lebih utamain yang Jeroxnya dulu gitu loh. Karena kan ramean nih.
0: Karena
2: gitu,
0: orang
2: kan
0: lain ya. Karena ramean.
2: Hajatnya juga lebih banyak lah gitu.
0: Benar.
2: Dan ya, dan lagi pula kan emang kita dari Jeroxs juga awalnya
0: gitu kan. Awal munculnya juga jadi apa, dari Jeroxs.
2: Ya. Nah, kalau yang apa solo project ini ya kita cari selah-selahnya aja tuh. Gitu kan. Selah-selahnya di mana ini kosong baru jalan gitu.
0: Oh gitu. Okay. Tapi berapa bersaudara?
2: Semua kita orang bersemua bersaudara.
0: Itu terlalu personal berarti. Itu jawabannya kalau sampai kita orang semua bersaudara.
2: Nanti tiba-tiba dicari itu.
0: Dicari tahu. Masalahnya aku sendiri aja enggak tahu berapa saudaraku. Nanti ku tanya dulu sama bapakku. Bapakku tuh udah enggak ada tapi.
1: Kita ke Minahasa ya. Okay. Ada Cliff. Halo Cliff.
0: Halo Bang Cliff.
7: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Hai, sore.
7: Ekspresikan karya, banggakan
1: Indonesia. Jadi anak muda. Oh,
0: jadi anak muda itu. Bang Cliff mau tanya apa nih?
7: Oke, selamat sore untuk apa? Ini men versi Indonesia ya ini ya atau?
0: Imanin.
7: Oh, Imanet. Saya kira tadi main-main.
1: Main-main lagi.
0: Imanin main gue.
7: Boleh dipanggil. Oh, ini Jerok kan?
1: Iya, betul Jerok.
7: Oh, kalau Jerok saya dengar ada di stasiun swasta di Manado itu. Setiap pagi itu yang ceria itu, lagu-lagu ceria.
0: Oh, iya, memang lagunya Jerok ceria semua.
7: Jerok kan ceria-ceria semua kan, semangat-semangat kan?
0: Betul.
7: Biar oke, semangat. Saya mau bertanya, tadi saya dengar lagu apa itu tadi? Judul Untukmu kan?
0: Maumu apa?
7: Maumu. Keren juga ya. Memang saya dengar-dengar ini kalau musisi-musisi Indonesia ini kreatif banget ya.
0: Pasti.
7: Sampai cuman hobi masa gitu, konten kreator gitu, dia bisa ciptakan lagu ya.
0: Tahu-tahu jadi lagu.
7: Bumbu gitu, kemanisan, asam gitu kan? Jadi cocok lah, enak.
0: Kemanisan asam enggak
7: tuh tiba-tiba. Enak didengar loh. Apa ya pertanyaan saya apa ya?
0: Apa mau tanya apa Bang Cliff?
7: Saya mungkin apresiasi aja dulu. Dan mudah-mudahan lagu-lagu yang akan dirilis ini booming lagi sih.
0: Amin, ya, Allah, kan? Amin.
7: Kayak Isan Tarore.
0: Allahu Akbar, amin. Makasih Bang Cliff.
7: Penyanyi-penyanyi terkenal loh kan.
0: Ya Allah, amin.
7: Oke, yang saya pokoknya begitulah, apresiasi saja ya pada musisi-musisi Indonesia, tetaplah berkreasi ya, begitu kan?
0: Terima kasih
7: lah begitu kan? Ya, okay. Karena untuk menghibur kita semua, karena tanpa ada lagu, apalagi lagu-lagu Indonesia itu kayak sayur tanpa garam gitu.
0: Iya, hampa ya, hampa ya.
7: Hampa ya, betul. Ya. Kita saja beraktivitas, kita saja tidur, santai, ngobrol sama teman, pacar. Kalau nggak ada lagu itu kayak gimana, kayak kurang gitu kan? Iya,
0: benar.
7: Jadi aku juga mewakili perasaan kita gitu ke seseorang itu.
1: Terima kasih Bang Cliff ya.
7: Gitu, saya cuma apa ya, salam semua penyiar-penyiar persatu di Indonesia ya.
0: Terima kasih banyak Bang Cliff.
7: Sabang sampai Merauke, salam sehat semua dan tetap semangat.
0: Ya,
7: terima kasih. Terima kasih dan selamat. Sore.
0: Sore juga di Minahasa, di Manado ya.
1: Ini coba terputus dari tadi nih.
0: Minahasa berarti. Minahasa.
1: Ya, ini terus ada Ica. Udah gabung lagi ya. Ica.
8: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ya, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Kok isi?
8: Mas Izan, Mas Yudi, maaf ya.
0: Bukan Mas Yudi, Mas Dede.
8: Bang Dizi, tapi tadi kan angkat telepon Mas Yudi.
1: Iya. Emang tugas ngangkat telepon Mas Yudi.
8: Iya, soalnya tadi mati lampu, jadi itunya hilang-hilang, jaringanku hilang-hilang.
0: Pantas kamu hilang dari pikiranku.
1: Waduh.
0: Oke. Ica.
8: Ya.
0: Ica mau nanya apa sama Bang Iman Jirok atau Iman Nini? Oh, nanya ini
8: kan tadi aku pas lihat statusnya itu ada cewek kok enggak ada mana?
0: Kan tadi udah dibahas, makanya kau cepat gabungnya, jangan terlambat bergabung. Ceweknya
1: mati
0: sakit.
1: Lampu, kan? Tadi mati lampu kata dia.
8: Tadi mati lampu.
1: Mati lampu.
0: Oh, ya mati lampu ya. Aduh. Ya udah pulangin nih.
8: Tadi di awal.
0: Seni Liega lagi sakit. Seni Liega lagi sakit.
8: Aku mau nanyain ini apa? Kalau boleh tahu.
0: Apa Ica?
8: Lagu lagunya itu yang mana sih Bang Iksan?
0: Yang
8: mana? Lagunya siapa ini tentang tamunya gitu.
0: Oh, lagu Bang Imanine.
8: Ulang tahun itu. Siapa? Selamat ulang tahun.
1: Selamat ulang tahun.
2: Selamat ulang tahun. Kalau selamat ulang tahun itu jamrut, itu jamrut. Ini jerok.
1: Ini jirok.
2: Ya, ini jerok. Jadi bukan jamur, jangan mentang-mentang sama-sama J depannya ya.
8: Oke. Okay. Aku tadi bilang, ini apa lagunya?
2: Banyak. Kini ku ini.
8: Ya, lagi dari banyak sih. Apa namanya medsosnya apa? Medsosnya.
2: Imanine,
1: Imanine Jerox Official. Oh.
2: Tuh.
1: Imanine Jerox Official. Ah, itu ya.
8: Ya udah nanti aku lihat dia
1: tadi. Apa iya lagi?
8: Bang Iksan. Ah. Ini Bang Dede ya?
1: Iya.
8: Halo Bang, oh Bang Dede yang dulu di perempat.
1: Iya, lo baru tahu.
8: Ya Allah Bang Dede kemana aja.
2: Kok jadi
1: Kok jadi malah reunian.
2: Oke, okay, antar dulu boleh gak?
1: Udah. Tapi Ica udah denger lagunya
8: aku dulu. Aku tahu yang
2: Mbak Ica. Ica udah denger belum lagu barunya? Lagu barunya Bang Siapa? Iman.
1: Udah denger belum tadi?
8: Belum.
2: Maumu apa judulnya?
1: Ya udah di sini aja nanti dengerin ya.
2: Ya nanti didengerin ya.
8: Aku salam dulu dong boleh gak?
2: Iya boleh.
8: Aku salam buat halo katami di Pusat 1 Medan. Kalau di monitor, semoga sehat selalu ya.
2: Oke.
8: Okay. Buat pokoknya buat semua penyiar di seluruh Indonesia Pro 1. Depannya selamat siang, semoga sehat selalu.
1: Oke. Okay.
8: Sampai ganteng semuanya. Makasih, assalamualaikum.
1: Terima kasih, Ca. Oke, satu terima lagi katanya ya kita sapa nih dari Kupang, Ivilia. Halo Ivilia.
2: Baru namanya ini baru.
8: Halo,
1: iya.
8: Ivilia Kupang.
1: Iya, silakan
2: siang.
8: Aku mau di apa ya? Mau bilang terima kasih Ted dengan lagu terbarunya dan selalu dan ke depan jadi lagu-lagu yang bisa didengar oleh semua masyarakat Indonesia.
2: Amin, Allahumma amin. Tapi
8: itu pesan aja dari si Delia buat.
2: Oke, baiklah.
8: Terima kasih Bang.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama sih. Ini ya di Kupang. Nah, dari tadi banyaknya
1: banyak support,
2: masuk
1: ya.
2: Support
1: banyak
2: ya.
1: Support ya.
2: Karena memang Bang Imanin ini lagunya enak-enak sih.
1: Iya.
2: Mulai dari Jirok, dari Imanine.
1: Karena tuh lama juga enggak keluar kan mungkin orang-orang dengernya.
2: Sebenarnya gitu keluar kan? Terus.
1: Padahal ada gitu ya.
2: Ada terus. Cuman ya memang mungkin merekanya aja yang kurang menggali. Makanya coba deh di visit-visit media sosialnya Imanine.
1: Ya kan? Sempat vakum enggak sih, Bang?
2: Enggak.
1: Enggak ya, tetap
2: ada terus
1: ya, termasuk yang merdeka kemarin ya.
2: Enggak, okay. Kita enggak pernah vakum kok. Kalau gitu kita mau dengerin lagu siapa sekarang?
1: Kita ada Madu dan Racun.
2: Dari siapa?
1: Dari siapa? Ini dia Jirok.

0: 100% Indonesia Nasional. Balik lagi ya.
1: Betul.
0: Aduh, bawaan kenapa tuh? Menyelam barusan bener. Dengerin lagunya Bang Imanine.
1: Cia. Tapi harusnya masih terus semangat ya siang hari ini ya.
0: Harus dong.
1: Betul.
0: Harus dong.
1: Karena kita masih ngobrol-ngobrol sama Bang Imanine ya.
0: Iya, Bang Imanine udah banyak banget dari tadi yang bergabung untuk support Bang Imanine. Termasuk ini, ada yang mau bergabung juga, ada Eli di Palembang.
1: Halo,
2: halo.
1: Eli.
2: Halo. Halo, Abang-abang Ganteng.
0: Halo, terima kasih Eli. Halo.
3: Wong kita galo.
1: Wong kita galo.
2: Bang Dede dan Bang Iman.
1: Iya, silakan mau tanya apa nih Eli?
2: Oh, enggak, aku cuman ini apa mau dinyanyiin nanti live.
0: Oh, mau dinyanyiin. Pas banget kalau gitu Eli. Eli tuh bergabungnya
2: lagu
0: pas banget.
2: Lagu Fall in Love aja dong ya.
0: Lagu Fall in Love. Aku jatuh cinta. Aku kayaknya salah satu J-Rock mania. Apa bang? Siapaannya bang?
3: J-Rock Star.
0: J-Rock Star.
2: Ya, kan? Itu aja. Pokoknya harus nyanyi lagu itu ya nanti closing.
1: Okay. Gitu. Nanti dia sih, kan dia bang imannya.
0: Langsung gitu.
3: Sama Ihsan.
0: Oke.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih abang-abang yang ganteng. Sama. Salam buat seluruh pendengar Pro 1 se-Indonesia.
1: Iya, terima kasih. Malah suruh nyanyi ya.
0: DM deh kamu. Kamu kalau nyuruh nyanyi Bang Iman, bayar.
1: Ada hitungannya ya.
0: Ada waktunya.
1: Okay. Padahal kalau saya ngarepnya Bang Iman nyanyi lagu ini, lagu Pegasus ya? Fantasy.
0: Ya ya Allah.
1: Saya suka dibawain lagu itu juga ya, Bang ya.
3: Kadang-kadang sih.
1: Itu permintaan dari ini J-Rock Stars.
3: Permintaan dari yang bikin acara kadang-kadang.
1: Oh, gitu.
3: Tapi situasional lah itulah. Enggak selalu kita
1: bawain. Selalu dibawain ya.
0: Oke lah, karena tadi disuruh nyanyi bang. Ya udahlah, kita suruh aja nyanyi beneran ya. Tapi ntar dulu. Nyanyinya beda.
1: Oh beda.
0: Nyanyinya beda.
3: Apa nih?
4: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Iya, ini karena partner aku ini jarang-jarang aku sama dia. Gitu. Jadi dia lupa. Ada bridging-nya sedikit.
1: Oh,
0: gitu.
1: Kalau ada Sirina ini berarti Bang, ini tantangan ya.
0: Ini Sirina.
1: Sirinanya.
0: Ini tantangan. Namanya tantangan.
3: Challenge seperti ini.
0: Challenge. Challenge-nya itu memang seperti namanya, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi, ya kan? Ini gampang kok, cuman buat Abang nyanyiin lagu maunya apa. Tapi dengan cara bernyanyi seriosa, bisa nggak tuh? Kata Bang Iman, udah suara gua ngerok gitu, terus disuruh seriosa.
1: Ini bukan permintaan penyiarnya ya gitu ya?
0: Bukan ya? Kalau mau marah ke produser kita aja.
1: Produsernya ya, bukan mauan penyiarnya ini.
3: Oke. Papa Roti nih ya,
0: Papa Roti. Yeah. Kalau aku Papa Razi bisa. Oke, Bang Iman, siap. 3, 2, 1, silakan.
3: Tom.

0: Oke, segitu ya.
1: Coba ya. Oke. Saya enggak nyangka ya ternyata bisa nih.
0: Oh, langsung berubah dari kakak. Bodoh. Tapi kasih tepuk tangan dulu sama dia.
2: Tapi jujur dulu waktu SD pernah belajar seriosa emang.
1: Seriosa?
0: Oh, memang pernah. Berarti pernah ikut paduan suara gitu-gitu?
2: Enggak, pernah les sebentar di Pranda Jaya.
0: Oh.
2: Kelas 2 SD waktu itu, sebentar tapi.
0: Tapi

0: musik gitu kan, itulah yang menjadikan kita gitu kan. Mm-hmm. Ya salah satu contohnya ya, dulu kan waktu dari kecil lah, kita ngomong dari kecil berarti ini karena ini salah satu base-nya,
1: backgroundnya
0: juga,
1: ya.
0: Backgroundnya ya kita senang sama musik tradisional gitu ya, pertama musik Jawa, musik Sunda gitu, terus mm-hmm. juga senang sama musik apa namanya kayak musik dari film-film Jepang pada saat itu kan. Mm-hmm. Waktu itu ada Jabogar, Gavan, Zarifan gitu kan. Mm-hmm. Google Five, nggak tahu ya.
1: Nggak tahu, ketahuan umurnya beda. Oke, okay, thank you.
0: Itu kan dari situ terus akhirnya juga dari orang tua dengerin musik yang berbeda juga kan. Mm-hmm. Kita dengerin musik Beatles gitu kan.
1: Nah itu masih nyambung aku. Oke, terus
0: sama juga Led Zeppelin, The Purple. Mm-hmm. Sama juga Jimi Hendrix, terus mm-hmm. blues tua, musik jazz juga tua. Akhirnya mm-hmm. ada satu era di mana SMP itu seneng sama, itu yang bikin pengen main ngeband ya, pertama itu adalah dengerin Nirvana.
1: Nirvana. Hmm.
0: Nirvana itu akhirnya pengen ngeband, pengen megang alat, pengen okay. belajar gitar.
1: Oke. Okay.
0: Itu salah satu apa ini awalnya
1: motivasinya.
0: Gitu ya. Nah, dari situ berkembang tuh. Mm-hmm. Berkembang akhirnya seneng sama musik metal, yang lain Metallica lah, sama Amy mm-hmm. Malmsteen, terus band-band yang lainnya juga gitu yang mempengaruhi kita pada saat itu, ada Green Day, ada mm-hmm. kan ini kita
1: tumbuh-tumbuhnya
0: sama ya kan, okay. sama kan pada saat itu kan, senang musik punk juga. Mm-hmm. Nah di SMA itu akhirnya juga kita menemukan musik saya sih terutama ya, mm-hmm. saya menemukan musik yang baru yang menurut saya itu kayak apa namanya mewakili lah apa-apa yang sudah didengarkan sebelum-sebelumnya itu ya,
1: yang sudah diserap dari kecil lah gitu ya.
0: Iya, salah satunya band Jepang ini gitu kan. Mm-hmm. Ada namanya Laruku, Larken Shell gitu kan.
1: Aduh, siapa waktu lagi itu? Oke. Okay. Larken
0: Shell. Ya. Ada juga band pada saat itu ada Glay, ada juga namanya Bizu, ada Malice Mizer. Ya dari situ. Oh, itu tuh mm-hmm. terus berkembang juga di situ, kita dengerin musik yang lain juga pada saat itu kan, ada hip. Pada saat itu lagi zamannya hip metal, ya kan? Mm-hmm. Ada Limp Bizkit, mm-hmm. ada Korn. Mm-hmm. Itu juga ngalamin juga tuh. Mm-hmm. Terus ya, Red Hot Chili Peppers segala macam. Mm-hmm. Di musik funknya gitu kan, dan itu yang akhirnya membentuk si J-Rox ini tuh sebenarnya ya J-Rox dan kita berempat ini jadi kayak apa ya namanya, penuh warna gitu
1: musiknya. Iya. Karena memang influensinya lumayan banyak ya. Tapi sebenarnya kalau aku dengar-dengar ya memang karakter kuat itu muncul dari vokalnya Bang Iman sendiri sih ya. Jadi itu yang ngasih warna J-Rox juga sih.
0: Mungkin ya.
1: Bukan ya? Mungkin, pasti ya. Itu. Karena aku sebagai pendengarnya, mm-hmm. jadi memang ya buat aku ya J-Rox ini wajar ada di hati masyarakat Indonesia karena memang dia punya identitas mm-hmm. ya Mas mm-hmm. Dede ya. Betul. Identitasnya itu kuat banget. Udah gitu seperti yang tadi Bang Iman bilang, influensinya banyak mulai dari penyanyi-penyanyi Jepang, makanya ada banget tarikan-tarikannya.
0: Iya.
1: Ya kan Bang ya?
0: Betul. Indonesianya juga.
1: Indonesianya juga masih ya. Terasa ya. Gitu karena, jenis-jenis musiknya.
0: Iya, karena kita kan memang kan ya juga dengerin musik-musik Indonesia juga kan tentunya.
1: Betul banget.
0: Yang sangat mempengaruhi kita kan gitu. Jadi itu ngeblend apa namanya? Membuat itu jadi satu di ya, jadi akhirnya jadi kayak gini lah gitu.
1: Mm-mm, akhirnya jadi Iman J-Rox inilah ya. Imanine ini ya.
2: Imanine ini.
1: Mari kita imanilah.
0: Imani.
2: Coba nih ada yang WhatsApp nih, kita baca nih ya.
1: Zaman sekarang banget namanya Imani.
2: Imani. Bisa top up ya.
0: Boleh.
2: Aduh.
0: Oke, kiris.
2: Boleh. Ada Kifli dari Manokwari, Papua Barat. Mm-hmm. Ya, katanya mau tanya bintang tamunya ini suka makan apa, apa, Pak?
1: Terus apalagi dia?
2: Terus dua orang
1: kapan
2: main ke Manokwari, Papua Barat? Konsernya di sana.
0: Boleh. Mm-mm. Boleh kita nunggu undangan buat mm-mm. Manokwari.
1: Papua. Nah, tuh Manokwari. Mm-mm. Jangan lupa
0: kita tunggu undangan ya.
2: Tapi Jiro pernah ke sana daerah timur?
0: Pernah. Di Papua pernah beberapa kali, di Jayapura juga pernah. Terus di Merauke pernah. Kita juga dulu pernah. Waktu itu kita main di Sabang
2: yeah.
0: sehari sebelumnya.
2: Yeah.
0: Terus besoknya kita main di Merauke.
2: Wow, dari barat ke
1: dari
2: timur.
1: Sabang ke Merauke. Dari Sabang sampai
0: pernah tuh ngalamin itu tuh.
2: Yeah.
0: Jadi sehari di Sabang, besoknya kita ke Merauke. Jadi kan
1: Allahu Akbar,
2: mantap ya. Itu mantap banget.
1: Ujung ke ujung Indonesia.
2: Mantap banget bisiknya.
1: Makanan kesukaannya apa, Bang? Kan udah nyanyi dari ujung ke ujung Indonesia. Yeah. Makanan kesukaannya.
0: Banyak banget ya. Karena setiap daerah itu
1: punya
0: keunikan gitu dan suka. Dan kita pasti kalau namanya hiburan kita kan ya pasti kuliner makanan, ya. Ya kan udah pasti nyobain makanan khas itu kan.
1: Betul.
0: Gitu kan. Kalau misalkan kayak ke Makassar misalkan kita, wah

0: saudara gitu kan. Terus apa namanya kayak di misalkan kayak di
1: Palembang, Pempe
0: dan ada apa namanya pindang gitu kan. Nah, terus misalkan banyak lah sebenarnya sih. Banyak
1: luar banget. Biasa.
0: Dan itu menurut saya Indonesia ini
1: tapi yang sangat, paling suka.
0: Waduh, semuanya suka nih gimana?
1: Apa makan segalanya juga.
0: yang penting halal lah.
1: Yang penting halal ya. Penting halal dan nikmat. Nikmat ya.
0: Suka semua soalnya
1: setiap berhubung yang itu. Nanya tadi dari Manokwari, makanan Papua.
0: Oh, itu apa namanya?
1: Papeda.
0: Papeda sama
1: kuah ikan.
0: Kuah ikannya itu tuh.
2: Ikan kuning.
1: Papeda sama kuah kuning itu tapi memang.
0: Tapi enak dan sih. Juga saya makan ikan apa namanya?
1: Ikan apa?
0: Pakai bumbu apa sih namanya? Sambal dabu-dabu apa itu?
2: Iya. Yeah.
0: Yeah. Itu salah satunya paling enak waktu saya di Papua tuh.
2: Oh. Yeah.
0: Ikan bakarnya tuh.
2: Ikan bakar.
1: Tapi
2: ikan
1: memang
2: bakar.
1: Orang timur kalau bikin ikan bakar
2: tuh mantap.
1: Aduh. Iya, itu seng ada lawan itu. Katanya.
2: Yeah. Ikannya seger-seger lagi.
0: Di dekat Sentani waktu itu apa? Dekat danau apa?
1: Danau Sentani tadi.
2: Sentani. Iya.
1: Benar. Oke.
2: Kalau sate Marangi suka?
1: Dede. Bang Dede.
0: Oke. Okay. Saya belum nyobain Marangi Ihsan.
1: Nanti gampang, Bang. Nanti gampang dikirimin. Tapi ngomong-ngomong nih Jirox. Jirox kan dia salah satu kiblatnya adalah Japanese. Nyanyi enggak?
0: Nyanyi.
1: Di Jepang. Pernah enggak?
0: Pernah.
1: Pernah beberapa kali.
0: Pernah beberapa kali. Dia tahun 2 tahun lalu ya.
1: Terus kalau di sana nyanyinya Indonesia atau Jepang?
0: Kita nyanyi lagu Indonesia juga, lagu J-Rock dan ada juga kadang lagu Jepang juga gitu.
1: Oh my.
0: Karena yang nonton kan campur kan
1: ada
0: orang Jepang juga.
1: Iya. Luar biasa.
2: Emang Iman wibu enggak sih?
0: Wibu itu kan kayak panggilan zaman sekarang.
2: Zaman sekarang ya.
0: Kalau itu wibu itu artinya pencinta kebudayaan Jepang.
2: Jepang.
0: Ya iyalah pasti.
2: Iya, pasti ya.
0: Gitu kan. Cuma kan zaman kita dulu enggak ada istilah wibu.
2: Iya.
0: Dulu istilahnya jejepangan gitu.
2: Jejepangan.
1: Jejepangan.
2: Iya benar jejepangan.
1: Ngalamin lagi gue juga. Sorry. Gue kali ini keluar dulu deh.
0: Ya pasti suka lah, suka anime, suka manga,
2: iya.
0: Kan, suka musik Jepang gitu kan, suka kebudayaannya gitu.
1: Jadi ya. Suka mana? Suka di Jepang apa suka di Indonesia? Pertanyaan menjebak.
0: Yang pasti Indonesia is the best lah kalau
1: maksudnya
0: dari sisi ini juga kan Jepang kita senang kalau kesana gitu.
1: Betul.
0: Buat liburan,
1: betul.
0: Buat apa? Buat mungkin buat kita refreshing gitu kan, dan kita juga suka sama budayanya sana kan,
1: maksudnya betul.
0: Ya orangnya disiplin segala macam, udaranya juga pas, fresh di sana gitu kan. Nah, di Indonesia tapi makanannya
1: beragam budayanya kan? Beragam
0: ya kan? Cuma kita cuma bisa di Indonesia kita makan di warteg sambil makan banyak begitu kan,
1: benar.
0: makan padang apa segala macam gitu.
1: Macam-macam
0: Indonesia pokoknya the best lah.
1: Jalan dikit nemu makanan. Kalau di luar kan agak susah, harus agak nyari susah. Kemana dulu
0: gitu. Itu salah satu karena kita kan ya kebiasaan kita di mana gitu ya, lebih banyak di mana ya, tentu itu jadi membentuk kita, tentu kita nyaman di situlah.
1: Luar biasa. Tapi ngomong-ngomong lagi nih Bang, ini kan proyek terbarunya adalah dengan Seni Lega mau apa? Ini proyek terdekat apa dalam waktu dekat ini?
0: Iya, maunya apa?
1: Ya,
2: maunya
1: nyanyi. Kan J-Rock juga baru ngeluarin.
2: J-Rocknya lagi singlenya.
1: Agustus kemarin Merdeka tuh, ya.
0: Iya.
1: Terus sekarang mau apa? Tadi
2: udah dengerin lagu J-Rock tuh zaman SMA ya.
1: Siapa?
2: Ya enggak sih kita ngajak-ngajak lagi.
1: Tuan lu daripada gua.
2: Enggak ya, sampai udah sebulan ya. Tuan Mas Yudi.
0: Oh, saya waktu itu ya?
2: Iya,
0: SMA. Saya waktu masih SMP apa?
2: Iya.
1: Ya udahlah, memang Mas Yudi doang paling tua. Oke.
2: Gimana proyek ke depan, gimana Bang?
0: Proyek ke depan pastinya kita masih akan mengeluarkan lagu-lagu terbaru dari J-Rock maupun dari Imanine ya. Itu masih ada beberapa lagu yang akan kita rilis dan ini ada juga dari J-Rock yang belum kita rilis juga ya. Sebenarnya baru rilis nih, baru rilis juga lagu Merdeka itu. Ini lagi masa promo juga sebenarnya. Untuk lagu berikutnya ada lagi tapi belum tahu rilisnya, mungkin dekat-dekat sini juga ya. Itu salah satu soundtrack juga lah, jadi soundtrack film.
1: Oh wow, congrats.
2: Filmnya udah kasih tahu boleh? Belum.
1: Belum.
0: Nah ini saya nanya saudara dulu.
1: nanya produser filmnya dulu nih.
0: Boleh kali ya dikasih tahu ya. Pokoknya filmnya
1: judulnya
0: itu
1: judul film atau judul lagunya aja deh.
0: Judul lagu ya.
1: Nah, judul lagunya aja deh. Nanti kan orang filmnya nyari jadinya.
0: Oh, boleh. Filmnya belum tayang juga soalnya nih.
1: Ya enggak apa-apa jadinya judul lagunya.
0: Judul lagu ya. Pokoknya dulu apa judul yang
1: boleh.
0: Lagunya ya. Boleh. Nah, itu. Tahu enggak?
1: Aduh, siapa apa ya gitu?
2: Nanti kita cari tahu.
1: Nanti kita cari tahu deh. Siapa itu?
0: Pokoknya ada ya, ada apa makhluk raksasa gitu bikin macet gitu. Bikin macet tuh.
2: Si Komo.
1: Mau ada filmnya?
2: Filmnya? Oh gitu.
1: Iya. Ketahuan umurnya kita. Kita tahu si Komo.
2: Tahu si Komo ya.
1: Mungkin anak-anak Gen Z penasaran juga sama si Komo itu, tapi itu nanti ya, itu berarti salah satu proyeknya J-Rock ngisi di soundtrack filmnya si Komo itu. Nah, terus selain itu juga
0: judulnya bukan si Komo ya?
1: Judulnya
0: ya.
1: Bukan.
0: Bukan judul filmnya bukan si Komo.
1: Tapi filmnya mengarah ke sana.
2: Ya. Si Komo.
1: Judulnya
2: itu yang belum. Bikin macet di jalan. Langsung tahu si Komo ya. Padahal kalau anak sekarang zamannya penggalian.
1: Perbaikan jalan.
2: Kita jawabnya si Komo.
1: Ya Allah. Ya udah, ini okay. Berarti tapi ngomong-ngomong sebelum kita berpisah, Bang. Ini kan memang udah habis ya durasi kita. Tapi satu lagi. Aku mau tahu nih, kalau Bang Iman atau J-Rock itu punya target enggak sih? Kayak tahun ini gue harus rilis Iman ini harus rilis 3 lagu, 2 lagu, J-Rock harus berapa lagu? Itu ada enggak sih?
0: Ya, kita yang pasti terus ada ini ya, ada namanya apa sih? Ini arahnya kita tahun ini mau ngapain, Itu kita memang ada diskusi seperti itulah. Karena kan memang ya kita harus tahu juga nih ke depan kita mau ngapain lagi nih gitu kan.
1: Plannya
0: segala macam. Ya itu udah kita arahkan lah gitu.
1: Jadi setahun sebelumnya itu udah dipikirin ya buat tahun depan tuh harus ngapain. Iya. Kayak sekarang berarti tahun ini salah satunya buat film itu sama ada lagi enggak? Duet lagi di akhir tahun ini. Ini kan udah bulan 9 akhir.
0: Kalau J-Rock duet sih enggak sih, tapi untuk lagu baru sih paling.
1: Lagu baru ya. J-Rock yang bakal rilis. Oke.
2: Oke.
0: Lagu baru juga kan baru rilis juga nih.
2: Iya, baru merdekanya.
1: Udah gitu lagu yang solonya baru rilis juga. Bukan solo juga sih, kolaborasi ya sama Seni Liega ya.
0: Yang solo juga akan rilis lagi nih.
1: Kapan?
0: 9 Oktober ini mau rilis lagi.
1: Aduh.
2: Oh, padet ya berarti.
1: Udahlah
2: ya.
1: Intinya buat kalian pendengar, kalau kalian mau tahu daripada nanti kita sebutin kayaknya enggak kelar-kelar ya. Dia rilis mulu soalnya ya.
0: Ikut Bang aja Imanine. Cek aja di Imanine aja tuh di DSP ya. DSP itu pasti
2: oke. Okay. Jadi kita tungguin aja karyanya ya.
1: Di semua platform digital ya. Kalian cari Imanine, jangan lupa didengerin semua lagu-lagunya. Okay. Thank you Bang Iman sekali lagi.
2: Banyak. Terima kasih Bang Iman.
1: Udah mampir dan ngobrol-ngobrol sama pendengar kita semuanya. Dan juga terima kasih banyak buat semua pendengar 100% Indonesia Nasional. Aku Isan Tarore dan juga
2: saya Dede Firdaus juga pamit.
1: Iya, sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.

0: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
2: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya. 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
3: Pro 1 RRI Denpasar.
4: Disiarkan langsung dari Jalan Hayam Beruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Indah Widyasari menemani Anda sore hari ini sampai nanti di jam 8 malam. Dan tadi kita sudah simak 100% Indonesia Nasional bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta. Kita kembali ke Jalan Hayam Beruk 70 Denpasar. Dan di sore hari ini kami akan hadirkan program Kentongan. Dan sore hari ini pula kami akan hadirkan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila
2: Denpasar sore ini.

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini pendengar, kami hadirkan satu buah lagu dari Gamaliel, Audrey dan juga Cantika. Bahagia ya hari ini di hari Selasa 22 September. Dan tentu saja selain menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan di sore hari ini, di jam-jam rasanya pekerjaan udah mulai selesai. Biar semakin semangat lagi sampai di titik akhir pendengar Pro 1, kami akan hadirkan informasi untuk Anda di program Kentongan. Nah, kali ini adalah soal informasi kedaruratan yang tidak saja diketahui oleh beberapa stakeholder, justru semua masyarakat juga harus mengetahui informasi-informasi kedaruratan, dan itu harus sampai dan diketahui oleh semua lapisan masyarakat. Baik pendengar, untuk sore hari ini di program Kentongan kami akan hadirkan perbincangan informasi darurat harus sampai kepada semua lapisan masyarakat sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa ikut bergabung sore hari ini di nomor WhatsApp kami di 089-678-123-830 atau melalui telepon langsung di 0361-222-161. Program Kentongan akan kami hadirkan bersama dengan host Putu Widya dan Puspita.
1: Dialog Kentongan RRI Denpasar.
2: Sore pendengar RRI dimanapun berada, apa kabar Anda sore hari ini? Terima kasih Indah. Pendengar, kita berjumpa di Dialog Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana untuk edisi sore hari ini, Selasa 22 September 2026 ya. Kita akan bicara, tadi sudah disampaikan juga oleh Indah bahwa informasi darurat harus sampai ke semua lapisan masyarakat ya. Baik, izin sore ini saya tidak sendiri, ada Puspita yang menemani saya. Selamat sore Puspita.
3: Selamat sore Ibu.
2: Iya, apa kabar Puspita?
3: Baik Ibu.
2: Iya, kita kalau bicara tentang kebencanaan tentunya hari Selasa sore itu adalah harinya untuk berbicara atau mengedukasi masyarakat terkait dengan kebencanaan ya. Dan sore hari ini topik kita adalah informasi darurat harus sampai ke semua pihak. Jadi izin mungkin sudah ada narasumber di studio sore hari ini, silakan mungkin bisa diperkenalkan. Beliau dari BPBD Provinsi Bali, Ibu Putu Yudari Pratiwi S.Psi.
4: Ya, selamat sore.
5: Selamat sore.
2: Oke, apa kabar?
4: Baik,
2: Bu Yudari.
4: Ya, baik. Stongkara selalu baik.
2: Selalu baik ya. Dan Stongkara juga kondisi cuaca selalu baik ya.
4: Dibilang baik, terlihatnya baik.
2: Terlihatnya baik.
4: Terlihatnya baik.
2: Jadi konsen BPBD sekarang apa, Bu?
4: Karena kita sekarang terlihatnya kan baik nih ya, tapi ini sebenarnya kita masuk di musim kemarau. Masih dalam musim kemarau, yang harusnya di bulan September, Oktober kita sudah masuk musim hujan. Tapi ketika dari awal sudah diberitahu bahwa ini akan menjadi musim kemarau yang lebih panjang.
2: Lebih panjang.
4: Tentunya akan udara lebih kering. Kalau misalkan kita lihat, mungkin banyak yang sakit juga. Itu karena perubahan musim juga. Selain itu juga kemarin banyak sekali ada kasus kebakaran. Ya itu karena
2: yang sekarang yang dalam satu minggu ini.
4: Untungnya sih dalam satu minggu ini belum ada lagi
2: Sungkara.
4: Tapi mungkin karena sudah sering melihat, jadi masyarakat juga belajar.
2: Itu rata-rata kebakaran yang ditangani kemana, penyebabnya apa?
4: Kebakaran yang paling besar kemarin itu karena kita jadi kemarin itu tidak tahu pasti, tapi lebih banyak yang bilang spekulasinya bakar sampah. Bakar. Jadi sampah itu dibakar ketika kering ini dan angin itu membawa apa ya, serpihan-serpihan apinya. Jadi mudah terbakar, benar.
2: Oke, jadi seperti itu ternyata Puspita kondisi di lapangan saat ini. Ya.
3: Baik Ibu, berarti sekarang kebakaran seperti yang sudah Ibu tangani itu berarti karena masyarakat yang membuang sampah dan membakar sampah sembarangan seperti itu.
4: Tidak bisa kita salahkan 100% masyarakat. Ya. Jadi kita lebih ke lebih semua harus lebih aware dengan situasi dan kondisi. Sebenarnya tidak hanya sampah ya, mungkin konsleting listrik juga. Kekeringan di karhutla itu pun juga tidak bisa kita bilang karena bakar sampah. Gesekan antar pohon itu juga bisa menimbulkan panas karena cuacanya juga lagi kering gitu dan angin.
5: Ya, ya. Baik, Bu Yu, dari sesungguhnya kita juga ada narasumber via telepon untuk sore hari ini. Ada Pak Ide Bagus Surya Manuabe, Ketua DPD Pertuni Bali. Ya. Kita masih tunggu bisa tersambung dengan beliau. Sudah tersambungkah? Oke, terima kasih Indah. Selamat sore, Pak Surya. Selamat sore.
6: Sore.
5: Iya, suaranya masih kecil. Oke.
6: Halo.
5: Nggih. Swastiastu Pak Ide Bagus Surya Manuabe, Ketua DPD Pertuni Bali.
6: Ya.
5: Nggih. Mungkin di studio bisa disapa, ada Bu Yudari dari BPBD Provinsi Bali.
6: Oh iya, halo Ibu. Nggih. Saya juga Bapak. Sore. Saya juga selain di Pertuni, saya juga di ULDBB, Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana BPBD Bali.
5: Oke, jadi ini kita akan bicara terkait dengan informasi darurat harus sampai ke semua pihak. Mohon izin mungkin Bu Yudari, saya bertanya langsung ke, saya panggilnya Pak
6: Gusde.
5: Pak Gusde, oke Pak Gusde, mungkin saya ingin tahu apakah teman-teman difabel atau saudara-saudara kita yang difabel juga sudah mendapatkan akses untuk masalah kebencanaan?
6: Kalau masalah kebencanaan ini, kalau masalah informasi gitu, kemudian masalah mitigasi, jadi cukup banyak rekan-rekan difabel yang mungkin belum sampai informasinya.
5: Oh, belum sampai
6: seperti
5: bahkan.
6: Itu, Ibu. Ada yang mungkin sudah sampai, ada yang belum, karena mungkin kalau misal peringatan, kita bicara peringatan. Kalau untuk teman netra, tentu peringatan yang diperlukan itu adalah suara.
5: Suara.
6: Gitu. Kalau suara sirine itu bisa dipahami oleh teman-teman netra. Nah, tapi untuk teman-teman tuli, mereka tidak cukup hanya dengan sirena suara saja. Jadi mereka perlu peringatan yang berupa lampu, yang berupa visual. Kan harapannya sirena atau apapun itu agar bisa diakses oleh setiap ragam difabel seperti itu.
5: Iya, berarti belum tersentuh menyeluruh ya untuk teman-teman difabel terkait dengan informasi kedaruratan dari BPBD ini ya.
6: Tapi kalaupun yang sudah bisa mengaksesnya ada kayak kan ada beberapa sirine itu, jadi beberapa teman netra kalau misalnya suara itu mereka bisa gitu. Bukan berarti semuanya tidak bisa mengakses gitu, tidak, tapi itu terbatas. Kalau misalnya suara, ya teman-teman netra itu bisa mengaksesnya, mengetahuinya dalam kedaruratan. Cuman gini, kalau dalam jalur evakuasi, jalur evakuasi seperti itu juga penting untuk agar bisa diakses oleh teman-teman difabel seperti itu.
5: Ya, menarik topik kita sore hari ini, Puspita. Informasi darurat harus sampai ke semua pihak. Tadi Pak Gusdi menyampaikan sebagian sudah tersampaikan, sudah mendapatkan informasi terkait dengan kebencanaan, tetapi masih ada sebagian yang belum begitu ya. Jadi mohon izin ya Pak Gusdi, saya beralih dulu ke Bu Yudari. Bu, kalau seperti ini kondisinya, langkah-langkah apa yang diperlukan oleh BPBD?
4: Penyampaian informasi kebencanaan memang harusnya semua terlingkupi oleh semua. Kita memfasilitasi semua, tidak hanya kaum teman-teman disabilitas, tapi juga kelompok rentan lain. Sebenarnya ya, ibu hamil, anak-anak, lansia itu juga menjadi perhatian. BPBD sendiri mengambil langkah itu, kita mengetahui bahwa kelemahan kita di sana. Jadi BPBD berdasarkan perka Perkan nomor 14 tahun 2014 kita membentuk ULD. Jadi Pak Gus, ya itu yang tadi bilang ULD, yeah, Unit Layanan Disabilitas. Jadi BPBD Provinsi Bali itu memfasilitasi, dibantu Siap Siaga itu membentuk Unit Layanan Disabilitas. Tujuannya apa? Tujuannya bahwa teman-teman disabilitas itu tidak hanya menjadi objek,
5: yeah,
4: tapi juga ikut aktif. Mm-hmm. Jadi di dalam ULD mungkin nanti Pak Gusti juga bisa menjelaskan,
5: yeah, apa itu ULD. Saya juga bingung.
4: Ya. Karena okay, Tiang pun ada di ULD, walaupun jarang terlihat karena pekerjaan di kantor. Jadi kami di teman-teman dibentuk di Unit Layanan Disabilitas PB, penanggulangan bencana, mereka juga didorong, teman-teman disabilitas didorong untuk juga aktif. Makanya ada bimbingan teknisnya, ada kegiatan kalau tidak salah membuat pedoman etika komunikasi ragam disabilitas itu seperti apa. Nah, dari BPBD sendiri akan menerima mencoba untuk menerima masukan-masukan dari teman-teman disabilitas melalui ULD ini seperti apa. Jadi ini prosesnya masih berjalan untuk nantinya kita akan mengarah ke sistem peringatan dini yang lebih humble untuk seluruh kalangan gitu. Baik teman-teman non disabilitas, disabilitas atau kelompok rentan lainnya. Tapi untuk sekarang memang kami mengakui hanya masih ke teman-teman netra, karena memang kan dari teman-teman netra bisa melihat gitu, tapi dan suara juga teman-teman netra bisa mendengar suara sirenenya. Tapi untuk yang lainnya memang belum. Untuk jalur evakuasi masih juga kita siap menerima masukan dari teman-teman ULD itu sendiri, Bu. Karena memang itulah masih berproses lah untuk kita menggandeng juga teman-teman disabilitas ketika mendapat informasi darurat kebencanaan seperti itu.
5: Okay, jadi masih banyak yang perlu dipertimbangkan. Betul. Ya. Oke.
3: Mohon izin Ibu, Putu, saya izin bertanya kepada Ibu. Ibu tadi bilang informasi ini masih dapat disampaikan pada tunarungu dan tunanetra. Nah, jika untuk masyarakat yang tinggal di pedesaan itu, apakah ada cara untuk menginformasikan, sedangkan kan dia tinggal di pelosok gitu, yang sulit untuk mendapatkan internet mungkin gitu.
4: Baik, kalau untuk daerah desa kita lihat dulu, karena kita punya sistem peringatan dini kan untuk tsunami, gunung api dan banjir. Kalau untuk di desa kita lihat dulu daerahnya di mana. Kalau misalkan untuk yang dekat dengan gunung api, dia pasti ada sirene gunung apinya. Dan Nike akan disampaikan ketika terjadi gunung api itu akan berbunyi gitu peringatan dininya dan akan disampaikan ke desa. Kalau misalkan memang mereka tinggalnya di pesisir, itu ada sistem peringatan tsunami di daerah Bali Selatan itu banyak, di Buleleng juga kita ada. Tapi untuk banjir memang sementara ini kita masih hanya di daerah Pasar.
5: Pasar
4: Badung. Badung ada 6 titik dan kita rencananya memang akan menambah sistem peringatan dini untuk banjir itu.
5: Di mana kira-kira?
4: Masih saya coba-coba nanti akan coba saya tanya ya, tanya, tapi yang jelas 6 ini sudah ada di Pasar Kumbasari dan di Pasar Badung. Itu dan 6 titik itu.
5: Ya, berarti mengacu pada peristiwa September tahun lalu ya.
4: Karena memang dari peristiwa September itulah akhirnya muncul inovasi dari Bapak Kalaksa kami untuk membuat bekerja sama itu dengan PLN kalau nggak salah untuk membentuk sistem peringatan dini banjir itu.
5: Baik.
4: Dan akan diterapkan mungkin di beberapa tempat lain.
5: Iya, saya balik ke Pak Gusde. Pak Gusde, tentang terkait dengan ULD, bagaimana perkembangannya sampai saat ini, update informasi Pak Pak Gusde, apa itu ULD agar masyarakat juga mengetahui secara lebih jelas lagi tugas-tugasnya apa?
6: Oke. Jadi unit layanan disabilitas penanggulangan bencana ini adalah unit yang memang bergerak di dalam penanggulangan bencana gitu. Jadi kalau sebelum ada ULD ini, mungkin perlu dipahami dulu, ketika terjadi bencana, bencana itu tidak memilih siapa yang akan terdampak, kan seperti itu, termasuk rekan difabel gitu. Nah, namun dalam evakuasi penanggulangan bencana banyak yang tidak paham bagaimana mengevakuasi teman-teman difabel agar tidak jadi niatnya untuk membantu evakuasi, tapi salah melakukan evakuasi justru akan menambah ragam difabelnya. Nah, jadi hal itu yang kami lakukan, yang sudah pernah kami lakukan itu memberikan edukasi kepada BPBD sekabupaten kota sebali. Yaitu bagaimana etika berinteraksi dengan ragam disabilitas ketika ketika kondisi umum ataupun ketika kondisi bencana. Seperti apa yang harus dilakukan nih ketika evakuasi teman netra, teman tuli maupun ragam yang lain, seperti itu. Nah, pun itu masih perlu berkali-kali apa ya kegiatan, karena kan perlu pembiasaan seperti itu. Kalau sekali kegiatan nanti kelamaan enggak, takutnya kan terlupa. Nah, itu perlu berulang-ulang. Nah,
5: sesenabarnya perlu ya.
6: Betul. Nah, okay, tadi juga sempat disampaikan kita juga sudah menyusun pedoman etika berinteraksi dan pelibatan ragam disabilitas. Kita sudah buat pedomannya. Bukunya sudah jadi, tapi untuk saat ini kita tinggal menunggu waktu untuk launching saja, seperti itu. Jadi di dalam buku tersebut sudah tersedia bagaimana berinteraksi dengan setiap ragam dan bagaimana untuk evakuasinya ketika di titik kumpul, apa yang harus dilakukan, nah seperti itu ada.
5: Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Gusde. Nanti kita akan lanjut lagi. Saya masih penasaran ya Bu Yudari dan juga Puspita tentang ULD agar masyarakat lebih paham banget ya. Nantinya kita harapkan siapa ULD yang ada di situ, di dalamnya, kemudian apa saja aktivitasnya, kemudian sejauh ini bagaimana mendapat support dari pemerintah seperti apa. Mungkin nanti dijawab Pak Gusde ya setelah kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Silakan Indah.
7: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Waktunya kentongan.
8: Asap yang kita nyalakan hari ini bisa jadi sesak napas bagi anak dan cucu kita esok hari. Membakar sampah di pekarangan rumah adalah hal praktis yang sering kita lakukan. Tapi, tahukah Anda, asap dari plastik dan limbah yang terbakar membawa racun tak kasat mata yang merusak paru-paru si kecil dan lansia di sekitar kita. Jangan biarkan lingkungan kita dipenuhi asap beracun, stop bakar sampah sekarang juga. Kelola sampah dengan bijak demi udara bersih di lingkungan sekitar.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Iya, baik pendengar, kita masih di Dialog Kentongan dari Radio Tanggap Bencana untuk edisi 22 September 2026. Kami masih berikan kesempatan kepada pendengar untuk bisa bergabung di 0361-22-161. Silakan saja, dengan topik kita adalah informasi darurat harus sampai ke semua pihak. Tadi pertanyaan saya ke Pak Gusde. Pak Gusde masih bersama kami kah?
6: Ya.
5: Oke, okay, masih. Pak Gusde, mungkin lebih rinci lagi atau lebih jelas lagi disampaikan siapa saja yang ada di dalam ULD ini, kemudian apa saja kegiatannya dan bagaimana support pemerintah terkait dengan keberadaan ULD selama ini. Silakan Pak Gusde.
6: Oke, kalau terkait dengan siapa saja yang ada di dalam ULD ini, jadi di Bali selain ULD PB juga ada ULD yang lain.
5: Iya.
6: Tapi baru di ULD PB saja yang melibatkan ragam disabilitas di dalamnya, gitu. Jadi di dalamnya sudah ada ragam netra, tuli, mental, dan fisik, gitu. Dan dilibatkan dari berbagai OPDIS, gitu. OPDIS dan LKS, ada Pertuni, HWDI, Gerkatin, kemudian HWDI, YPK, Puspadi, dan lainnya, seperti itu. Nah, kemudian untuk kegiatan,
5: kegiatannya apa saja, Pak?
6: Nah, seperti yang tadi yang saya sampaikan, kita memberikan edukasi kepada BPBD Sebali, kemudian kita membuat buku pedoman itu, gitu. Kemudian kita juga mendorong BPBD Kabupaten Kota Sebali agar membentuk unit layanan disabilitas penanggulangan bencana juga. Dan untuk di Bali yang sudah membentuk di tingkat kabupaten kota adalah Karangasem. Dan sekarang Karangasem. Sekarang
5: kenapa
6: masih
5: justru
6: dalam
5: Karangasem? Yang daerah lain belum, Pak?
6: Tingkat yang lainnya sekarang dalam proses Buleleng.
5: Oke. Iya.
6: Buleleng. Jadi lanjut, tergantung dari BPBD-nya request mau bentuk apa aja. Kebetulan Karangasemnya yang siap pertama dulu. Mungkin karena ada ancaman bencananya ya untuk kabupaten kota, Karangasem itu
5: paling kompleks,
6: tinggi risikonya. Seperti itu.
5: Oke. Baik, mungkin bisa menambahkan Bu Yudari terkait dengan keberadaan ULD ini?
4: Iya, betul. Memang yang saya tahu memang sedang mendorong seluruh BPBD kalau bisa seluruh kabupaten kota itu memiliki ULD yang dibantu atau difasilitasi oleh BPBD-nya. Jadi menunggu kesiapan dari BPBD-nya untuk siap atau tidak membentuk ULD. Betul yang disampaikan Karangasem kemarin baru di bulan kemarin ya, September atau sebelumnya itu sudah meluncurkan. Jadi sudah dikukuhkan unit layanan disabilitas PB di Karangasem, Buleleng sedang inisiasi dan semoga saja disusul oleh kabupaten lain. Karena memang kami dari provinsi sendiri sangat-sangat terbuka. Jadinya terbuka wawasannya bahwa ternyata memang ragam disabilitas itu banyak, lalu treatnya berbeda. Di ULD ini juga saya belajar bahwa kita tidak serta-merta bisa menolong begitu saja. Misalkan dalam pemberian kursi roda, nanti mungkin Pak Gusti bisa menjelaskan, waktu itu saya dengar pemberian kursi roda itu tidak serta-merta gampang memberikan sekian kursi roda, tapi lihat dulu kebutuhannya, apakah sesuai kursi rodanya, lalu apa tongkat itu, lalu bagaimana kita menolong ketika terjadi bencana, tidak bisa serta-merta langsung digendong atau apa, tuh ada etikanya. Dan memang itu menjadi bahan masukan juga buat kami ketika melakukan penanganan terhadap teman-teman disabilitas.
5: Itu dilakukan semacam pelatihan begitu, Bu Yudha?
4: Kalau kami belum semua mendapatkannya, tapi itu dari buku panduan itu kita bisa membaca dari sana apa yang harus dilakukan ketika kita berhadapan dengan teman-teman dengan ragam difabel A atau difabel B seperti itu.
5: Baik.
4: Jadi itu membuka wawasan kami juga yang non disabilitas untuk lebih bisa memahami, lebih bisa berempati juga, gitu, dan memperlakukan lebih baik juga.
5: Oke. Begitu Puspita. Jadi banyak informasi yang sudah kita dapatkan tentang ULD ya.
3: Baik, mungkin Ibu izin dulu saya mau bertanya dengan Ibu Putu. Ibu Putu izin saya bertanya, apakah ada Ibu keterlibatan dalam tokoh masyarakat seperti misalnya seperti kepala desa, perbekel, itu Klien Banjar atau komunitas lokal nih yang untuk penyebaran informasi secara darurat.
4: Baik, untuk penyebaran informasi, tidak hanya untuk penyebaran informasi, kebencanaan ini kita juga melibatkan desa. Kita dari BPBD itu membentuk namanya Des Tanah. Jadi di kebencanaan kita punya namanya Desa Tangguh Bencana yang dikelola atau yang dibentuk oleh setiap BPBD kabupaten kota. Jadi dalam Des Tanah itu ada perbekal desa, ada kaling, ada PKK juga ikut di dalamnya. Mereka membentuk Des Tanah untuk lebih paham terkait bencana. Jadi bagaimana teman-teman di desa itu bisa secara mandiri untuk untuk melakukan penanggulangan bencana. Tidak hanya untuk informasi, tapi juga untuk mitigasi sampai dengan tanggap daruratnya. Itu di desa. Mengelola anggaran desa pun kami arahkan ketika ada anggaran desa untuk kebencanaan, diarahkan untuk dapat dipergunakan sebaik-baiknya. Itu kita ada Des Tanah.
3: Iya, berarti semua terlibat dalam.
4: Betul. Kita berharapnya semua sampai keluarga terkecil juga terlibat dalam kesadaran penanggulangan bencana.
5: Oke, baik. Jadi itulah keberadaan WLD, siapa saja yang ada di dalamnya, kemudian apa kegiatannya sudah dibahas ya. Tetapi kalau terkait dengan mungkin yang menarik itu adalah apa-apa saja yang menjadi tantangan dari BPBD selama ini untuk menjalankan WLD ini. Apakah informasi itu sudah sampai dengan benar kepada seluruh lapisan masyarakat? Dan tantangan di WLD terutama, apakah fasilitas ataukah mungkin waktu untuk bisa memberikan edukasi kepada mereka, apa permasalahan yang dihadapi ya, nanti dijawab ya. Kita break lagi di sesi kedua ini, nanti kita akan kembali di informasi darurat harus sampai ke semua pihak di Dialog Kentongan RRI Radio Tangga Bencana untuk edisi 22 September 2026, setelah yang satu ini.
9: Hormat guru. Selamat datang muridku, katakan apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
10: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Cian! Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
9: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
10: Apa itu, guru?
9: Cian! Aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiah! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
10: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
9: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
10: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
9: Rasakan jurusku ini.
10: Ampun guru.
11: Waktunya kentongan.
12: Angin kencang, puting beliung, angin ribut dan sebagainya merupakan peristiwa hidrometeorologi yang meningkat intensitasnya pada masa peralihan musim. Umumnya terjadi di peralihan musim panas ke musim penghujan. Jenis bencana ini menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan cumulonimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman angin kencang sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Beberapa akibat bencana angin kencang adalah kerusakan rumah dan pohon tumbang. Prabencananya dapat dilakukan dengan membuat rumah atau bangunan yang kokoh, meningkatkan pengetahuan tentang angin puting beliung dan cara penyelamatan diri, memperhatikan tanda-tanda terjadi angin kencang seperti udara terasa panas, kemudian muncul awan gelap. Saat bencana terjadi, bawa masuk barang-barang ke dalam rumah agar tidak terbawa angin. Tutup jendela dan pintu, lalu kunci. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jika disertai potensi petir yang akan menyambar, segera membungkuk, duduk dan peluk lutut ke dada. Jangan tiarap di atas tanah. Hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik ataupun pohon, papan reklame dan sebagainya yang berpotensi rubuh saat terjadi angin kencang. Lindungi diri dari kemungkinan benda yang terbang terbawa angin kencang dan segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh.
11: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
13: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital.
14: Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.
15: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Iya, baik pendengar, kita masih di dialog kentongan dari Radio Tanggap Bencana. Saat sekarang sudah 33 menit dari jam 16 waktu Indonesia Tengah atau jam 4 sore. Kita masih ada waktu sampai di pukul 16 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah nanti. Baik, kami masih punya kesempatan waktu untuk memberikan kesempatan kepada Anda untuk bisa bergabung di 0361-222161 atau bisa di WhatsApp juga bisa. Dan saya ke Bu Yudari lagi tadi, pertanyaan saya yang tadi yang sempat tertunda, Bu, terkait dengan apa sih kendala atau hambatan-hambatan yang dihadapi oleh BPBD sendiri dalam memberikan atau bekerja sama mewujudkan ULD yang baik ini.
4: Oke. Mungkin bukan dalam mewujudkan ULD-nya, tapi bagaimana kita mentreat teman-teman disabilitas. Satu itu tentang data terpilah. Jadi data teman-teman disabilitas di setiap desa, di setiap di setiap desa kecamatan kita agak sulit, jadi itu menjadi tantangan untuk menemukan berapa sih berapa teman-teman netra, berapa teman-teman rungu dan yang lainnya di dalam satu daerah, karena ketika terjadi bencana kita juga sebenarnya harus memiliki data itu sehingga kita bisa melakukan persiapan dari sekarang apa yang bisa kita bantu yang
5: apakah
4: kita lakukan.
5: Itu mohon izin saya potong, apakah itu termasuk dalam prioritas bantuan ketika terjadi bencana untuk saudara-saudara kita yang difabel?
4: Oke, prioritas bantuan dan lebih ke juga ketika penanganan. Jadi bagaimana kita membantu dalam penanganan itu juga kan kita perlu tahu berapa orang, sekian orang untuk ragam disabilitasnya. Kalau untuk bantuan sendiri itu kita memberikan bantuan ke semua orang yang terdampak pastinya. Dan tentunya dengan kita memiliki data terpilah ini, ketika melakukan kita membuat pengungsian juga kita bisa memberikan tempat pengungsian yang sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Kalau misalkan kita memiliki data terpilah ini dengan data yang valid, itu yang masih menjadi tantangan untuk mengumpulkan data terpilah di setiap daerah gitu.
5: Iya, berarti itu yang salah dimaksudkan satunya dengan data yang bicara begitu ya.
4: Oke, betul.
5: Mau ngapain itu by data semua begitu. Ya, baik, terima kasih Bu Yudari. Saya balik ke Pak Gusdi lagi. Pak Gusdi, apakah selama ini sudah merasa mendapatkan support dari pemerintah di teman-teman difabel? Halo Pak Gusdi? Iya, ternyata terputus. Oke, lanjut yuk, dengan Puspita, silakan.
3: Iya.

0: Posko untuk menerima semua bantuan. Jadi kita satu pintu donat, jadi ada donatur, yeah, kita sampaikan langsung ke pengungsian. Jadi perlakuannya sama untuk semua. Untuk lebih apa? Lebih ke kita inklus apa ya? Untuk untuk disabilitas apa apa itu, tapi memang belum sangat-sangat ini ya Bu ya, kelompok-kelompokkan itu gitu belum, ya? Belum, kita belum. Maksudnya belum itu saya gini.
1: Karena setiap kelompok itu pasti punya berbeda kepentingan, iya, kan?
0: Kalau
1: berbeda
0: kemarin,
1: keperluan,
0: betul,
1: maksudnya, oke. Okay.
0: Karena kalau kemarin yang di pengungsian setahu tiang ya, kayaknya tidak ada disabilitas waktu itu. Kalaupun ada, masih ada caregivernya atau keluarganya yang mendampingi. Okay. Jadi mereka lah yang akan membantu teman-teman disabilitas ini kebutuhannya apa gitu. Lebih ke sana. Dan dari teman-teman ULD pun dari obdis-obdis itu juga ikut turun. Dari erawan juga ikut turun membantu dalam melakukan penanganan ketika di pengungsian gitu. Dan dari BPBD kabupaten yang lebih memiliki wilayahnya juga yang lebih akan banyak ke pengungsian ini gitu. Okay. Lebih ke treatnya.
1: Iya, kalau tadi Bu Yudani mengatakan bahwa kalau yang di daerah masih dikatakan agak di pinggir begitu, daerah bukan perkotaan, tadi dengan Destana, itu dengan Destana di situ diinform. Apakah masuk ULD-nya juga ada di Destana?
0: Belum,
1: itu? Belum.
0: Belum. Jadi ULD ini dari provinsi sendiri.
1: Apa
0: baru
1: sih syarat-syarat dari pembentukan ULD, sebuah ULD itu?
0: Kalau yang saya pahami, ULD ini masih di taraf BPBD yang memfasilitasi. Jadi BPBD baru ada di provinsi dan di kabupaten kota. Jadi itu pun BPBD di provinsi baru terbentuk setahun, baru satu tahun, masih umurnya satu tahun di 24 Oktober 2025 kemarin. Di Karangasem juga baru. Jadi prosesnya ini kita masih di tahap provinsi dan kabupaten. Itu pun kita masih belajar untuk lebih memberikan ruang teman-teman disabilitas ini di taraf provinsi dan kabupaten. Jadi belum sih sampai Destana untuk bahas tentang disabilitas. Okay.
1: Tadi sampai di Karangasem. Selanjutnya apakah ada target mau ke kabupaten kota mana untuk ULD ini, dan berdasarkan apa pemilihan itu, ataukah memang berdasarkan kesiapan dari daerah itu sendiri?
0: Iya. Tentu berdasarkan kesiapan dari BPBD itu sendiri. Okay. Karena mereka kan harus merangkul seluruh obdis-obdis yang ada di daerahnya. Yang sekarang ini sedang berjalan itu di Kabupaten Buleleng. Jadi ada kesiapan dari Kabupaten Buleleng untuk melakukan inisiasi dan peluncuran ini ULD PB-nya. Begitu. Dan kita berharap kan seluruh BPBD Kabupaten Kota memiliki ULD, sehingga setiap kegiatan nantinya, setiap penganggaran itu juga mengutamakan ada di dalamnya teman-teman disabilitas yang juga mendapatkan perlakuan di sana. Seperti kami di BPBD Provinsi, setelah kami memiliki ULD, jadi dalam dalam pedoman pemberian bantuan sosial, pemberian bantuan sosial itu kami menyisipkan pasal terkait bagaimana kami memperlakukan teman-teman disabilitas gitu ketika mendapatkan bantuan sosial yang terdampak, ya, tapi ketika terdampak bencana. Ini karena kita belajar dari ULD, oh, kita juga harus menyisipkan disabilitas di dalamnya. Okay. Dalam setiap kegiatan.
1: Iya.
0: Begitu.
1: Berarti ULD ini di dalamnya apakah ada struktur semacam ya, seperti apa itu strukturnya? Okay. Mungkin bisa disampaikan, karena
0: saya intip dulu ya.
1: Enggak apa-apa, biar enggak salah, lebih baik intip ya.
0: Oke. Okay.
1: Itu strukturnya seperti apa? Okay. Apakah dari struktur itu ada bagian-bagian tertentu yang memang punya tugas-tugas spesifik di bidang kebencanaan ini?
0: Dari strukturnya, jadi ini kan berdasarkan keputusan Kalaksa BPBD Provinsi Bali, itu di dalamnya ada dari BPBD Provinsi sendiri, jadi dari pegawai BPBD Provinsi, dari di sini ketua umumnya Kalaksa BPBD, ketua umum, lalu ada ketua pengurus Yayasan Peduli Kemanusiaan, dari obdis-obdis beserta staf-staf di BPBD Provinsi, jadi melebur di dalam satu SK unit layanan disabilitas ini. Jadi ada kerjasama dari BPBD sendiri dan beberapa obdis-obdis yang telah disebutkan dari Pak Gusdi tadi. Dan ini pun kami ada bidang-bidangnya di dalam ULD ini. Jadi ada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan inklusif, ada penanganan darurat, lalu ada rehabilitasi dan pemulihan sosial, ada data informasi serta kemitraan, pendanaan, dan jejaring. Jadi dia mirip strukturnya dengan struktur BPBD sendiri.
1: Oke, mirip gitu dengan struktur BPBD sendiri. Pemilihan orang-orang yang ada di dalamnya itu seperti

0: apa? Apakah ditentukan atau apakah ditentukan atau dipilih secara mungkin ada mekanisme tertentu?
1: Kalau untuk yang karena saya dari BPBD ya, karena dari yang BPBD kami dipilih berdasarkan bidang waktu itu. Jadi setiap bidang dicalonkan, diwakilkan mewakili BPBD untuk berada di bidang A. Itu misalkan kemarin karena saya di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, makanya saya kemarin diminta untuk mewakilkan BPBD di bagian bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sosial seperti itu. Kalau untuk OKDIS sepertinya dipilih oleh teman dari ketua ini, ketua satunya itu OKDIS mana yang bisa ikut masuk ke OLD dan dipilih beliau sebagai ketua apa dimasukkan ke dalam anggotanya masing-masing. Ya,
0: kalau untuk itu. Teman-teman di Fabel yang bergabung di ULD sendiri itu si mekanismenya seperti apa? Apakah mereka di mengusung apa perwakilan dari
1: tiap OKDIS-nya?
0: Tiap OKDIS-nya. Oke. Baik, sudah banyak kita tahu tentang ULD. Apa ada yang bisa lagi ditambahkan terkait dengan ULD ini? Bu Yudari.
1: Kegiatan ULD ini banyak dan tidak lupa bahwa ULD ini sebenarnya kan tidak berasal dari anggaran pemerintah ya. Jadi kita ini dibantu dan disupport oleh Siap Siaga. Jadi program kerjasama dengan Australia yang membantu sehingga terbentuknya ULD ini di BPBD Provinsi. Karena kalau dari anggaran pemerintah itu memang tidak ada ketentuan nomenklatur khusus untuk membentuk ULD.
0: Apalagi jadi, saat ini ya.
1: Ya, betul. Sehingga dengan adanya Siap Siaga inilah yang membantu kami untuk membentuk ULD ini di Provinsi Bali gitu. Jadi ada bantuan dari Siap Siaga.
0: Siap. Berarti seperti itu sudah banyak sekali yang kita tahu informasinya terkait dengan ULD. Pak Gusde masih tersambungkah Indah? Oke. Pak Gusde.
2: Halo.
0: Sudah banyak ya yang dijelaskan Bu Yudari terkait dengan ULD ini. Saya hanya mengkonfirmasi ke Pak Gusti aja, apa sudah benar teman-teman difabel yang terekrut di ULD ini adalah orang-orang yang berkompeten di bidangnya, Pak Gusti?
2: Oke, jadi dulu awalnya sebelum ULD ini gitu, mungkin sedikit ya, banyak yang mengira ULD ini terbentuk karena banjir besar tahun lalu tapi sebenarnya diskusi terkait ULD PB ini sudah dilakukan dari
0: jauh-jauh hari ya,
2: bulan sebelumnya. Ya, kebetulan terjadi banjir besar dan sebulan kemudian ya kita dikukuhkan seperti itu. Jadi terkesan setelah banjir, padahal kita diskusinya sudah jauh-jauh hari. Nah, memang diskusi awal itu kita yang diundang adalah setiap OKDIS yang ada di Bali gitu. Jadi setiap OKDIS itu menunjuk perwakilannya. Ada yang ketuanya langsung turun gitu. Jadi kalau dulu kebetulan waktu itu saya masih di Biro SDM Pemuda dan Olahraga di Peduni Bali. Jadi saya dinilai bisa lah untuk diskusi terkait dengan kebencanaan ini sehingga saya ditunjuk gitu.
0: Yeah.
2: Kemudian terjadi diskusi ada kesepakatan untuk membentuk unit layanan disabilitas. Nah, mungkin dari kita yang duduk itulah kita berdiskusi strukturnya seperti apa, siapa yang kita voting, siapa yang jadi ketua, seperti itu. Jadi sistemnya seperti itu untuk masuk di ULD PB ini.
0: Gitu. Tapi teman-teman di Fabel sendiri merasakan nggak manfaatnya Pak ULD ini? Tersampaikan tidak informasi ke mereka?
2: Nah, karena kita baru setahun, jadi kan kita memberikan nih saran apa yang bisa dilakukan, apa yang harus dilakukan ketika evakuasi, kemudian ketika tempat titik evakuasi, dan lainnya. Nah, kita memberikan saran itu ke pemerintah, ke masyarakat juga. Nah, tentu dari pemerintah mungkin perlu proses atau apa, seperti itu, karena untuk membangun jalur evakuasi itu kan mungkin perlu anggaran dan apa. Nah, itu saya kurang memahami terkait dengan itu, mungkin bisa di ke pemerintahnya. Tapi dari kami ULD, kami memberikan saran apa yang sebaiknya bisa kita lakukan bersama gitu. Dan nanti kami juga akan melakukan lokakarya yang berkaitan dengan kemitraan. Kami akan mengajak dari pihak swasta, pihak pemerintah, kira-kira apa yang kita bisa lakukan bersama terkait dengan penanggulangan bencana, khususnya untuk rekan-rekan disabilitas yang inklusif seperti itu. Mungkin sebenarnya untuk misal apa jalur evakuasi contoh, bikin untuk yang ramah terhadap teman-teman difabel. Sebenarnya itu tidak hanya membantu teman difabel saja. Mungkin di awal ibu sudah menyinggung tadi, bahkan ibu hamil pun bisa terbantu, orang lansia pun juga bisa terbantu kan dengan membuat jalur yang ramah, yaitu ramah untuk semua. Seperti itu. Jadi
0: bukan untuk teman difabel aja ya berarti ya.
2: Sebenarnya ya, jadi dampak positifnya sebenarnya untuk semua seperti itu.
0: Oke. Baik, Pak Gusde, terima kasih. Kita masih ada waktu ya untuk bersama 3 menit. Jadi saya sudah dikasih kode oleh Indah 3 menit kita bersama Pak Gusde. Saya lanjut dulu ya, Bu. Yudari izin ke Pak Gusde. Ya. Pak Gusde, apa kira-kira yang perlu Pak Gusde sampaikan kepada teman-teman difabel terkait dengan topik kita, informasi darurat harus sampai ke semua pihak ini?
2: Oke, mungkin dari teman-teman, mungkin saya lebih ke masyarakat ya, mungkin agar masyarakat juga bisa lebih aware terhadap teman-teman difabel gitu, karena kadang ada rekan-rekan difabel yang memang keterbatasan akses kepemilikan gadget gitu, karena bisa faktor ekonomi ataupun hal yang lainnya. Nah, mungkin dari lingkungan sekitar yang sekiranya ada rekan difabel yang mungkin bisa lebih aware, karena tadi sempat disinggung pendataan, banyak rekan-rekan difabel yang tinggal di desa yang mungkin tidak terdata oleh obdis-obdis di Bali gitu. Nah, mungkin itu bisa dibantu agar kita mengetahui posisi rekan-rekan difabel itu di mana ketika terjadi bencana, kita tahu nih apa yang langkah awal yang bisa kita lakukan seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Gusde. Bu Yudari, silakan. Apa dari BPBD yang bisa disampaikan kepada masyarakat terkait dengan informasi darurat harus sampai kepada semua pihak dan khususnya kepada teman-teman difabel atau yang mungkin masyarakat yang belum tersentuh sama sekali selama ini?
1: Baik, tentang informasi kebencanaan saat darurat, mungkin kalau saya ketika berbicara tentang darurat, saya akan lebih berbicara ke mitigasinya gitu ya. Jadi bagaimana kita lebih memahami dulu tentang mitigasinya. Kita pahami dulu tentang risiko bencana di wilayah kita, sehingga kita bisa bertindak ketika darurat. Jadi dari awal kenali dulu risiko bencana yang ada di daerah kita masing-masing, sehingga ketika darurat kita tahu harus berbuat apa. Dan untuk teman-teman difabel, tentunya caregivernya juga harus paham, tidak hanya disabilitasnya, tapi juga caregivernya paham tentang risiko bencana, sehingga tidak hanya nanti bisa menolong diri sendiri, tapi juga membantu teman-teman difabel yang ada di sekitarnya kita gitu sih.
0: Oke, banyak banget Puspita yang sudah kita dapatkan sore hari ini, baik dari Pak Ide Bagus Surya Manuaba, Ketua DPD Pertuni Bali, ataupun dari Bu Putu Yudari Pratiwi, analis kebencanaan hari pertama BPBD Provinsi Bali. Terima kasih Ibu sudah hadir di studio. Pak Gusde juga terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk RRI sore hari ini. Puspita, terima kasih juga.
3: Ya, terima kasih
0: sudah menemani saya sore hari ini. Semoga perbincangan kita. Oh ya, saya belum mengucapkan terima kasih buat Indah juga yang sudah memutar beberapa informasi tadi yang perlu menjadi renungan kita bersama untuk mitigasi bencana. Kita berharap perbincangan kita sore hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan kita tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Santi Om.
4: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
5: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
6: Pro 1 RRI Denpasar.

dengan Pro 1 RRI Denpasar, satu buah lagu dari Afgan, Lenggang Puspita. Biar makin semangat lagi sore hari ini, karena lagu-lagu yang agak upbeat gitu ya, bikin kita dari tadinya ngantuk, terus sekarang udah gak ngantuk lagi ya, setengkara bisa lanjut aktivitas lagi. Pendengar Pro 1, saya Indah Widyasari masih menemani ruang dengar Anda sampai nanti di jam 8 malam. Kita rehat kembali dengan update informasi dalam Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat. Pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami akan terhubung bersama dengan RRI Mataram. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: 7 misi yang luar biasa, mulai dari SDM unggul, agro maritim, pariwisata, sampai dengan reformasi birokrasi, itu harus disukseskan bersama oleh 23.000 ASN dan seluruh masyarakat.
3: Implementasi dari teknologi dan kalau biasa kita sebut dengan mekanisasi pertanian sebenarnya sudah mulai berjalan ya.
0: Sebanyak 23.000 ASN Pemprov NTB diminta bergerak bersama menyukseskan astacita Presiden Prabowo Subianto. Mekanisasi pertanian di Bali belum optimal akibat keterbatasan lahan dan topografi sawah yang berundak. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus memperkuat pengukuran kerja kinerja aparatur sipil negara untuk memastikan pelayanan publik berjalan produktif, disiplin, dan mampu mengikuti tuntutan perubahan birokrasi. Reporter Rian Mukdar melaporkan.
4: Jadi penilaian kinerja itu kan ada dua, yang di Ekin itu. Satu ada kinerja, dua ada perilaku.
5: Pemerintah Lombok Barat memperkuat pengukuran kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui sistem evaluasi yang tidak hanya melihat capaian pekerjaan, tetapi juga perilaku dalam menjalankan tugas. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong produktivitas sekaligus membangun aparatur yang mampu beradaptasi dengan perubahan birokrasi dan tuntutan digitalisasi. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Lombok Barat, Fauzan Husniadi, menjelaskan, penilaian kinerja ASN saat ini mengacu pada dua komponen utama, yakni kinerja dan perilaku kerja yang tercatat melalui sistem e-kinerja.
4: Berbicara hari ini kan, saya belum cek komposisinya, tetapi kalau dari hari ini, kan bukan masalah besar kecilnya, produktivitasnya kita ukur sekarang. Kalau memang secara ideal, kita kan orang pegawai Lombok Barat ini, termasuk guru kan. Nah, kalau kita lihat sekarang ini komposisi ini, kan bukan hanya melihat banyaknya saja, tapi kualitas dan produktivitas juga harus kita lihat masalahnya.
5: Dalam sistem evaluasi, terdapat indikator yang digambarkan dengan tanda jempol sebagai salah satu bentuk penilaian. Pegawai yang dinilai belum memenuhi ekspektasi dapat memperoleh penilaian negatif dan berimplikasi pada tunjangan yang diterima.
4: Sampai hari ini ada yang dijempol kebalik, ada yang memang jempol ke atas, itu salah satu penilaiannya. Kalau jempol kebalik itu kan ada persentasenya juga, yang kita nilai itu tidak memenuhi ekspektasi, maka tunjangannya pun dipotong. Itu di kita. Yang jelas ada kinerja sama ada perilaku kerja itu. Dan hari ini pun sudah banyak yang dijempol kebalik oleh Ibu Bupati termasuk saya gitu kan. Kalau yang sekarang ini ada sekitar 6 atau 7 kepala OPD yang jempol kebaliknya.
5: Menurut Fauzan, kondisi tersebut juga menjadi bagian yang dapat dibaca melalui evaluasi perilaku kerja. Aparatur yang belum menunjukkan perubahan atau belum memenuhi ekspektasi dapat memperoleh penilaian yang menjadi bahan evaluasi organisasi.
0: Pengamat kebijakan publik menilai pelayanan ASN Pemda Sumbawa sudah sesuai SOP. Namun pelayanan yang diberikan harus dinamis sehingga bermuara pada keputusan masyarakat. Randy Pratama melaporkan.
6: Tiba-tiba itu dia mau menjalankan sesuatu yang nggak ada SOP-nya. Karena dia...
7: Pelayanan aparatur sipil negara atau ASN di Kabupaten Sumbawa dinilai harus terus beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Pengamat kebijakan publik Universitas Teknologi Sumbawa, Joni Firmansyah mengatakan pelayanan publik tidak boleh berjalan kaku atau stagnan. Menurutnya, masyarakat membutuhkan pelayanan yang mudah diakses, cepat, tepat waktu, ramah, dan profesional. Namun seluruh aspek tersebut harus bermuara pada kepuasan masyarakat. Joni menilai pelayanan pemerintah di Sumbawa saat ini sudah berjalan sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Namun, pemerintah masih menghadapi tantangan dalam digitalisasi pelayanan. Ia mencontohkan masyarakat yang masih diminta menyerahkan fotokopi KTP meski data kependudukan telah terintegrasi secara elektronik.
6: Sudah bekerja, SOP-nya ada. Dan saya yakin di mana-mana, di setiap instansi itu, mereka pasti menjalankannya sesuai SOP. Hanya saja, nah ini hanya saja ini. Kalau ada satu hal yang kurang, maka yang terjadi adalah dia harus menyesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang ada. Kan birokrat ini nggak bisa, Mas. Tiba-tiba itu dia mau menjalankan sesuatu yang nggak ada SOP-nya. Kena dia.
7: Ya.
6: Nah, ini yang menjadi sebenarnya apa batu sandungan di setiap birokrat, tidak hanya di Sumbawa, di seluruh Indonesia ya.
7: Joni juga menegaskan pelayanan publik tidak hanya berlangsung di loket pemerintahan. Pembangunan infrastruktur, distribusi barang bersubsidi hingga penyaluran bantuan sosial juga merupakan bagian dari pelayanan publik. Menurutnya, keterbatasan fiskal menjadi salah satu kendala pemerintah dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu memetakan persoalan, menyusun solusi jangka pendek, menengah, dan panjang, serta memperkuat komunikasi publik, agar masyarakat mengetahui capaian dan kendala pembangunan.
0: Di tengah perkembangan zaman yang serba digital, masyarakat berharap agar aparatur sipil negara atau ASN dapat beradaptasi dan mengimplementasikan kemudahan teknologi untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Berikut tanggapan mereka.
8: Nama saya Lopita Agustina, saya dari Bagu, Pringkarata. Menurut saya, kinerja ASN itu paling mudah dilihat dari pelayanan yang dirasakan masyarakat. Kalau urusan di kantor pemerintah bisa lebih cepat, tidak berbelit-belit, dan masyarakat mendapatkan informasi yang jelas. Berarti ada perubahan yang kita rasakan. Jadi, jangan hanya dilihat dari berapa banyak program yang dibuat, tetapi apakah program itu benar-benar sampai ke masyarakat.
9: Nama saya Dara Indah Lestari dari Medas, Bagu, Pringgarata. Kalau saya sebagai masyarakat berharap ASN sekarang bisa lebih produktif dan lebih cepat merespon kebutuhan masyarakat. Sekarang zamannya sudah serba cepat, jadi pelayanan juga seharusnya mengikuti perkembangannya. Kalau ada pengaduan atau masalah di masyarakat, jangan sampai prosesnya lama karena harus menunggu terlalu banyak tahapan. Menurut saya, ASN perlu lebih cepat mencari solusi, bukan hanya menunggu masyarakat datang menyampaikan masalah.
10: Saya Adelia Hulwanul Magfiroh dari Kuripan. Menurut saya, kemampuan ASN menggunakan teknologi sekarang juga penting sekali. Banyak pelayanan sudah mulai dilakukan secara online. Jadi, ASN juga harus memahami teknologi supaya tidak justru membuat masyarakat kesulitan. Apalagi generasi sekarang terbiasa dengan pelayanan yang cepat dan praktis. Tapi, jangan sampai semua dibuat digital tanpa melihat kondisi masyarakat, karena masih ada juga warga yang belum terlalu paham teknologi. Jadi ASN harus bisa mengikuti perkembangan digital, tetapi tetap memberikan pelayanan yang mudah dipahami semua masyarakat.
0: Sekitar 23.000 ASN Pemprov NTB diminta bergerak bersama menyukseskan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Pesan ini disampaikan oleh Kepala BKN Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah saat memberikan pengarahan kepada ASN di lingkungan Pemprov NTB. Seperti apa penekanannya? Berikut wawancara Muhammad Halwi bersama Kepala BKN Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah.
11: Pak Prof bertemu dengan ribuan ASN di lingkungan Pemprov NTB. Apa saja yang menjadi catatan atau pesan-pesan kepada ASN yang ada di lingkungan Pemprov NTB?
12: Hari ini saya merasa bahagia bersama-sama dengan Pak Gubernur, ini sahabat saya, Pak Dr. Lalu Muhammad Iqbal. Saya hadir itu untuk membantu beliau bersama-sama para ASN. Saya mengajak kurang lebih 23.000 ASN NTB untuk bersatu padu mensukseskan visi misi Bapak Gubernur. 7 misi yang luar biasa, mulai dari SDM unggul, agro maritim, pariwisata sampai dengan reformasi birokrasi, itu harus disukseskan bersama oleh 23.000 ASN dan seluruh masyarakat. Karena inilah yang akan menjadikan NTB sejahtera, makmur, dan mendunia. Nah, saya minta para ASN di NTB pertama-tama adalah ubah cara berpikir agar orientasinya semuanya tertuju pada pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Yang kedua, proaktif. Kalau ada masalah, tidak perlu menunggu arahan pimpinan. Segera ambil, putuskan dengan pendekatan yang paling besar manfaatnya untuk masyarakat. Dan yang ketiga, orientasi pada visi. Hal-hal yang sifatnya administratif, yang tidak terlalu penting, silakan untuk dirapikan, diringkas, dihilangkan. Pendeknya saya mengajak rekan-rekan semuanya untuk 100% mendukung program Bapak Gubernur mencapai visi.
11: Pak Prof, satu lagi soal catatan disiplin ASN juga masih menjadi PR kita di NTB. Terus kemudian soal bagaimana ASN ini bekerja di tengah teknologi saat ini gitu.
12: Ya, tadi saya mencontohkan agar rekan-rekan bergerak seperti atau lebih bagus dari aplikasi terbaik yang ada di handphone kita. Bisa memberikan contoh yang sangat mudah. Dulu kita kirim uang harus lewat bank, ngisi formulir dengan tanda tangan. Sekarang cukup klik di handphone kita, real time terkirim. Yang kedua, kalau dulu belanja kita harus selalu ke pasar, pembeli mendatangi pedagang. Sekarang pedagang proaktif mendatangi pembeli, produknya dikirim. Nah, ini perubahan cara berpikir. Nah, ini diawali dengan disiplin yang kuat. Nah, disiplin ini bisa kita tumbuhkan kembali dengan cara hadir sebelum waktu. Tepat waktu saja tidak cukup. Jadi kalau kantor 7:30 harus hadir jam 7:15 untuk persiapan, kemudian segera tepat waktu memberikan pelayanan. Jadi persiapannya jangan dihitung sebagai bagian dari pelayanan. Nah, kemudian juga reward, insentif itu perlu kita bangun. Sistem kepegawaian kita terlalu banyak pada prosedur dan terlalu banyak pada sanksi. Itu yang sekarang kita perbaiki. Prosedur yang tidak penting kita potong, kemudian reward kita tingkatkan. Dan ini rekan-rekan, banyak sekali reward yang sudah diberikan oleh Pemda. Salah satunya adalah tunjangan perbaikan penghasilan. Kalau secara nasional itu gaji ke-13 dan gaji ke-14. Bekerjanya 12 bulan, gajinya sampai 14. Itu bagian reward dari negara.
11: Baik, terima kasih Pak Prof atas informasinya di RRI Mataram.
13: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Pemerintah memberi keringanan tunggakan pajak kendaraan bermotor PKB warga dengan tunggakan lebih dari 2 tahun cukup membayar pokok pajak 2 tahun berlaku sejak September hingga 11 November 2026.
14: Cukup membayar 2 tahun pokok pajak saja. Tatkala nanti masa
15: pemerintah memberikan keringanan bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor atau PKB. Melalui kebijakan tersebut, masyarakat dengan tunggakan lebih dari 2 tahun cukup membayar pokok pajak untuk 2 tahun. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2026 dan berlaku mulai 9 September hingga 11 November 2026. Program ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyelesaikan tunggakan dengan beban pembayaran yang lebih ringan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Buleleng Ide Bagus Perang Wibawa mengajak masyarakat memanfaatkan keringanan tersebut selama masa berlaku program. Menurutnya, pokok pajak tahun ketiga dan seterusnya serta denda mendapatkan pembebasan sesuai ketentuan.
14: Isi dari peraturan gubernur ini adalah cukup membayar 2 tahun pokok pajak saja. Tatkala nanti masyarakat punya tunggakan lebih dari 2 tahun, maka itu dihapuskan officially tanpa permohonan, sudah dihapus. Jadi konkretnya itu misalnya saya atau Bapak Ibu punya tunggakan 5 tahun, nah kira-kira itu 5 tahun PKB-nya, maka cukup membayar 2 tahun saja. 3 tahun diputihkan tanpa denda, denda juga dihapuskan.
15: Untuk memudahkan masyarakat memenuhi kewajiban pajak, Bapenda Buleleng juga terus mendekatkan akses pelayanan pembayaran PKB. Pelayanan dilakukan melalui samsat keliling, layanan door-to-door, razia gabungan hingga gerai samsat di Kecamatan Geroga yang berlokasi di Gedung Paten Kantor Camat Geroga.
14: Oleh sebab itu, ayo kita berbondong-bondong, ya kan, menuju kanal-kanal pembayaran PKB, pajak kendaraan bermotor, karena kesempatan emas ini berlaku dari 9 September sampai dengan 11 November 2026. Jangan sampai lewat, Bapak Ibu sekalian. Jadi manfaatkan insentif fiskal ini sebesar-besarnya, sebaik-baiknya. Cukup membayar 2 tahun saja, maka pokok pajak tunggakan dari tahun ketiga dan seterusnya ini dihapuskan. Denda juga diputihkan.
15: Selain memberikan kemudahan kepada wajib pajak, kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan penerimaan PKB di Kabupaten Buleleng. Pada tahun 2026, target penerimaan dari sektor PKB yang harus diamankan mencapai Rp64 miliar. Perang Wibawa berharap keringanan dan kemudahan pelayanan yang diberikan dapat mendorong semakin banyak masyarakat menyelesaikan kewajiban pajaknya. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk kembali membayar PKB tepat waktu setelah program keringanan berakhir. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Mekanisasi pertanian di Bali belum optimal. Lahan sempit hingga kondisi topografi persawahan yang berundak dinilai menjadi salah satu faktor penyebab.
3: Ada beberapa permasalahan mendasar sebenarnya.
16: Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Bali masih menghadapi sejumlah kendala. Kepemilikan lahan yang sempit, kondisi topografi persawahan yang berundak, hingga minimnya regenerasi petani menjadi faktor yang membuat penerapan mekanisasi dan teknologi pertanian belum berjalan optimal. Akademisi dan peneliti Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, Dr. Inengah Mulyarto mengatakan, teknologi pertanian sebenarnya sudah mulai diterapkan di Bali, namun penerapannya masih belum merata dan cenderung terfragmentasi.
3: Implementasi dari teknologi dan kalau biasa kita sebut dengan mekanisasi pertanian sebenarnya sudah mulai berjalan ya, namun kita harus akui fase transisi menuju pertanian modern kalau boleh kita sebut, karena kita menggunakan teknologi maka dia akan berbasis presisi dan akurasi. Dan penerapannya kalau boleh dibilang ini sebenarnya belum merata.
16: Menurutnya terdapat sejumlah kendala mendasar yang menghambat penerapan teknologi pertanian, mulai dari persoalan struktural, geografis, hingga kelembagaan sosial dan budaya. Ia juga menjelaskan penerapan teknologi pertanian modern harus memperhatikan prinsip keberlanjutan dengan tiga indikator utama, yakni ramah lingkungan, memberikan nilai ekonomi, adaptif terhadap kondisi masyarakat dan lingkungan.
3: Bagaimana teknologi itu adaptif? Walaupun kemudian secara ekonomi dia memberikan benefit itu, tetapi kalau dia tidak adaptif maka sulit untuk berkelanjutan. Harus kita akui bahwa teknologi juga diciptakan pasti adalah untuk mengejar pendapatan atau nilai ekonominya.
16: Secara nasional ia mengakui berbagai alat dan mesin pertanian baik untuk tahap prapanen maupun pasca panen mulai dikembangkan. Namun tingkat mekanisasi pertanian Indonesia masih berada di bawah sejumlah negara lain di kawasan Asia Tenggara seperti Vietnam dan Thailand. Di Bali mekanisasi skala sedang seperti penggunaan traktor telah diterapkan ke sejumlah wilayah sentra produksi padi. Inovasi teknologi ini mulai digunakan antara lain sensor kelembapan tanah, sistem komposting hingga drone. Namun, menurut Mulyarto, penggunaan teknologi tersebut masih bersifat terbatas dan belum dilakukan secara rutin. Menurutnya, teknologi yang dikembangkan harus disesuaikan dengan karakteristik lahan pertanian di Bali, terutama kondisi persawahan yang berundak dan luasan lahan yang relatif terbatas. Reporter RRI Denpasar, Dai Friska melaporkan.
0: BPBD Kabupaten Buleleng terus memperkuat penanggulangan bencana yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
17: Warga disabilitas, paling tidak kami data, Bu. Kami data apakah di daerah itu ada...
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Buleleng menerapkan penanggulangan bencana melalui tiga tahapan yakni pra-bencana, kedaruratan, serta pasca bencana. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Buleleng IGD Dharma menjelaskan, pada tahap pra-bencana pihaknya secara rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat, desa, sekolah, hingga linmas untuk meningkatkan kesiapan menghadapi bencana. Sementara saat terjadi bencana, masyarakat diminta segera melaporkan kejadian kepada aparat pemerintah desa untuk diteruskan kepada Pusat Pengendalian Operasional BPBD. Laporan tersebut menjadi dasar bagi BPBD untuk menentukan langkah penanganan maupun asesmen di lokasi kejadian.
17: Apakah mereka itu yang masyarakat yang secara normal, katakan begitu, atau yang warga disabilitas? Paling tidak kami data, Bu. Kami data apakah di daerah itu ada penduduk yang dengan kondisi disabilitas. Karena kami tidak memandang bahwa ini ada klasifikasi-klasifikasi warga masyarakat, Bu. Yang jelas seluruh warga masyarakat yang terdampak dan mungkin bisa menjadi korban itu menjadi fokus kami juga semua. Itu yang menjadi pandangan kerja kami.
0: Dalam penanganan bencana, BPBD Buleleng juga memberikan perhatian terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. BPBD melibatkan staf yang memiliki pemahaman mengenai kondisi disabilitas serta mulai merangkul organisasi-organisasi disabilitas untuk mendukung penanganan bencana yang lebih inklusif.
17: Terkait dengan disabilitas, kami di BPBD juga memiliki staf yang dalam kondisi disabilitas. Itu ada dua orang, satu orang yang kami perankan untuk berada di Pusdalop. Mereka paham sekali tentang bagaimana kondisi orang-orang disabilitas, bagaimana cara komunikasinya walaupun tingkat disabilitasnya berbeda. Kedua, kami mulai merangkul organisasi-organisasi disabilitas. Kami ajak mereka untuk berkumpul, untuk berpikir bagaimana kita dalam rangka penanganan ini.
0: BPBD Buleleng juga terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak seperti TNI, Polri, Damkar, PMI, Dinas Lingkungan Hidup, dan unsur masyarakat dalam menangani kondisi darurat. Selain penanganan bencana, BPBD juga melakukan upaya menghadapi kekeringan melalui distribusi air bersih ke sejumlah desa. Koordinasi dilakukan dengan PMI dan instansi terkait, termasuk untuk mengantisipasi dampak kekeringan terhadap sektor pertanian. Dengan penanganan yang melibatkan berbagai unsur dan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan, BPBD Buleleng mendorong agar masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan pertolongan ketika bencana terjadi. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
18: Kita beralih ke berita olahraga. Persiapan sirkuit untuk MotoGP Mandalika 2026 yang telah berada di kisaran 80-85%. Sejumlah pekerjaan penting seperti perangkat keselamatan elektronik hingga pengecatan tengah dikebut karena masuk dalam persiapan homologasi yang akan dilakukan oleh Federasi Internasional Sepeda Motor atau FIM, dan Maya Oktarifa melaporkan.
19: Beautifikasi daripada sirkuit, tapi lebih kepada mematuhi rekomendasi sertifikasi, homologasi.
20: Persiapan sirkuit Mandalika untuk menggelar Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 terus dikebut. Sejumlah pekerjaan teknis dilakukan untuk memastikan lintasan memenuhi standar keselamatan dan homologasi yang ditetapkan oleh FIM. Direktur Komersil ITDC, Troy Waroka, mengatakan, salah satu pekerjaan yang tengah berlangsung adalah pengecatan ulang sejumlah bagian lintasan atau track finding. Saat ini progres pengecatan lintasan pun telah mencapai sekitar 70%. Sementara secara keseluruhan, persiapan sirkuit untuk MotoGP 2026 telah berada di kisaran 80-85%.
19: Merupakan bukan hanya masalah beautifikasi daripada sirkuit, tapi lebih kepada mematuhi rekomendasi sertifikasi, homologasi yang harus kita penuhi. Oleh karena itu kita lakukan dan insya Allah ini akan selesai menjelang MotoGP. Besok masih ada kegiatan Mandalika Racing Series dan mudah-mudahan ini tidak mengganggu dan bisa selesai. Dan setelah itu kita akan lakukan lagi pengecekan ulang sampai nanti sirkuit dinyatakan ditutup resmi, tidak ada kegiatan sama sekali.
20: Selain lintasan, ITDC juga melakukan pembenahan sejumlah fasilitas pendukung di kawasan sirkuit, termasuk bangunan dan sarana penunjang aktivitas otomotif. Salah satunya pembangunan fasilitas penyimpanan permanen yang sebelumnya masih menggunakan tenda. Fasilitas tersebut pun diharapkan semakin memperkuat ekosistem otomotif di kawasan The Mandalika. Sementara untuk perkuat antisipasi kebakaran, pihaknya tahun ini juga mencakup penguatan sistem mitigasi kebakaran di sirkuit Mandalika, terutama menghadapi potensi kebakaran lahan pada musim kemarau.
19: Nah memang ini tidak bisa kerjasama sendiri, kita libatkan Pemprov, Pemkab untuk sama-sama berkolaborasi dengan ini.
21: Payung salah satu barang yang tidak boleh dibawa ke dalam.
19: Gitu masalahnya. Jadi payung itu adalah salah satu komponen yang tidak boleh dibawa ke dalam sirkuit oleh Dorna. Jadi memang ada ketentuan-ketentuan yang harus kita patuhi. Itu salah satunya adalah payung itu.
20: Dengan berbagai persiapan tersebut, pihaknya memastikan kesiapan sirkuit terus dikebut menjelang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 yang akan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
18: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali, Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Sekitar 23.000 ASN Pemprov NTB diminta bergerak bersama menyukseskan astacita Presiden Prabowo Subianto. Mekanisasi pertanian di Bali belum optimal akibat keterbatasan lahan dan topografi sawah yang berundak. Dari Studio Pro 1 RR Mataram, saya Putri Mentari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi dari Jordan Sparks bersama dengan Chris Brown, pendengar Pro 1 dengan No Air. Kita masih bisa bersyukur kalau dikasih kesempatan untuk bisa untuk bernafas lebih lega lagi. Dan untuk sore hari ini pula, pendengar Pro 1 kalau yang masih aktivitas, masih harus kerja ekstra, kita boleh kayaknya menghirup udara sebentar gitu ya. Karena kalau banyak pekerjaan, pikiran jadi lebih ramai, kurang tenang, dan biasanya salah satu cara untuk menenangkan pikiran kita adalah dengan bernafas. Perlu udara segar sore hari ini dan boleh cari lapangan terbuka. Kalau di RRI Denpasar ada, kalau Anda yang mau mampir juga boleh sambil rebahan menikmati suasana sore jelang matahari tenggelam alias sunset sore hari ini. Dan pendengar, saya punya kabar menarik. Saat ini uang rupiah kertas bertanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini lagi jadi rebutan masyarakat karena langka gitu ya. Baru saja ada pergantian Menteri Keuangan, dan dari Bank Indonesia ini menegaskan kalau uang rupiah kertas yang sudah diproduksi tahun 2026 dan beredar di masyarakat ini masih sah, walaupun Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia ini belum lama ini memang ada pergantian dan tidak mempengaruhi keabsahan uang rupiah untuk bisa kita belanjakan. Dan uang rupiah tahun cetak 2026 ini memiliki tanda tangan Purbaya Yudi Sadewa selaku Menteri Keuangan sebelumnya dan juga Perry Warjio selaku Gubernur Bank Indonesia. Dan kemudian uang rupiah yang diproduksi sesuai dengan proses pencetakan tetap dan merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian nanti pendengar, uang rupiah yang baru, artinya Menteri Keuangan, kemudian Gubernur Bank Indonesia yang baru, itu akan menyesuaikan tanda tangannya di produksi uang rupiah pada periode selanjutnya. Jadi kalau sekarang punya uang rupiah, masih

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia.

ketinggalan siaran favorit. Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3

Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kalau ngomongin soal makna itu ya, luas banget, gak cuma soal hubungan antar manusia ya. Kalau dari Rizky Febian itu makna cinta, tapi kalau ngomongin soal Bali, makna tentang gimana sih hubungan kita dengan alam, dengan sesama, dan berusaha untuk mempertahankan sesuatu yang jadi bagian dari kehidupan kita masyarakat ya. Salah satunya adalah lahan pertanian, pendengar, yang sekarang ini investasinya pol-polan banget di pertanian dan perkembangan pariwisata. Ini membuat sawah juga semakin sempit, makin terhimpit, makin tertekan juga, apalagi harga tanah tambah tinggi. Kemudian juga mau mempertahankan sawah juga jadi bimbang banget gitu ya, mau disewakah atau dijual gitu ya. Sementara memang masih bergantung sekali kita dengan lahan persawahan untuk kebutuhan ekonomi, terutama untuk para masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Dan pendengar, di informasi selanjutnya kami kabarkan kalau Provinsi Bali ini memiliki Perda Provinsi Bali nomor 4 tahun 2026 tentang pengendalian alih fungsi lahan produktif, kemudian juga larangan alih kepemilikan lahan secara nomini. Dari Gubernur Bali Wayan Koster itu betul-betul memberikan mekanisme yang jelas bagaimana sih fungsi lahan ini beralih gitu ya, dan sudah ada larangan alih fungsi lahan yang yang sembarangan begitu, sudah ada mekanismenya. Kemudian juga ketika investor menawarkan harga tanah yang nilainya setara 10 sampai 20 tahun hasil panen, itu juga kadang-kadang tergiur juga gitu ya bagi keluarga petani. Dan kemudian larangan alih fungsi lahan juga tidak cukup untuk mempertahankan sawah ini. Jadi perlindungan lahan pertanian juga harus ada insentif untuk petani. Kemudian juga tetap hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi ini yang sedang dipertahankan oleh pemerintah Provinsi Bali. Dan saat ini notaris dan pejabat pembuat akte pertanahan juga tidak soal transaksi saja, tapi memang jadi gerbang pertama gitu ya untuk mencegah praktik nomini alias pinjam nama dari masyarakat lokal yang bertautan, akhirnya ada keterikatan dengan warga negara asing karena pernikahan kah atau ada hubungan lainnya atau bahkan ada perjanjian begitu ya. Dan kita sebagai masyarakat juga jangan sampai karena uang mengorbankan lahan atau tanah yang kita miliki di Bali. Karena perlindungan lahan pertanian ini juga jadi bagian dari arah pembangunan Bali. Jadi supaya alam, budaya, dan kesejahteraannya alias ekonomi krama Bali ini jadi seimbang begitu kan. Tidak saja soal pemerintah yang harus berusaha mempertahankan Bali, tapi juga masyarakatnya harus siap-siap mempersiapkan Bali 10 sampai 20 tahun mendatang. Dan berdasarkan informasi ini saya kutip dari laman Nusa Bali, kami akan kembali dengan informasi-informasi lainnya untuk Anda. Dan pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami akan haturkan puja trisandya untuk seluruh umat beragama Hindu dimanapun Anda berada. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar.

Tegite pratiaksa ukir lan pasir. Ukir pinaka wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
4: Denpasar, sore ini.

105,2 FM, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda sore hari ini. Namun sejenak kita akan kumandangkan azan maghrib untuk Denpasar dan sekitarnya pada pukul 18 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah, 2 menit lagi jelang azan maghrib. Sekali lagi untuk Denpasar dan sekitarnya, menemani Anda di Denpasar sore ini, stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

berjalan dengan sikap wajar dan tawadu, tidak berlagak sombong di saat berjalan atau mengangkat kepala karena sombong atau mengalihkan wajah dari orang lain karena takabur. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surah Luqman ayat 18.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
4: Denpasar, sore ini.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ini adalah kombinasi yang pas ya. Ari Lasso bersama dengan Bunga Citra Lestari, aku dan dirimu. Sama seperti Anda yang juga punya kombinasi yang pas sama air kelapa, apalagi yang habis olahraga, perlu nih asupan cairan dan juga elektrolit alami dari air kelapa. Tapi sekarang lagi viral di media sosial, pendengar, ada tumbler isinya air kelapa. Ternyata tumblernya meledak gitu ya. Kenapa sih kok bisa meledak padahal cuma isi air kelapa? Jadi saya kutip pendengar dari laman Tirto. Nah, sebenarnya air kelapa ini ketika disimpan di dalam tumbler bisa berubah dari sterilisasinya gitu kan. Nah, ketika kita minum air kelapa langsung dari buah kelapanya, itu airnya masih steril, masih alami. Tapi kalau sudah keluar dari buahnya, nah air kelapa ini tidak steril lagi. Apalagi kalau kita punya tumbler sebelumnya dapat isi kopi gitu, kemudian isi teh, isi jenis minuman lainnya. Kadang-kadang kalau kita punya tumbler sering gak bersih gitu, bersihin tumblernya. Nah, ketika air kelapa disimpan di tumbler, nah mikrobanya ini bisa berkembang gitu ya. Ada proses fermentasi yang bikin rasa, aroma, terus juga kualitas dari air kelapa ini bisa berubah ketika disimpan. Apalagi simpannya dalam jangka waktu yang panjang, terus naruh tumblernya juga di suhu yang panas gitu ya. Nah, ketika tumbler ini disimpan di air kelapa disimpan di tumbler, jadi ada aktivitas mikroba, ada CO2 yang diproduksi di situ. Nah, air kelapanya jadi menurun deh kualitasnya. Ketika air kelapanya dimasukkan dalam tumbler terus ditutup, tutupnya pasti rapat banget ya. Ini akan terjadi penumpukan gas, makanya bisa meledak, pendengar Pro 1. Nah, kalau Anda pengen memasukkan air kelapa ke dalam tumbler, boleh-boleh saja, tapi jangan disimpan sampai kelamaan. Kalau hubungan Anda sama tumbler udah dekat gitu ya, nanti ngisinya juga pilah dan pilih. Apalagi kalau air kelapa ya langsung aja diminum. Kalau misalkan mau minumnya agak ditunda ya jangan lama-lama gitu ya. Minumnya dekat-dekat waktu aja.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: Tembang Mocopat, kandungan isinya memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
1: Nora gampang, monggo, setunggal, kali, tiga.
2: Nora gampang.
3: Saya Ki Gedot Suprapto, sebagai budayawan Jawa, khususnya Tembang Mocopat, ikut berpartisipasi mengajar Tembang Mocopat di sekolah-sekolah dengan tujuan Tembang Mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
0: Pasalnya dalam Mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui, setelah mengetahui perlu pula mengamalkannya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar gambar di akun Facebook Gimana Aksi yang menampilkan klaim bahwa Wakil Presiden Gibran ini akhirnya meminta agar MBG dihentikan setelah menjenguk korban keracunan di Karo. Lalu benarkah informasi ini bahwa Wakil Presiden meminta MBG dihentikan? Kita cek faktanya, pendengar. Setelah dilakukan penelusuran ke laman Google, kemudian ditemukan tidak ada pemberitaan yang membenarkan klaim bahwa Wakil Presiden meminta untuk MBG dihentikan. Dan kemudian dalam kanal YouTube Tribun Singkawang diunggah video dengan judul Respon Gibran Usai Orang Tua Korban Keracunan MBG di Karo Marah Padanya. Dan berdasarkan video ini, Wakil Presiden menyampaikan permohonan maaf dan juga memberikan bantuan untuk menanggung biaya berobat korban. Dan juga berpesan kepada orang tua agar anaknya membawa bekal dari rumah saja. Dan selebihnya tidak ada pernyataan untuk menghentikan semua penyaluran MBG. Karena faktanya justru Wakil Presiden meminta orang tua korban untuk mengkonsumsi makanan dari bekal dari rumah dan tidak meminta MBG dihentikan. Sehingga unggahan tentang Wakil Presiden meminta MBG dihentikan adalah konten palsu. Sehingga kedepannya pendengar agar lebih cerdas dalam memilih dan memilah informasi, tidak mudah menyebarluaskan informasi yang belum tentu kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di frekuensi 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9. Semoga malam hari ini Anda bisa mendengarkan siaran kami secara jernih dimanapun Anda berada. Dan kalau misalkan ada problem dengan sinyal, Anda bisa beralih ke aplikasi RRI Digital. Karena sampai nanti mendekati pukul 8 malam, saya akan ngobrol-ngobrol di program Ngobrol Bareng Komunitas atau Ngobras bersama dengan Komunitas Puspadi Bali dan Narayan Seva Sanstan. Nah, malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih kita bisa mendukung mobilitas, kemudian juga kemandirian penyandang disabilitas melalui kaki palsu gratis. Nah, malam hari ini untuk pendengar Pro 1 yang pengen tanya-tanya dengan dua narasumber kami bisa langsung ke WhatsApp 089-678-123-830 atau juga Anda bisa telepon langsung di 222-161. Saya langsung perkenalkan saja narasumber kita malam hari ini yang sudah datang ke studio Pro 1 RRI Denpasar. Yang pertama saya perkenalkan ada Ibu Putu Juliani dari komunitas Puspadi Bali. Om Swastiastu, Ibu Putu.
1: Om Swastiastu, selamat malam.
0: Selamat malam. Boleh didekatkan mikrofonnya Ibu Putu? Ya. Oke, siap. Bagaimana kabarnya Ibu Putu?
1: Ya, baik. Terima kasih. Kabar baik.
0: Baik, kemudian ada Ibu Sonia Kaur dari Narayan Seva Sanstan. Betul ya Ibu Sonia?
2: Benar.
0: Bagaimana kabarnya?
2: Om Swastiastu, kabar baik.
0: Kabar baik, terima kasih. Saya panggilnya Mbak Sonia dan Ibu Putu Juli.
2: Boleh.
0: Keduanya sudah hadir di Studio Pro 1 dan malam hari ini kita akan membahas tentang pemberian kaki palsu gratis. Tapi sebelum kita tanya-tanya tentang seperti apa sih kaki palsu gratis, tadi di off air saya sempat ngobrol-ngobrol cukup banyak dan kayaknya banyak sekali deh informasi tentang kaki palsu gratis atau teknologi kaki palsu yang belum kita ketahui. Nah, kita akan background check dulu dari Puspadi Bali, walaupun sudah berkali-kali datang ke Pro 1 RRI ya Bu Putu Juli, tapi boleh dong cerita lagi Bu Putu, Puspadi ini seperti apa sih aktivitasnya mungkin 6 bulan atau 12 bulan terakhir ini untuk bisa membantu teman-teman disabilitas fisik ya, untuk mendukung kemandirian dari teman-teman disabilitas. Nah, boleh cerita dulu Bu Putu.
1: Ya, silakan. Baik, terima kasih Mbak Indah. Selamat malam kepada seluruh pemirsa RRI dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya dengan Putu Juliani, saya Direktur Puspadi Bali. Kami adalah sebuah yayasan yang dibentuk atau lahir pada tahun 1999, jadi sudah hampir 27 tahun kami beroperasi. Kami didirikan oleh seorang bapak, seorang panutan dari Desa Bungaye Karangasem, namanya Pak Neng Halatre. Okay. Beliau adalah pendiri kita, foundernya Puspadi Bali. Ya, sampai saat ini sudah hampir 10.000 klien ya, penyandang disabilitas yang dilayani oleh Puspadi sejak didirikan, dan bukan hanya di Bali tapi juga di wilayah-wilayah nun jauh di sana di Indonesia Timur, NTB, NTT, bahkan ada yang dari Maluku Tenggara Barat juga ya, yang perjalanan ke sini itu sampai harus 1 minggu.
0: Okay.
1: Dengan kapal laut, dan kita juga membantu rekan-rekan di Jawa bagian timur, khususnya di Banyuwangi. Program utama Puspadi adalah perubahan hidup bagi penyandang disabilitas ya, melalui pemberdayaan, melalui rehabilitasi, melalui pendidikan, melalui advokasi, dan program-program lainnya yang terkait dengan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas.
0: Okay.
1: Kalau secara langsung memang program kita menyasar teman-teman disabilitas fisik, karena rehabilitasi yang kami lakukan di sini adalah rehabilitasi dalam bentuk kaki palsu dan juga kursi roda. Kami sendiri beranggotakan 19 orang tim Dan 60%-nya dari kami sendiri adalah juga penyandang disabilitas fisik, okay. Termasuk saya dan teman-teman yang lain, ada yang karena kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, maupun karena kami lahir di tahun 70-an, 80-an, kami juga menjadi salah satu korban dari virus polio, ya. Gitu. Nah, karena kita malam ini fokusnya akan di alat bantu.
0: Betul.
1: Kita kalau untuk alat bantu itu ada prostetik, ortotik, dan kursi roda. Prostetik itu adalah pengganti anggota tubuh yang hilang. Ortotik adalah alat untuk membantu menguatkan anggota tubuh yang lemah. Dan kursi roda juga Bapak Ibu mungkin sudah tahu, tetapi untuk kursi roda itu kalau di Puspadi itu juga sifatnya adaptif, ya, customized gitu. Jadi tidak bisa satu size untuk semua, ya, tidak seperti kursi roda standar yang ada di apotek. Begitu juga untuk kaki palsu, kami ada kaki palsu atas lutut, bawah lutut, ada sepatu AVO juga untuk anak-anak yang mengalami cerebral palsy yang jalannya cenderung jinjit, ya. Kemudian kita ada brace juga. Banyak saudara-saudara kami yang lahir 70-an, 80-an itu yang memakai brace, karena kita jadi lemah, layu, ya, kalau nggak di satu kaki ya dua kaki. Jadi brace ini sangat membantu. Kita juga sejak tahun ini kita mulai membuat tangan palsu juga. Tangan palsu, namun memang sifatnya lebih ke kosmesis, ya, belum ke bionik atau semacamnya. Itu kami lakukan karena memang ada demand, ya, ada permintaan dari beberapa teman-teman disabilitas pengen pakai tangan palsu supaya nanti kalau ada di kerumunan orang asing gitu nggak diliatin gitu, ya. Jadi kadang itu mereka jadi insecure. Kalau pakai tangan palsu kan bisa mingle lebih nyaman gitu, ya, dengan dengan orang-orang sekitar. Jadi itu jadi untuk kaki palsu, kursi roda juga kita punya workshop, kita punya bengkelnya di Puspadi Bali. Ada di Jalan Bakung nomor 19 dan Pasar Timur. Jadi selain itu kami juga memperjuangkan bukan hanya penyandang disabilitas fisik, tapi juga penyandang disabilitas di semua ragam, baik itu sensorik tuli, sensorik netra, kemudian disabilitas mental dan disabilitas intelektual. Kami aktif memperjuangkan advokasi dalam bentuk regulasi, ya, Mbak Indah, khususnya dalam perjuangan peraturan daerah, ya, Perda nomor 9 tahun 2015. Kemudian yang terakhir kita bersama sudah mempunyai Perda terbaru nomor 1 tahun 2006 tentang perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang di-lead atau dikoordinir oleh teman-teman kita di HWDI. Tapi kita juga mengambil peran, dan ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Saat ini kita juga sedang berjuang untuk melakukan penyusunan peraturan gubernur dan juklak dan juknisnya, bagaimana supaya Perda ini bisa terimplementasi di perencanaan dan penganggaran dari semua organisasi perangkat daerah yang ada di Bali, tidak hanya dinas sosial, tetapi semua organisasi perangkat daerah lainnya, termasuk mungkin dinas kesehatan, bahkan PUPR, dinas pariwisata, bagaimana supaya pemenuhan hak penyandang disabilitas ini bukan hanya fisik, bisa diberikan akses yang setara seperti itu, Mbak. Itu juga salah satu upaya Puspadi, bagaimana supaya penyandang disabilitas ini bisa mempunyai akses yang setara dengan warga negara yang lain, kemudian bisa mandiri mobilitas, kemudian bisa mengakses pendidikan, beasiswa, Mungkin juga pelatihan-pelatihan kewirausahaan, mungkin akses ke permodalan, supaya bisa, paling tidak dia bisa mandiri untuk dirinya sendiri, atau bahkan mungkin lebih dari itu bisa menjadi sumber pendapatan bagi keluarganya. Bahkan ada beberapa klien kami yang bahkan bisa merekrut tenaga kerja non disabilitas.
0: Jadi
1: perubahan hidup, perubahan mindset itu adalah pilar dari
0: teman-teman disabilitas.
1: Dari program kami. Mungkin demikian sekilas tentang Puspadi, Mbak.
0: Baik, terima kasih Bu Putu Julina. Sekarang ini kan artinya ada kolaborasi dengan satu pemerintah, kemudian juga ada pihak-pihak lain, termasuk juga Narayan Seva Sanstan ini gitu ya. Dan kalau tadi Bu Putu Juli sudah menjelaskan cukup banyak, artinya ada willingness dari tahun 1999 sampai dengan sekarang untuk membantu teman-teman disabilitas supaya mobilitasnya enak, mandiri juga gitu dalam beraktivitas. Nah, kalau dari Mbak Sonia boleh cerita juga gitu ya tentang Narayan Seva Sanstan ini seperti apa, karena perjumpaannya pasti ada sebab dan akibat gitu ya nanti ya. Boleh cerita dulu gimana ceritanya bisa kolaborasi dengan Puspadi Bali, Mbak Sonia?
2: Okay, baik. Berarti saya ceritain tentang awal mula bisa ada koneksi dengan Narayan Seva ya.
0: Iya, betul.
2: Okay. Sekitar tahun lalu saya ada dapat telepon dari pihak mereka, Narayan Seva dari India, menyatakan mereka itu ingin bisa memberikan bantuan kursi roda dan kaki palsu, seperti gitu. Saya respon aja, tapi saya tidak terlalu serius karena saya juga belum tahu mereka siapa dan bagaimana, seperti itu. Nah, setelah saya udah kayak bicara-bicara terus kelupaan, terus akhirnya beberapa bulan setelah itu lagi mereka WA saya untuk nanya follow up dari apa yang mereka sampaikan. Terus saya bilang saya mau ada perjalanan ke India tahun berikutnya. Nah, di mana saya bilang saya mau ke tempat lokasi di mana yayasan ini berada. Kebetulan posisinya itu atau lokasinya di Udaipur. Jadi dia bukan di satu kota besar. Dan perjalanan ke sana juga lumayan. Tetapi saya pikir kalau memang ini tujuannya untuk social activity yang bisa membantu banyak orang, tidak apa-apalah saya keluarin biaya saya untuk untuk memastikan cek langsung gitu. Tapi ini bukan COD ya.
0: Ngecek benar atau enggak ya gitu ya, akan memberikan bantuan gitu ya.
2: Betul.
0: Oke.
2: Nah, jadi setelah saya datang, saya disambut dari salah satu dari tim mereka. Saya langsung dibawa ke lokasi yayasan itu, dan ternyata yayasan mereka itu besar sekali. Jauh seperti yang saya bayangkan. Dia atau mereka memiliki tempat khusus untuk berdoa. Ada tempat untuk berdoa. Terus mereka punya ruang periksa atau ruang kesehatan. Itu untuk segala macam pengobatan, kayak untuk kesehatan. Dan itu diberikan secara gratis. Jadi pada saat saya datang itu saya melihatin begitu banyak masyarakat, ya pastinya kalangan ke bawah ya, itu berobat, duduk ke loket, ngambil nomor, terus dipanggil, terus ada dokter, dan dokternya tuh benar-benar dokter yang profesional dan layak, bangunannya layak dengan orang yang segitu banyak yang saya lihat sendiri. Ventilasinya bagus. Jadi nggak rasa sesek atau bagaimana, dan nggak ada kayak bau atau kumuh, itu nggak ada, dan bersih banget. Jadi nggak ada, walaupun ini istilahnya fasilitas gratis ya, tapi kayak kumuh di mana atau bau atau pengap itu nggak. Nah, jadi dari awal itu aja saya udah lumayan kagum gitu. Terus dan pengobatan itu diberikan secara cuma-cuma, baik itu untuk konsul ke dokter maupun untuk obatnya. Jadi benar-benar 0 rupiah istilahnya gitu. Terus lagi ke lokasi di mana yang mereka ada rawat inap untuk orang-orang atau anak-anak yang habis operasi kakinya. Jadi dia bukan amputasi tapi kaki yang O.
0: Oke, iya iya.
2: Ya, kaki yang
0: bentuk
2: O itu
0: bentuk O atau X gitu ya.
2: Iya, bentuk O atau X itu mereka ada di operasi, jadi ada kayak apa structing pembantu untuk
0: papan,
2: kakinya
0: papan
2: itu.
0: Papan samping-samping itu kan.
2: Enggak pakai papan sih, lebihnya dia kayak apa ya? Kayak steel gips, ya, kayak steel gitu baru dikasih gips gitu. Nah, jadi itu untuk membantu supaya mereka setidaknya tidak lebih besar O atau X-nya gitu. Dan itu juga jumlahnya puluhan seperti gitu. Dan tindakan itu juga gratis.
0: Oke. Artinya dari perjalanan ke Udaipur itu dari sanalah sepertinya memang ini serius gitu ya.
2: Iya.
0: Ada bantuan terkhususnya berarti untuk kaki palsu gitu, Mbak Sonia.
2: Iya.
0: Singkat ceritanya artinya dan kemudian bertemu dengan Puspadi Bali untuk istilahnya ada kerjasama atau iya. MOU itu tahun ini atau tahun dari tahun lalu?
2: Tahun ini. Memang tahun ini, jadi saya datang ke sana itu tahun kemarin ya, berarti ya tahun 2025. 2025, jadi saya dihubungin itu di tahun 2024 gitu.
0: Oke.
2: Nah, 2025 saya ke sana itu sekitar September gitu. Dan terus karena saya sudah lihat ini semua, bahkan saya udah cek dia punya tempat pembuatan untuk prosthetic leg karena mereka juga punya tempat sendiri, factory sendiri untuk pembuatan itu. Jadi itu semua kegiatan itu di satu areal yang besar itu. Nah, jadi akhirnya saya putuskan kalau ini memang serius dan kalau saya udah di, karena istilahnya mereka bolak-balik approach saya juga ya. Dan pas awal tuh saya juga tanya mereka kok tahu saya dari mana gitu kan. Ternyata selain mereka googling di social terus dapat juga infonya dari embassy India yang ada di Jakarta gitu. Jadi mereka give a green signal untuk menghubungi saya. So singkat cerita saya mengundang mereka, saya bilang kalau misalnya saya undang ke Bali apakah mereka berkenan seperti gitu. Dan sebelum saya mengundang saya sempat bertemu dengan Bapak Senator Arya Wedakarna. Saya menyampaikan berita baik ini kepada beliau. Dan beliau sempat agak kaget gitu karena maksudnya ini benar-benar gratis gitu. Iya gratis gitu.
0: Iya.
2: Karena kan nilainya juga lumayan mahal ya.
0: Betul.
2: Gitu. Nah, dengan sambutan baik beliau akhirnya saya mengundang tim founder dari Narayan Sewa ini, dua perwakilan datang ke Bali dan berjumpa dengan Bapak Senator. Setelah itu dari Bapak Senator Arya Wedakarna yang mengkonekkan kita dengan Ibu Putu Juli dari Puspadi. Jadi dari situ pertemuan kita bahas secara A sampai Z bagaimana sistem sistemnya, kondisinya, kita bicarain mateng-mateng apa pertanggungjawaban dari pihak Puspadi, Narayan Sewa, seperti gitu. Jadinya saya adalah perwakilan Narayan Sewa yang untuk di Indonesia, seperti gitu kan. Nah, jadi setelah itu kita ada MOU juga. Ini juga untuk mengikat agar dua yayasan ini kita tidak ada yang saling lepas di tengah jalan istilahnya. Jadi kita bertanggung jawab sampai mission accomplished seperti gitu. Nah, terjadilah MOU terus sekarang kita udah sebentar lagi udah di penghujung deadline acara kita.
0: Kalau memang sudah mau masuk ke acara yang ditunggu-tunggu gitu ya.
2: Betul.
0: Artinya ini kan akan ada pemberian kaki palsu gratis. So it will be Oktober ya, Mbak Sonia dan juga Bu Putu Juli. Itu tadi saya udah di-spill tanggalnya tanggal 9 dan 10 Oktober. Yang menjadi penasarannya adalah apa sih persiapan-persiapan yang udah disiapkan diucapin ya oleh Narayan Seva, kemudian juga Puspa di Bali untuk pemberian kaki palsu gratis ini. Terus bagaimana sih mobilitas dan kemandiriannya sesignifikan apa sebenarnya ketika kaki palsu ini diberikan? Nanti di sesi kedua kita lanjutkan kembali ya. Siap. Mbak Sonia dan juga Bu Putu Juli masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Malam hari ini kami akan jeda, kami akan kembali sesaat lagi.
3: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Denpasar malam ini.
0: Pendengar Pro 1 Denpasar malam ini masih menemani Anda dan kita masih di program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya bersama dengan Mbak Sonia dan juga Bu Putu Juliani, keduanya dari Narayan Seva Sanstan dan Puspadi Bali. Tadi di sesi pertama kita sudah diceritakan gimana sih akhirnya terkoneksi, kemudian juga ada bantuan kaki palsu gratis dari Narayan Seva India gitu ya. Dan perjalanannya ternyata bukan sebulan dua bulan tapi ada
2: 3 tahun.
0: 3 tahun artinya ya dari approaching dari India ke Mbak Sonia, kemudian akhirnya ketemu dengan Ibu Putu Juliani dari Puspadi Bali. Jadi proses tanggal 9 dan 10 Oktober ini akan proses pengukuran ya tadi disampaikan. Benar. Oleh Mbak Sonia dan juga Bu Putu, artinya yang akan menerima kaki palsu gratis ini pendengar harus diukur dulu gitu ya. Apa yeah. yang diukur? Nah, kita akan tanya Bu Putu Juliani. Yeah. Kita akan korek-korek juga supaya pendengar bisa memahami. Artinya kondisi teman-teman disabilitas fisik ini juga perlu mendapatkan perhatian yang mungkin lebih detail lagi gitu ya, Bu Putu. Ya, silakan ya. Cerita dulu, Bu. Ya. Apa sih yang perlu diukur ya. Gitu ya? Kenapa sih kita harus lebih rigid gitu ya. Ke teman-teman disabilitas? Ya. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Jadi memang kita ini masing-masing unik.
0: Iya, betul.
1: Unik. Seperti bikin jahit baju kebaya, ukuran kita tuh tidak mungkin.
0: Benar.
1: Sama gitu.
0: Iya, bahunya bisa lebih, saya lebar.
1: Saya lebih lebar gitu kan. Nah, sama saja dengan alat bantu mobilitas ya. Dalam hal ini kita bicara kaki palsu.
0: Iya.
1: Kaki palsu itu nanti kita bagi dua ya. Ada yang amputasinya atas lutut, ada yang amputasinya bawah lutut. Jadi treatmentnya juga berbeda antara yang atas lutut dan bawah lutut.
0: Okay.
1: Kalau di Puspadi sendiri atas lutut itu kita produksi 50 unit per tahun. Kalau bawah lutut bisa lebih banyak karena tidak sesulit yang atas lutut. Jadi bisa 100 unit kita distribusi kaki palsu bawah lutut per tahunnya. Nah, untuk bisa menyambungkan dengan komponen kaki palsunya, karena di Puspadi kita pakai dua komponen. Untuk usia 26 tahun ke bawah, untuk anak-anak kita pakai namanya Joshi Modular Komponen. Itu disponsori oleh sebuah organisasi di Amerika namanya A Leg to Stand On atau ALSO. Nah, mereka sourcing komponen kaki palsunya itu dari India juga. Nah, mereka bentuk dukungannya itu berupa barang. Nah, soketnya ini harus kita cetak dulu, kita ukur dulu, kita kemudian cetak. Itu kita punya mesin oven, jadi plastiknya namanya polipropilin itu dipakai untuk sebagai permukaan terluar dari soket itu. Nah, itu soketnya nanti baru disambungkan dengan komponen tersebut, kemudian disambungkan dengan telapak juga. Nah, telapak ini juga kita punya dua jenis, ada yang kita beli dari pasar lokal, ada juga yang kita impor dari Kamboja. Komponen lainnya selain Joshi Modular yang untuk usia dewasa adalah kita sebutnya ICRC, International Commission of Red Cross. Nah, itu kita impornya dari Kamboja. Jadi itu yang membuat harga alat bantu kaki palsu ini masih cukup agak tinggi, sulit untuk dijangkau oleh rata-rata kita, karena memang masih sebagian besar impor. Baru telapaknya saja yang masih, yang sudah bisa sebagian dari dalam negeri, ya gitu. Yang lainnya komponen terutama itu masih. Kalau soket, nah inilah yang harus dibuat sesuai dengan kondisi pemakainya, besarannya, diameternya, seperti itu. Jadi soket ini menjadi penentu kenyamanan dan keamanan dari kaki palsu tersebut. Seperti itu, Mbak, mungkin kurang lebih ya.
0: Artinya ketika setiap, misalkan ada setiap bantuan kaki palsu ya, termasuk dari Narayan Seva ini, akan ada proses yang sama dengan yang sebelum-sebelumnya.
1: Jadi secara timeline mungkin saya bisa sampaikan sedikit.
0: Boleh.
1: Memang teknologi prostetik dan ortotik ini sudah lebih berkembang di India dibandingkan di Indonesia. Jadi dengan kolaborasi ini tentu kita ingin berbagi ilmu, sharing knowledge dan skill di bidang prostetik dan ortotik dengan mereka di India. Jadi kita rencana akan, kalau di Puspadi sendiri casting atau pengukuran itu misalnya kita lakukan hari ini, minggu depan kurang lebih sudah selesai kaki palsunya, sudah bisa untuk latihan berjalan. Jadi perlu latihan dulu, Mbak. Perlu pengepasan dulu. Kalau tim medisnya bilang sudah oke, boleh dibawa pulang, baru bisa dibawa pulang kakinya. Selama itu belum diverifikasi oleh tim medis kita, maka harus lanjut latihan dulu. Khususnya yang paling berat itu kalau amputasi karena diabetes, karena terkadang pada saat latihan berjalan terjadi apa lecet begitu. Jadi gula darahnya ngedrop, itu harus berhenti dulu. Tapi kalau untuk kasus-kasus lain seperti kecelakaan lalu lintas, kondisi amputasi karena dari lahir, itu biasanya lebih cepat latihan jalannya bisa selesai. Nah, kalau untuk kolaborasi kita dengan India ini, karena beliau-beliaunya jauh di India, jadi castingnya kita lakukan di tanggal 9 dan 10 Oktober. Kemudian di bulan setelah itu mereka akan membawa soket itu ke India. Nanti di sana akan diproduksi selama bulan Oktober November dan kemungkinan besar di minggu kedua Desember akan datang kaki palsunya ke sini untuk dilakukan fitting atau latihan berjalan.
0: Latihan berjalan. Ya,
1: pengepasan sambil juga nantinya mungkin akan dilakukan adjustment minor untuk make sure kakinya bisa senyaman mungkin saat dibawa nanti. Demikian pun nanti apabila di waktu-waktu berikutnya mereka memerlukan minor service atau service ringan, nanti Puspadi yang akan memfollow up gitu, karena kan teman-teman yang di India pasti sudah harus balik kembali ke India begitu. Jadi memang kolaborasi ini menjadi momen yang krusial, penting bagi Puspadi untuk khususnya bagi tim medis kami ya, tim prostetik dan ortotik, untuk istilahnya studi banding, transfer knowledge and skill untuk inovasi-inovasi di dunia prostetik dan ortotik dengan teman-teman di Narayan Siva. Jadi kita bisa terus keep up gitu dengan tren yang
0: ada sekarang,
1: ada sekarang di dunia prostetik dan ortotik gitu.
0: Kalau Mbak, teknologinya sudah ikutan dengan teknologi yang sekarang, justru bisa mempermudah mobilitas dan juga kemandirian teman-teman disabilitas
1: kita tidak tahu 5-10 tahun ke depan mungkin AI yang akan membuat kaki palsu, kita nggak tahu, atau mungkin 3D printing akan rules di prosthetic orthotic world, karena saya mendengar teknologi di Narayan Siva sudah memakai 3D print, teknologi 3D printing juga yang memang sedang menjadi bahan research dan development kami juga di Puspadi, Mbak, gitu.
0: Menarik sekali. Mbak Sonia boleh lanjut juga cerita tentang apa yang sebenarnya jadi keunggulan dari bantuan kaki palsu yang sekarang, yang dari India ini, dari Narayan Siva ini.
2: Ya, kalau yang dari Narayan Siva ini, dia memiliki keunggulan karena pertama udah menggunakan teknologi combine yang terbaru. Jadi dia udah kayak carbon fiber mix seperti gitu. Dan yang paling istimewanya beratnya sih. Kalau beratnya yang biasa regular itu sekitar 7-8 kilo ya Ibu ya. Kalau yang dari akan diterima sama teman-teman kita ini, beratnya tuh hanya 3 kilo. Makanya
0: setengah lebih ya.
2: Iya, makanya ini juga capable untuk anak-anak seperti gitu.
0: Kemudian kalau nantinya ketika proses proses pengukuran, perhitungan itu persiapannya untuk berapa orang sih, atau berapa sih sebenarnya penyediaan kuota untuk bantuan kaki palsu ini?
2: Kalau kotanya yang saya dapatkan itu sebenarnya almost 200-an ke atas. Cuma kita juga gak mau terlalu ngebut untuk mendapatkan nilai itu, karena istilahnya saya ingin mulai dulu dengan yang berkualitas, berkuantiti dan quality, dan setelah itu kita akan ngadain evaluasi mana yang bisa kita approach lagi. Dan mungkin kalau ini semua setungkara berjalan dengan baik, kita bisa menggunakan modul ini untuk di kota lain seperti gitu. Kalau kali ini kan kita pilih di Bali gitu ya. Sebenarnya waktu itu sempat terbecik mau coba untuk di Surabaya karena saya asli Surabaya. Cuma karena saya sekarang tinggal dan berusaha di Bali, akhirnya saya ingin memberikan lebih untuk saudara-saudara saya di Bali.
0: Gitu. Jadi first batch-nya Bali dulu.
2: Bali dulu. Dan saya tadi lupa untuk info, founder dari Narayan Siva adalah Bapak Mr. Kailas Manav itu. Beliau itu seorang tunanetra sebenarnya.
0: Ingin membantu masyarakat lainnya gitu ya, untuk lebih mudah dan juga bisa mobilitas, biar bisa lebih mandiri lagi. Artinya sebenarnya sekarang banyak sekali ada keinginan-keinginan untuk saling membantu sesama begitu ya. Ketika kita sudah mulai membantu teman-teman disabilitas fisik, apa sih sebenarnya harapan dari Narayan Siva ini? Apakah memang supaya terpenuhi aja nih? Karena kan ini adalah alat bantu ya, supaya bisa aktivitas yang sesimpel aktivitas di rumah, atau mungkin kalau beruntung bisa bekerja, punya usaha.

0: disabilitas.
1: Dengan
0: Mereka menjadi mandiri, mereka memiliki self esteem atau kepercayaan diri yang lebih tinggi, dan mereka bisa tidak lagi di atau dipojokkan atau dicuekin di keluarga seperti gitu, ataupun merasa tersisih dengan keadaan yang ada. Jadi ini bisa men-self esteem, mereka punya confident, dan pastinya kalau sudah mandiri, kita harapkan mereka juga bisa mencari income ya, kayak begitu, karena kan intinya juga untuk bisa mencukupi kebutuhannya secara mandiri, jadi gitu. Jadi itu sih sebetulnya yang lebih kita lihat.
1: Sederhana dan itu sangat-sangat bermakna ya untuk teman-teman yang memang sangat membutuhkan alat ini atau alat pendukung dari aktivitas mereka. Kalau dari Puspadi, dari sekian tadi kan Ibu menyebutkan ada ribuan ya, 10 ribuan lebih masyarakat kita, dan tadi di off air juga sempat bilang gak cuma di Bali, tapi ternyata tersebar di seluruh Indonesia, itu sudah mendapatkan bantuan kaki palsu gratis. Dan next kita juga akan membantu lebih banyak lagi teman-teman disabilitas fisik untuk bisa lebih produktif. Tapi apa sih sebenarnya yang paling esensi mungkin dari Puspadi lihat perubahan ya dari teman-teman yang mendapatkan kaki palsu gratis ini? Kalau kita lihat ya kan, ya yang penting bisa jalan gitu ya. Tapi apa sih yang lebih esensi lagi gitu, Bu Putu?
2: Ya, kalau kita melihat misalnya flashback ke 5 atau 15 tahun yang lalu ya. Pada saat Pak Latre sendiri juga penyandang disabilitas, Mbak. Dulu pertama kali membangun Puspadi, keadaannya jauh lebih memprihatinkan dari saat ini. Beliau hampir tidak melihat ada penyandang disabilitas di jalan seperti sekarang. Kita sudah lebih lebih
1: terbuka
2: tidak
1: mengucilkan, kita merangkul
2: stigma karma pala itu dulu masih kuat sekali ya. Nah, itu yang kita terus untuk perjuangkan ya. Jadi kalau untuk kami di Puspadi, perubahan itu tidak yang langsung besar gitu loh, Mbak. Dari sebatas ini misalnya, awalnya dia memakai tongkat ketiak. Kemudian kalau kemana-mana dia harus digendong, kalau keluar rumah misalnya. Terus jadi kan tangannya tidak bisa leluasa ya, karena harus memegang tongkat ketiak di kanan dan kirinya gitu. Nah kalau dia memakai kaki palsu, perubahan yang terkecil ya, tapi signifikan, itu kedua tangannya sekarang udah leluasa.
1: Betul.
2: Jadi dia bisa mengerjakan lebih banyak hal dari sebelumnya. Jadi pertama yang menjadi tantangan dari teman-teman disabilitas itu adalah akses, kemudian kepercayaan dirinya, kemudian perasaan dianggap ada, dihargai. Nah itu yang kita mau coba jawab dengan
1: bantuan alat bantu.
2: Jadi kita mungkin belum melihat dia langsung bisa bekerja, itu mungkin masih agak jauh ya, Mbak.
1: Jangka panjang ya.
2: Tapi sebatas dia terbebas dari kruk itu aja, itu sudah menjadi sebuah perubahan besar dalam hidupnya, sehingga jadi lebih leluasa, kemudian bisa mobilisasi lebih bagus, mungkin minimal di rumahnya aja, Mbak, gitu. Sebelum mungkin bisa keluar, kemudian bahkan bisa naik motor sendiri, sekarang sudah bisa mengantar anaknya ke sekolah. Itu kan menjadi sebuah kebanggaan yang luar biasa buat seorang bapak yang tadinya
1: duduk di rumah,
2: sekarang sudah bisa mengantar anak. Itu tuh sebuah capaian yang luar biasa gitu. Jadi memang
1: penting
2: untuk mengangkat apa kepercayaan diri, kemudian pengakuan dari keluarga, karena dulu kan

0: mungkin sekarang masih ada tapi sudah banyak jauh berkurang. Dulu kita dikucilkan, bahkan oleh keluarga terdekat juga kita dikucilkan. Jadi kalau sekarang karena kita sudah bisa mobilisasi, kita sudah bisa bekerja sendiri, punya usaha di rumah, jadi kita self esteem yang seperti Bu Sonya tadi sampaikan, jadi kita merasa lebih hadir, lebih dihargai, lebih diakui. Nah, itu
1: terpenting ya.
0: Iya, terpenting. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi. Iya,
1: betul. Oke. Jadi kita merasa bahwa kita itu mendapatkan perhatian, kemudian memperhatikan diri sendiri, kalau sudah alat-alatnya memang terpenuhi mendukung mobilitas kita, jadinya lebih enak gitu ya.
0: Iya, termasuk misalnya kursi roda untuk anak-anak yang disabilitas berat. Biasanya jarang akan keluar rumah untuk jalan-jalan atau ke mall atau kemana ya Mbak ya, karena harus digendong kan. Tapi dengan kursi roda yang kita berikan khusus untuk kids ya, yang bahkan bisa reclining ya, bisa berbaring gitu, tingkat sudut kemiringannya itu bisa diatur, bisa ada modifikasi khusus yang bisa kita buat, itu sekarang mereka bisa jalan-jalan keluar, bisa ke mall, orang tua beban, terutama mengangkat sedikit beban dari anggota keluarganya, misalnya mamahnya atau papanya untuk menggendong, karena mereka makin lama udah makin berat.
1: Betul.
0: Jadi membawa perubahan juga buat anggota keluarga maupun pendampingnya itu, Pak.
1: Menarik, itu sisi yang sering kita tidak ketahui ya, Bu Putu ya. Kalau saya nggak ngobrol sama Bu Putu dan juga Mbak Sonia, mungkin saya nggak tahu kalau bahwa ada teknologi terbaru dari kaki palsu, kemudian juga ada banyak sekali perintilan-perintilan kecil dari kehidupan teman-teman disabilitas fisik yang mendapatkan bantuan, sesuatu bantuan yang bisa mendukung aktivitasnya, itu sangat merubah kehidupannya yang awalnya mungkin desperate gitu ya, tidak ada harapan, sekarang bisa kembali normal lagi. Nanti di sesi selanjutnya saya juga, kita juga bisa informasikan Bu Putu dan juga Mbak Sonia soal bagaimana sih untuk mendapatkan kaki palsu gratis, atau mungkin next bantuan-bantuan apakah bisa calling ke Puspadi Bali. Nanti kami akan hadirkan ya informasinya di sesi selanjutnya. Pendengar Pro 1, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo?
3: Iya, halo.
2: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
3: Bukan.
2: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
3: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
2: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
3: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Dan pasar malam ini.
1: Baik, pendengar Pro 1, masih di program Ngobras. Saya masih ngobrol-ngobrol bersama dengan Mbak Sonia dan juga Ibu Putu Juli. Nah, di kesempatan ini saya pengen Ibu Sonia untuk bisa menyampaikan tentang program bantuan dari kaki palsu ini. Sebenarnya siapa sih yang nantinya akan menerima? Mungkin masih terbukakah kesempatan misalkan masyarakat yang pengen menghubungi Ibu Sonia atau Ibu Putu untuk mendapatkan bantuan kaki palsu ini? Nah, gimana nih Bu Sonia?
8: Persyaratannya mudah saja. Yang pastinya hanya WNI, jadi
1: warga negara Indonesia.
8: Okay. Jadi walaupun kita akan melakukan tindakan proses dari pengukuran dan pemasangan ini di Bali, cuma bantuan kaki palsu ini terbuka untuk semua masyarakat Indonesia. Cuma ya itu saja, harus
0: bisa hadir.
8: Bisa hadir dan komitmen untuk hadir. Jadi kalau nanti sudah memang sudah melalui dari kualifikasi kesehatan yang sudah tadi Ibu Juli info tentang kualifikasinya. Nah, kita mohon komitmen kalau memang bisa hadir, karena jangan sampai kita sudah melis mereka tiba-tiba not show up. Kita kehilangan kandidat lain yang benar-benar memerlukan seperti gitu. Jadi persyaratannya pertama warga negara Indonesia, kedua ada usianya yang
0: maksimal 65 tahun.
8: 65 tahun dimulai dari umur 10 tahun seperti gitu. Dan kita juga bisa nanti kasih kontak untuk hubungin admin untuk pendaftaran, karena wajib untuk pendaftaran dulu. Kita akan interview setidaknya untuk dia punya history backgroundnya. Pada saat itu sudah approve dan memang sudah benar layak untuk bisa mendapatkan bantuan ini, akan kami masukin dalam WhatsApp group seperti gitu. Dan nanti pembagian ini juga akan ada numerik, ya, sistem numerik, karena kita kan sekarang ini sudah ada 100 plus ya Ibu ya. Sudah ada 100 plus kandidat yang istilahnya yang udah
0: eligible
8: seperti gitu. Dan karena acara akan diadakan di 2 hari, makanya akan kita bagi mana itu semua data-data akan diinfokan pada peserta dalam WhatsApp grup tersebut.
1: Artinya nanti menghubungi Ibu Putu Juli di Puspa di Bali. Artinya ketika 2 hari ini jadwalnya udah fix atau memang masih ada beberapa waktu lagi nih?
0: Ya, kami tetap buka pendaftaran sampai tanggal 8 Oktober, Oktober paling lambat. Mungkin untuk kriteria saya tambahkan sedikit. Karena amputasi ini butuh waktu untuk lukanya kering ya Mbak. Jadi luka harus benar-benar kering sebelum bisa dibuatkan cetakan songket. Songket kakinya. Jadi paling minimal ya 5 bulan pasca amputasi baru bisa, bisa diukur ikut untuk soket ya. Kalau masih luka atau masih diperban
8: belum bisa,
0: belum bisa. Tapi nanti kita bisa tetap masukkan ke waiting list untuk di tahun depan, dan untuk kita jadwalkan home visit atau kunjungan ke rumah. Mana tahu mungkin kita bisa kasih edukasi bagaimana cara membebat atau melakukan perawatan pada luka pasca amputasi, sehingga nanti hasil ujung stamnya bisa kering. Bagus keringnya, terus bentuknya bagus untuk nanti bisa masuk pas ke dalam soket gitu. Jadi ada suatu bentuk ujung stam amputasi yang ideal sebenarnya. Dan itu bisa dibentuk dari pembendejan atau apa namanya ya, pembebatan
8: balutan.
0: Atau balutan perban yang memang ada teknisnya sendiri
8: Dan ini juga bisa untuk upper leg, upper knee sama below knee.
0: Atas lutut
8: dan bawah lutut.
1: Artinya ini akan ada pengukurannya dulu gitu dan sekarang udah dikurasi, udah eligible dan ratusan ya. Kemudian nanti ketika prosesnya sudah terus ada percobaan di bulan Desember. Itu percobaannya juga masih di istilahnya kayak dikawal ya, sambil
8: dikawal
1: Itu seperti apa sih nanti prosesnya? Misalnya nih ada yang nggak fix gitu ya, nggak pas atau ada yang nggak nyaman. Nah dari Narayan Seva itu seperti apa tindakannya?
8: Kalau nggak fix itu kayaknya minim sekali, karena kan ukuran itu fungsinya memang untuk mempaskan proses klik yang diterima begitu. Nah, jadi kalau untuk itu saya rasa itu sangat minim. Tapi kalau kurang nyaman, Mungkin pada saat penerima baru pastinya, karena mereka harus ada saja pelatihan seperti gitu. Yang mana tuh nanti ada tim pembimbingnya. Mungkin pada saat penerimaan, kalau bagi teman-teman yang datangnya dari luar kota, mungkin kita sarankan untuk tinggal mungkin seminggu ya, lebih minimal ya, biar bisa ada waktu untuk pelatihan. Dan itu juga tetap gratis, tidak dikenain biaya apa-apa. Cuma ya mereka harus menanggung untuk akomodasinya transportasinya sendiri. Cuma kalau untuk masa teknisi dan lain sebagainya itu masih dalam pengawasan kami.
0: Jadi saya tambahkan mungkin pada saat pengepasan itu atau latihan berjalan itu, kita juga ada tim teknisinya, Mbak. Jadi bisa melakukan minor adjustment atau penyesuaian-penyesuaian minor. Kami juga akan bawa beberapa peralatan atau mungkin bisa ditambahkan lapisan kaos kakinya atau seperti apa. Karena seharusnya jika tidak ada perubahan yang fisik yang signifikan dari sejak pengukuran, seharusnya tidak ada major problem sih, Mbak, dalam pengepasan gitu.
1: Kecuali
0: dia tiba-tiba gemuk gitu ya.
1: Ya itu dia yang mau bilang karena kan
0: tiba-tiba kurus. Karena sakit ya, karena diabetes ya, mungkin langsung ngedrop itu bisa juga. Nah itu mungkin
8: case by case aja.
1: Artinya tetap di mendapatkan perhatian saya pada akhirnya nanti bantuan kaki palsunya itu betul-betul fix dan nyaman oleh penerima. Nah terakhir nih dari Bu Putu sama Mbak Sonia, karena ini adalah bantuan yang pastinya tetap di masa-masa mendatang juga tetap diperhatikan ya untuk teman-teman disabilitas. Nah bagi pendengar yang saat ini baru tahu informasinya malam ini, kemudian juga betapa pentingnya kaki palsu ini untuk mobilitas, aktivitas, bahkan meningkatkan kepercayaan diri, dari Mbak Sonia dulu apa sih yang pengen disampaikan ke pendengar Pro 1 kalau kaki palsu itu sangat penting begitu ya, untuk yang memang membutuhkan gitu.
8: Baik, di kesempatan ini sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Kebetulan ini ada bantuan yang bisa membantu para teman-teman semua. Saya tahu dan saya paham bagi teman-teman yang lokasi atau posisinya di luar dari Bali mungkin terkendala dengan biaya transport ataupun untuk akomodasi. Tetapi kalau kalian mau berusaha, yakin dan percayalah, bantuan yang akan kalian terima akan jauh lebih bermanfaat daripada beberapa rupiah yang dipikirkan untuk biaya transportnya tersebut. Karena ini istilahnya bukan untuk 1-2 bulan, tapi ini jangka panjang. Dan proses siklik yang diberikan ini kualitasnya juga bagus, sehingga kalau dijaga dengan benar bisa bertahan hingga sampai 3-5 tahun. Seperti gitu. Nah jadi mungkin kalau ada yang kendala untuk biaya transport atau akomodasi, mungkin bisa minta bantuan dari dinas sosial yang ada di lokasi, atau mungkin bisa berkumpul keluarga, urunan keluarga untuk datang ke sini seperti sponsor. Gitu untuk cari sponsor seperti gitu, atau ya palingan bisa tanya sama kami kendalanya, info sama kami kendalanya apa, jika memungkinkan kita untuk ada yang bisa kita bantu pasti akan kita bantu seperti gitu. Jadi jangan sia-siakan kesempatan, mohon dibantu share teman-teman semua sebanyak-banyaknya informasi ini, siapa tahu dari sharing teman-teman ada yang membutuhkan dan itu pahala baik bagi kita.
1: Baik, terima kasih Mbak Sonia dari Bu Putu Juli. Mungkin ada lokasi Puspadi Bali yang ingin disampaikan. Siapa tahu ada pendengar yang nanti bisa datang langsung begitu ke Puspadi. Silakan.
0: Jadi mudah-mudahan dengan siaran ini bisa menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan kaki palsu di Bali maupun di luar kota. Silakan menghubungi saya untuk pendaftaran di nomor WA 085 33 793 0062. Nanti kita akan kirimkan list kriterianya. Kalau merasa sudah masuk dengan kriteria, kita akan berikan formulir pendaftaran untuk untuk kita jadwalkan casting atau pengukuran di tanggal 9 atau tanggal 10 Oktober
1: ya.
0: Atau boleh juga konsul langsung ke kantor Puspa di Bali di gedung Andika Linden Center, Jalan Bakung nomor 19, Tohpati, Kesiman Kertalangu dan Pasar Timur. Atau mau, karena masalah mobilitas mungkin gak ada yang nganter, keluarganya kerja, nanti kita yang kunjungin ke rumahnya.
1: Oke, jemput bola dari Ibu Putu ya.
0: Petugas lapangan kami akan melakukan assessment.
1: Oke, siap. Boleh saya ulang teleponnya Bu Putu?
0: Boleh,
1: di 0853-793-0062. Jadi pendengar bisa nanti kontak langsung dengan Bu Putu Juli untuk bisa nanti bertanya assessmentnya seperti apa, kemudian soal program kaki palsu gratis ini seperti apa selengkapnya. Silakan Ibu Putu Juli. Semoga juga bisa nge-reach lebih banyak lagi pendengar lagi. Ya,
8: dan lagian juga untuk informasi tambahan bisa di Instagram Puspadi,
0: TikTok Puspadi juga
8: dengan IG-nya
0: aku lupa, @PuspadiBali.
1: @PuspadiBali betul betul. Dan nanti kalau pendengar Persatu nanti kalau mau ada tanya lagi informasi mungkin nanti kelewatan dengan acara ngobrol bareng komunitas malam hari ini, nanti bisa WhatsApp aja ke Persatu RRI Denpasar, begitu ya.
0: Nanti diteruskan ke kita. Jangan lupa juga follow social medianya Puspadi di Instagram, Facebook dan juga TikTok.
1: Siap. Waktunya pas banget jam 8 malam. Bu Putu dan juga Mbak Sonia, terima kasih. Semoga kesempatan selanjutnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dan hopefully nanti kegiatan pembagian dari kaki palsu atau pengukurannya berikut juga dengan proses selanjutnya bisa berjalan dengan lancar.
8: Amin.
1: Ya.
8: Iya, kita masih ada sedikit PR nih dengan bea cukai.
1: Siap. Dilanjutkan, semoga dilancarkan Mbak Sonia dan juga Bu Putu, terima kasih sudah hadir.
0: Terima kasih Mbak Indah, terima kasih RRI.
1: Siap, dan semoga juga nanti informasi ini bermanfaat juga untuk pendengar Persatu yang akan atau yang ingin memberikan bantuan, bahkan bantuan informasi saja ke tetangga saudara, itu bisa disampaikan begitu ya. Dan pendengar, demikian ngobrol bareng komunitas malam hari ini. Saya Indah Widyasari pamit undur diri, terima kasih, dan kita akan lanjutkan bersama dengan rekan saya sudah menunggu mengantri Dharma Chandra di Denpasar malam ini sampai nanti di jam 12 malam. Kami akan hadirkan Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
9: Akan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
10: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri kabinet merah putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar Bea Cukai segera menertibkan bulk press baik pakaian, sepatu dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan bulk press dianggap mengganggu industri garmen dan tekstil di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Erlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
11: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garmen, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garmen di dalam negeri.
10: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
12: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir. Dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang.
13: Apa aja Pak? Akhir-akhir
12: ya, narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya pasti nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas di diperketat.
13: Ya di sepanjang Selat Malaka kan kita ada pangkalan sarana operasi kan. Di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya. Nanti kita akan berdayakan semua.
10: Menteri Airlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
14: Di bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
15: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
14: Yaitu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar sudah selesai. Sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian, kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
15: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
16: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, neraca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
15: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah dilakukan melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
9: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
17: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
18: meminta jajaran Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal. Karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
19: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, menyimpannya, dijualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang ada diproduksi dalam negeri diproduksi dengan produktivitas yang baik dan higienis dan penyimpanan sampai dengan penjualannya.
18: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah. Cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
20: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
21: Jadi kembali melakukan kegiatan penggeledahan, penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan kluster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kanta Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa. sengketa antara PT Summarecon dengan para warga.
20: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Summarecon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Summarecon.
2: Yang berada di wilayah BSS, tidak berada di wilayah Summarecon. Tapi kalau kemarin atau kemarinnya atau sebulan yang lalu tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga, pengumpan.
3: Artinya isinya tidak benar ya, Pak?
2: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi tidak ada, yang lain nggak tahu. Saya pribadi tidak.
20: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
23: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
24: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya. Disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
23: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
25: Awal musim selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
23: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Adasina juga menegaskan, awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk CRAX Malaysia-Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
0: At CRAX, we believe that education ultimately prepares not simply.
4: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk CRAX Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan CRAX Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional dan dunia industri. Ketua CRAX Institute, Raja Muzaffar, mengatakan pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama. Kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
5: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
4: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan forum akademik yang diselenggarakan CRAX Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
6: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Bila kita lihat sekarang ini antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran ini juga merupakan satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
4: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara CRAX Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berpengaruh.

0: Ya, pendengar, kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari apabila Amerika Serikat mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per la scomparsa di un mito come Sandro.
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Inzaghi dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya. Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala si Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Sam Lemans dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya.
3: Dus daar moet je de groep al differentiëren. Op dinsdag heb je.
2: Kalian harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan. Pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis. Pada hari Selasa, saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk mengetahuinya, namun kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan skuad secepat mungkin karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak. Laga pertama UEFA Nations League A antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih terkait dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Niar Abduli Toldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu sudah ada di atau sudah bergabung dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun ada pun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dari total 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan. Di antaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan sejumlah para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah datang sesuai dengan panggilan. Di antaranya juga beberapa pemain dari seperti beberapa kiper seperti Martin Paes dari Ajax Amsterdam, kemudian juga Emil Audero yang baru saja bergabung dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol, dan mereka akan menjalani latihan perdananya pada sore hari tadi atau sore tadi di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan Indonesia sendiri, pendengar, sebagaimana yang diketahui, pada pemanggilan ataupun pada turnamen kali ini tergabung di grup A pada divisi 1 untuk FIFA ASEAN yang diketahui diikuti oleh 14 negara, 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, diantaranya itu Pakistan, Bangladesh dan juga Hong Kong. Dan untuk divisi 1 ini 8 tim akan bermain di Indonesia dan tergabung atau dipecah ke dalam 2 grup, di mana 4 tim akan bermain di grup A yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan di grup A sendiri, Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyisian grup menghadapi Bangladesh. Dan pendengar, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya akan kami sampaikan lagi informasi terupdate-nya, dan sebagaimana yang kami sampaikan, nanti Indonesia akan menjalani latihan atau menjalani pertandingan pertama mereka tanggal 25 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dari Senayan, Mirabdul Ditololi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Sat Kerti, Loke Bali.

0: Ya, masih siarkan langsung dari IHM Buruk 70, RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam para pendengar dimanapun Anda berada. Sekarang saatnya saya ya, Dharma Chandra, akan menemani ruang dengar Anda kurang lebih sampai jam 12 malam waktu Indonesia Tengah dengan operator yang sudah standby. Ada Pak Wayan Switra yang menemani saya ya di Denpasar malam ini, Senandung malam khususnya. Tapi untuk para pendengar, sebelum kita masuk di Senandung malam seperti biasa di hari Selasa di tanggal 22 September 2026 nanti kita dengar terlebih dahulu ada mimbar agama Buddha ya dengan judul The Art of Letting Go. Ini dibawakan oleh Ramani Jenny Kwang. Lalu setelah itu ada drama radio atau sandiwara radio ini dengan judul Jembatan Harapan. Ini persembahan dari RRI Lok Sumawe. Baru nanti kurang lebih jam 9:30 ya, nanti kita baru masuk di sesi Senandung Malam, yang dimana sesi pertama ini singkat ya, cukup singkat, padat dan jelas ya. Yang mau bergabung nanti di WhatsApp kami boleh di 0896-7812-3830. Oke. Dan juga di 0361-222-161 untuk pesawat telepon kami. Untuk itu para pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 dalam rangkaian Denpasar malam ini.
1: Denpasar malam ini.

Sukihoto Namo Buddhaya. Para pendengar radio Republik Indonesia yang berbahagia, jumpa kembali dalam Mimbar Agama Buddha, kali ini bersama saya, Ramani Pandita Jenny Kwang. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan berbahagia ya. Nah, pada kesempatan yang baik ini, marilah kita mengawali perjumpaan kita dengan merenungkan sebuah syair Dhamma yang terdapat dalam Kitab Suci Dhammapada di bagian Piyawaga syair 214. Ratia jayati soko, ratia jayati bayang. Ratia vipamutasa, nati soko kuto bayang. Yang artinya, dari kemelekatan timbul kesedihan, dari kemelekatan timbul ketakutan. Bagi orang yang telah bebas dari kemelekatan, tiada lagi kesedihan maupun ketakutan. Nah, para pendengar yang berbahagia, hari ini saya ingin mengajak kita semua membicarakan sebuah tema yang sangat dekat dengan hidup kita. Ya, sebuah tema yang sederhana untuk diucapkan namun seringkali tidak mudah untuk dilakukan, ya. Tema kita hari ini adalah The Art of Letting Go atau seni melepaskan. Kalau kita mendengar kata melepaskan, mungkin sebagian dari kita langsung memahami artinya. Melepaskan berarti membiarkan sesuatu pergi. Melepaskan berarti tidak lagi menggenggam. Melepaskan berarti menerima bahwa sesuatu mungkin tidak lagi menjadi milik kita. Namun walaupun kita tahu arti melepaskan, mengapa dalam praktiknya begitu sulit? Mengapa kita sulit melepaskan seseorang yang telah menyakiti kita? Mengapa kita sulit melepaskan kenangan yang sudah berlalu? Mengapa kita sulit melepaskan rasa kecewa? Mengapa kita sulit melepaskan kekhawatiran tentang masa depan? Dan mengapa kita sulit mengatakan pada diri sendiri, sudahlah, saya sudah terima semua ini. Padahal kita tahu bahwa terus menggenggam sesuatu yang menyakitkan tidak membuat kita bahagia. Nah, para pendengar, pada kesempatan ini kita tidak sedang belajar bahwa semua masalah harus langsung dilupakan. Kita juga tidak sedang belajar bahwa orang yang sedang berduka harus segera berhenti menangis, ya, bukan begitu. Hari ini, kita akan sama-sama belajar memahami apa sebenarnya arti pelepasan dalam Buddha Dhamma. Apa yang perlu kita lepaskan, dan bagaimana kita dapat melatih diri untuk melepaskan sedikit demi sedikit. Nah, materi yang saya bagikan ini merupakan rangkuman dari berbagai sumber Dhamma dan juga hasil pengamatan, serta pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita sama-sama belajar ya, karena Dhamma bukan hanya untuk didengarkan, Dhamma juga untuk dipraktikkan. Nah, para pendengar yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari seringkali orang memandang pelepasan sebagai sesuatu yang negatif. Ketika seseorang melepaskan pekerjaannya, orang lain mungkin berpikir, wah dia gagal. Ketika seseorang berhenti mengejar sesuatu, orang akan berkata, wah dia sudah capek. Atau ketika seorang tidak lagi mempertahankan keinginannya, orang lain akan menilai, oh dia sudah menyerah. Padahal melepaskan tidak selalu sama dengan menyerah. Ada perbedaan antara menyerah karena putus asa dan melepaskan karena kebijaksanaan. Menyerah mungkin berarti kita berhenti berusaha karena merasa tidak sanggup. Tetapi melepaskan dapat berarti kita menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak dapat kita kendalikan. Lalu kita berhenti memaksakan diri untuk mengubahnya. Nah, dalam Buddha Dhamma, salah satu konsep yang berkaitan dengan pelepasan adalah nekkhamma. Nekkhamma sering diterjemahkan sebagai pelepasan keduniawian. Ia merupakan salah satu dari dasa paramita atau 10 kesempurnaan yang dikembangkan oleh bodhisattva. Nekkhamma mengarah pada pelepasan dari keterikatan terhadap kenikmatan indria dan perangkap kemelekatan. Apa yang dimaksud dengan perangkap indra? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, yang kita cium, yang kita rasakan, dan yang kita sentuh. Bahkan juga berbagai pikiran serta keinginan yang muncul di dalam batin. Bukan berarti kita tidak boleh menikmati makanan, tidak boleh memiliki barang, bukan berarti kita tidak boleh menikmati kehidupan. Tapi kita belajar agar kenikmatan tersebut tidak menjadi sesuatu yang menguasai batin kita. Kita boleh menikmati sesuatu, namun ketika

Apakah sesuatu itu berubah? Apakah kita masih mampu menerima? Kita boleh memiliki sesuatu, namun ketika sesuatu itu hilang, apakah kita masih mampu menerima? Nah, disinilah pelatihan pelepasan menjadi penting. Para pendengar yang berbahagia, kalau kita bertanya, apa sih yang perlu dilepaskan? Jawabannya mungkin sangat banyak. Tapi ketika hari ini saya ajak merenungkan beberapa hal yang sering menjadi pikiran kita. Ya, yang pertama itu tekanan, ada kekhawatiran, yang ketiga ada pikiran yang ruwet, yang empat adalah rasa malas, kelima adalah sikap buruk, keenam adalah keluhan, ketujuh keraguan, dan kedelapan adalah prasangka. Ya, kedelapan ini beberapa contoh penting yang saya sampaikan di sini yang perlu kita lepaskan, ya. Yang pertama itu adalah tekanan. Para pendengar yang berbahagia, kita semua pernah mengalami tekanan. Ada tekanan dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam hubungan sosial, tekanan masalah keuangan, tekanan karena kehilangan seseorang yang kita cintai. Ada tekanan karena kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian. Dan mungkin ada di antara pendengar yang sedang mengalami tekanan berat pada saat ini. Tekanan seringkali tidak terlihat oleh orang lain. Seseorang mungkin tersenyum ketika bertemu dengan kita, tapi di dalam batinnya dia sedang menghadapi banyak persoalan. Seseorang mungkin terlihat baik-baik saja, tetapi sebenarnya sedang membawa beban yang berat. Ketika tekanan itu kita simpan terus-menerus, apa yang terjadi? Pikiran menjadi penuh. Kita mengingat kejadian yang menyakitkan. Kita memikirkan apa yang dikatakan orang lain terus-menerus. Kita mengulang-ulang kejadian yang sudah berlalu. Dan tanpa sadar, kita semua membawa itu ke dalam kehidupan kita hari ini. Coba kita perhatikan tubuh kita kalau sedang marah. Mungkin ada bagian tubuh yang menegang. Ketika stres, sebagian orang mengalami gangguan tidur atau masalah lambung. Ketika takut, jantung berdebar-debar, kepala pusing. Ini bukan berarti setiap keluhan tubuh pasti disebabkan oleh tekanan batin, ya. Namun, kita dapat melihat bahwa kondisi batin dan tubuh itu saling berkaitan. Karena itu, ketika kita terus menggenggam kemarahan, ketakutan, kecemburuan, dan kesedihan, kita perlu belajar juga untuk menyadarinya. Bukan untuk menolak perasaan tersebut, tetapi untuk tidak terus-menerus hidup di dalam perasaan negatif itu. Ya. Nah, kemudian para pendengar yang berbahagia, kalau hari ini kita sedang membawa tekanan, mari kita mulai belajar menyadari, ya. Kita tidak harus menyelesaikan seluruh masalah dalam satu hari, tapi kita dapat memberikan ruang untuk batin kita untuk beristirahat. Tarik napas perlahan, sadari tubuh, sadari pikiran, dan katakan pada diri sendiri, oh, saya sedang mengalami tekanan, saya sadar saya sedang tertekan, dan saya akan belajar menghadapinya dengan lebih tenang, ya. Dan ketika pikiran mulai tenang, kita akan memiliki ruang untuk mencari jalan keluar, ya. Kemudian hal kedua yang perlu harus kita lepaskan adalah kekhawatiran. Pernah nggak kita merasa khawatir tentang sesuatu yang belum terjadi? Khawatir tentang kesehatan, tentang anak, tentang pekerjaan, tentang masa depan. Khawatir apa keputusan kita yang ambil sekarang akan membawa hasil yang baik nggak? Kekhawatiran ini sering terjadi dan sering membuat kita itu hidupnya itu seolah-olah sudah di masa depan. Padahal masa depan belum terjadi. Nah, dalam Buddha Dhamma, kita mengenal perenungan terhadap kenyataan hidup. Kita akan mengalami perubahan, mengalami perpisahan, dan akan mengalami akibat dari perbuatan kita sendiri. Salah satu perenungan yang dapat kita gunakan adalah apapun karma yang kuperbuat, baik atau buruk, itulah yang akan kuwarisi. Nah, perenungan ini akan mengajak kita untuk memahami bahwa tindakan kita memiliki akibat. Karena itu, daripada terus-menerus khawatir tentang sesuatu yang belum terjadi, lebih baik kita bertanya, apa yang dapat saya lakukan sekarang? Kita khawatir tentang kesehatan. Apa yang bisa kita lakukan sekarang untuk menjaganya? Kita khawatir tentang pekerjaan. Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki keterampilan kita?
Kalau kita khawatir tentang hubungan dengan orang lain, apakah ada ucapan atau tindakan yang dapat kita perbaiki? Inilah cara kita mengubah kekhawatiran menjadi tindakan yang lebih bermanfaat. Karena kalau pikiran kita terus-menerus dipenuhi kekhawatiran, energi kita bisa habis. Kita jadi sulit berpikir jernih. Kita sulit melihat persoalan lebih objektif. Dan akhirnya, masalah yang sebenarnya belum terjadi sudah membuat kita menderita terlebih dulu. Maka, mari kita belajar melepaskan kekhawatiran yang berlebihan. Bukan dengan mengabaikan tanggung jawab ya, tetapi dengan melakukan apa yang dapat kita lakukan sekarang. Nah, hal ketiga yang harus kita lepaskan adalah pikiran yang ruwet. Para pendengar yang berbahagia, ada kalanya masalah yang kita hadapi sebenarnya itu tidak terlalu besar. Tapi karena pikiran kita terus memikirkannya, masalah itu malah menjadi semakin rumit. Kita memikirkan satu hal nih, lalu muncul hal lain. Kemudian kita mengingat kejadian masa lalu, lalu kita membayangkan kemungkinan-kemungkinan buruknya di masa depan. Akhirnya pikiran menjadi seperti benang yang kusut, benar tidak? Semakin ditarik, semakin kusut. Pernah mengalami seperti itu? Ketika kita ingin tidur, tapi pikiran terus berjalan. Ketika kita ingin istirahat, tapi kepala terus memikirkan masalah. Ketika kita berbicara dengan orang, tapi pikiran kita berada di tempat lain. Nah, pikiran yang sedang keruh, apa yang harus kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah berhenti sejenak. Kita tidak harus langsung mencari solusi ketika pikiran sedang penuh. Kadang-kadang yang kita perlukan adalah kesempatan kepada pikiran untuk menjadi lebih jernih. Seperti air yang keruh, kalau terus diaduk, airnya tidak akan jadi jernih. Tapi kalau kita diamkan, perlahan kotoran akan mengendap di bawah. Demikian juga dengan batin kita. Ketika pikiran ruwet, kita dapat berhenti sejenak. Tarik nafas, sadari apa yang terjadi, kemudian tanyakan. Apakah yang saya pikirkan ini bisa selesai sekarang? Kalau bisa, ya lakukan langkah kecil. Kalau belum bisa, mungkin kita perlu beri waktu ya. Karena pikiran yang jernih akan membantu kita melihat solusi dengan lebih baik. Nah, hal keempat yang perlu kita lepaskan adalah rasa malas. Dalam Buddha Dhamma kita mengenal istilah tinamida atau kemalasan dan kelambanan batin. Kemalasan dapat menjadi penghalang dalam meningkatkan kualitas batin kita. Ketika malas muncul, kita tidak bersemangat untuk berlatih. Kita malas belajar dhamma, malas meditasi, malas melakukan pekerjaan. Bahkan terkadang kita sudah tahu apa yang harus dilakukan, tetapi tetap menundanya. Ah, nanti aja, besok aja, nanti aja kalau udah ada waktu. Nah, akhirnya waktu terus berjalan, tapi latihan-latihan baik kita tidak dimulai. Nah, para pendengar yang berbahagia, kita perlu membedakan antara istirahat dan kemalasan ya. Istirahat itu penting. Tubuh dan pikiran memang membutuhkan waktu untuk memulihkan tenaga. Tetapi kemalasan yang terus-menerus dapat menghalangi perkembangan kita. Karena itu, ketika rasa malas muncul, mari kita belajar menghadapinya. Tidak harus langsung melakukan sesuatu yang besar-besar. Kalau ingin meditasi, mulailah beberapa menit. Kalau ingin belajar dhamma, membaca dhamma, mulailah dengan satu halaman. Kalau ada pekerjaan yang tertunda, mulailah dari satu langkah kecil. Semangat akan tumbuh ketika kita mulai bergerak dan semakin sering kita berlatih, maka semakin kuat pula kebiasaan baik kita, ya. Nah, hal kelima yang perlu kita lepaskan adalah sikap buruk. Sebagai manusia, kita semua memiliki kekurangan pastinya. Ada yang mudah marah, ada yang mudah tersinggung, ada yang sulit menerima kritik, ada yang terlalu cuek sama orang lain, ada yang sering berpikir negatif, ada yang mudah menyerah. Namun kita tidak harus selamanya terjebak dalam sikap tersebut. Kalau kita ingin menjadi pribadi yang baik, kita perlu mengganti sikap negatif dengan sikap yang positif. Acuh dapat diganti dengan keramahan, kemunafikan diganti ketulusan, pikiran sempit kita ubah menjadi toleransi, kemalasan tadi kita ubah dengan ketekunan, rasa rendah diri kita ubah menjadi kepercayaan diri yang sehat ya. Pikiran yang terus-menerus menjatuhkan diri sendiri dengan pikiran yang lebih membahagiakan ya, kita ganti seperti itu.
Ini bukan berarti kita harus memaksakan diri selalu positif ya. Tapi kita belajar bahwa sikap dan kebiasaan batin itu bisa dilatih. Nah, kalau selama ini kita mudah marah, mari belajar. Kasih jeda dulu sebelum kita berbicara. Kalau selama ini kita mudah mengeluh misalnya, mari lihat sesuatu yang masih dapat kita syukuri dari diri kita. Nah, kalau selama ini kita selalu gampang menyalahkan orang lain, ayo mari belajar melihat bagian-bagian yang dapat kita perbaiki di diri kita dulu ya. Nah, perubahan memang tidak terjadi dalam satu hari ya, tapi perubahan selalu dimulai dari kesadaran. Nah, hal keenam adalah keluhan. Nah, para pendengar, dalam kehidupan kita pasti pernah mengalami kegagalan. Rencana tidak jalan, usaha tidak berhasil, pekerjaan hilang, harapan-harapan yang belum sampai. Nah, ketika hal itu terjadi, kita mungkin kecewa. Kita mungkin berkata, kenapa saya begini? Kenapa hidup saya begini? Kenapa orang lain bisa, saya tidak? Ya? Nah, mengeluh adalah reaksi yang manusiawi. Tapi kalau kita terus-menerus mengeluh, apa kenyataan akan berubah? Nah, kenyataan sudah terjadi, tidak dapat diubah dengan mengeluh ya. Yang dapat kita ubah adalah cara kita menyikapi kenyataan tersebut. Sebagai umat Buddha, kita belajar menerima kegagalan dengan lebih tenang. Bukan berarti kita tidak boleh sedih, bukan berarti kita tidak boleh kecewa. Tetapi setelah menyadari kekecewaan itu, kita belajar untuk bangkit dan kembali berusaha. Nah, kalau dalam pekerjaan kita mengalami kegagalan, ya kita evaluasi. Ya. Kalau mengalami kerugian, cari penyebabnya. Kalau dalam hubungan kita mengalami masalah, mari kita lihat apa yang bisa diperbaiki. Ya. Keluhan tidak selalu membawa solusi, tapi usaha yang dilakukan dengan bijaksana dapat kembali membuka harapan. Ya. Nah, hal ketujuh yang perlu kita lepaskan adalah keraguan. Keraguan dapat muncul dalam banyak bentuk. Ragu terhadap diri sendiri, ragu terhadap keputusan, ragu apakah kita mampu atau tidak, ragu apakah latihan dhamma kita dilakukan akan membawa hasil atau tidak. Nah, dalam Buddha Dhamma kita mengenal yang namanya wicikicca atau keraguan yang menjadi salah satu dari 10 belenggu batin. Keraguan itu tidak disertai usaha untuk mencari kejelasan dapat menghambat langkah kita. Bayangkan, seseorang yang ingin mulai usaha, dia sudah punya rencana, dia sudah mempersiapkan segala sesuatu. Tapi ketika dia mau memulai, dia pikir, bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau tidak berhasil? Bagaimana kalau saya nggak didukung sama orang-orang? Nah, akhirnya dia nggak pernah memulai itu. Nah, karena itu, ketika kita sudah mempertimbangkan sesuatu dengan baik, kita perlu belajar untuk melaksanakannya. Bukan berarti kita tidak boleh ya mengevaluasi keputusan. Tapi jangan biarkan keraguan membuat kita tidak bergerak sama sekali. Nah, dalam praktek dhamma juga demikian. Kita belajar, praktik, mengamati hasilnya, perbaiki. Ya, tidak perlu buru-buru. Juga jangan terus-menerus berhenti karena ragu. Saya bisa tidak, saya mampu tidak ya. Jangan seperti itu. Nah, hal terakhir yang perlu kita lepaskan adalah prasangka. Prasangka seringkali muncul ketika kita menilai seseorang belum benar-benar mengalami atau memahami keadaan. Kita melihat seseorang melakukan sesuatu, langsung kita simpulkan. Kok dia begitu? Dia pasti punya maksud jelek nih. Atau, oh dia memang orangnya seperti begitu. Nah, ya. Padahal kita belum tentu mengetahui apa yang dialami orang tersebut. Prasangka itu membuat pikiran menjadi sempit. Kita sulit bertoleransi. Kita mudah salah memahami orang lain. Dan yang lebih menyedihkan, prasangka dapat meracuni hubungan kita dengan orang-orang terdekat. Karena itu, mari kita belajar berhenti sejenak sebelum menilai orang lain. Tanyakan pada diri, apakah saya sudah benar-benar mengetahui kenyataan yang sebenarnya? Apakah ada kemungkinan lain yang belum saya paham dari dia? Apakah saya sedang melihat persoalan dengan pikiran yang jernih? Nah, disinilah toleransi diperlukan. Dalam hidup yang perlu perbedaan, kita tidak harus selalu setuju sama orang lain ya. Tetapi kita dapat belajar menghargai bahwa setiap orang memiliki pengalaman dan kondisi yang berbeda. Nah, para pendengar yang berbahagia, setelah membahas hal-hal yang perlu kita lepaskan tadi, mungkin ada yang pikir, wah sulit itu,
Betul, melepaskan bukan hal yang mudah. Bahkan orang yang sudah memahami arti pelepasan pun belum tentu mampu mempraktikkannya. Mungkin ada juga dari pemirsa dan pendengar yang berkata, "Ya, ngomong sih mudah, tinggal lepaskan aja." Tapi yang mengalami kan saya. Ya, nah karena itu kita sedang belajar untuk tidak memaksakan diri untuk langsung bebas dari semua kemelekatan, ya. Kita sedang belajar. Satu hal yang penting yang perlu kita pahami, pelepasan bukan hanya milik para bhikkhu. Pelepasan bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan kehidupan rumah tangga. Sebagai umat Buddha, kita juga dapat belajar melepaskan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kita belajar dari kehidupan para bhikkhu. Kita dapat melihat bagaimana mereka hidup sederhana, menerima apa adanya dan tidak berlebihan dalam menggenggam kepemilikan, ya. Mari para pendengar, coba perhatikan rambut setiap hari kita sisir. Kadang menemukan rontok, 1, 2, 3 helai, ya. Aduh, jangan-jangan rambut saya akan habis. Ya, cobalah dilepas kemelekatan itu, ya. Para bhikkhu pun tidak punya rambut, tetapi mereka bisa hidup, ya, seperti itu. Ya, untuk itu pemirsa, memang ini semua adalah latihan dan kita memang harus terus berlatih, ya. Caranya bagaimana? Nanti kita akan bahas di wacana berikutnya, ya. Bagaimana cara kita belajar melepaskan, ya, pada kesempatan yang akan datang. Untuk itu, terima kasih para pendengar yang berbahagia. Semoga ada yang apa yang saya sampaikan hari ini dapat menjadi bahan renungan untuk kita bersama. Banyak hal-hal buruk yang memang harus kita belajar untuk lepaskan mulai dari sekarang. Terima kasih atas perhatiannya dan kita akan jumpa lagi di mimbar agama Buddha berikutnya. Sabbisata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.

0: Ya, masih di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja sudah kita dengarkan mimbar agama Buddha dengan judul The Art of Letting Go yang dibawakan oleh langsung oleh Ibu Ramani Jenny Kwang dan juga untuk di daerah Kutul dan sekitarnya atau di 99,5. Sebelumnya mungkin sempat kendala, saat ini untuk frekuensi kami sudah bisa didengarkan kembali. Dan juga salam untuk para kru ya yang sudah membantu di daerah Kutul. Ada Zanwar Setiaji di sana ya, ada Pak Mangku juga di sana, Pak Mangku Mas begitu. Lalu juga ada Pak Agus Yogi dan juga Febri Artanto di sana yang sudah membantu untuk Anda semua di mana daerah Kutul sekitarnya atau sekitar Singaraja sekitarnya yang di mana sebelumnya tidak bisa mendengarkan siaran kami, saat ini sudah normal kembali. Dan jangan lupa juga ya bergabung di Senandung Malam nanti setelah satu ini, yaitu di Drama Radio. Setelah ini Drama Radio Jembatan Harapan, persembahan dari RRI Lok Sumawe. Untuk itu tetap bersama kami dalam rangkaian Denpasar malam ini.
1: Dan pasar malam ini.
2: Pagi yang suram di desa. Pagi itu, desa kecil di tepi sungai terlihat berbeda. Tidak ada suara anak-anak berangkat sekolah. Tidak ada pedagang menyeberangi sungai. Semua orang berdiri di tepi sungai dengan wajah cemas. Jembatan kayu yang selama puluhan tahun menjadi penghubung desa kini hilang, dihanyutkan banjir tadi malam.
3: Saudara-saudara, warga yang saya cintai, saya tahu ini bukan kabar yang mudah bagi kita, tapi kita harus menerima kenyataan. Jembatan desa kita sudah tidak ada lagi.
4: Tapi Pak Hasan, kalau jembatan itu tidak ada, anak-anak tidak bisa sekolah. Mereka harus menyeberang ke kota setiap hari.
5: Sekolah lagi. Kita bahkan belum tahu bagaimana cara membeli beras minggu depan. Kenapa Bu Sari malah mikir sekolah dulu?
4: Pendidikan tetap penting, Doni.
5: Penting bagi orang kota mungkin. Tapi bagi kita hanya desa kecil yang dilupakan semua orang, Bu.
3: Saya tahu, Bu Sari. Itu juga yang membuat saya sangat khawatir.
4: Lalu, apa yang bisa kita lakukan, Pak? Desa kita kan lumayan terpencil.
5: Ah, ya udah, tinggal kita tunggu saja bantuan pemerintah. Nggak usah pikir macam-macam lah.
6: Maaf kalau saya terlambat.
3: Raka, kamu dari sungai?
6: Iya, Pak. Saya sudah melihat langsung, sisa jembatan hampir tidak ada.
4: Apakah masih bisa diperbaiki?
6: Kalau menunggu bantuan pemerintah, mungkin lama. Tapi kalau kita bekerja sama, kita bisa membangun jembatan darurat.
5: Perbaiki dengan apa? Memangnya kita punya alat dan biaya? Atau mau perbaiki pakai harapan doang?
6: Aduh, jangan bicara begitu, Don. Walau tanpa alat lengkap, kita masih punya tenaga yang cukup, kan?
5: Tenaga saja tidak cukup.
6: Ya, kalau semua orang menyerah sebelum mencoba, maka tidak ada yang namanya perubahan. Kita tidak boleh pasrah pada keadaan.
5: Bang Raka, Abang tahu nggak, ini nggak semudah kata-kata kamu loh. Desa kita baru aja terkena bencana. Dan kita masyarakat miskin, mau bangun pakai apa?
6: Iya, itu sebabnya, Don. Dari bencana ini, kita harus kompak. Ya, daripada menunggu bantuan, lebih baik kita sendiri yang bergerak.
5: Ah, Abang aja yang gerak. Aku nggak sudi.
2: Suasana pun menjadi tegang. Di satu sisi, ada harapan. Di sisi lain, ada keputusasaan dalam menghadapi situasi sulit itu. Di tepi sungai, Raka dan Sari berdiri memandang arus sungai yang masih sangat kuat.
4: Raka, menurutmu kita benar-benar bisa membangun jembatan?
6: Saya tidak tahu pasti. Jembatan itu urat nadi kehidupan masyarakat desa kita, kan? Kalau terputus, maka putuslah kehidupan kita.
4: Lalu, kenapa kamu begitu yakin untuk membangun kembali jembatan itu?
6: Ya, karena kalau kita tidak yakin, tidak ada yang akan bergerak.
7: Anak muda, kalian sedang ngapain di situ?
4: Ada Nenek Aminah.
6: Nenek sejak kapan di sini?
7: Sejak dulu, nak. Sejak kalian belum lahir bahkan. Nenek sudah di desa ini. Desa ini menyimpan banyak sumber daya. Alamnya, sawahnya, hutannya, sungainya. Sungguh indah dan kaya.
6: Nek, sekarang desa kita sedang dalam masalah besar. Jembatannya hanyut di bawah banjir.
7: Dulu, desa ini pernah lebih buruk dari sekarang.
4: Benarkah, Nek?
7: Dulu, banjir pernah menghancurkan semuanya. Sawah, irigasi, rumah warga. Tapi orang-orang waktu itu tidak saling menyalahkan. Mereka bekerja sama, mereka saling menguatkan.
6: Sekarang orang mulai kehilangan semangat dan lebih mementingkan diri sendiri, Nek.
7: Maka kalian harus menjadi orang yang menyalakan kembali semangat itu. Kalau tidak, bencana lain akan datang lebih parah dari ini.
2: Malam hari tiba, warga kembali berkumpul di balai desa. Namun diskusi berubah menjadi perdebatan.
3: Saudara-saudara, saya sudah putuskan. Kita ini akan bangun kembali jembatan dengan sumber daya seadanya. Besok pagi, kita akan mulai bangun kembali jembatan itu.
5: Saya tidak ikut.
3: Kenapa?
5: Karena itu sia-sia. Warga desa ini sangat sedikit dan kita terbatas dalam banyak hal.
6: Tidak akan sia-sia kalau kita semua bekerja, Don.
5: Ah, kamu terlalu naif, Bang.
4: Doni, kamu jangan bicara begitu.
5: Maaf, ayah saya lagi sakit. Dia butuh obat dari kota. Kalau saya ikut membangun jembatan yang belum tentu selesai, ayah saya bisa mati.
3: Kami semua juga punya masalah sendiri, Doni. Tapi ini demi kemaslahatan semua warga.
5: Tapi ini keluarga saya.
6: Ya justru karena itu, Don. Kita harus membangun jembatan secepatnya. Biar ayah kamu bisa dibawa ke rumah sakit.
5: Enggak, saya akan menyeberang sendiri besok pagi dengan rakit.
4: Jangan gila kamu, Don. Sungai itu sangat berbahaya. Arusnya sangat deras.
5: Saya enggak peduli.
2: Pagi berikutnya, Doni benar-benar mencoba menyeberangi sungai dengan rakit kecilnya, membawa ayahnya yang sedang sakit.
4: Doni, kembali kamu! Jangan gegabah!
5: Enggak, saya harus pergi sekarang. Ayah saya butuh obat segera.
6: Doni, jangan lanjutkan, Don.
5: Maaf, saya nggak bisa. Saya akan pergi. Jangan larang saya. Astagfirullah, saya tidak menyangka. Arusnya kuat sekali. Tolong, tolong. Ayah saya hampir tenggelam. Tolong kami.
8: Ya Allah, rakit Doni terbalik. Sari, beritahu warga untuk membawa perahu kayu dari balai desa ke sini. Saya akan coba selamatkan Doni dan ayahnya itu.
5: Tolong, tolong.
8: Doni, tenangkan dirimu. Jangan panik. Kita akan coba menepi dan berpegangan ke dahan pohon yang di pinggir sungai itu. Jangan lawan arus ya. Pegang tangan saya. Pegang tangan ayahmu, Don.
2: Setelah berenang dan menepi, sesaat kemudian pun perahu dari balai desa datang.
4: Raka, tarik tangan ayah Doni. Cepat, cepat.
2: Dengan susah payah, Raka menarik Doni dan ayahnya ke tepi sungai dengan bantuan perahu kayu yang baru datang. Mereka pun akhirnya terselamatkan.
5: Kenapa kamu menyelamatkan saya?
6: Ya karena kamu bagian dari desa ini, Don.
5: Saya hampir mati. Saya memang bodoh sekali.
4: Sudahlah, Don. Makanya kamu jangan melawan masalah sendirian. Kita hadapi sama-sama, ya?
2: Hari itu semuanya berubah. Doni yang dulu keras kepala kini ikut bekerja sama bersama warga membangun jembatan.
5: Raka, maafkan saya.
6: Tidak perlu, Don. Yang penting sekarang kita bekerja sama aja.
3: Lihat itu, tiang pertama sudah berdiri.
4: Anak-anak pasti senang bisa sekolah lagi.
7: Lihatlah gotong royong. Itulah kekuatan desa ini dalam melewati berbagai masalah.
2: Namun perjuangan belum selesai. Hujan kembali turun dan hampir merusak jembatan yang sedang dibangun.
8: Oh, waduh, tiang jembatan goyah itu.
4: Kayunya tidak kuat.
5: Apa kita akan gagal?
6: Oh, tidak. Pegang tali itu.
5: Baik, baik.
4: Iya, iya. Saya bantu dari sini.
2: Di tengah hujan deras dan angin kencang, mereka tetap bekerja menunjukkan kekompakan. Beberapa hari kemudian, jembatan darurat pun akhirnya berdiri.
3: Alhamdulillah, akhirnya selesai.
4: Ini bukan hanya jembatan, ini masa depan desa.
5: Ternyata begini ya rasanya bekerja sama. Dan saya telah keliru selama ini. Saya terlalu egois.
6: Nggak ada yang salah di sini, Don.
5: Ternyata tidak ada manusia yang bisa hidup sendirian.
7: Anak-anak, ingatlah satu hal.
4: Apa itu, Nek?
7: Jembatan paling kuat di dunia bukan jembatan kayu atau batu, tapi dari rasa kemanusiaan.
2: Dan akhirnya, di desa kecil itu, di atas sungai yang dulu memisahkan mereka, kini berdiri sebuah jembatan yang dibangun dengan harapan, keberanian, dan kepedulian manusia terhadap sesamanya. Demikian mini drama radio berjudul Jembatan Harapan, produksi LPP RRI Lok Semawi, yang diperankan oleh Zulfikri sebagai Raka, Nur Ainun sebagai Sari, Ridwan Zul sebagai Pak Hasan, Edi Syaputra sebagai Doni, Anissa Kania sebagai Nenek Aminah, Nanda Feriana sebagai narator. Terima kasih sudah mendengarkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Peter Pan ya, lagu pembuka di Senandung Malam ya, dan baru saja sudah kita dengarkan dua, apa judulnya tadi ya? 2DXD ya. Oke, para pendengar Senandung Malam sudah masuk sesi pertama ya, yang penting telepon sabar dulu. Oke, yang mau telepon WhatsApp boleh di 0896-7812-3830 atau chat WhatsApp kami tidak apa-apa juga di WhatsApp kami tadi, atau pesawat telepon di 0361-222-161. Dan sekali lagi saya infokan bahwa untuk daerah Bukit Kutul dan sekitarnya ya, khususnya untuk daerah di frekuensi 99,5 MHz ya, ini sudah bisa Anda dengarkan kembali. Dan Budiawati tadi sudah monitor juga bahwa sudah clear Mas Dharma. Oke. Terima kasih juga untuk petugas atau teman-teman rekan-rekan yang saat ini masih ada di Bukit Kutul ya. Sehat selalu, hati-hati dalam perjalanan pulang. Saat ini mungkin masih monitor ya. Yang penting sehat-sehat selalu. Oke. Tadi ada siapa tadi ya? Ada Mas Januar di sana ya. Ada Pak Mangku Mas ya, nggak salah, saya lupa. Ada Pak Agus, ada Yogi juga, dan juga Febri Artanto, sang operator kecintaan kita yang ganteng kata Bu Farida nih ya. Kita angkat telepon Bu Farida dulu di WhatsApp. Halo, Senandung Malam.
1: Senandung Malam.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu.
2: Coach tadi ya, sebenarnya perjalanan
1: alhamdulillah sehat, baik.
0: Alhamdulillah sehat ya. Gimana nih, katanya habis dari itu ya, kampung halaman kan ya? Benar ya?
1: Iya. Iya, baru tiba di rumah satu jam yang lalu.
0: Oh, baru tiba di rumah satu jam lalu, langsung telepon ke sini ya, nggak istirahat dulu. Padahal lagunya masih main loh padahal.
1: Habisnya kan tadi ngedrop HP-nya, jadi duduk-duduk sambil monitor.
0: Monitornya lah dari lagu pertama kayaknya tuh Bu, udah telepon langsung tuh.
1: Iya. Tadi sempat masih lagu-lagu kan, pindah jalur tadi.
0: Oke.
1: Terus balik lagi. Oh iya, pas udah ini ya.
0: Oke. Bu Farida mau request lagu apa nih? Masih bebas nih, saya coba cariin.
1: Oh, lagunya dari pilih lagu dari Rizky Febian.
0: Oke, apa tuh Rizky Febian ya?
1: Apa ya judulnya?
0: Di sini Rizky Febian sih ada sih, Bu. Itu beberapa kayak Alama tuh yang paling baru tuh, Rizky Febian sama Adrian Khalif, terus juga Cuek.
1: Oh iya, yang baru ya, lagu yang baru.
0: Oh yang baru ya. Oke, boleh. Iya. Siap. Salam-salam.
1: Salam-salamnya.
0: Dapat salam dari Bu Fa.
1: Sama siapa?
0: Sama Pak Wayan Switra malam ini nih.
1: Oh, Pak Wayan, selamat malam Pak Wayan. Salam sehat ya, salam bahagia. Kalau Bang Dharma, sama siapa?
0: Saya,
1: Pak Wayan.
0: Iya, sama Pak Wayan.
1: Oh, Pak Wayan balik lagi nih Bu Farida ya. Ini udah aktif nih. Bu Farida udah aktif kembali kan. Kalau kemarin-kemarin kan di sana kita nggak ini kan, lagi banyak saudara-saudara.
0: Lagi saudara ya.
1: Juga ya. Tapi kemarin kemarin malam gabung ya sama Mas Wandi.
0: Oke. Ini dapat salam dari Bu Indi nih Bu Farida nih. Katanya salam buat Bu Farida.
1: Bu Indi, selamat malam ya. Salam sehat. Ada Bunda Yos di Jakarta. Bunda, ada Bunda Janura, Bu Kartika. Bu Kartika nanti sebentar ya. Nanti Bu Farida apa kontak sama Bu Kartika. Ada Bu Resmi juga, ada Bu Ani, ada Pak Arya, Pak Widi di Tokyo. Ada Pak Benijo, ada Rahma. Di Padang ya, ada Ayu di Masohi, ada Ciguda di Jakarta. Ada Bang Anwar, ada Bang Luhut. Ada Kang Ahmad Irwan, ada Pak Ramadan, Bang Leman di Lampung, ada Pak Nasrun. Ya, ada Wanusu di Sambas, Bunda Tiara, Bunda Esterlita, siapa lagi ya, Ibu Ratna, Pak Benijo, ada Pak Mangku ya, Pak Mangku, Pak Sandi, semua-semua, Pak Sanggulan, Ken Arok, nanti balik lagi sebentar ya, salam sehat untuk semua-semuanya. Bang Dharma sama Pak Wayan dilanjut ya, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih untuk Bu Farida ya. Oke, masih ada waktu 10 menit ya guys, para pendengar ya, masih ada waktu 10 menit. Oke, nanti untuk sesi pertama, karena kalau sudah sesi kedua lagunya nanti berubah nih. Bang Sandi request To Love You More Celine Dion. Makasih Mas, selamat salam untuk semuanya. Oke, salam buat Bu Farida tadi juga, dan juga tadi Bu Kartika juga salam buat Bu Farida ya. Oke, pesawat telepon kita angkat dulu. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Waduh.
3: Bang Dharma.
0: Waduh, Pak Putu Bedesa, apa kabar nih? Sehat nggak?
3: Iya.
0: Asungkaro. Ini bisa masuk nih, cepet nih.
3: Oh, ini memang jodoh nih,
0: iya, langsung
3: cus. Iya, yang bening dapat masuk, yang masuk nggak dapat ya udah.
0: Ya udah tidur.
3: Nggak usah ruwet tuh malam ya.
0: Pak Putu
3: dapat masuk yes, nggak ya udah.
0: Ya udah tidur ya Pak ya.
3: Iya tidur, monitor aja ya. Lagunya sekarang dari Lobo, Bang Dharma ya.
0: Oh Lobo boleh, ya. Ini Lobo.
3: I can tell her.
0: Boleh, boleh.
3: Ya. Siap. Lanjut Bang Dharma ya.
0: Yes.
3: Tadi ada Bu Farida, selamat malam Bu Farida. Mudah-mudahan tetap sehat. Ada Bu Ayu juga, selamat malam. Ada Bu Jenora, selamat malam. Gema juga, apa kabar? Selamat malam. Ada Bang Sandi, malam Bang Sandi. Ada Bu Anik Muntala, selamat malam. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Oke.
3: Okay. Ada Bu Nayos, mudah-mudahan dia monitor. Ada Bu Ini, malam Bu Ini. Selamat aktivitas. Ada Pak Sanggolan, apa kabar? Pak Sanggolan, hari ini dengan Anet dulu ya. Nanti terlambat semuanya. Nah, kalau dia enggak tanggung-tanggung setengah jam dia.
0: Asik ya ngobrolnya.
3: Banyak sekarang dia di cancel dulu satu hari.
0: Di cancel dulu ya.
3: Iya, cancel dia. Ya. Aduh, ya Pak Sanggolan ya. Ada juga Bu Kartika, selamat malam. Ada Dewati. Ada Romo Manggu, saudara saya di Singaraja, selamat malam. Ada juga Bu Resmi, apa kabar? Mudah-mudahan sehat. Ada Pak Widi, malam Pak Widi, sehat sekeluarga. Ada Kenaro, selamat malam Kenaro. Ada Teh Dina juga di Bogor, selamat malam. Ada Kak Rama juga di Padang. Ada Bang Ani Istira, selamat malam. Ada Pak Manggu juga di Jenggung, selamat malam Pak Manggu, mudah-mudahan monitor.
0: Oke.
3: Okay. Ada, ya ada semua maunya saja Bang Dharma ya.
0: Yes.
3: Untuk Bang Dharma, selamat malam.
0: Siap.
3: Linda kok udah pernah muncul ya, mana dia Bang Dharma?
0: Siapa Linda?
3: Iya ya.
0: Linda besok Pak, Rabu.
3: Malam.
0: Malam. Cuman kan
3: Rabu. Malamnya susah.
0: Iya, tapi jam ya. Bentar doang, tapi betul Rabu jam 11.
3: Iya, malam Linda, mudah-mudahan. Sehat ya.
0: Masuk angin kayak Pak.
3: Silakan duduk yang manis.
0: Okay.
3: Untuk semua mohon saja Bang Dharma.
0: Siap.
3: Untuk Bang Dharma selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Bye.
0: Bye. Thank you very much Pak Putu Bedesa. Kita angkat Bunda Yoseli nih ya. Halo Bunda Yoseli.
4: Halo juga saya.
0: Bunda Yoseli apa kabar nih? Baik enggak?
4: Kabar baik, kabar luar.
0: Waduh,
4: biasa.
0: Luar biasa. Abis jalan-jalan lagi kayaknya nih, iya gak sih?
4: Baru datang.
0: Benar datang dari langsung, jalan-jalan.
4: Iya, langsung ambil HP.
0: Orang tuh tidur dulu, istirahat dulu, langsung handphonean.
4: Ya, ya. Ini Bang Dharma ganteng ya?
0: Iya, tuh bener-bener nih. Biasanya salah nih.
4: 100 dong.
0: Iya buat saya ya tapi ya. Waduh.
4: Enggak buat bunda.
0: Loh boros bu. Jangan. Buat saya aja.
4: Udah dasar.
0: Bunda saya.
4: Gimana Bang?
0: Apanya?
4: Bang

0: Bu Ani Gunung Talang, selamat malam. Mami Adel, Bu Ayu Cantiku, Bu Resmi, Bu Kartika.
1: Okay.
0: Satu lagi temannya Bu Kartika tuh siapa
1: Bu
0: ya?
1: Indi.
0: Bu Indi. Bu Indi, ya satunya lagi Bu Indi.
1: Bu Farida.
0: Selamat malam juga. Bu Farida ya?
1: Iya, belum itu.
0: Oh iya iya Bu Farida.
1: Oh iya.
0: Tadi tuh Bu Kartika ya?
1: Bukan, enggak yang tadi telepon Bu Farida malah. Bu Kartika belum telepon. Bu Diawati.
0: Iya, Bu Farida selamat malam. Bu Jati selamat malam juga. Siapa lagi?
1: Bu Diawati, Pak Widi juga.
0: Pak Widi di Tokyo selamat malam bersama keluarga. Pak
1: Pak siapa?
0: Siapa?
1: Pak Anwar, Bang Luhut.
0: Pak Anwar. Bang. Aduh, sudah mau bilang.
1: Bang Luhut.
0: Bang Luhut juga selamat malam. Bang Krispati.
1: Ya, oke.
0: Selamat malam. Bang
1: Wandi.
0: Siapa lagi?
1: Wandi.
0: Hah?
1: Wandi.
0: Bang Wadi?
1: Iya, Bang Wandi.
0: Oh iya, selamat malam juga. Ini ketawa.
1: Loh iya bener kok. Bang Dharma. Bang Dharma. Saya.
0: Bang Dharma gak usah.
1: Oke.
0: Nah, iya sudah jangan lama-lama lagi.
1: Okay.
0: Bang Dharma bersama operatornya selamat malam.
1: Siap.
0: Mat tugas. Mat tugas sampai selesai nanti.
1: Oke.
0: Okay. Pulangnya hati-hati.
1: Siap.
0: Tuhan memberkati kita semua.
1: Amin, amin.
0: Yo.
1: Yo.
0: Dadah.
1: Dadah.
0: Mas Bobo ya.
1: Ya, Bobo deh ya. Oke. Okay. Siap Bunda Yoseli, terima kasih. Sehat selalu bersama keluarga juga ya. Oke, itu dia para pendengar, sudah cukup dulu Bu Kartika tadi, salam senandung malam. Gimana Bang Dharma, kabar sehat? Saya sehat. Bu Kartika Asungkare. Bu Kartika belum bisa masuk, mau request lagu Noah Kala Cinta Menggoda. Oke, siap. Salam buat Farida, Bu Indi, Bu Janura, Bu Ani, Bunda Yos, Pak Widi, Pak Putu Bedese, Mas Dandi ya, Bang Luhut, Pekak Sanggulan, Pak Widi, Kenarot, dan kesemuanya. Salam kompak di udara aja Bang, buat Bang Dharma, Matugas, terima kasih juga. Bu Indi, terima kasih juga Bu Kartika, sehat selalu ya. Bu Indi juga bilang, malam Bung Dharma, Chandra, beradu ilmu di WA. Iya, betul ya, gak apa-apa beradu ilmu ya. Semangat ya Bu Indi. Bu Diawati juga chat lagi tadi, apa suara radio udah jelas. Oke Bu Diawati, terima kasih ya atas informasinya juga ya. Teman-teman kita di sana pun juga lagi monitor juga nih ya. Dan apa tuh chat lagi? Mas Dharma, iya Bu Diawati, sabar ya. Oke, kita langsung lagu aja ya. Nanti teleponnya lanjutin sesi kedua karena sudah menit ke 43, karena lagunya sudah ada 4-5 lagu, nanti takutnya tidak bisa disetel lagi karena nanti sesi kedua lagunya berbeda nih ya. Jadi untuk itu para pendengar sabar, mungkin saat ini sedang aduh nggak diangkat nih, kesel banget nih, bla bla bla ya. Nanti sesi kedua, oke? Sesi kedua nanti lagunya 90 sampai 2015 Indonesia nanti ya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam rangkaian di pasar malam ini di Senandung Malam. Ini dia lagu sudah requestkan, dimulai dari requestan dari Bu Farida. Oke, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin udah wisuda loh. Eh Zizi, kamu udah kerja kan?
1: Ini kerja di mana sekarang?
0: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
3: Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
4: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
6: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
7: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan. Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam, ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar. Kiu kiu.
2: Denpasar.

0: Iya, kucari kamu dari payung teduh ya. Sesi kedua sebagai pembuka lagu tadi ya. Kayak kebalik, lagu tadi sebagai penduka. Sesi kedua Sandal Malam, yang berarti karena lagunya Indo dan agak sedikit baru ya, 10 tahun yang lalu sih ya, 20 tahun yang lalu juga. Ini tahun 90 sampai 2015 ya. Jadi nanti yang bisa request lagu Indonesia sekali lagi ya. Yang WhatsApp sabar, ada 3 orang yang menelpon secara bersamaan, saya nggak bisa angkat jadinya. yang mau chat WhatsApp juga boleh, atau telepon telepon WhatsApp di 0896-7812-3830, atau pesawat telepon kami 0361-222-161. Ada 3-4 orang di WhatsApp yang nelpon nih, siapa yang berhasil nih? Oh, ternyata Budiawati yang berhasil nih. Halo, Senang Malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Mas iya. Mas. Halo, Budiawati. Sehat ya?
1: Iya, lama nggak bisa bersuara.
0: Tapi ini suaranya bersih sekarang atau gimana nih, Bu Diawati di sana?
1: Iya, sekarang udah jernih sekali. Mm-hmm. Bagus sekali sekarang suara radio.
0: Bagus ya suaranya ya?
1: Mm-mm, bagus banget.
0: Oh, oke. Ya, bagus deh kalau gitu. Tadi jam berapa berarti mulai nyala tuh? Mulai bisa deh.
1: Jam berapa tadi sore ya?
0: Tadi sore ya?
1: Ya udah yang siaran tuh cewek ya.
0: Oh, si Indah ya.
1: Jam berapa kira-kira ya?
0: Jam 7 apa? Enggak. Jam 5.
1: Jam mungkin yang 5 ya, jam berapa baru ada telepon dari tim RRI.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Mungkin jam 7 ada teleponnya.
0: Okay, jam 7-an ya.
1: Iya.
0: Okay. Ini lagi monitor loh, tim masih di Kutul nih, Bu.
1: Tim masih ya. Di sana ya.
0: Iya, buat Budiawati nih loh. Okay. Budiawati mau request lagu atau salam-salam mungkin?
1: Lagunya apa ya?
0: Ini lagunya Indonesia, tapi tahunnya Indonesia. 90.
1: Apa aja boleh lagunya Mas ya? Darmaya spesial ini buat semua tim RRI dan pasar ya. Okay. Yang ada di Bukit Kutul sekarang.
0: Okay,
1: ya.
0: Oke, siap.
1: Mungkin ke apa nginap di sana ya?
0: Gak tahu deh.
1: Lupa nanyain tadi. Oh, sama oh, Pak Mangku.
0: Iya, Pak Mangku biasanya memang nungguin.
1: Iya.
0: Gemes, biasanya gemes. Udah bisa belum ya?
1: Iya.
0: Suaranya udah bagus belum ya?
1: Kemarin sempat jernih seperti sekarang, tahu-taunya. Mm-hmm. Jam berapa tuh hilang suara radionya?
0: Oh gitu. Jadi iya. Nyalanya sebentar gitu ya?
1: Iya, kurang lebih 2 jam sempat gini ya, biasa radionya.
0: Oke.
1: Sudah dibilangin begitu terang suara radio. Kok tahu-taunya hilang lagi.
0: Okay, semoga aman Bu ya.
1: Iya, nanti, semoga aman ya, bisa hibur Diawati lagi lembur ya.
0: Siap.
1: Kirim-kirim salam.
0: Boleh.
1: Yang udah on air dari tadi ya, selamat malam ya. Juga buat sempet sih dengerin radio cuma HP-nya dipakai gini ya, pakai buat tugas sama ponakan gitu. Makanya nggak sempat
0: pakai digital ya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Terus buat siapa ya, Pak Ketua Desa tadi ya. Selamat malam Ibu Janura ya, Ibu Indi, Ibu Kemas, Ibu Resmi, Ibu Farida, Bunda Yos ya, selamat malam. Buat Ibu siapa lagi ya? Ibu lupa dah sekarang ya.
0: Ibu lupa.
1: Buat Pak Kenarok ya, kalau di Singaraja sempat dengerin tuh suara Pak Kenarok ya. Juga selamat malam juga buat Bang Nasrun gitu ya.
0: Oh iya betul Pak Nasrun.
1: Selamat malam Pak Widi Made juga yang ada di Tokyo. Buat siapa lagi ya? Abang siapa ya?
0: Siapa?
1: Oh, Bang Sandi gitu
0: Bang
1: ya.
0: Bang Sandi betul.
1: Iya Bang Sandi, selamat malam juga. Bang Anwar juga selamat malam. Siapa lagi ya? Pak Romo juga selamat malamnya.
0: Oke.
1: Untuk kesemuanya deh Mas Darmaya.
0: Siap.
1: Yang belum sempat dia mati koleng, maaf dulu ya.
0: Okay.
1: Karena lagi lupa namanya siapa. Kalau belum on air kan semua ingat ya namanya. Kalau udah on
0: Udah
1: air,
0: lupa
1: udah
0: ya.
1: lupa.
0: Biasa itu.
1: Lagu, ya. Untuk ke semuanya deh, selamat malam, selamat dengerin Mas Dharma ya.
0: Siap.
1: Juga buat semua karyawan-karyawati RRI dan pasar, selamat malam. Mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Buat Mas Dharma,
0: Siap.
1: selamat bertugas, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih juga Bu Diawati ya. Oke, baik. Dan ini yang di WhatsApp ada yang chat juga. Malam Bu Indi ya. Malam Dharma, salam buat Bu Janura, Bu Resmi, Bu Kartika, Bu Farida, Bu Diawati, Bu Dayoh, Mas Bro. Peka Sanggulan ya. Iya benar, Putu Benese, Pak Widi Tokyo, Brigo Vinda, G Mas. Lalu Ayu Mas Sohi, Teteh Dinda, Laka Rahma. Thanks ya. Oke, lagunya Bumerang ya. Bu Ngaku. Oke. Ini pesawat telepon sudah ada yang menunggu, saya angkat pesawat telepon dulu deh. Aduh, mati pesawat teleponnya ya. Aduh, saya sudah angkat tuh telepon pesawatnya tadi, malah mati deh. Apakah pesawat telepon lagi? Gimana nih? Oh, lagi ya. Oke, halo, senang malam.
2: Senang malam, ya.
0: Aduh, gimana? Tadi sudah saya angkat loh, Bu Janura tadi ya.
2: Gimana diangkat? Iya,
0: ya, tadi saya tahan
2: apa-apa.
0: Loh.
2: Ya, di sini aja ada apa-apanya. Ya.
0: Oke, gimana Bu, sehat?
2: Saya adalah biar segar-segar bisa bersua dengan Bang Dharma di udara.
0: Oke. Soalnya apa namanya saya lihat sepertinya bertabrakan tadi di WhatsApp, makanya ini sehat nggak nih Bu Janura nih? Aduh ilmu soalnya.
2: Tabrakan. Terus dari kemarin malam juga gitu, sudah mau
0: gitu ya?
2: Gini nggak bisa masuk ya, oke saya turun ke tidur langsung. Benar kemarin malam nggak itu sampai jam setengah 12 lebih 3 jam mau tutup itu saya kira. Yang terakhir
0: terjadi
2: nggak
0: bersadar. Iya, kalau soalnya lagunya kan yang request banyak Bu, gitu sesi kedua.
2: Oh, gitu. Apa-apa. Ya udah.
0: Mau request
2: ya,
0: apa
2: udah,
0: nih?
2: Tidur langsung. Lagunya sekarang lagu apa?
0: Ini Indonesia, tapi tahunnya 90 sampai 2015 nih Bu. Mau apa tuh?
2: Kalau 90-an yang gede jadi gading. Ini
0: 9,
2: sana,
0: coba bentar kita lihat dulu ya. Di sini 90-an kalau di list kita Bu ya. 90 itu kayak tadi mana sih hilang? Oh ini dia. Ada Sela Majid.
2: Noah ya, ya, ya.
0: Noah juga Luna ada. Juga.
2: Alvin ada.
0: Siapa?
2: Alvin ya ada.
0: Alvin?
2: Ya.
0: Oh.
2: Ada
0: oh.
2: Berbahagia.
0: Alvin ya, coba kita cek dulu ya.
2: Ya kalau ada yang lain nih yang ada siapa jadi yang ada biar nggak cari-cari.
0: Di sini ada ya kalau misalkan yang oldies ya, nih saya coba cekin dulu deh. Jik oldies ya paling ada yang Peter Pan, ada Gigi, ada Glenn, ada
2: ya,
0: Chrisye,
2: Peter Pan, ya.
0: Yunisara.
2: Apa lagunya?
0: Oke, Peter Pan-nya ini banyak Bu, yang ada apa dengan
2: jauh mimpi ya Peter Pan.
0: Jauh mimpi, oke boleh.
2: Iya iya itu ya ya. Ya, oke, ya. Salam-salam dikit ya. Tadi Mbak Mendaya sudah naik.

0: ya, Bu Farida, sama desa ya, untuk Bu Pak Widi juga, Kedaro juga ya, buat Bu Resmi belum nak ya, Bu Resmi. Ya, Bu Diawati desa Diawati ya, Pak Manggoromo ya, Dek Manggo Jekungkung juga ya, Pak Nyoman Negara juga, Pak Madi Sorana di Dabanan, Pak Nyoman Sipa di Ganyar ya, Mat Malam ya. Buat Bu ya Mbak Rama, Mbak Cikuria juga ya, Teteh Dinda ya juga ya, Jinya Ratna dengan Tiara juga ya, sama-sama okay. Para ya, pencinta Senandung Malam ya, silakan naik di sekali tunggu sama Bang Dharma di studio.
1: Siap.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Terima kasih. Siap, Bunya Dora, terima kasih juga ya. Oke, okay. Itu Bu Janura gantian WhatsApp di sini. Ada Teteh Dinda. Halo, Teteh Dinda.
2: Selamat malam.
1: Ya. Selamat malam juga Teteh Dinda. Gimana sehat?
2: Selamat malam. Sehat. Alhamdulillah. Gimana sebaliknya?
1: Sehat nih. Sehat banget ini.
2: Sehat banget ya. Sehat banget.
1: Iya. Teriak-teriak nih saya nih. Aduh.
2: Ya, kalau sehatnya pakai banget, itu memang harapan kita semua sehat dulu.
1: Iya, gitu. Harus itu. Tapi di sana nggak hujan angin lagi ya? Hari ini aman ya, nggak mati listrik lagi ya?
2: Malam ini hujan.
1: Oh hujan?
2: Hujan, tapi nggak pakai teman-temannya. Hujan aman.
1: Itu dia.
2: Hujan aman.
1: Nah itu penting lah.
2: Hujannya slowly, jadi slowly. Aman lah.
1: Oke, okay. Awet nggak? Apa ya itu nggak biasanya?
2: Masih awet. Tapi nggak pakai teman-temannya kayak kemarin yang malam minggu itu.
1: Waduh, lama tuh adem tuh kayak tuh sampai besok tuh.
2: Iya, adem benar malam ini, Bung Dharma.
1: Iya. Oke, okay. Teteh Dina mau request apa nih? Lagunya Indonesia? Ah? Gimana?
2: Malam ini dengan siapa, Mak?
1: Oh, Pak Wayan Switra malam ini.
2: Wayan, Ken. Kalau mau Pak Wayan nggak boleh Ken.
1: Udah pegatre, becik-becik katanya tuh. Baik.
2: Lagu Indonesia 90-2015.
1: Yes, tul.
2: Yes, tul. Siapa ya?
1: Siapa-siapanya?
2: Once.
1: Oke. Okay. Apa?
2: Sabda Alam.
1: Sabda Alam ya?
2: Sabda Alam versi Once.
1: Oke, okay, boleh. Darina. Itu beda deh. Simponi yang indah itu yang saya nyanyi. Oke. Oke, coba kita cek dulu ya. Takutnya itu Sabda Alam baru apa lama ya? Saya agak lupa deh. Maksudnya yang Once nih. Cerita saya cek dulu ya. Takutnya salah nggak ketemu ini. Sabda.
2: Tadi ini ada 90-an, tapi di nggak tahu Once.
1: Oh, kalau versinya Once nih ternyata itu yang 2021 Bu yang dirilisnya nih.
2: Oh,
1: gitu. Iya.
2: Oh.
1: Makanya tadi nggak ketemu. Dan. Adanya sih ini sih paling Once yang simfoni yang indah generasi terus Idealova sih masuk sih teh. Heeh. Gitu. Atau ada yang lain mungkin.
2: Tunggu. Siapa ya?
1: Mengapa aku begitu? Itu naif itu.
2: Ini aja deh. Ini deh. Ini nih yang grup dari Jogja itu siapa ya?
1: Sela, bukan?
2: Bukan.
1: Segidok.
2: Bukan. Dari Jogja itu loh. Dari Jogja apa dari mana tuh? Lagunya ini Lapang Dada.
1: Oh ya Sela bener. Sela on Seven. Kau harus bisa berlapang dada. Oke. Okay.
2: Iya. Ya, kalau itu.
1: Oke, kita sambil ceki-ceki ya. Sela.
2: Iya, Sela on
1: 7. Sela on 7 ya. Sela on 7 bisa kok teh aman.
2: Aman.
1: Aman.
2: Jadi enggak pakai lama
1: jadinya okay. Kan. Oke, heeh. Oke. Sebentar sabar. Ini tiba-tiba kaget ini.

0: itunya apa namanya playlistnya. Soalnya tadi mikir, waduh mana nih lapang dada deh gitu, playlistnya nungguin ya. Sabar ya pak. Oke, Teh ini sambil saya loading nih, mau sambil salam-salam nggak?
1: Ya, mudah-mudahan jangan lola ya, loadingnya jangan lama.
0: Iya.
1: Loadingnya jangan lama. Oke, kalau gitu udah terbaik buat Bung DC,
0: buat
1: nanti hati juga Pak Wayan ya.
0: Mm-hmm.
1: Selamat malamnya tadi yang baru landing ada Ibu Janura. Sebelumnya ada yang sempat saya dengar ya, ada Bu Diawati tadi ya.
0: Mm-hmm.
1: Ibu Kartika juga, Mbak Ibu Resmi juga, ada Gek Mas, ada juga Ibu Nayos, dan siapa lagi? Ibu Indi juga.
0: Mm-hmm.
1: Ke ini, ke Pak Kutu, Pak Mangku, ada Pak Kenarok ya.
0: Mm-hmm.
1: Kita ke Lampung ada Beli Govinda, ke Bengkulu ada Bang Andi Yudhistira. Wonosobo ada Ibu Wigati.
0: Mm-hmm.
1: Mana ya, udah nunggu-nunggu tapi nggak muncul-muncul.
0: Tahu nih.
1: Ini terus saya ke NTT ada di Kupang ada Diona, di Sumba ada Bung Krispati.
0: Oke.
1: Okay. Tapanuli ada Ito Luhut.
0: Mm-hmm.
1: Ke Manado ada Kakak Ratna Jingga, ada Bung Glif juga di sana, ada Esther Lita juga di sana. Oke, next time deh untuk ini. Oh ya, Mas Prabu ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Mas Prabu juga ya. Hmm.
0: Dapat salam dari Bu Kartika nih, Teh. Halo, salam ya, Teteh Dinda, Bu Kartika.
1: Bu Kartika, selamat malam. Salam sehat, selamat beristirahat ya, Ibu ya. Oke.
0: Okay. Nih, lagunya nih. Nih, ada... Tuh. Yes. Oke. Oke.
1: Oke.
0: Oke.
1: Siap.
0: Enggak
1: asup. Bung DC.
0: Ya.
1: Thank you.
0: Selamat malam. Ya, bye. Oke. Okay. Itu dia. Kita angkat soal telepon dulu ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, ketawa ke TV.
0: Wih.
2: Cukup boleh, apa diterlanjut?
0: Ketawa ke TV gak cukup sekali, tapi berkali-kali gitu.
2: Ketawa ke TV gak cuma sekali, tapi berulang-ulang kali.
0: Ya gitu, Bung Bendy Jo saya gak pernah denger nih, kemana aja, gak pernah kemari. Heran.
2: Masa sih, tergabung dong, semalam juga ada sama Mas Wandi, Mbak Linda juga.
0: Oh, ya sama saya enggak.
2: Bang Dharma. Bukan enggak juga sih, cuma mungkin pas lagi tugas susah masuknya.
0: Oh
2: ya,
0: gitu.
2: Kata jari-jari, kata orang Manado, kalah jari-jari.
0: Ya kalah jari-jari, aduh ilmu tuh kata Bu Indi tuh.
2: Orang dari pasar bilang, kalah apa itu namanya?
0: Apa tuh?
2: Kalau kalah jari-jari.
0: Apa jari-jari?
2: Maksudnya kalau orang Manado bilang kan kalah cepat jarinya, kalau di Denpasar bilangnya apa itu? Kalah apa?
0: Kalah cepat ya sama aja sih Pak kayaknya.
2: Oh, kalah cepat. Sama aja sih.
0: Sama sih Pak. Tapi kan apa bisa telepon WhatsApp kita loh Pak. Pak Beni juga enggak pernah telepon WhatsApp ya? Pesawat telepon terus ya.
2: Iya.
0: Lebih enak di pesawat telepon ya.
2: Masalah Pak kalau yang di Android lagi ada.
0: Oh gitu.
2: Kan masuk lewat seluler aja.
0: Oke, okay. Tapi pesawat telepon juga kan lebih eksklusif Pak ya.
2: Benar-benar.
0: Pak Beni Jo, Bung Beni Jo mau request apa nih? Ini lagunya Indonesia tahun 90 sampai 2015 nih. Mau apa nih? Mau apa yuk?
2: Tahun berapa?
0: 90 sampai 2015.
2: Apa ya?
0: Indonesia.
2: Indonesia ya?
0: Yes.
2: Bentar. Aduh, lupa. Indonesia 90-an sampai 2015.
0: Hmm.
2: Kalau Terserah Boy masuk nggak?
0: Itu ya. Siapa sih? Aduh, saya lupa lagi Terserah Boy yang nyanyi. Saya lupa beneran.
2: Saya juga lupa Terserah Boy kalau nggak salah.

0: Ini siapa? Atik Simi, kalau nggak salah ya.
1: Oke, kita coba cek dulu ya. Ada enggak ya?
0: Coba.
1: Kita coba cek dulu lah, terserah boy lagu. Oi, Atik CB itu 89 pak, itu nggak muncul jadinya di sini.
0: Berapa itu?
1: 89, 1989 ternyata.
0: Oh,
1: iya nanggung.
0: Ganti aja.
1: Oke, okay. Siapa tuh?
0: Siapa gitu ya?
1: Siapa ya?
0: 2015 Samson di ujung jalan atau di ujung malam?
1: Di ujung jalan. Oke, kita coba cek dulu ya. Ada nggak ya? Ujung jalan. Ini apakah tahun berapa dia? Oke, bisa pak. Aman. Itu 2013. Oke, aman. Boleh.
0: Aman. Oke, tentunya menyapa ya. Pertama-tama Bung Darmo yang tugas. Tetap semangat ya. Kasih untuk keluarga salam sehat. Ini udah banyak yang gabung itu. Yang... sudah sama-sama yang gabung Bang Darma.
1: Oke, okay, yang tadi udah gabung itu ada Bu Farida pertama tuh. Belum mulai udah nelpon.
0: Aduh, Ibu Farida.
1: Iya, ada Bang Sadi, Pak Putu Budese, Bu Indah Yoseli, Bu Kartika. Tadi Teteh Dinda, Bu Janura sama Bu Diawati tadi.
0: Nah. Oh, itu biasa number one ya,
1: Ibu Farida. Iya, saya belum siap-siap. Lapaknya masih disapu-sapu, udah telpon Bu Farida. Jualannya belum buka.
0: Orang Manado bilang kalau Ibu Farida dilawan.
1: Iya. Terus langsung dia, wah udah.
0: Ibu Farida.
1: Iya, salah.
0: Ibu Farida kok dilawan. Ada Ibu Farida ya yang selewat-lewat, Ibu Janura, Ibu Indi, Ibu Yuni, Ibu Kartika, Bunda Yoselia tentunya. Terus ada Ken Arok juga, apa kabar? Ada yang di mana, Singaraja, Ibu Resmi ya, salam sehat juga ya Ibu Resmi. Ibu Tiara di Kendari juga, Ibu Tiara salam kekeluargaan tentunya. Ayo Maluku Tengah, tepatnya Pulau Seram, Pandi di Batam. Terus ada Purnama Sari di Sulawesi Barat juga ya. Ada siapa lagi ya, ada Rani di Ternate, terus ada Bung Leman di Lampung juga ya, yang sering gabung tentunya. Ibu Fatmawati juga di Manado, dan seluruh fans aja terkecuali.
1: Oke.
0: Okay. Buat Bung Darma, makasih, selamat malam.
1: Siap, terima kasih, selamat malam ya. Itu dia dari Bung Benny Joe. Oke, okay, lalu kita angkat WhatsApp-nya dulu nih ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Iya, selamat malam. Dengan siapa ini?
2: Malam.
1: Oh, dengan Kak Viola ternyata ya.
2: Berhenti bercanda.
1: Aduh, gimana? Baik.
2: Malam, abangku.
1: Baik nggak? Luar biasa nggak hari ini?
2: Luar binasa.
1: Naik capung lagi ya berarti ya? Soalnya kan...
2: bukan lagi. Naik kelelawar.
1: Ya ampun, naik kelelawar. Naik kalong ya.
2: Naik kalong.
1: Berarti harus jalan-jalan dong hari ini?
2: Enggak.
1: Oh, enggak. Kirain jalan-jalan lagi. Jalan-jalan nggak. Lumayan jauh gitu loh maksudnya. Nggak. Ya.
2: Nanti tanggal 4 Oktober baru naik capung lagi.
1: Waduh, ya ampun. Itu emang kegiatan rutin ya? Maksudnya emang agenda?
2: Kalau ada kegiatan keluar kota baru.
1: Oh gitu. Waduh, ya nggak apa-apa deh. Kan, apa namanya? Namanya juga kerjaan ya, gitu.
2: Ya, benar ya. Banget.
1: Ya, kan lumayan tapi kan bolak-balik, jalan-jalan ya kan, paling pegel.
2: Enggak juga tuh. Orang mikirnya enak banget, padahal enggak juga kerjaan.
1: Iya sih, kan enak duit ya tapi. Dapat lumayan.
2: Disyukurin.
1: Iya, itu dia, betul. Kan nambah itu juga, nambah apa? Nambah pengalaman gitu, naik capung.
2: Iya kan demi kamu dan si buah hati ya.
1: Wow, luar biasa sekali ya. Oke. Aduh, susah nih kalau kayak gini ya. Kak Viola, mau ini. Iya, oh, dapat salam tuh, dapat dari salam dari Bu Farida, salam sama Mbak Viola.
2: Ibu Farida.
1: Katanya, ya salam juga Bu. Duh, udah disalamin ya.
2: Salam juga Bu Farida.
1: Ini Bu Kartika juga mau salam nih ketik. Nah. Ya, salam juga katanya.
2: Bu Kartika.
1: Iya.
2: Dia suka kalau Ibu Kartika yang masuk.
1: Kenapa? Suaranya ya? Lucu
2: seneng,
1: ya?
2: Seneng, heboh. Heboh, suka.
1: Iya, benar. Tata lagi notasi.
2: Mbak Indi juga dia suka.
1: Tapi Bu Indi menyerah tuh katanya beradu. Bu Indi nyerah Dharma Imut. Waduh, makasih lah Bu Indi, saya imut.
2: Dia juga tadi hampir nyerah loh.
1: Masa nyerah? Padahal gak ada yang nelpon loh. Padahal WhatsApp-nya tadi.
2: Gitu. Ih asem kamu ya, awas lo ya.
1: Ih sabar, sabar, sabar. Diangkatnya satu-satu.
2: Oh awas.
1: Lo diangkatnya satu-satu. Jadi kalau misalkan pesawat teleponnya masih nyambung, agak lama nih kayak nih. Ya kan, tadi kan ngobrol dulu kan.
2: Untung aja dia jujur, katanya gak ada penawar.
1: Kan tahan dulu kan. Oh ya udah, ini kan masih pertengahan ngobrol kan.
2: Gimana kalau orang berobot yang gak dapet?
1: Apa? Kalau apa?
2: Masalahnya kalau nggak dijawab, ada yang berebut, Rio udah nggak dapat.
1: Ya juga sih, benar juga sih. Yaudah, ini rezekinya berarti nih hari ini nih. Tadi kan di hold dulu kan.
2: Enggak, bukan rezeki dirimu yang kejam.
1: Oh, enggak. Rezeki udah. Terima saja lah, nak ya. Oke, mau request apa?
2: Iya.
1: Lagunya nih... dapat salam lagi nih dari Budiawati. Kok banyak yang salam ya hari ini ya? Ya bagus deh berarti.
2: Iya, Budiawati. Salam balik ibu.
1: Oke. Mau request lagu apa Indonesia tahun 90 sampai 2015? Ya, baru lahir ya di 15 kayaknya ya. Saya maksudnya baru lahir.
2: So emot lah.
1: Apa dong?
2: Pura-pura lupa deh.
1: Ya nggak tahu apa.
2: Pura-pura lupa, Mahe.
1: Oh, pura-pura lupa. Ya ampun, saya lupa bener aja deh. Oke, coba kita lihat dulu ya. Ada nggak deh pura-pura lupa?
2: Kalau nggak ada amnesia.
1: Sebentar, kita cek dulu. Kayaknya Mahen itu 2020 nggak ya? Nggak salah, pura-pura lupa.
2: Ya, iya sih? Kali ya.
1: Sebentar kita cek. Oh, 2019 benar. Jadi nggak muncul di sini.
2: Ya udah armada aja deh.
1: Armada yang mana nih?
2: Apa kabar sayang?
1: Apa kabar sayang? Oh ada kok. Ya baiklah palingnya.
2: Oke.
1: Ya.
2: Oke. Salamnya buat yang tadi semuanya, terima kasih salamnya, salam balik. Bang Widi, Ibu Janura, siapa lagi bantuin?
1: Oh, terus, kayak udah hafal. Terus,
2: itu Bang Benicio.
1: Ya, itu.
2: Apaan itu? Semuanya deh, tanpa terkecuali.
1: Semua-semuanya. Pak Widi udah tadi ya. Oke,
2: okay.
1: Budiawati.
2: Udah, Ibu Widiawati, Ibu okay. Kartika. Udah semua.
1: Bu Janura, ya. Udah.
2: Ibu Janura, udah.
1: Udah juga ya.
2: Orang udah semua.
1: Udah semua ya. Oh ya udah. Oke, okay, udah semua-semuanya.
2: Oke, okay, dan semua-semuanya. Buat abangku.
1: Siap.
2: Selamat beraktivitas ya.
1: Oke. Okay.
2: Semangat terus.
1: Oke. Okay.
2: Jangan nyebelin lagi. Terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam, sama-sama. Selamat malam, oke. Okay. Kok jadi abang? Biasanya adik. Oke, pesawat telepon. Kita angkat dulu. Siapa nih? Halo, selamat malam.
3: Halo, Bang Dharma. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Farida telepon ke sini ya?
3: Iya.
1: Kenapa ke sini tiba-tiba? Enggak apa-apa sih.
3: Bang Dharma, kata Bu Undi nyerah deh. Kata Pak Widi keriting. Ayo gabung naik.
1: Iya, Pak Widi mah biasanya ntar malam. Sekarang sih aturan sih ya.
3: Kata Pak Widi keriting. Kalau Bu Undi nyerah, jangan menyerah, berusaha. Ayo bisa naik ya.
1: Iya, saya aja nggak nyerah ini angkat teleponnya. Maksudnya nelpon nyerah, gimana sih?
3: Bu Farida saja nggak menyerah, berusaha ya, tetap semangat, kata Pak Minijo tadi. Kata Pak Minijo nggak bisa dilawan, katanya mau dilawan.
1: Ya gimana, saya belum buka tokonya Ibu Farida udah gedor-gedor. Iya nggak apa-apa sih ya, keren-keren kok.
3: Pak Benijo bisa aja ya, padahal beliau itu nggak bisa dilakukan keliling-keliling tanpa ini. Wow, dengar-dengar langsung gabung. Ya. Bang Dharma, lagunya dari Slang ada ya?
1: Oke, okay. Slangnya yang mana tuh, Bu Farida? Ku tak bisa, ya. Terus juga ada...
3: Oh iya, aku tak bisa.
1: Ku tak bisa ya. Oke, okay. Siap?
3: Ya, tadi Pak Putu Kondesa yang gabung... Sesudah Ibu Farida tadi ya?
1: Ya, betul. Oh, iya.
3: Tadi lupa ya, kirim salam. Tapi kan sudah kirim tadi di WA ya. Siapa lagi yang belum disalamin tadi? Bang Edo. Bukan Bang Edo ya. Hadi di Plonias, Pak Andi di Batam, Purnama Sari ya.
1: Oke.
3: untuk semua-semuanya. Ayo naik Bu Indi, Bu Rosi.

0: Iya.
1: Aduh.
0: Asik ngobrolnya, asik sama.
1: Sama siapa?
0: Dari tadi senyum-senyum aja nih, nggak bisa masuk. Sama siapa yang di ya Mbak Piola itu.
1: Oh iya.
0: Naik capung.
1: Iya naik
0: Baru hari
1: capung.
0: ini naik naik apa katanya tuh.
1: Naik hari ini gak kemana-mana, gak naik apa-apa. Jalan kaki mungkin. Besok kapan gak tahu tuh mau naik capung lagi katanya gitu. Ya, kesian naik capung mulu.
0: Kalau kalau dari capung itu berapa menit bisa cepetan nih lari.
1: Minggu depan nggak boleh nyampe itu, nggak tahu naik capung gitu loh ya, ampun, nggak apa-apa deh ya, doain aja lah ya, semoga nggak pegal punggungnya.
0: Ya gitu lah, dapat olahraga lo malam-malam. Hey, Bang Dharma,
1: Ah yes,
0: di Tokyo itu
1: apa ada kenapa?
0: hujan yang kemarin itu ya, itu semuanya tuh rumah pada tenggelam, mobil,
1: Waduh, terus
0: aduh
1: terus terus.
0: apa itu, got apa pembuangan, pokoknya pembuangan air yang seperti got itu ya, yang dalamnya 7 meter sampai 8 meteran itu penuh penuh air dengan sampai ke asah aspal, jadi
1: Aspal ya.
0: masuk ke rumah-rumah ya, ke rumah-rumah, ke warga-warga, jadi semua rumah itu setengah setengah badan kita
1: Aduh.
0: itu tenggelam, rumahnya banyak.
1: Oh, oke, tapi nggak sampai rumah Pak Widi kan ya? Enggak kan?
0: Kalau dari yang kejadian tempat itu 2 jam lah kira-kira, itu deketnya
1: Oh,
0: juga
1: agak
0: ya.
1: deket sih.
0: Ya itu Ciba namanya itu. Waduh, kasihan banget. Yang 1 tahun yang lalu juga begitu, belum selesai juga lagi, 1 tahun ini juga lagi begitu.
1: Waduh, itu pada ngungsi nggak Pak?
0: Pemerintah stres.
1: Disuruh ngungsi nggak sama pemerintah daerah sana atau kota sana? Enggak? Atau gimana
0: Ya
1: tuh?
0: kalau yang berat-berat itu mungkin ya disediakan lah harus
1: Oh,
0: spesial tuh. Atau kalau ada sekolah itu diliburkan dulu karena airnya itu masih menggenang sekarang, belum ini kering. Mungkin besok mudah-mudahan reda mungkin. Gak tahu itu.
1: Airnya itu bening gak sih Pak? Saya soalnya selalu lihat di
0: Enggak,
1: berita itu pasti bening
0: toh.
1: loh, nggak tahu kenapa. Sosmed mungkin menipu
0: Ya,
1: saya kali.
0: soalnya kalau di kota itu kan banyak aspal, tapi kalau dari pegunungan tanah longsor itu kan otomatis ya kan dari apa? Tanah lumpur gitu, kotor juga kan airnya
1: Oh ya
0: gitu.
1: sama aja
0: Masalahnya.
1: ya berarti ya. Oke, ya semoga aman lah Pak ya. Soalnya memang
0: Iya,
1: hujan
0: mudah-mudahan
1: terus
0: lah
1: nih.
0: aman-aman. Sekarang udah aman karena 2 hari lagi 3 hari cerah katanya, besok lagi kan.
1: Besok lagi ya.
0: Iya.
1: Oke, Pak Widi.
0: Ya, lagunya dulu ya.
1: Indonesia 90 2015. Mau yang mana Pak
0: Oh
1: Widi?
0: ya. Oh ya, lagunya tahun 90
1: Sampai 2015.
0: 2015.
1: Yes.
0: Coba. Dulu pernah dengar siapa
1: Apa tuh?
0: ya?
1: Siapa tuh?
0: Yang tahun 2015 90 ya?
1: Dari
0: Yang dari
1: 90.
0: Club Project
1: Club Project yang apa?
0: Yogyakarta
1: Oh,
0: kalau nggak salah
1: Yogyakarta.
0: masuknya. Ya.
1: Coba kita cek dulu ya.
0: Tahun 2090-an kalau nggak salah itu. Kalau nggak ada
1: Suasana
0: Sandiwara Cinta.
1: Jogja. Oke. Ini bisa sih Pak, Jogja mau itu? Yogyakarta?
0: Oh, bacakan tak bisa.
1: Bisa. Mau
0: Ada.
1: itu? Ada.
0: Oh iya. Yeah.
1: Itu ya.
0: Ya itu aja
1: Itu
0: lah.
1: aja.
0: Kalau kalau nggak ada kan
1: Mau
0: hanya
1: apa?
0: maunya ini
1: Apa tuh?
0: Sandiwara Cinta dari ini ke Ardila gitu juga bagus juga. Tahun
1: Sandiwara
0: tahunnya
1: Cinta ya. Oke, di sini
0: 90-an
1: juga
0: juga itu.
1: Sandiwara Cintanya, ya Sandiwara Cinta juga bisa sih Pak. Terserah mau yang mana nih.
0: Ya Sandiwara Cinta aja lah.
1: Sandiwara Cinta aja. Oh iya
0: Ya
1: udah.
0: ini ke Ardila suaranya bagus, enak
1: Oke.
0: dengar malam-malam oldies ya.
1: Ya,
0: Ya.
1: betul.
0: Barusan ada Bu Farida ya. Bu Farida berarti 2 kali masuk ya.
1: Masuk lagi dua-duanya.
0: Oh iya, terima kasih. Baru dengar ini soalnya. Susah masuk ya. Salam-salam lanjut ya Bang Dharma.
1: Siap.
0: Selamat malam Bu Farida. Sehat selalu. Syukurlah sudah sampai di Bung Halaman dengan selamat ya. Ada juga Bung Benijo di Manado tadi juga. Ada Mbak Piola di Makassar. Ada Ayu Masohi di Maluku, Pulau Seram. Ada Bu siapa, Bu Janura, Bu Ersmi, ada juga Ken Arok, ada Bu Kartika, ada Bu Jingga Ratna di Manado, ada Bunda Yoseli, ada Pak Andi di Batam, ada Purnama Sari di Poliwali Mandar, kemudian ada Mas Anwar di Madura, ada Dimas Sandi di Panamaneng, Bung Edo, Bung Yunus, kemudian ada Bang Luhut di Tapanuli. Bu Ersmi belum masuk ya, belum masuk.
1: Belum, belum, belum. Ini dapat salam dari Bu Indi nih, Pak. Salam buat
0: Bu
1: Pak
0: Indi
1: Widi
0: ya,
1: Tokyo, gitu katanya.
0: ya Bu Indi ya, yuk bergabung, belum gabung kan? Bu.

0: Nyerah katanya, udah angkat tangan. Capek.
1: Widih. Ayo cepet, jangan menyerah. Masih pada waktu ya. Ya ada Bu Resmi ya, Bu Gemah juga dipayangkan. Bu, gimana kabarnya, jarang dengar suaranya juga. Ada Bu Ani di Gunung Talang, ada Mbak Hitarita di Madura. Ini Madura, di Manado. Pak Nasun di Palu. Ada Bu Ligopinda di Lampung. Ada Cik Guria di Kota Selatan juga. Mudah-mudahan beliau monitor ya. Okay. Karena juga gabung. Ada Bu Janura di Bangli. Mm-hmm. Pak Tami di Amlapura. Ada Pak Manggu Ketut Wijani di Kelungkung.
0: Okay.
1: Diah Mangwati di Tiga Wase. Juga Bu Kartika di Munduk Bestale. Mas Bro di Tabanan. Mm-hmm. Ada Wan Uzu di Sambas. Pak Made Swadani di Tabanan. Pak Mangku Romo di Banyuwates. Ada Pak Putu Bendesia tadi juga ya, yeah. Bang Rispati di NTT, ada Kak Rahma di Padang, Batu Sangkar, kemudian ada Pak Bram, Bu Latiara di Kendari, Bung Leman di Lampung, Bung Klip di Manado juga, ada Mas Mas siapa yang di Pulau Hadi, jarang gabung nih.
0: Oh ya, yeah, di Nias ya.
1: Dia di sana sering, di Pak-Pak dia sering.
0: Oh di Pak-Pak denger. Sering ya. Oh,
1: ya okay. Di Pak-Pak, terus satu sering dia. Anak dia, beliau sepertinya suaranya mudah sekali banget dia.
0: Oh.
1: Iya.
0: Saya enggak pernah dengar ya.
1: Kayaknya kayak pernah masuk
0: Oh iya pernah sekali pernah dah. Masuk. Iya deh.
1: Iya sekali ya. Ada Ahmad Irwan juga, ada Pak Kulib, kemudian ada yang di Gianyar itu Pak Sipa, Pak Nyoman di Lingkari juga ya. Untuk semuanya deh, salamnya digabung, dirangkul jadi satu A sampai Z buat Bang Dharma. Terima kasih atas waktunya. Arigato gozaimasu. Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Siap.
1: Sampai tuntas. Terima kasih ada
0: kartu gozaimasu. Terima kasih.
1: Krisma, sayonara.
0: Sayonara.
1: Oh iya, suminasai.
0: Ayo suminasai. Oke, Pak Widi dapat ini nih, Pak Widi dari Bu Kartika katanya, Pak Widi salam sehat. Makasih ya salamnya gitu tadi kata Bu Kartika ya. Oke langsung aja kita mainkan lagunya ya. Sudah ada berapa nih berarti ya? 7 ya? 1, 2, 3, 4, 5, enggak ding, 6. Enggak ada 7 ya. Tadi Pak Widi ini ke Ardila Sandiwara Cinta tadi ya. Oke. Sandiwara kah cinta? Enggak ding, enggak gitu lagi. Oke nanti beberapa lagu. Nah ayo nanti lagu kita mainkan semuanya. Oke. Tunggu para pendengar, tapi nanti juga ada informasi yang kami sampaikan seperti biasa. Dan setelah itu hingga selesai semua lagu yang sudah requestkan, nanti kita akan lanjut di sesi ketiga. Untuk itu ada para pendengar, sambil menikmati malam hari Anda ya, sambil istirahat, siap-siap ya. Pasti hari ini capek banget gitu ya. Kalau kata Kak Viola apa nih, Cherry Bell banget hari ini. Cherry Bell kan seneng ya. Oke, ya mungkin tadi sedih terus sekarang jadi Cherry Bell gitu ya. Gitu, Cherry Bell apa itunya ya? Saya lupa jargonnya. Cibi-cibi gitu. Hahaha, enggak tahu ya. Aduh, saya doang enggak tahu kayaknya. Oke, kita langsung mainkan aja untuk lagu yang sudah requestkan. Nanti kita kembali lagi di Senin Malam di sesi ketiga. Tetap bersama kami dalam rangkaian Denpasar malam ini.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
3: Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Iya, itu dia. Ya, beberapa lagu yang sudah requestkan ditutup dengan Nika Ardila Sandiwara Cinta, requestan Pak Widi tadi ya. Dan sudah masuk di Senandung Malam sesi ketiga, para pendengar. Dimanapun Anda berada, yang saat ini mungkin sedang beristirahat, sudah mulai capek gitu, sudah mulai ngantuk, tidak apa-apa. Dan juga masih ada beberapa lagu-lagu yang akan nanti saya bawakan untuk Anda ya. Oke, kita angkat WhatsApp dulu nih ya. WhatsApp duluan yang nelfon soalnya. Halo Senandung Malam.
1: Halo,
0: Ibu Indi.
1: Katanya nyerah.
0: Kok nelpon? Katanya
1: nyerah. Mumpung lagi sepi ya naik.
0: Oke.
1: Tapi tetap monitor.
0: Tetap monitor ya.
1: Iya, monitor Bung Dana. Sekarang. Iya. Lagunya belum keputar ya, lagu Ibu Indi.
0: Yang mana? Udah. Bumerang kan?
1: Bungaku tuh.
0: Bungaku dari Bumerang kan?
1: Ya.
0: Iya, udah tadi sesi pertama.
1: Waduh, berarti tadi kemana tuh tinggalnya?
0: Udah tadi bungaku, bumerang, gitu.
1: Sekarang lagi ya, hanya satu ya.
0: Hanya satu. Lloyd. Siapa? The Lloyd.
1: The Lloyd.
0: Coba ya. Kita lihat dulu.
1: Hanya
0: ada
1: satu, empat.
0: Sebentar kita.
1: Apa panci pondasi ya?
0: Kita lihat dulu, soalnya ya, lagunya sambil tahun. Ya boleh salam-salam dulu deh, sambil saya cek dulu deh.
1: Ya. Ya, Bu Parida, Bu Resmi, Bu Najanura, terus Bu Nayos, Mas Bro Derai. Kakak Rama, siapa lagi ya? Dinda. Masuhi. Bersemi sudah tadi ya. Bu Ani Gunung Talang. Lagunya gimana, Bu Darma?
0: Oke, ini The Lloyd-nya itu, tadi judulnya apa, Bu? Lupa saya.
1: Hanya satu.
0: Hanya satu ya? Kayaknya itu tahun 70 nggak sih? 80 sementara.
1: Iya, yang ada apa tuh?
0: Oh.
1: Yang ada aja.
0: Oke. Okay. Di sini 90-an ini ada, Ibu. Tahu tadi bumerang tadi udah dimainin belum ya? Saya seharusnya sih udah sih. Gitu. Tapi ini bumerang masih ada, Bu. Belum ya? Mau bumerang aja.
1: Oke. Okay. Bungaku ya?
0: Bungaku.
1: Tadi, Bu. Apa nih? Angsa putih ya? Angsa putih.
0: Oh, angsa putih aja. Tetap ya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Buat Bung Dharma, Mak Tugas, biar yang lain bisa masuk nanti. Terus siapa operator?
0: Ini Pak Wayan Switra.
1: Salam sama Pak Wayan ya. Terus buat Bu Kartika juga. Ya. Buat Bung Dharma, selamat tugas, pulangnya hati-hati.
0: Siap.
1: Ya.
0: Bye.
1: Dadah. Thank you.
0: Yeah. Bye. Oke, itu dia dari Ibu Indi ya. Oke, tetap ya lagunya Kasa Putih ya. Ya gak apa-apa sih, bagus tapi memang lagunya enak ya. Saya akui apa memang saya gak tahu lagu ini sebenarnya. Tapi ketika Ibu Indi pertama kali request, wah ternyata enak juga lagunya. Daerahnya disetel terus waktu itu sama Bang Wandi. Mungkin Mbak Bu ini sering request juga sama Bang Wandi ya siang-siang. Tadi ya, tadi juga request sepertinya ya. Oke, nanti angsa putih arwana ya. Oke, kita anggap soal telepon dulu. Masih ada waktu. Teleponnya mati, baru mau saya angkat ini. Angkat soal telepon dulu deh, ini udah bisa lagi nih. Halo, Senandung Malam.
2: Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Selamat malam Pak Mangku Wijana.
2: Iya.
0: Gimana nih, sehat gak?
2: Sehat.
0: Sehat ya. Pasti abis sibuk sekali nih hari ini.
2: Iya. Ketiduran.
0: Oh, ketiduran.
2: Ketiduran. Siapa yang udah masuk nih, Bu Janura udah?
0: Bu Janura udah tadi, sesi kedua.
2: Kedua ya.
0: Iya, ini kayak mau nelpon lagi nih Bu Janura nih.
2: Ya mungkin ntar. Ya salam gak Bu Kak Bu Janura, salam hormat. Semoga sehat selalu. Untuk Bu Farida udah ya? Bu Farida maksudnya?
0: Udah masuk juga.
2: Ya juga untuk Bu Farida, Bu Kartika, Bu Indi, Mas, Siapa lagi ya?
0: Terus
2: ya, ke toko aja dulu.
0: Tokyo
2: ke,
0: ya.
2: Ke Pak Made yang di Tokyo. Pak Made Widi. Bang Sandi yang di Munawani. Termasuk dia ya.
0: Siapa?
2: Bang Sandi.
0: Oh, ya Bang Sandi.
2: Sudah.
0: Itu chat aja tadi, via chat aja.
2: Iya. Uwi Baki yang ada di Wonosobo. Bu Kartika, Bu, yang Bu Rasmi. Ya, untuk semuanya.
0: Oke.
2: Okay. Saya sudah lupa, kalau sudah masuk lupa ya.
0: Lupa semua, dan semua-muanya lah ya.
2: Iya, semuanya ya para saudara kita yang ada di udara, salam hormat dan sejahtera untuk semuanya. Lagunya apa nih, Pak?
0: Oke. Okay. Ini lagunya tahun 90 Bapak sampai 2015. Oh. Jadi agak sedikit baru nih. Indonesia tapi.
2: Indonesia.
0: Iya. Gitu.
2: Ada Hetty Koesendang?
0: Hetty Koesendang enggak ada Bapak.
2: Enggak ada.
0: Iya. Nah itu Hetty Koesendang Sabtu itu. Kalau enggak salah, kalau Sabtu kalau enggak Minggu. Senin ya kalau salah. Enggak ada. Ini emang agak cenderung baru sih, Pak. 90-an sampai 2015 gitu. Ini Bu Indi salam katanya buat pamangku Sabtu ya. Bu Indi ke Pura gua lawah tapi nggak ketemu gitu katanya.
2: Nanti tak kasih nama aja dadah saya nanti ya. Ya, ketemu dia. Sama Bu Indi kasih nama dadahnya.
0: Oke. Oke, atau saya cariin lagunya Pak atau gimana?
2: Iya. Ya, Bang Anir nyariin lagunya.
0: Cariin yang,
2: iya,
0: yang slow aja yang ya.
2: Lembut ya, slow. Lembut kalau barat ya slow.
0: Siap.
2: Iya. Terima kasih, Bang.
0: Terima kasih juga, Pak Mangku.
2: Iya, yang kasih yang belakangan.
0: Oke. Okay.
2: Ya, oke.
0: Siap. Terima kasih, Pak Mangku Ijana ya. Oke, okay, kita angkat yang di WhatsApp nih. Ada Ibu Kartika di sini. Halo. Bu Kartika, selamat malam.
3: Selamat malam, senandung malam, Bang Dharma.
0: Ya, selamat malam.
3: Request lagu lagi.
0: Apa tuh?
3: Masih Indonesia kan lagunya?
0: Masih, 90 sampai 2015.
3: Oh iya.
0: Iya,
3: betul. Kalau mau request lagunya ada band, bisa nggak?
0: Boleh.
3: Ada.
0: Ada? Apa tuh?
3: Ada bandnya tuh? Kucuri Lagi Hatimu.
0: Ada band. Sebentar, kita iya. Cek dulu. Oke, boleh. Aman.
3: Ada ya?
0: Aman dong, bisa dong.
3: Salam-salam.
0: Oke.
3: Okay. Yang barusan masuk Pak Mangku di Klungkung ya?
0: Iya, betul.
3: Makasih salamnya Pak Mangku dan selamat malam. Juga ada Bu Janura. Bu Janura gimana nih kok enggak?
0: Bu Janura udah sesi kedua. Terus tadi iya. Terus tadi sampai. Terus telpon lagi pas Pak Mangku nelpon. Terus habis itu Bu Kartika yang nelpon setelah itu. Saya kira Bu Janura telpon lagi.
3: Mata saya di TV soalnya.
0: Ya ampun.
3: Enggak deh. Ya, dari awal nonton TV. Ada Bu Indi juga. Bu Indi belum masuk.
0: Udah, barusan. Udah sebelum Pak Mangku. Iya.
3: Kuping saya nggak dengernya, padahal radionya bunyi.
0: Waduh, sinetron pokoknya ya.
3: Ya salam ya, buat Bu Indi udah masuk, Bu Farida dua kali, ya kan?
0: Iya betul.
3: Juga ada Bunda Yos, gimana? Bunda Yos belum kayaknya ya?
0: Udah juga Bunda Yos Elif. Iya, benar.
3: Nggak denger. Juga ada Bu Ani Gunung Kalaya.
0: Ya.
3: Selamat malam. Ada Tete Dinda. Ada Mang Diawati, ada Bu Gemas, gimana kabarnya ya? Juga ada Kak Rama, gimana ya? Kok nggak ada munculnya? Selamat malam. Mudah-mudahan lagi monitor ya.
0: Oke.
3: Okay. Juga Mbak Viola, Mbak Ayu Sabah, Bunda Ibu Ratna Jingga ya, juga ada Figuria. Kemudian ada siapa lagi? Ada Bang Sandi, ada Pak Widi Made, Kenaro, gimana kabar ya? Juga ada Pekak Sanggulan, Pak Pertumban Desa, ada Jovinda, ada Mas Anwar, kemudian ada Bang Benijo tadi ya, makasih salamnya. Mudah-mudahan masih monitor ya. Ada Bang Ruhut juga ya. Selamat malam, juga ada siapa lagi? Ya, salamnya untuk kesemuanya aja dulu ya.
0: Siap.
3: Yang belum namanya mau ada ya Bang Dharma.
0: Apa?
3: Ya ada.
0: Ada lagunya kok. Tinggal dimainin nanti. Ya.
3: Terima kasih ya Bang Dharma.
0: Siap.
3: Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Oke. Okay.
3: Sampai jumpa. Semoga selalu sehat ya sama keluarga.
0: Amin. Bu Kartika juga ya.
3: Patronnya siapa nih Patron?
0: Pak Wayan Switro malam ini.
3: Saya mau ngucapin selamat ya. Terima kasih sudah bisa dimonitor di radio.
0: Iya, itu masih ini masih dikutul nih beberapa tim tim kita nih Pak. Bu kok Pak sih? Apa?
3: Sekarang masih di sana?
0: Masih sambil monitor. Gitu. Oh, takutnya iya. Kan kendala lagi kan, jadi mastiin dulu. Ya udah, gitu.
3: Ya hati-hati ya Bang Switro. Semoga
0: Pak Wayannya di sini, cuman timnya masih di sana beberapa tim yang ngurusin apa namanya ya, untuk daerah Bu Kartika dan sekitarnya gitu.
3: Iya, saya nggak nyangka loh, deket
0: ya
3: dari
0: oh berapa menit berapa deket. Jam berarti jatuhnya
3: ya kurang tahu sih.
0: Deket lah ya, pokoknya deket ya.
3: Lihat kan dari sini bukitnya.
0: Oh kelihatan. Oh.
3: Dekat di barat, di timurnya.
0: Oh kelihatan ya. Seberang aja itu berarti ya.
3: Cuman dulu udah lama saya pernah kesana dulu kan. Tuh. Ada cewek yang menikah.
0: Oke. Okay.
3: Di desa ini dari sana gitu saya ngikut dulu waktu acara pernikahannya gitu. Tahu tempat itu.
0: Tahu tepatnya ya. Oke.
3: Buat Bang Dharma ya, sehat selalu ya.
0: Oke.
3: Okay. Terima kasih, bye.
0: Terima kasih. Bye, ya. Oke. Okay. Itu dia. Terus, ya. Ini WhatsApp nih, ada nelpon lagi nih. Bu Ani Gunung Talang ya. Halo.
4: Selamat malam Bung Dharma Chandra.
0: Selamat malam Bu
4: Selamat
0: Ani.
4: Selamat bertugas. Salam sehat selalu. Mau ketawa ke TV? Bukan hanya sekali. Berkali-kali. Kiu-kiu.
0: Waduh, Bu Ani ini kiu-kiu banget ini malam ini nih.
4: Halo Bung Dharma.
0: Yes.
4: Maunya itu tadi Mbak Indinya kan request lagu hanya satu ya.
0: Nah,
4: itulah The Mercy itu nyanyikan.
0: Oh iya,
4: Karena Suta Galung, apa lagunya?
0: Itu The Mercy emang nggak ada Ibu, soalnya kebetulan 90 sampai 2015 ini. Tadi saya cari nggak ada.
4: Gitu.
0: Iya. Jadi itu kayak 70-an ya The Mercy itu.
4: Tadi ada siapa? Pak Kartika ya?
0: Iya, Bu Kartika.
4: Betul. Kalau gitu lagunya siapa? Meriam Bellina ada?
0: Oke, coba kita cek dulu ya. Oke. Meriam Bellina. Kayaknya Meriam Bellina itu 80 deh. Sebentar. Oh iya gak ada Bu Ani. Meriam Bellina itu apa sih judulnya Bu? Coba saya coba cek lagi.
4: Begitu indah.
0: Oh kan bener 86 gak muncul di sini. Iya.
4: Itu ada Bang Dharma?
0: Gak ada Meriam Bellina. Tahun 80 soalnya. Ini kebetulan mulai dari 90-an ini.
4: Diana Nasution?
0: Diana Nasution apa tuh coba? Judulnya, maaf.
4: Hah?
0: Judulnya apa Diana Nasution?
4: Hapuslah
0: ya? Iya. Coba kita cek dulu. Oh gak ada juga. Itu 70. Ada. Gak ada. Itu 70-80 Ibu. Tidak ada.
4: Nah, kalau di sana siapa ada saya mau milih lagunya.
0: Oke, okay, 90 ya. Yang 90-an ya. Aja. Di sini sih ada Sheila Majid yang terbit 90 ada. Terus ada mana tadi Yunisara. Terus juga ada Utaliki Uta, saya susah ngomongnya, maaf. Utaliku Mahua.
4: Ya. Kalau Yunisara, mengapa tiada maaf ada?
0: Coba kita cek dulu ya. Yunisara, mengapa tiada maaf?
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Ada.
0: Kalau maaf kan beda ya berarti ya? Beda ya.
4: Kalau maaf kan enggak, mengapa tiada maaf? Katakan salahku padamu.
0: Oh, itu. Oh iya bisa. Iya. Bisa. Ada.
4: Ada ya? Oke, okay. Tunggu lagunya ya.
0: Siap.
4: Menyalam-nyalam, kayak ini sudah malam.
0: Iya.
4: Saya tidak sebut satu persatu. Buat segenap pendengar Senandung Malam, selamat mendengarkan lagunya. Okay. Salam kompak selalu dan berbahagia semuanya. Untuk Bang Dharma, saya tunggu lagunya.
0: Siap.
4: Dan terima kasih.
0: Dah. Terima kasih. Oke. Okay. Itu dia ya dari Ibu Ani Gunung Talang ya. Kata Bu Kartika, halo Bunda Anik, panjang umur ya Bunda, bisa masuk. Iya, panjang umur ya. Amin. Oke, okay. Pak Mangkut, saya carikan lagu Katon Bagaskara ya. Tidurlah tidur ya, karena udah mau tidur juga. Saya yang mau tidur. Aduh, oke. Okay. Terus ada Bu Kartika, Kucuri Lagi Hatimu ada band. Lalu Yunisara, mengapa tidak maaf? Sekarang sudah jam 11.40 ya. Ini kita langsung mainkan lagu aja ya, karena sudah agak sedikit mepet-mepet dikit nih ya. Nanti saya takutnya malah apa? Saya yang kebablasan ya, terkebablasan. Nanti habis itu nggak tutup-tutup siarannya. Ditungguin terus sampai pagi. Terus apa? Bu Viola chat juga nih. Vio jadi pendengar setia Bang Dharma sampai detik ini stay dan pasar. Padahal biasanya males dengerin lama. Oh, oke, okay, gitu ya. Oke, siap ya. Oke, biasanya males ya. Oke, ternyata tidak saya aja ya Kak Viola ya. Tadi bilangnya, oh ternyata gitu kamu ya jahat. Oh sama ternyata Kak Viola ya. Biasanya males gitu. Gak apa ya. Yang penting kalau ngantuk tidur ya. Karena besok kita naik capung lagi.

tidur katon Bagaskara ya, ini untuk Pak Mangkuyana. Kucuri lagi hatimu ada band, lalu Yuni Sarah mengapa tiada maaf dari requestan dari Ibu Ani Gunung Talang ya. Oke, baik. Dan terima kasih untuk Kak Viola yang masih standby di Denpasar ya. Yang penting jangan lupa istirahat, takutnya ntar sakit karena masih banyak kegiatan yang juga harus dilakukan. Bu Kartika pun juga sama, suaranya masih serak-serak ya. Takutnya juga makin apa ya, makin serak begitu. Bu Ani Gunung Talang juga sama, dan semua-semuanya mendengarkan ya. Semoga lagu-lagu yang sudah requestkan ini bisa menemani malam Anda dan juga bisa membuat suasana hati menyenangkan, oke? Okay? Dan yang pasti bisa bikin sehat, ya, semoga. Oke, okay, ini dia lagunya. Nanti kita lanjut lagi di rangkaian Denpasar malam ini di Senandung Malam.

Lagu dari Yuni Sarah ya, Mengapa Tiada Maaf. Dan lagu yang direquestkan Bu Ani Gunung Tala ini sebagai lagu penutup ya para pendengar, karena tidak terasa sudah 2357 nih. Sudah waktunya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya berterima kasih sekali untuk para pendengar yang sudah bergabung tadi. Ada Bu Farida, lalu Bang Sandi, ada via WhatsApp tadi ya, chat. Lalu ada Pak Puto Bendese, lalu ada Mudeo Seli, ada Bu Kartika, ada Bu Diawati, Bu Janura juga tadi sempat nelpon, Tete Dinda juga, Bung Benijo, ada Kak Viola, ada Bu Farida, telepon kembali. Lalu ada Pak Widi, lalu juga ada Bu Indi, setelah itu ada Pak Mangku Wijana, lalu Bu Kartika sempat naik ke Bali, dan sebagai penutup Bu Ani dari Gunung Talang yang memberikan lagu yang Mengapa Tiada Maaf. Aduh, kesian banget ya. Ya, saya minta maaf ya, jangan kayak gitu dong. Mohon maaf ya sekali lagi jika ada hal-hal yang kurang menyenangkan, atau mungkin ada beberapa lagu atau telepon yang tidak terangkat ya, seperti biasa. Menguji kesabaran sekali. Mungkin untuk Anda yang tidak bisa bergabung, nanti kita ketemu lagi kesempatan berikutnya. Besok hari Rabu, berarti sama saya lagi ya, tapi sore kalau saya. Besok malam siapa? Linda sepertinya ya. Okay. Dan juga jangan lupa follow Instagram kami di RR Pro 1 Denpasar. Bisa ada langsung cek di Instagram untuk mengetahui informasi dan berbagai kegiatan. Dan juga live streaming kami di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Kalau gitu saya Dharma Chandra beserta operator Wayne Switre pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas semuanya para pendengar, dan tetap bersama kami hari ini, besok, dan seterusnya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sampai jumpa, selamat malam. Bye.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar melalui 105,2 MHz. Serta pendengar yang mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu, pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Menemani Anda pagi hari ini di hari Rabu 23 September 2026 sampai nanti di jam 10 pagi. Bersama saya Indah Widyasari, kami akan hadirkan Mutiara Pagi sesaat lagi bersama dengan penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Mutiara Pagi juga disiarkan oleh Pro 1 RRI Singaraja. Namun sebelumnya kami akan hadirkan Inspirasi Pancasila untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,
3: Pro 1 RRI Denpasar, Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
5: Pro 1 RRI Denpasar.
0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, Mutiara Pagi bersama dengan Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Hari ini di 23 September 2026, kami akan membahas tentang perspektif catur guru dalam kehidupan bersama dengan penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Ada Mbak Alit Aryawati Apriltini, SAG MIKOM, yang tersambung melalui telepon. Pagi hari ini, Om Swastiastu, Mbak Alit.
6: Alhamdulillah,
0: Dayu. Inggi, tapi gater nih, Ki, Mbak Alit.
6: Becik, Dayu. Terdengar suara pian kan,
0: Ki? Inggi, siap, sampun. Terdengar dengan jelas nih, Ki. Inggi. Mbak Alit, di pagi hari ini kita akan mengulas kenten, Ki, tentang catur guru nih, Ki. Bagaimana umat Hindu Sedharma niki perlu kembali bisa dibilang mengevaluasi niki bagaimana catur guru perspektifnya untuk kehidupan kita. Nah, niki dadas disampaikan dumun penjelasannya, Mbak Alit, silakan.
6: Semua Dayu dan juga pendengar dimanapun Anda berada, Om Swastiastu, Om Swastiastu, Om Lokasamarta, Sutina Bawastu. Dan juga Tiang kemarin memang apa yang Tiang bahas kemarin ada kaitannya dengan catur guru gitu ya. Tetapi Tiang ingin mengangkat bagian alpake gurunya. Ya, mengapa kita disebut alpake demikian ya? Jadi memang betul ini ada kaitannya dengan catur guru. Karena bakti ini ke harus dibingkai dari kebenaran dan kasihan. Kan betul nih. Jadi pendengar Radio RRI Denpasar, semoga segala aktivitas pagi ini dapat dikerjakan dengan semangat ya, dan memberikan kerahayuan buat kita semua. Seperti yang dijelaskan Dayu, saya Alit Aryawati kembali hadir dalam siaran pagi dengan harapan kita bersama-sama bisa mengulas tentang alpake guru, tentang bakti dalam bingkai satya dan dharma. Nah, pendengar Radio RRI dimanapun Anda berada, kata alpake atau alpake ya, jika dicari secara etimologi itu diberikan penjelasan itu merupakan bahasa Spanyol yang memiliki arti mamalia yang berwarna dua. Sementara kalau kita cari di kamus bahasa Bali lainnya, secara langsung ini menjelaskan alpake itu sama dengan durhaka. Sementara guru berasal dari bahasa Sanskerta yang masuk ke dalam bahasa Jawa kuno, kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia, di mana guru itu berarti berat atau besar atau penting. Karena artinya berat, penting, maka kata guru ini kemudian digunakan dalam menggambarkan seseorang yang memiliki pengetahuan, memiliki kebijaksanaan, serta memiliki kedudukan yang besar, betul, atau penting, ya. Nah, sekarang anggapan bahwa guru itu ada akronim di guru dan di guru, dipercaya dan diikuti. Bahasanya kurang bijak ya, dimaknai sesederhana demikian. Karena yang patut dihormati adalah guru yang mampu menjalankan dharma. Secara umum, dalam perspektif Hindu, catur guru dapat ditempatkan terutama dalam rumpun ajaran susila atau etika, moral, hidup, beragama, katanya orang-orang Islam. Khususnya ajaran tentang tata hubungan manusia dengan pihak-pihak yang menjadi sumber kehidupan, pendidikan, tuntunan, dan peraturan sosial. Jadi karena inti catur guru bukan sekedar menjelaskan siapa empat guru, tetapi menjelaskan bagaimana manusia seharusnya bersikap terhadap empat sumber tuntunan dalam kehidupannya. Guru swadhyayi, kita bakti dan ketaatan kita terhadap dharma kepada ibu sang yang biasa. Bagaimana kita sebagai umat Hindu menjalani kehidupan beragama berdasarkan strada dan bakti yang dilandasi dengan pemahaman yang baik tentang kerangka dasar agama, asli, kesele, dan setara. Sehingga sebagai umat Hindu, kita tidak membuat realita beragama kita menjadi kaku dan memberatkan. Kemudian guru rupake, hormat, kasih sayang, dan kewajiban anak kepada orang tua. Bagaimana cara menunjukkan kasih sayang kepada orang tua? Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang jalan. Ini menjadi sebuah refleksi, bukanlah yang lahir akan menjadi tua lalu kemudian meninggal. Artinya semua yang lahir akan menjadi tua. Jadi guru, status guru itu akan dialami oleh semua yang hidup. Kemudian guru pengajian, menghormati ilmu dan orang yang memberikan ilmu pengetahuan tertentu, baik itu di sekolah, di masyarakat, dimanapun yang bisa memberikan pengetahuan kepada kita. Guru wisese, ketaatan pada aturan dan menjalankan kewajiban sebagai warga. Mengapa Hindu mengajarkan menghormati guru? Karena penghormatan muncul sebagai bentuk kesadaran. Anak berdiri pada guru, guru berdiri pada anak. Dalam lontar Putra Susana disebutkan, Nihan Putra Susana ingaran singkahin asewake rincana guru muang iramaren. Dan asewake rincang adi guru, punang genahi asewake amet sanghyang dharma, apan pada pranatunya awye masa langgan lawan sejar tangkan hujir. Inilah yang dinamakan Putra Susana, yaitu peraturan tentang cara berbakti kepada seorang guru maupun terhadap orang tua. Demikian juga berbakti pada guru utama sang adi guru, yaitu tempat untuk mendapatkan ajaran kebenaran. Tidak boleh melawan dan berkata kasar pada guru. Dengan demikian, seorang guru harus memberikan ruang gerak kepada anak agar anak tidak apa-apa dalam membangun peradaban ruang gerak itu pun bentuknya harus diarahkan agar tidak liar dan harus tepat sasaran. Nah, ini menjadi penting sebagaimana yang dituangkan dalam buku sastra menyatakan ring rasitre ngarani pangsa widir sang matilun urek ikalani bayi muang sang nipir mawis dinegane saman gelasi tahanani urek lirik lawan sang sang sediaye bapa ngarani sire sang anas kare sike sang waktan sang anet waktan risite pangsa widir bapa ngarani kahuri. Artinya orang yang boleh dipanggil bapak di dunia ini ada lima macam. Satu, orang yang menyelamatkan jiwa kita ketika mendapatkan bahaya atau maut. Kemudian dua, orang yang memberikan makan minum selama hidup tanpa menginginkan bapak. Tiga, orang yang memberikan ilmu pengetahuan. Empat, orang yang menyucikan diri kita. Dan itu orang yang menyebabkan kita terlahir. Kalingaya tanhana dharma lingihi saken kasatian, matauye hauye lupa ring kasatian ikanwong. Tidak ada dharma atau kewajiban sisi yang melebihi tinggi dari kebenaran dan kasatian. Sementara, kebenaran dalam banyak perspektif objek penderita atau orang-orang yang berteriak atas apa yang dialami menyebutkan inilah kebenaran itu dan menganggap sebuah kenyataan adalah kebenaran adalah fakta dan dapat menyentarakan betapa tidak dan dengan cerita di media sosial di fenomena dalam pemberitaan tentang kehidupan rumah tangga tentang sampah tentang kriminal istilah dan banyak varian permasalahan yang terjadi di muka bumi ini. Sebagai umat sendiri, saya ingin kita melakukan kontemplasi ke dalam diri. Apa yang bisa kita maknai? Kemudian, apakah analisa liar kita dapat dipertanggungjawabkan? Apakah guru atau silah hidup? Gitu? Kalau dalam kamus KBBI, silah itu artinya apa ya? Ditekan, gitu ya. Ini latah didengar dan diperdengarkan oleh orang yang lebih tua. Awas silahnya, tadi berikutnya. Pendidikan ini sesungguhnya niatnya mengajarkan penghormatan, pengabdian dan rasa terima kasih kepada guru atas ilmu, atas bimbingan, atas pengetahuan yang diberikan. Namun awalnya pasti guru terjadi justru ketika anak memiliki kemampuan dasar yang telah berkembang. Dan kerap dapat memberikan pemahaman-pemahaman baru, kritikan, serta saran pada guru. Baik itu guru di fase pengajian dan proses, sebagai mana penerapan suasana long life education. Nah, kemudian dalam lontar sini pesan tentang proses aguron-guron. Seorang siswa harus hati-hati memilih seorang pesan. dan beliau bilang sang sadate yang acari sang yogi sinate guruan muang tanji sinate guru yete sinarite ramayana rumusin lihan lir lira sajena warde wahase sastrajna wada paragah dharmajah sina tantana ditendriya rada berata. Artinya orang yang layak dijadikan guru dan yang tidak baik dijadikan guru, itulah yang akan dijelaskan terlebih dahulu, yaitu sajana manusia sejati uradahu wahasu senior dalam umur sastra jenak pandai tentang sastra wede paragah ahli dalam sejarah orang-orang yang mempelajari sebab-sebab ajaran-ajaran dharma jenak pandai tentang dharma sile sampana berbakti berbudi baik dipenderin menguasai hawa nafsu dan reda berata saat melaksanakan berata. Itu orang-orang yang sepatutnya bisa dijadikan guru atau teladan. Acarya Duryasa ialah acarya yang tidak melaksanakan dharma, curam, berbudi kinyan, congkak, mabuk yang menyebabkan ia bersifat lirik, angkara murka, serta jahat, iri hati, tampak cemburu, merasa wadah, yaitu segala kata-katanya tidak dapat dipercaya, serta pula dengan berbudi buruk, tidak memperhatikan lingkungan, berbuat sesuatu, memalingkan muka dari yang baik, benci pada pekerjaan yang berbentuk biasa, menyimpang dari ajaran agama, menginjakan dan berah, bersikap bermusuhan terhadap teman, menentang guru, menghina ibu dan bapaknya. Kemudian ada pula sumber sastra yang menyebutkan dalam para sastra satu dengan lima yang memiliki pasangan seks yang seperti dan dalam itu. Ini artinya apa maknanya? Yang ketapanya coba saya baca. Mata Pitewa Prananang Bawatar Martilang Yadi Sabiam Sampratida Tasyate Si Tabiayu Mupardipah. Makna yang diberikan dalam edisi yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimasuri itu, jika orang tua meminta bahkan yang mas sekalipun, seseorang tidak boleh goyah. Berikan, sebab mereka yang mengadakan Anda. Sedangkan, bagian Jawa kunonya memberikan penjelasan yang konkret. Kunang yang bapak izin tersire mamin sedani, yatnyan surit tetungi, kuma kena juga sire, apan sire kuma nake neke. Adapun bila ayah ibumu yang meminta dharma, walau hidup maupun relakanlah kepada beliau, karena beliaulah yang menjadikanmu anak. Nah, apa kemudian yang pendengar RRI dapat ambil dari pemaksaan tadi? Penghormatan kepada catur guru harus tetap ditempatkan dalam kerangka dharma dan satya. Tidak ujuk-ujuk memberikan masukan, memberikan pemahaman disebut dengan fakta atau sila hidup. Menghormati jasa tanpa harus membenarkan kesalahannya. Berbakti itu tanpa harus kehilangan kesadaran. Kemudian taat tanpa harus kehilangan kemampuan membedakan yang benar dan yang tidak. Sebab penghormatan yang kehilangan saatnya dapat berubah menjadi kepatuhan kita. Sebaliknya, keberanian menyampaikan kebenaran yang kehilangan etika dapat berubah menjadi kesenangan. Dapat disebut alpake atau sila hidup. Karena jika sesuatu disampaikan dengan cara yang sendiri, maka tak akan mencapai tujuan yang diharapkan. Maka Hindu mengajarkan kita mencari keseimbangan, bakti tanpa kejutaan, kritik tanpa perlu kebencian, kemudian ketaatan tanpa kehilangan dharma, dan kebenaran tanpa kehilangan itu. Dalam perspektif Hindu, kita juga mengenal ayah dan ibu sebagai sumber kelahiran. Karena itu, mereka ditempatkan sebagai guru rupa. Tetapi ketika perspektif diperluas, kehidupan manusia sejak sendiri tidak mungkin dilepaskan dari alam ini. Bapa Akasa memberikan ruang bagi kehidupan. Ibu Pertiwi menjadikan tempat kehidupan berpijak dan sumber berbagai sudut panjasman. Tubuh yang dilahirkan oleh orang tua membutuhkan udara untuk bernapas, air untuk diminum, makanan untuk bertahan hidup, tanah untuk berpijak, dan ruang untuk menjalani kehidupan. Akasa memberikan ruang, Pertiwi memberikan tempat berpijak dan menopang kehidupan. Secara filosofis, keduanya dapat kita renungkan sebagai bagian dari kesadaran bahwa manusia selalu berada dalam hubungan dengan alam sekitar. Manusia bukan penguasa yang berdiri di luar alam. Manusia adalah bagian dari alam. Apa yang terjadi pada alam pada akhirnya menyentuh kehidupan manusia. Apa yang kita lakukan terhadap alam pada akhirnya kembali kepada kehidupan kita sendiri. Maka kekecewaan dalam kehidupan tidak tentu membuat umat manusia menyalahkan. Tidak seharusnya membuat umat manusia merusak, mengeksploitasi, dan sengaja tidak melatih diri, tidak mengendalikan diri, tidak meningkatkan kesadaran. Satya dan Dharma sebagai pedoman dalam menjalani hidup. Sebab, ketika kita mulai menyadari bahwa diri ini bukan pusat dari seluruh kehidupan, maka marilah mulai belajar bersyukur. Ketika kita belajar bersyukur, maka kita mulai belajar mengkoreksi. Bagaimana menyampaikan keluhan, bagaimana menyampaikan masukan kepada satur guru, baik itu guru rupa pengajian ataupun guru rupa sehingga pemberitaan-pemberitaan dalam media-media kisruh antara masyarakat dan pemerintah, permasalahan rumah tangga di blow up ke dalam media sosial, dan banyak hal dapat di atas hidup baik. Begitu pun diajarkan dalam ajaran Pancaya Mahabharata sebagai umat manusia. Ada 5 pengendalian diri yang berkaitan dengan pengendalian perilaku dan kehidupan pribadi. Agar tidak apa-apa. Karena itu silah dan alpaksa itu tidak hanya dapat dirasakan diri karena segala karma wasana bila tidak dilakukan dengan dasar dharma atau kuat dharma yang benar tetap akan menjadi permasalahan. Dalam Pancaya yang berasa kita diajarkan untuk tidak mudah marah atau diajarkan untuk mampu mengendalikan kemarahan. Ketika segala sesuatu tampak tak benar, tampak tak jelas, kita memiliki kewajiban untuk menyampaikan bahwa permasalahan itu seperti apa. Namun, jika dengan kemarahan, dengan krodo, maka permasalahan akan dapat menjadi lebih rumit. kemudian diri Fitri menghormati, mendengarkan, menaati dan berbakti kepada guru adalah sudah dituangkan dalam sumber-sumber sastra adalah hal yang utama. Sehingga ini tidak perlu dibantah. Namun bagaimana kita bertindak, berlaksana untuk mewujudkan diri Fitri tersebut. Kemudian tauca, menjaga kebersihan dan kesucian baik lahir maupun batin. Jadi untuk menghindari masalah, kita tidak perlu menutupi masalah. Selesaikan masalah dengan istilah dengan cara yang benar. Kemudian ahara legawa, pengendalian pola makan dan tidak berlebihan dalam makan. Nah, ini tentu berkaitan dengan karakter. Ya, setiap makanan-makanan yang dimakan dapat berpengaruh pada karakter. Jadi, bisa mulai dikendalikan untuk kita bisa lebih santun lagi, lebih bijak lagi, agar ilmu-ilmu pengetahuan dapat diserap dengan baik. Apermada tidak lalai atau selalu waspada serta bersungguh-sungguh dalam menjalankan kewajiban. Kewajiban sebagai anak di rumah, yang kewajiban sebagai pegawai mungkin, ataupun kewajiban kita yang lainnya. Nah, kita sesuaikan ketika memiliki kewajiban, maka memiliki tanggung jawab, kemudian setelah memiliki tanggung jawab, kemudian kita bertanggung jawab atas apa yang telah diberikan atau dibebankan kepada kita. Sehingga ketika kita belajar menghormati, kita mulai memahami bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang kita terima, tetapi juga tentang apa yang menjadi kewajiban kita untuk diberikan kembali. Oke, pendengar RRI dan juga dari demikian ulasan tujuan tentang alfase dalam bingkai bakti dan satya dengan harapan kita semua dapat memberikan masukan dengan santun kepada siapapun dalam catur guru. Sehingga catur guru pun tak mudah gitu ya menyebutkan bahwa silah dan alfase gitu, karena kita ketahui bersama ini anak-anak muda kita sudah sangat maju dengan berbagai macam pengetahuan yang dimiliki, sehingga ada begitu banyak pengetahuan yang bisa diberikan kepada yang lebih dulu, yang lebih senior, yang lebih tua gitu ya. Namun kadang ketika anak-anak generasi gitu menyampaikan pendapat, menyampaikan apa yang ingin disampaikan, dalam arti hatinya benar-benar masih tahu, tetapi etika atau susila itu perlu sekali dilatih gitu ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman gitu ya. Dayu, mungkin ada bisa yang kita diskusikan berkaitan dengan alfase atau tilah ini, Dayu?
0: Inggih, siap Mbak Alit. Matur suksama niki, sampun disampaikan alpake guru bakti dalam bingkai satya dan dharma. Sinampura wau, nika judul yang lebih umum titik yang sampaikan ge untuk pendengar Pro 1 niki, kita sudah membahas yang lebih napi lebih detail kembali kenten ge tentang alpaka guru utawi ini wenten pendengar yang ingin menyampaikan tentang napi perspektif catur guru yang umum, silakan kenten ge di 089-678-123-830 ge. Rajeng pagi Bu Janura Ring Bangli, Pak Gede Darmayase dan juga Pak Ketut Maliarse Ring Bondalam. Niki titik yang sampaikan dari Jero Maliarse Ring Bondalam demun ge tanggapannya sampun disampaikan. Penekanan tentang alpake guru artinya tidak menghormati guru. Jika dilihat dari ajaran agama Hindu, bahwa kita hendaknya menghormati, menghargai, dan mencintai keempat guru tersebut untuk mencapai kehidupan yang baik, damai, tenang, sejahtera, dan bahagia. Guru swadhyaya, Tuhan itu sendiri, hendaknya memuja keagungannya sebagai wujud bakti. Kenten G, menghormati dan menghargai guru rupake juga menjadi wujud bakti kepada orang tua yang melahirkan, memelihara, dan menjaga kehidupan. Kemudian ada guru pengajian, guru yang mengajar, mendidik, serta melatih dan memperoleh ilmunya untuk memudahkan hidup. Dan kemudian ada guru wisesa, guru pemerintah yang mengatur pemerintahan untuk masyarakat agar hidup tertata baik dan benar. Intinya keempat guru ini hendaknya dipuja, dihormati, ditaati, dan dilaksanakan apa kewajiban kita sebagai manusia, kentan nge, supaya hidup terarah ke jalan yang lebih baik. Dan kita, ketika kita alpake kepada empat guru, maka kehidupan kita akan terjerumus dalam kehidupan yang menderita, tulah hidup namanya, sehingga kita akan bergelimang dosa, menderita, dan tidak mencapai tujuan agama Hindu moksartam jagadita ya caiti dharma, dan maka kehidupan kita akan tidak akan tercapai kenten nggih. Dan kemudian terapkanlah ajaran agama dengan satya dan dharma untuk kehidupan yang lebih baik lagi, damai, sejahtera, bermartabat, atau memiliki harga diri. Ini ke dari Pak Jero Maliarse. Bu Mbak Alit, mungkin ada yang ingin ditanggapi. Dumun niki sudah disampaikan keempat guru nih ke. Kalau kita alpaka artinya ada suatu hal yang tentu saja tidak akan beres kenten nggih, tanda kutip, di kehidupan kita. Deresang Mbak Alit.
6: Ya, pendapat apa yang dia sampaikan juga kan demikian. Tetapi dalam kenyataannya kan tidak semudah itu. Ketika orang melakukan ritual, bukan berarti dia bakti. Karena kita sering banget mendengar bakti bilang repot kan meraina, itu repot saja meraina, menghasilkan keluhan seperti itu, apakah bisa? Harapan tiang kita bisa berdiskusi apakah itu juga bagian dari fakta ya, ketika dia ngomong-ngomong yang tidak benar dalam arti, aduh, udah dinyak Bali itu berat, gitu loh. Aduh, beli Banten, beli kini, beli gitu, gitu. Kemudian, apakah semua yang disampaikan penglisir, orang tua kita yang beli gitu, itu, kemudian ketika diberikan masukan, menyampaikan, tinggadi menentang lah, gitu. Ketika kita memberikan lagi pemahaman-pemahaman kita, lah disampaikan seperti itu. Itu kan membuat kita menjadi kerdil gitu loh. Hanya menjadi dalam teks saja bagaimana kita tidak bagaimana menghormati guru itu. Sementara ketika seseorang mampu memberikan masukan, itu bukan berarti dia menggurui kan gitu ya. Karena kita ketahui sendiri anak-anak muda zaman sekarang ini banyak sekali pengetahuan dari luar. Anak-anak sekarang kritis sekali terhadap kehidupan ini, baik itu kehidupan beragama maupun kehidupan sosial di masyarakat. Jadi sebagai catur guru, sebagai guru rupake gitu ya, jangan menutup kesempatan untuk generasi kita menunjukkan kemampuannya gitu ya. Jangan serta-merta apa yang disampaikan sudah dianggap menggurui, dan kemudian ketika generasi tersebut menyampaikan dengan caranya sesuai dengan karakternya yang sekarang, yang bagaimanapun juga karakter itu, karakter anak-anak zaman sekarang itu secara tidak langsung kita yang membuat demikian. Jadi lebih tertutup, kemudian ketika menyampaikan sesuatu langsung saja tanpa ada yang aling-aling lah pokoknya, salah itu, nah, seperti ini. Jadi konsep anak-anak zaman sekarang itu perlu dituntun sesila, perlu dituntun bagaimana caranya menghadapi penggelisir gitu misalnya, bagaimana caranya berbicara kepada senior begitu, sehingga tidak itu menjadi sebuah permasalahan baru. Jadi clash lah, baik itu di keluarga, di rumah tangga, di sekolah, di tempat kerja. Hal itu bisa sangat memungkinkan terjadi. Alpake atau tulah itu mungkin saja terjadi. termasuk sama anak-anak atau generasi zaman sekarang, kepelindih naik begitu saja tanpa tanpa ikat pinggang, kemudian tanpa matur tabe, tanpa membuka alas kaki. Nah, itu bagian dari alfase menurut yang. Jadi, sesungguhnya hal-hal sekecil itu, sesederhana itu, mesti kita tanggap sebagai orang tua, sebagai guru, tetap. Sehingga si anak pun mampu memteladankan ketika dia menjadi tua atau menjadi lebih dewasa. Jadi tidak serta-merta begitu dikatakan hormat kepada guru seperti ini, tidak sekerdil itu harapan tiang. Jadi alpaka itu pun tidak ya kepala di bawah, kaki di atas, ya tidak seperti sengeri itu. Artinya segala aktivitas sebagai umat manusia yang memiliki tatanan sisila bisa bersikap, bisa berlatih dengan kesadaran bahwa segala sesuatu itu bisa berdampak buruk. Bagaimana caranya kita menyampaikan sesuatu jika sekarang yang tidak benar maka akan salah. Sama halnya misalnya contohnya mesaiban, sudah ada dalam sastra pakem mesaiban, tetapi kita sampai misalnya ini togok semua dibantenin, kemudian dapat pertanyaan, kenapa togok jadi diaturin saiban nek atau bu gitu. Jawabannya udahlah biasa seperti itu. Nah, sehingga anak-anak apa sih biasa seperti itu? Itu nggak benar banget. Anak-anak itu pasti zaman sekarang memiliki pemahaman yang berbeda. Sehingga dia butuh penjelasan. Ketika si anak bertanya, orang tua menjawab seperti itu, maka si anak pun tidak akan menguji, tidak akan mempercayai. Sehingga dia akan sampah kepada orang yang memberikan informasi tadi. Dan itu sangat berbahaya di angkasa. Hal-hal sederhana sesungguhnya, tetapi akan membentuk karakter generasi ini ke depannya. Bagaimana caranya kemudian ketika kita memiliki harapan generasi ini agar tidak alpaka, generasi ini agar betul tata susila etika.

0: itu, kemudian ya menyalahkan generasi selanjutnya. Tidak ada apa namanya, pendidikannya itu hanya di teks aja, tidak ada pembentukan karakter itu. Mm-hmm. Menurut yang tidak cocok, tidak pantas gitu. Tidak sesuai gitu.
1: Ya.
0: Karena kan nggak semua guru bisa diteladani begitu. Mm-hmm. Ya. Karena betul. Semua, karena orang-orang yang memiliki wewenang gitu, contohnya tidak bisa serta-merta oh dia guru wisata kemudian saya harus ikuti polanya dia. Nah, yang seperti itu kan bisa menjerembab kita semua ke dalam permasalahan. Jadi itu bukan alpaka kan gitu kan, bukan ulah kan ketika kita memberikan kritik dan saran.
1: Jalannya
0: benar gitu.
1: Inggih, siap. Inggih, Mbak Alit, inggih sampun wenten Bu Janura Ring Bangli. Kita sapa dumun Om Swastiastu.
2: Inggih, siap.
1: Inggih, Om Swastiastu, Bu Janura.
3: Om Swastiastu, Rajang Semang, Bayu, Indah, Sarang, Bu Alit. Niki tidak sarang sering diki. Inggih, Om Swastiastu, Rajang Semang. Punapi bisa terima presiden.
1: Inggi bisa. Ibu Inggi. Ibu Janura dados dikecilkan dumun radionya Ibu.
3: Dan enggak ada radio hidup tuh menten. Ya sudah.
1: Sampun. Inggi inggi.
3: Nggih. Nggih, yang sarang sering mantan niki Bu Alit nggih ya. Bu narasumber niki ampun becik sekali tadi coba para pendengar segadi Pak Maliar sampun kena padat niki kata tentang ini alpaka catur guru niki kan memang di dalam rumah tangga kita niki kan adanya guru rupa ke di rumah tangga ring sekolah beda pengajian guru wisesa guru swadaya. Jadi yang Ibu Alit ampun ini kang wawu di dalam rumah tangga kita zaman sekarang niki seperti anak-anak rasanya zaman kemajuan mungkin orang tua rasanya diolah sama anak-anak dan sering sekali begitu dia tidak mau menerima kadang-kadang apa gininya orang tua menjalankan dengan karena zaman sekarang dia kan sekali ini ke Ibu Alit ini kamu sekadar pemandinya mengajang pemandinya mana dia menanyian kadang-kadang menjalan pemandinya di samping orang tua dia mau tidak mau bilang dabit dan pemandinya menyapa orang tidak mau dia kadang-kadang kan sering sekali anak-anak dalam zaman sekarang kemajuan nika pun alpaka guru ring rumah nika alpaka guru rupaka nika kan sering terjadi gitu. Nah, maka nika karena zaman nika kita sulit kadang-kadang dengan anak-anak maka rasanya dia ya lebih maju dibandingkan kita orang tua dengan arah-arah karena pengajian dia lebih enak nika pun kadang-kadang sering sekali dia kena dengan anak-anak ya gimana caranya kita ya lah pelan-pelan aja lihatlah situ situasi tidak boleh gitu, aturlah. Kadang-kadang dia kita, nah di sekolah kadang-kadang bisa juga. Kadang-kadang kita di anak murid nentang kadang-kadang mau apa diberi pelajar orang guru kan kadang-kadang sering sekali gitu terjadi kita jadi orang tua ikut campur kadang-kadang jadi ya masalah kadang-kadang. Nah semoga dia untuk di guru wisesa guru swadaya tidak terjadi kendan khususnya kita harus rajin belajar, rajin dia sembahyang, terus wadinya, jangan menolak sama sekali. Dengan mangdo beci, tercapailah kita cita-cita untuk mendidik orang-orang zaman sekarang supaya kita tidak alpaka, tidak tulah dengan orang tua khususnya nggih. Dikat yang sharing di Kemantan Bu Alit ledangang suk semua ngiring.
1: Nggih,
3: Om Santi Santi Santi Rayu Rajang ngiring Budayu.
1: Nggih, matur suk semua Bu Janura Ring Bangli. Bu Alit ada sih tanggapi niki perbedaan napi tingkah laku ngenten nggih bagaimana anak-anak kita berinteraksi dengan guru-guru yang wenten di rumah kemudian di sekolah kenten. Silakan Mbak Alit.
0: Oke, semua Bu Nura dan juga Dayu, tingkah laku ya tadi itulah istilah ya caranya berinteraksi di rumah tangga yang jadi terlihat permasalahan rumah tangga karena ibu dan orang menyelesaikan rumah tangga setiap. Nah, kadang di sini itu kan sering terjadi permasalahan rumah tangga yang menanti dan mertua nggak cocok ya menyebabkan

0: apa namanya, si laki-laki atau perusahaannya ini serba salah begitu ya, dan bisa saja menjadi silah ketika mengabaikan orang tua gitu loh, mengabaikan orang tuanya. Ini sebenarnya hal yang dianggap sederhana tetapi tidak sederhana, seperti yang sampaikan tadi, ketika karakter seseorang tidak bisa tidak sesuai dengan susila, tidak diajarkan dia etika, tidak diajarkan attitude, maka bisa berantakanlah di kemudian gitu. Nah, jadi pendidikan karakter itu sangat penting. Orang tua itu jangan segan-segan. Contohnya tiang ya, sebagai orang tua baru ini karena anak masih kecil-kecil kan ya. Jadi saya ini mau tidak mau dituntut bagaimana caranya melatih agar anak-anak itu memiliki etika yang baik, memiliki susila yang baik, sehingga dia ketika menyampaikan sesuatu itu bisa dengan santun. Contohnya di apa yang dibilang dengan Bu Januara tadi, yang pendapat ajarkan untuk metanjenan, nah, seperti itu ya ketika makan, ya. Itu menumbuhkan rasa respect kepada orang, itu kan ya, baik itu tamu, baik itu orang yang duduk di sebelahnya, kan demikian. Jadi respect itu ya, bagaimana respon seseorang terhadap interaksi lingkungannya itu penting sekali. Bahkan di media sosial sekarang lagi gencar dibuat konten-konten tentang respect gitu ya. Biar orang emang itu bisa mulai respect. Ketika dia respect, maka dia akan memiliki karakter yang peduli. Ketika peduli, maka hati itu akan ikut bekerja. Ya. Budi kita itu akan ikut bekerja. Bagaimana rasanya ketika kita diperlakukan seperti itu? Jadi papua masih jadi kuat gitu loh. Aku nggak enak loh, kayak aku duduk di sini tapi dia tuh makan sendiri gitu misalnya. Kayaknya aku tuh kayak nggak ada orang aja. Anak-anak juga jadi bisa respect. Jadi dilatihlah dengan hal-hal yang sederhana sesungguhnya. Tetapi ini akan memberikan dasar yang kuat, fondasi yang kuat untuk kedepannya anak-anak tersebut gitu ya. Sehingga seperti yang Ibu Janora tadi sampaikan, kalau lewat permisi tadi seperti itu kan hal yang sederhana. Tetapi yang hal yang sederhana itu sering terlupakan, sering terabaikan kini dengan alasan repot lah, sibuk lah, dan sebagainya. Kan banyak, kalau alasan itu banyak sekali bisa kita keluarkan gitu ya. Tetapi kita lupa bahwa hal-hal yang sederhana itu tadi bisa menjadi luar biasa. Ya kayak api kecil jadi teman, api besar jadi bahaya gitu, bersama gitu ya. Jadi harapan yang sering ini makin di kita semua mulai menata bagaimana generasi ini agar karakternya menjadi generasi-generasi yang berkarakter baik. Sehingga tak hanya bisa mengalahkan, tetapi menyadarkan diri bahwa kita pun bisa melakukan hal yang sesuai dengan dharma kita.
1: Inggih, matur seksama Mbak Alit. Dan di kesempatan terakhir Niki, Wenten ingin disampaikan betapa pentingnya Kenten menghargai catur guru Niki. Kemudian juga semasa kita punya kesempatan supaya tidak alpa ke guru, Wenten yang ingin disampaikan Mbak Alit.
0: Ya, seperti tadi saya jelaskan, kita bakti itu tidak boleh buta. Ya, kita harus bakti memiliki data, satu sisila etikanya harus tetap. Kemudian ketika kita mengkritik, jangan sampai ketika kritikan kita itu terabaikan, jangan sampai ada timbul kebencian. Karena kita memiliki kewajiban mengkritik, kita kritik, tapi itu bagian dari membangun. Jadi, membangun artinya sama-sama membangun. Kita membangun karakter, yang dikritik pun harusnya dia dapat membangun sesuatu dalam percakapan kita tadi menjadi hal yang positif.
1: Tinggi.
0: Kesehatan itu tak boleh kehilangan pondasinya. Tidak hanya patuh-patuh, tetapi kita melanggar aturan. Itu salah. Jadi ketaatan itu tak boleh kehilangan dharma. Iya, dan
1: Inggih, siap. Sama-sama kenten nggih, karena kemajuan perkembangan dari pengetahuan juga sekarang jadi bisa saling mengkritik, dan memang kritik yang dimiliki yang diberikan juga bisa menjadi perbaikan nanti sama-sama para guru-guru Niki dan juga generasi-generasi muda bisa hidup dalam bakti, kemudian juga bingkainya Satya dan Dharma. Matur Suksema Mbak Alit sudah memberikan penjelasan pagi hari ini. Matur Suksema sekali lagi juga untuk pendengar Pro 1 RRI Denpasar dan RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Demikian Mutiara Pagi hari ini bersama dengan Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, dan kita tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
4: Pro 1 RRI Denpasar.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kita akan jelang Puja Trisandya pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Denpasar pagi ini.

kita berarti aksa ukirlan pasir. Ukir pina kewetu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening per.

Ketinggian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Darah manisku dari Krisya menemani pagi kita hari ini. Lagunya membawa suasana manis, ada nuansa nostalgia dan pastinya bikin kita semangat juga. Kalau pagi ini jangan cuma kenangan yang diingat, tapi juga kondisi tubuh harus diperhatikan. Kadang-kadang kita mulai lupa, susah konsentrasi, atau mungkin juga Anda ngerasa ngantuk pagi hari ini, sama nih kayak saya gitu ya. Kita usahakan aja biar semangat terus. Tapi kalau saya kan kerjaannya udah duduk nih di studio. Tapi kalau untuk pendengar pagi hari ini yang harus naik kendaraan gitu ya, tapi masih ngantuk banget, jangan dianggap sepele ya, karena bisa menurunkan konsentrasi, kemudian juga respon kita jadi melambat. Karena dari Kementerian Kesehatan juga mengingatkan kalau ngantuk berkendara jangan dipaksa. Kalau bisa pagi ini mungkin ada asupan kafein dulu, minum yang hangat-hangat, dan pagi hari ini pastikan juga kalau kita mau aktivitas, pikiran sudah siap, tubuh juga segar, dan perjalanan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Sesaat lagi kami menemani Anda dengan beberapa informasi di Denpasar pagi ini.

Dengan Pro Satu. Kalau pagi-pagi lagu yang saya putarkan ini rada-rada nostalgia, maaf-maaf aja gitu ya. Tapi enak kok ditemenin dengan kopi gitu ya. Apalagi kopinya udah bikin sendiri, gak beli-beli lagi gitu kan, biar lebih murah akhir bulan nih ya. Tapi jangan sampai juga punya tetangga gitu. Kalau zaman dulu kan biasanya ngideh kopi gitu ya, ngideh gula atau ngideh uyah gitu. Sekarang jarang ya ada kebiasaan seperti itu, udah punya sendiri-sendiri. Nah, kalau dari urusan lagu dan suasana hati udah beres, kita akan bergeser ke informasi yang hari ini sudah mulai beraktivitas, sudah mulai berkendara gitu kan. Ketemu aja sama motor bising, knalpot brong ini gitu ya. Banyak juga masyarakat yang mengeluhkan dan kemudian sudah direspon oleh Satlantas Polresta Denpasar. Sudah diamankan ada 78 sepeda motor yang pakai knalpot brong atau tidak sesuai dengan spesifikasi teknis kendaraan gitu ya. Sebenarnya bikin polusi udah polusi udara, polusi suara gitu kan, dan mengganggu kenyamanan dan konsentrasi pengguna jalan lainnya gitu. Dan dari kabar Satlantas Polresta Denpasar, dari 78 sepeda motor ini, 25 kendaraan pendengar sudah menjalani sidang, sudah dikembalikan. Nah, 63 unit sisanya ini masih diamankan. Dan pastikan ketika Anda juga memiliki keluarga gitu ya, ada yang maksa pengen dimodif motornya, boleh diberikan himbauan gitu ya. Kalau di jalan itu milik bersama, bukan milik keluarga gitu jalannya kan. Sehingga suara kendaraan yang sangat keras ini memang sudah dikeluhkan. Jadi sama-sama kita miliki dan gunakan jalan untuk aktivitas bersama. Dan kemudian kalau ada yang mungkin agak bising lagi nih, motornya masih ada yang warawiri, knalpot brong, bisa langsung disampaikan ke kami Pro 1 RRI Denpasar pagi hari ini. Silakan WhatsApp di 089-678-123-830. Kami masih menemani Anda sampai nanti di jam 10 pagi.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dapat inspirasi apa dari lagunya Dewa 19? Bukan rahasia. Kalau pagi hari ini biasanya ngantuk terus ada belekan-belekan, udah bukan rahasia lagi jadi orang dewasa emang cuapek banget gitu ya. Ada aja urusannya setiap hari. Ada aja kerjaannya nambah gitu ya. Terus ada aja yang ketinggalan kan. Rempong sekali kalau udah pagi-pagi ini gitu kan. Dan juga bukan soal rahasia lagi, di Bali ini lagi banyak ada warga negara asing dan imigrasi dan pasar juga kerepotan gitu ya. Bukan rahasia lagi ada warga negara asing yang berulah karena mengamuk di tempat penginapannya. Ini ada warga negara asing dari Belanda, pendengar, dan kemudian sudah diamankan, sudah menjalani pemeriksaan juga di rumah detensi imigrasi dan pasar di Jimbaran sambil menunggu proses keimigrasian selanjutnya. Jadi kalau pendengar melihat di sekitar ada warga negara asing yang juga berulah, bisa langsung dilaporkan. Atau pagi hari ini juga pengen curhat-curhat, pengen disampaikan gitu ya, ada yang mengganggu, ada aja gitu ulahnya, bisa langsung di nomor kami di 089-678-123-830. Saya bergeser ke informasi cuaca pagi hari ini. Ada rekan Agung Eka dari BMKG Wilayah 3 yang akan menyampaikan informasi cuaca untuk hari ini 23 September 2026. Silakan Agung Eka.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perakiran cuaca untuk wilayah Bali hari ini secara umum wilayah Bali diperkirakan cerah hingga berawan. Angin umumnya bertiup dari timur atau tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 30 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Sementara itu untuk ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Dan masih perlu diwaspadai untuk potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai ketinggian 2 meter atau lebih, terutama di sekitar Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lemo bagian selatan, dan juga perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke RRI Denpasar. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Agung Eka dari BMKG Wilayah 3. Informasi cuaca hari ini, dan pastikan setiap informasi Anda bisa simak melalui aplikasi RRI Digital. Tinggal cari Pro 1 RRI Denpasar. Kami menemani Anda sampai nanti di jam 10 pagi.

Crazy Little Thing Called Love, lagu dari Queen ini terdapat di album The Game dan terasa istimewa karena diciptakan untuk memberikan apresiasinya kepada legenda musik dunia lainnya, yaitu Elvis Presley. Lagu ini juga berhasil menembus peringkat 1 di US Billboard.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pro 1, yakinkan juga sebelum berangkat ke tempat aktivitas, jangan buru-buru ya, masih pagi-pagi ini jam 6 lebih 46 menit. Masih ada waktu sebenarnya ya, masih bisa sarapan juga ya. Jangan sampai kalau Anda cepat-cepat gitu ya, malah merugikan orang-orang yang ada di jalanan juga, yang sebenarnya pengen cepat-cepat juga gitu loh. Nah, saya sempat berpikir gitu, kenapa sih banyak sekali kalau pagi-pagi ya, orang itu suka melanggar gitu ya, padahal tahu tuh aturannya, kalau lampu merah ya jangan diterobos, ya diam dulu gitu kan ya, kasih kesempatan dari ruas jalan lain untuk lewat, karena yang di sebelah sana tuh lampu lalu lintasnya warna hijau. Nah, ternyata ada beberapa alasan kenapa sih banyak sekali orang-orang masih suka melanggar lalu lintas. Satu, merasa buru-buru gitu kan. Kalau di Denpasar, polisi ini bahkan juga menemukan banyak sekali masyarakat yang melawan arus dengan alasan ingin ngambil rute lebih dekat. Harusnya muter gitu kan ya, malah balik arah gitu. Nah, kemudian selain merasa buru-buru, merasa udah deh sebentar aja kan belanja juga deket gitu ya, gak pakai helm, parkirnya sembarangan, atau ngambil jalur yang sebenarnya bukan peruntukannya sepeda motor gitu kan, karena menganggapnya ya pelanggaran kecil, ya gak dilihat juga gitu ya sama polisi. Inilah alasan-alasan kenapa banyak sekali pengendara, terutama pengendara motor, ini masih suka sekali melanggar. Nah, kemudian kalau perilaku-perilaku ini udah pelan-pelan, dikit-dikit, tiap hari melanggar dan tidak terjadi apa-apa atau tidak ada tindakan, apalagi orang bilangnya, ah syukurlah gak ada polisi gitu ya. Nah, ini nih yang jadi kebiasaan pendengar. Makanya kalau kita ada di jalan, kita pastikan kita ini sudah paham, kita adalah pengendara yang patuh dengan aturan lalu lintas. Nah, kemudian yang terakhir adalah pastinya orang lain melanggar, ya udah kita juga melanggar gitu kan. Jadi kalau Anda yang pengen jalan santai, bukan jalan santai ya, naik motor, naik mobilnya santai, jangan berangkatnya mepet-mepet biar enggak keburu-buru gitu kan, karena waktunya sebenarnya ada, tapi andanya aja sih berangkatnya kayaknya agak telat gitu kan, makanya kehabisan waktu deh.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar, Pak Gede Darmayasa. Selamat pagi, ada Bu Kutut juga di Nusa 2. Terima kasih sapa-sapanya pagi hari ini. Kemudian ada Bu Janura juga yang sudah beraktivitas. Selamat pagi untuk Bu Rai, apakah sudah mulai aktivitasnya di pasar? Semoga kalau sudah, hati-hati di jalan ya, aktivitasnya warawiri. Kemudian juga untuk pendengar Pro 1 yang memonitor siaran Pro 1 pagi hari ini dari aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Stay tune terus, kami akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan pastikan juga Anda bisa menonton langsung pembahasan dari informasi yang akan kami sampaikan di pukul 7 melalui YouTube RRI Denpasar. Kemudian juga Anda bisa streaming dari aplikasi RRI Digital dari frekuensi 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9. Kemarin beberapa perbaikan sudah dilakukan untuk pemancar kami di Kutul, frekuensi 99,5. Semoga suaranya sudah jernih disimak oleh pendengar Pro 1 di wilayah tersebut ya. Dan kami akan kembali untuk Anda, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar.

0: Waktunya Kentongan.
1: Indonesia memiliki banyak gunung api yang aktif dan berpotensi mengalami erupsi. Akibat dari erupsi adalah abu vulkanis yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Berikut prosedur yang harus dilakukan oleh masyarakat sebelum membersihkan abu gunung api. Pertama, setiap orang yang melakukan pembersihan abu gunung api harus memakai masker wajah. Dua, dianjurkan juga untuk memakai kacamata daripada lensa kontak. Tiga, tumbukan abu halus harus dibasahi terlebih dahulu. Empat, jangan menyapu abu kering karena abu kering dapat menyebar dan bercampur dengan udara. Lima, pembersihan abu gunung api harus dilakukan secara khusus dan berhati-hati pada bagian tangga dan atap. 6. Perlu diketahui bahwa abu membuat bobot atap semakin besar, sehingga ketika Anda membersihkan atap, bergeraklah dengan hati-hati. Cara terakhir, membersihkan atap sebelum abu terakumulasi menjadi beberapa sentimeter.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
4: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
5: Pro 1 RRI Denpasar.
6: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
7: Di dalam kita memanfaatkan potensi laut yang ada, tentunya kan kita harus bekerja sama dengan stakeholder yang ada.
8: Mari masyarakat agar memilih obat yang akan dikonsumsi dengan bijak, gitu ya.
9: Selamat pagi, Hari Maritim Nasional menjadi momentum untuk mengoptimalkan potensi Laut Bali. Balai Besar POM di Denpasar menghimbau masyarakat waspada terhadap obat setelan yang dijual tanpa izin resmi. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Rabu 23 September 2026. Bersama saya, Indah Widyasari.
0: RRI Denpasar.
9: Pendengar, Lintas Dewata Pagi ini kita awali dengan informasi terkait Bersatu untuk Laut, Berdaulat untuk Indonesia Maju, peringatan Hari Maritim Nasional 2026. Hari Maritim Nasional menjadi momentum untuk mengoptimalkan potensi Laut Bali sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Maju. Pengelolaan sumber daya laut dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah, nelayan, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan.
7: Di dalam kita memanfaatkan potensi laut yang ada.
10: Momentum Hari Maritim Nasional menjadi pengingat pentingnya mengoptimalkan potensi Laut Bali sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Maju. Pengelolaan sumber daya laut dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah, nelayan, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan. Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kota Denpasar Iwayan Suteja mengatakan, Bali memiliki potensi besar di sektor kelautan baik dari perikanan tangkap maupun pariwisata bahari. Menurut Suteja, potensi tersebut harus dikelola secara bersama-sama dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ekosistem laut dan keberadaan nelayan kecil yang selama ini menggantungkan hidup dari sumber daya pesisir.
7: Di dalam kita memanfaatkan potensi laut yang ada, tentunya kan kita harus bekerja sama dengan stakeholder yang ada, kemudian dari pemerintah, kemudian nelayan, termasuk juga nelayan kecil dan pengusaha ikan tangkap yang pengusaha besar di bidang kelautan, nah, itu tentunya harus saling bersinergi.
10: Ia menilai pengelolaan sumber daya laut juga membutuhkan aturan penangkapan yang lebih disiplin. Pengaturan tidak hanya sebatas larangan menangkap ikan yang dilindungi, tetapi juga mencakup jenis ikan, ukuran ikan yang boleh ditangkap untuk menjaga keberlanjutan populasi ikan. Selain itu, optimalisasi potensi Laut Bali, kata Suteje, juga harus dibarengi dengan perlindungan terhadap kawasan konservasi. Pemerintah dinilai perlu memastikan wilayah yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi benar-benar terlindungi dari aktivitas yang dapat merusak ekosistem.
7: Kalau memang udah wilayah konservasi itu supaya benar-benar untuk dilindungi, hal-hal yang tidak boleh dilakukan di wilayah konservasi juga mestinya ada pelarangan, dan kalau ada yang melanggar tentunya harus ditindak.
10: Ia juga mendorong kolaborasi pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kelautan, termasuk perlindungan dan pemulihan terumbu karang. Ia menambahkan sinergi berbagai pihak diperlukan agar potensi Laut Bali dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, sekaligus tetap terjaga bagi generasi mendatang. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
9: Tanggal 23 September ditetapkan sebagai Hari Maritim Nasional. Peringatan ini menjadi momentum bersama terkait pentingnya menjaga kekayaan laut Indonesia.
11: Maritim Nasional resmi diperingati setiap tanggal 23 September berdasarkan Surat Keputusan atau SK nomor 249 tahun 1964 yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Sejarah singkat, pertama Munas Maritim pertama 1963. Penetapan tanggal ini berawal dari hasil Musyawarah Nasional Maritim pertama yang digelar untuk memperkuat kesadaran bangsa sebagai negara kepulauan. Kedua, Deklarasi Juanda tahun 1957 menjadi tonggak penting penyatuan wilayah perairan Indonesia yang sebelumnya terpisah-pisah oleh aturan kolonial. Makna peringatan, pertama mengingatkan kembali pesan Bung Karno agar Indonesia menjadi bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya, serta kedua mendorong visi Indonesia sebagai poros maritim dunia melalui sektor kelautan, perikanan, pelayaran, hingga penjagaan ekosistem laut. Tema peringatan tahun ini adalah Bersatu untuk Laut, Berdaulat untuk Indonesia Maju.
9: Berikut suara masyarakat terkait Bersatu untuk Laut, Berdaulat untuk Indonesia Maju di peringatan Hari Maritim Nasional 2026.
12: Perkenalkan, nama saya Ibu Pramadi Putra. Saya berasal dari Denpasar Selatan. Menurut saya mengenai hal tersebut, menjaga persatuan dan kedaulatan maritim Indonesia sangatlah penting karena laut merupakan bagian utama dari wilayah identitas dan kekayaan bangsa. Menjaga laut berarti menjaga kedaulatan negara, melindungi sumber daya alam, keamanan, serta kehidupan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan generasi muda untuk menjaga laut Indonesia agar tetap aman, berdaulat, dan lestari bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.
13: Perkenalkan, nama saya Trisi, saya berasal dari Mengwi. Menurut saya, semua pihak harus ikut berperan, mulai dari pemerintah, aparat, sampai masyarakat. Karena keamanan kelestarian laut adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih.
14: Perkenalkan, nama saya Imade Weda Ferry Kencana, atau biasa dipanggil Weda. Saya berasal dari Denpasar, Bali. Pesan saya untuk masyarakat Indonesia adalah kalau dimulai dengan hal-hal yang kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak ekosistem laut, dan peduli dengan lingkungan sekitar, karena laut yang sehat bukan hanya untuk kita hari ini tetapi juga untuk generasi Indonesia di masa depan. Laut Indonesia bisa menjadi kekuatan yang besar untuk Indonesia.
9: Pendengar, peringatan Hari Maritim Nasional 2026 saat ini mengusung tema Bersatu untuk Laut, Berdaulat untuk Indonesia Maju. Dan menjadi momentum pula untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kelestarian ekosistem laut, kemudian mengoptimalkan potensi sumber daya kelautan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pengelolaan sektor kelautan secara berkelanjutan juga memiliki nilai penting untuk mendukung ketahanan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan penguatan kedaulatan maritim Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, kami hadirkan perbincangan Tri Larasati bersama Kepala Bidang Kelautan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Inenga Bagus Sugiarta.
15: Selamat pagi Pak Kabid, berkaitan dengan hari ini di hari Rabu 23 September 2026 topik kita terkait dengan Bersatu untuk Laut Berdaulat untuk Indonesia Maju dan dalam peringatan Hari Maritim Nasional 2026. Pak Kabid, untuk di Provinsi Bali terkait dengan menjaga laut seperti itu, hingga kini kondisi laut dan maritim di Provinsi Bali seperti apa Pak Kabid? Dari sisi penjagaan, pengawasan, dan juga peran serta dari nelayan atau stakeholder yang terkait Pak Kabid?
16: Baik, yang pertama mungkin dari Bali ya, karena 62% cakupan wilayah kita adalah laut, yang sisanya adalah daratan, jadi sekitar 9.150 km persegi. Dan terdiri dari bermacam-macam aktivitas yang ada di dalamnya. Jadi kita di Provinsi Bali sebelum terkait dengan pengawasan, kita sudah memiliki tata ruang wilayah namanya. Jadi di dalamnya termasuk adalah rencana zonasi wilayah pesisir pulau-pulau kecil yang ibaratkan itu adalah tata ruang laut kita. Jadi kawasan laut kita sudah dibagi sesuai fungsinya, ada kawasan-kawasan, ada zonasi, dan lain sebagainya. Terkait dengan pengawasan, kita melibatkan semua stakeholder yang ada di dalamnya. Jadi laut ini kan open access sebenarnya, akses terbuka, kemudian jadi milik umum. Itu paradigma yang sejak dulu. Sekarang memang sejak Undang-Undang 23, kewenangan ada di wilayah provinsi dari 0 sampai 12 mil. Untuk perlibatan masyarakat, di sini kita melibatkan selain unsur nelayan, masyarakat pesisir, kita ada namanya kelompok masyarakat pengawasan, kelompok maswas. Nah, mereka ini sebenarnya garda terdepan atau di lapangan, karena kita nggak mungkin Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pengawasan secara terus-menerus di lapangan. Jadi dengan adanya POKMASWAS yang kurang lebih ada 42 kelompok yang ada di seluruh pesisir Bali, mereka lebih awal mengetahui apa yang terjadi di laut, sehingga apapun itu kejadiannya, terutama terkait dengan pelanggaran-pelanggaran dan lain sebagainya, dari POKMASWAS inilah kita mendapatkan informasi. Kemudian kita tindak lanjuti terkait dengan dugaan-dugaan apa yang dilaksanakan atau terkait dengan pelanggaran itu, sehingga ini menjadi lebih efektif pengawasannya dengan kolaborasi antar stakeholder. Mungkin itu.
15: Baik, jadi kolaborasi sejauh ini dilakukan dan sinergi dengan baik ya Pak. Tapi kalau untuk tantangan sejauh ini Pak yang dihadapi Dinas Kelautan Provinsi Bali dalam upaya pengawasan dan sebagainya, khusus dengan kegiatan maritim, apa saja Pak?
16: Jadi pengawasan terhadap aktivitas di laut itu cukup banyak ya, karena pemanfaatan ruang laut ini kan macam-macam. Selain untuk penangkapan ikan, ada budidaya ikan, ada untuk lalu lintas perhubungan, kemudian ada aktivitas pariwisata, bahkan sekarang cenderung mengarah ke wisata bahari yang memanfaatkan lebih banyak kolom air di bawah. Jadi ada diving, snorkeling. Nah, inilah tantangan kita ke depan, karena sumber daya yang kita miliki kan mempunyai kerentanan. Jadi kalau ada ekosistem di situ, terumbu karang, ada padang lamun, ada biota-biota eksotik, kalau tata kelolanya tidak baik dan kita tidak berkolaborasi dengan stakeholder lain, kita rasanya cukup berat ke depannya. Namun demikian, pertemuan koordinatif dengan pemangku kepentingan yang ada tetap kita laksanakan, seperti desa adat, juga ada pecalang segara yang kita miliki.
15: Baik, terakhir Pak Kabid, terkait dengan harapannya khususnya untuk masyarakat luas, dan tadi juga sempat disinggung untuk aktivitas wisata itu Pak ya, terjadi jika tidak diawasi dengan baik akan berdampak buruk khususnya untuk laut di Provinsi Bali. Mungkin bisa disampaikan sedikit harapannya Pak Kabid?
16: Harapan ke depan kita mohon dukungan untuk instansi terkait agar satu padu terkait dengan pengamanan laut kita ini, sehingga ke depannya ekosistem terus ruang laut yang kita miliki tetap terjaga sehingga bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan. Jadi apapun itu aktivitasnya, kita tetap mengacu kepada SOP, standar operasional prosedur. Ada juga kaedah-kaedah yang harus ditaati seperti code of conduct, sehingga dalam upaya pemanfaatan wisata laut dan lain sebagainya, menyelam, diving, snorkeling bisa tetap terjaga dengan baik, aman, dan semua stakeholder yang memanfaatkan ruang laut tetap selamat.
17: Demikian perbincangan kami bersama dengan Kepala Bidang Kelautan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Indenga Bagus Sugiarta. Semoga bermanfaat untuk Anda.
2: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
9: Balai Besar POM di Denpasar menghimbau masyarakat waspada terhadap obat setelan yang dijual tanpa izin resmi. Data kerawanan kejahatan obat dan makanan mencatat sedikitnya 205 kasus terkait obat setelan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.
8: Focus group discussion ini tujuannya adalah untuk tentunya menguatkan kolaborasi ya, dan
10: peredaran obat setelan ilegal menjadi salah satu ancaman serius terhadap keamanan obat dan kesehatan masyarakat. Data kerawanan kejahatan obat dan makanan periode 2022-2025 mencatat sedikitnya 205 kasus terkait obat setelan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Kepala Balai Besar POM di Denpasar, I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, mengatakan obat setelan tidak dapat dijamin keamanan, khasiat, dan mutunya karena umumnya tidak mencantumkan informasi penting mengenai komposisi, indikasi, aturan pakai hingga tanggal kedaluarsa. Hal tersebut disampaikan dalam fokus group discussion bertajuk Obatku Aman, Masyarakatku Sehat, bersama kita cegah peredaran kesediaan farmasi ilegal atau obat setelan di Aula Bima Kantor Balai Besar POM di Denpasar kemarin.
8: Mari masyarakat agar memilih obat yang akan dikonsumsi dengan bijak gitu ya. Sebenarnya memang ada sua medikasi, tapi dipastikan bahwa obat-obat yang digunakan dengan cara sua medikasi atau pengobatan sendiri itu betul-betul dipastikan memang sesuai memang untuk penyakit yang diderita gitu ya. Jangan kemudian mengkonsumsi secara sembarangan, apalagi tadi tidak jelas yang dikonsumsi. Karena kalau obat resmi kan ada tuh etiketnya, ya itu agar dibaca sebenarnya ini penggunaannya untuk apa, dan obat yang untuk suami dikasih adalah tentu obat golongan bebas gitu ya, bebas terbatas mungkin bisa, tapi dengan peringatan kalau obat keras kan tidak boleh. Nah itu memang ada pembagian seperti itu.
10: Ia menjelaskan obat setelan merupakan campuran beberapa tablet atau kapsul yang dikemas menjadi satu yang biasanya ditawarkan untuk mengatasi keluhan atau penyakit tertentu. Hasil pengawasan menunjukkan obat setelan dapat mengandung berbagai jenis obat keras, diantaranya antibiotik, analgesik, serta obat keras lainnya.
8: Ya, ini sebenarnya obat setelan ini kan fenomena yang terjadi, yang beredar karena tadi ya modusnya adalah menarik konsumen dengan iming-iming gitu ya, misalnya ini ada obat sakit gigi, di dalamnya tidak ada, dia tidak dikemas resmi, dia ilegal karena dalam plastik saja. Nah itu pengawasan yang kami lakukan secara menyeluruh.
10: Menurut Ngurah Bagus, tingginya penggunaan obat setelan dipengaruhi sejumlah faktor, diantaranya anggapan bahwa obat tersebut lebih manjur dan lebih cepat menyembuhkan, harga yang lebih murah dan mudah diperoleh tanpa konsultasi dokter, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan formal. Karena itu penanganan peredaran obat setelan membutuhkan pendekatan multidisiplin berbasis data dengan melibatkan pemerintah, sektor kesehatan, pelaku usaha, akademisi, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya. Selain pengawasan, Balai Besar POM di Denpasar juga mendorong peningkatan edukasi masyarakat serta komitmen dan tindak lanjut lintas sektor untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Bali dari risiko obat ilegal, khususnya obat setelan. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
9: Kemajuan teknologi membuat aktivitas masyarakat semakin banyak berlangsung di ruang digital. Namun di balik kemudahan tersebut, berbagai modus kejahatan cyber juga terus berkembang dan mengincar pengguna internet.
18: Kita harus tenang dan harus tahu nih apa yang harus dilakukan. Karena ketika situasi panik, dan itu semua bisa menjadi kendala ya.
19: Kejahatan cyber terus berkembang seiring meningkatnya penggunaan internet dan platform digital. Modusnya semakin beragam, mulai dari penipuan online, pencurian data, perjudian online, hingga kejahatan yang memanfaatkan media sosial. Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Dr. Diah Ratnasari Haryanto mengatakan, penipuan online menjadi salah satu bentuk kejahatan cyber yang banyak terjadi saat ini. Masyarakat perlu memahami bahwa kejahatan di ruang digital dapat memiliki berbagai bentuk dan tidak terbatas pada pencurian data.
18: Untuk mengenali begitu, kita harus cari tahu dulu definisi daripada apa sih cybercrime. Kalau dulu istilahnya dengan kejahatan mayantara atau kejahatan dunia maya begitu yang sering. Tapi sekarang kalau kita lihat fenomena, saya menambahkan karena tadi pagi iseng saya harus mengecek dulu data perkembangannya. Lalu di sini ada judi online, jenisnya banyak. Nanti kita mungkin bicara contoh ya. Ada prostitusi online dan lain-lain yang paling sering, ada perdagangan orang dan lain-lain. Banyak sekali jenisnya bicara tentang online. Tapi paling sering nih sekarang penipuan online.
19: Dr. Dia mengingatkan masyarakat agar tidak panik ketika menghadapi modus kejahatan cyber, termasuk saat menerima tautan atau pesan mencurigakan. Sikap tenang diperlukan agar masyarakat dapat menentukan langkah yang tepat dan tidak semakin terjebak dalam modus pelaku.
18: Kepada masyarakat, yang pertama, meskipun kita sudah artinya kita sudah tahu, kita sudah paham bagaimana caranya untuk berhati-hati begitu ya, untuk penggunaan segala macam yang berkaitan dengan internet ataupun media-media elektronik yang kaitannya dengan cybercrime ini ya, mungkin selalu bersikap tenang gitu dalam situasi apapun. Dan meskipun tidak sengaja, artinya menekan tautan atau mengirim atau segala macam yang terkait dengan modus banyak sekali sekarang ya, itu harus tenang dan harus tahu nih apa yang harus dilakukan, karena ketika situasi panik dan itu semua bisa menjadi kendala ya.
19: Masyarakat juga diimbau lebih berhati-hati dalam menggunakan internet dan media elektronik. Kewaspadaan terhadap tautan, pesan, serta permintaan data pribadi menjadi bagian penting untuk mencegah menjadi korban kejahatan cyber. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
9: Sementara itu, barang bukti narkotika jenis sabu seberat 100 gram lebih berhasil disita jajaran Satres Narkoba Polres Jembrana. Total nilai ekonomis dari barang haram yang diamankan tersebut diperkirakan mencapai 194 juta rupiah.
20: Polres Jembrana berhasil mengungkap 7 perkara narkotika.
21: Barang bukti narkotika jenis sabu seberat 119,2 gram bruto atau 111,25 gram neto berhasil disita jajaran Satres Narkoba Polres Jembrana. Total nilai ekonomis dari barang haram yang diamankan tersebut diperkirakan mencapai 194 juta. Estimasi sekitar 2.000 lebih orang terselamatkan dari dampak peredaran gelap narkotika hasil sitaan tersebut. Hal ini diungkapkan Kapolres Jembrana AKBP Seri Sinta Maigren Simamora kepada RRI kemarin di Jembrana. Ia menjelaskan bahwa pengungkapan besar ini merupakan hasil operasi intensif Satres Narkoba Polres Jembrana selama periode Agustus hingga September 2026. Dari rangkaian penindakan tersebut, petugas meringkus 8 orang tersangka dari 7 laporan kasus berbeda.
20: Dengan 8 orang tersangka, terdiri dari 7 laki-laki dan 1 perempuan. Dan perkiraannya apabila ini berdampak kepada masyarakat ataupun kepada pengguna, kita estimasi, kita prediksikan sebanyak 2.200 orang yang bisa terdampak terhadap jumlah yang kita dapatkan ini.
21: Salah satu kasus menonjol adalah pengungkapan kurir lintas Pulau Jawa Bali yang membawa paket besar sabu. Diketahui tersangka berinisial FAP yang ditangkap di kawasan Pendem pada 6 September 2026. Dari tangan kurir antar pulau tersebut, polisi menyita paket sabu seberat 98 gram bruto atau 97,9 gram neto yang diselundupkan dari Jawa menuju Bali.
20: FAP ini diduga berperan sebagai kurir dengan imbalan 1 juta yang sebelumnya diduga telah melakukan tempelan paket sabu di wilayah Gilimanuk. Adapun yang menyertainya adalah kendaraan barang bukti R4 L300 yang berada di depan kantor kita. Seluruh tersangka dalam perkara ini tercatat belum pernah dihukum.
21: Selain FAP, petugas juga mengamankan 7 tersangka lain, yakni CA, DR, DAH, R, IAP, SW, dan S di berbagai TKP wilayah Jembrana beserta puluhan paket sabu siap edar dan uang tunai hasil transaksi. Atas perbuatannya, para tersangka yang seluruhnya tercatat belum pernah dihukum ini dijerat dengan pasal 609 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 dengan ancaman penjara paling singkat 5 tahun hingga maksimal 20 tahun. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
9: Menyambut beraya menjadi kearifan lokal Bali yang memperkuat harmoni Pulau Dewata untuk Indonesia. Spirit kebersamaan tersebut mengedepankan persaudaraan plural dengan menghargai setiap perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Mari bersama-sama kita mengetok tularkan, menyebarkan nilai-nilai kebaikan.
3: Kita semua menjadi agen-agen perdamaian.
22: Bali dengan kemajemukan di dalamnya hingga kini tetap harmonis dengan kearifan lokal menyambut beraya. Spirit kebersamaan tersebut menjadi pondasi kerukunan umat beragama di Bali yang memperkuat harmoni Indonesia. Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Badung Iwan Sukarya kepada RRI di Badung mengungkapkan, kearifan lokal menyambut beraya bukan sekedar panduan dalam interaksi sosial, melainkan wujud konkret menganggap orang lain sebagai keluarga dan menghargai setiap perbedaan dalam kehidupan sosial. Hal itu menjadikan Pulau Dewata tetap harmonis dengan kemajemukan suku, agama, ras, dan antar golongan yang terbingkai dalam semangat toleransi. Wayan Sukarya menegaskan hubungan harmonis menyambut beraya tersebut juga sejalan dengan konsep Trihita Karana, khususnya pawongan atau keharmonisan antar manusia dalam kehidupan sosial. Kearifan lokal itu diwujudkan dengan aksi tolong-menolong, berbagi, dan menjaga kerukunan.
1: Toleransinya itu lebih dimantapkan, yang bisa kita gunakan sebagai alat untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keluhuran.
22: Hal senada dikatakan Bendesa Adat Sumerte Denpasar Timur Imade Aryawan Payuse. Ia menilai konsep persaudaraan tradisi Bali yang berlandaskan ketuhanan dan kemanusiaan itu tetap relevan di era modern sebagai penyeimbang moral dengan kehidupan masyarakat yang belakangan bersifat individualistis. Di era digital saat ini, nilai luhur itu tidak hanya sekedar tentang tradisi gotong royong fisik, melainkan berevolusi menjadi instrumen keharmonisan sosial dan solidaritas tanpa batas. Karena itu, semangat persaudaraan antar umat beragama hingga kini tetap menjadi spirit kebersamaan di Pulau Dewata.
3: Kemudian masyarakat seluruhnya, ayo niatkan untuk bisa bikin situasi kita itu damai gitu. Menghargai, mari kita lakukan kemudian itu. Kalau niatannya sudah ada, ayo kita lakukan itu dengan baik gitu. Melalui koridor-koridor yang sudah ditentukan, bagaimana menghargai, bagaimana berkomunikasi dengan baik dengan orang di sekitar kita gitu.
22: Kearifan lokal menyambut beraya yang menekankan semangat persaudaraan menjadi modal kuat membangun solidaritas antar umat beragama di Bali. Harmoni di tengah keberagaman itu menitikberatkan konsep menyambut beraya dengan menghilangkan sekat-sekat perbedaan dan menjunjung hubungan persaudaraan dengan didasari nilai kemanusiaan yang universal. Meskipun tantangan modernisasi menuntut efisiensi dan kemandirian, namun menyambut beraya menjaga agar kemajuan teknologi dan ekonomi tidak mengikis nilai kemanusiaan. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
9: Sementara dari dunia olahraga dilaporkan, atlet binaraga Bali Komang Gading Darmawan menjalani debutnya pada Asian Bodybuilding and Physique Sports Championship 2026 di Bangkok, Thailand. Gading turun di kelas 75 kg dengan fokus menampilkan performa terbaik dan membidik podium 3 besar.
23: Harapan saya ya pasti buat menampilkan yang terbaik aja ya. Buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia.
24: Asian Bodybuilding and Physique Sports Championship atau Kejuaraan Binaraga dan Fisik Tingkat Benua Asia tahun 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga asal Bali, Komang Gading Darmawan akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading Darmawan kepada RRI mengatakan, pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
23: Harapan saya ya pasti buat penampilan yang terbaik aja ya, buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar itu.
24: Gading menegaskan dirinya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target yang telah ditetapkan, yakni menembus podium tiga besar. Ia juga memilih fokus pada penampilan sendiri dan berupaya menunjukkan versi terbaik dirinya di atas panggung.
23: Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBFI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
24: Selain Komang Gading Darmawan, atlet PBFI Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Yosua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.
9: Pendengar, Indonesia adalah negara kepulauan, laut menyatukan wilayah, sumber kehidupan masyarakat, dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi bangsa. Lalu sudahkah kita memperlakukan laut sebagai kekuatan yang harus dijaga? Hal ini menjadi topik editorial pagi ini disampaikan Ninyoman Kasih.
0: Selamat pagi. Hari Maritim Nasional 2026 menjadi momentum untuk kembali menegaskan bahwa laut bukan sekedar batas wilayah, tetapi bagian penting dari masa depan Indonesia. Dengan wilayah laut yang luas dan posisi geografis yang strategis, Indonesia memiliki kekuatan besar sebagai negara maritim. Laut menjadi sumber kehidupan jutaan masyarakat Indonesia, sumber pangan, jalur perdagangan, energi, pariwisata, sekaligus bagian dari kekayaan alam yang harus dijaga keberlanjutannya. Namun potensi besar tersebut juga menghadirkan tantangan. Pencemaran laut, sampah plastik, kerusakan ekosistem pesisir, penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, hingga berbagai bentuk pelanggaran di wilayah perairan masih menjadi pekerjaan bersama. Karena itu semangat bersatu untuk laut berdaulat untuk Indonesia maju harus diterjemahkan dalam tindakan nyata. Menjaga laut bukan hanya tugas pemerintah atau aparat penegak hukum. Masyarakat pesisir, nelayan, pelaku usaha, generasi muda, hingga wisatawan memiliki peran yang sama pentingnya. Setiap perilaku yang menjaga kebersihan laut, melindungi ekosistem, dan menggunakan sumber daya secara bertanggung jawab adalah bagian dari upaya memperkuat kedaulatan maritim. Indonesia juga membutuhkan tata kelola laut yang kuat, terintegrasi, dan berpihak pada keberlanjutan. Laut harus mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat tanpa kehilangan fungsi ekologisnya. Bagi Bali, yang kehidupannya sangat dekat dengan laut dan pariwisata, menjaga laut berarti menjaga masa depan ekonomi, budaya, dan kehidupan masyarakat. Bersatu menjaga laut, berdaulat mengelola kekayaan maritim, dan bersama-sama mewujudkan Indonesia yang maju, sejahtera, serta berkelanjutan. Sekian editorial.
9: Editorial tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Dewata Pagi. Kembali kami sampaikan berita utama. Hari Maritim Nasional menjadi momentum untuk mengoptimalkan potensi Laut Bali. Balai Besar POM di Denpasar menghimbau masyarakat waspada terhadap obat setelan yang dijual tanpa izin resmi. Mewakili tim redaksi, saya Indah Widyasari bersama redaktur Putu Nirawati mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
4: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar. When I first saw you.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dari Shania Twain dengan You're Still The One. Ini spesial banget deh buat pendengar Pro 1 pagi hari ini, lagi pengen santai, slow, lagi gak pengen cepet-cepet gitu ya. Karena kemarin-kemarin rasanya udah ngegas banget kerjaannya, sekarang di pertengahan minggu. Bolehlah ya, karena badan kita cuma punya satu, ya udah kita ajak santai aja lah hari ini. Bersama dengan tumbler kesayangan kita yang masih still the one gitu ya. Tapi kayaknya jangan sampai still agak bau gitu, karena kemarin atau dua hari yang lalu, jangan-jangan dari tiga hari yang lalu gak dicuci-cuci. Oh my goodness, jangan sampai tumbler kesayangan Anda yang the one and only, apalagi tumblernya harganya mahal ya. Sempat viral juga, orang-orang banyak memperbincangkan harga tumbler-tumbler yang seroket-roket itu harganya nggak dicuci. Oh my God, jangan sampai ya. Jadi tumbler yang kita pakai setiap hari, pendengar, jangan cuma tinggal diisi ulang gitu. Walaupun cuma isi air aja, tapi wadah tumbler ini ada sisa air liur di sana ya kan, sisa air kemarin. Terus juga tumbler itu lembab kan, ditutup rapat dan bisa berkembang yang namanya mikroorganisme, kotoran-kotoran gitu ya, kalau misalkan tidak dibersihkan dengan baik. Jadi untuk pendengar Pro 1 yang belum OTW ke tempat aktivitas masing-masing, lagi melihat tumbler mana yang mau dipakai, nah pastikan tumblernya bersih dan bisa terhindar dari yang namanya bakteri, kuman, apalagi tumblernya baru harus dicuci. Itu wajib banget ya. Ini saya kutip dari laman Halodoc, karena kalau tumbler baru itu masih ada residu pabrik, masih ada debu-debu halus atau minyak industri dari proses produksi. Jadi kalau Anda yang beli tempat minum baru, nggak cuma tumbler ya, tempat minum baru, tempat makan, apapun yang belinya dari toko oren gitu kan, perjalanannya udah jauh, jadi sebelum dipakai harus dicuci dulu. Nah, jadi apapun barang-barang yang Anda bawa, termasuk tumbler, jangan cuma dipakai saja gitu ya, harus dirawat botolnya. Dan kita juga harus mulai membiasakan diri merawat, tidak hanya merawat diri sendiri, merawat keluarga, merawat kesehatan, tapi juga merawat si tumbler cantik yang juga harus bersih, minumnya juga jadi lebih nyaman.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila,

0: Pendengar Pro 1, satu lagu dari Gigi dengan Nakal. Hayo hayo, masih ada enggak yang nakal pagi-pagi? Nakal apaan tuh? Nakal, nyuruh orang lain aja deh yang nganterin kita. Kitanya lagi mager banget, pokoknya males banget pokoknya hari ini ya. Enggak apa-apa, enggak jadi masalah. Enggak produktif, tapi sudah ada banyak sekali fasilitas sekarang. Ada taksi online, ada ojek online. Terus juga sekarang kita punya kebiasaan minta tolong temen deh yang antar jemput gitu ya. Tapi Anda gak boleh remehin loh kalau orang-orang yang biasanya naik kendaraan itu gak perlu buka Google Maps, gak perlu buka peta apapun, hafal gitu ya semua jalan-jalan yang ada di Denpasar, disuruh nyopirin lintas pulau juga ya oke siap aja sih gitu ya. Ini saya kutip informasinya dari rri.co.id. Sebenarnya kalau Anda yang punya kebiasaan untuk naik kendaraan, apalagi pengemudi taksi online gitu ya, punya keunggulan yang bagus karena dari penelitian ini bilang kalau pengemudi taksi punya tingkat risiko pikun yang lebih rendah dibandingkan beberapa jenis pekerjaan lainnya. Padahal sebenarnya pusing juga sih ya disuruh nyetir, capek duduk, harus nginget ini harus kemana, gak bisa tidur-tiduran, badannya harus siaga. Nah, salah satu penjelasannya adalah si pengemudi taksi, pengemudi mobil, pokoknya yang suka atau kerjaannya nyupir, ini ternyata bikin aktivitas otak si pengemudi taksi mobil atau taksi atau mobil atau pengemudi lainnya ini harus bekerja terus untuk mengingat rute, mengenal lokasi, dan mengambil keputusan selama bekerja. Jadi otaknya itu setiap saat diajak olahraga, tanda kutip ya. Jadi bukan cuma badan fisik kita saja yang harus diaktifkan setiap hari, tapi juga otak perlu diajak untuk berlatih, digunakan terus untuk mengingat lokasi-lokasi, sehingga tidak jadi masalah sebenarnya kalau Anda giliran antar jemput teman gitu ya. Jadi ini penelitiannya nggak cuma ke 100-200 orang, tapi menganalisis 9 juta data surat kematian yang ada di Amerika gitu ya. Dan rata-rata memang pengemudi bus itu dengan rute tetap tidak mendapatkan efek, artinya meninggal karena Alzheimer atau kondisi pikun. Justru sopir taksi jarang meninggal akibat Alzheimer. Jadi otaknya terus terlatih, pendengar Pro 1. Bagaimana dengan Anda? Sudah mulai melihat setiap pekerjaan ini ada benefitnya gitu ya. Kita setiap kita melihat seseorang yang bekerja pun, kita wajib menghargai bahwa setiap apa yang dikerjakan selalu ada benefit yang didapatkan ke tubuh mereka atau bahkan ke otak mereka. Pendengar, untuk pagi hari ini kami akan jeda kembali. Nanti kami akan hadirkan perbincangan pagi hari ini di peringatan Hari Maritim Nasional. Fakta-fakta tentang Laut Indonesia juga akan nanti kami akan bagikan untuk Anda. Kita akan jeda dengan informasi dari Pro 3 Jakarta pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waktunya kentongan.
4: Asap yang kita nyalakan hari ini bisa jadi sesak napas bagi anak dan cucu kita esok hari. Membakar sampah di pekarangan rumah adalah hal praktis yang sering kita lakukan. Tapi, tahukah Anda Asap dari plastik dan limbah yang terbakar membawa racun tak kasat mata yang merusak paru-paru si kecil dan lansia di sekitar kita. Jangan biarkan lingkungan kita dipenuhi asap beracun, stop bakar sampah sekarang juga. Kelola sampah dengan bijak demi udara bersih di lingkungan sekitar.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan tinggi itu harus memberikan akses seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo, Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan KPK.